0: Biasanya KDRT itu kan mengarah kepada apa? Kepada perceraian. Bisa jadi pintu. Maka Quran mengatakan, ya, apabila suami istri itu khawatir, ya, wa in khiftum syiqaqa bainihima, wa in khiftum syiqaqa bainihima, faba'athu hakama min alihi wa hakama min ahliha. Wa in khiftum syiqaqa bainahuma, ya. Kalau kalian tak khawatir, ya, terjadinya perceraian satu dengan yang lain, maka apa? Ya. Wa in khiftum syiqaqa bainahuma, faba'athu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha. An-Nisa 35. Utus hakim dari pihak suami dan hakim dari pihak istri. Agar apa? Mendamaikan keduanya. Ya, kalau khawatir. Nah, kemudian yang namanya memukul istri itu dalam agama Islam ada aturannya. Bukan tidak boleh secara mutlak dan juga bukan boleh secara mutlak. Ada aturannya. Ya. Seperti apa? Orang yang nusyus. Ya. Orang yang nusyus itu. Ya. Wallati takhafuna nusyuzahunna faiduhunna wahjurhunna fil madaji wadribuhun, ya. Dalam surat An-Nisa 34. Ya. Kalau kalian mengkhawatirkan istri kalian nusyuz. Nusyuz itu apa? Najis. Najis itu apa? Meninggi suaranya. Itu. Termasuk izin keluar tanpa izin dari rumah. Najis suaranya meninggi. Wallati takhafuna nusyuzahunna faiduhunna. Kalau kalian khawatir istri kalian nusyuz. An-najis itu apa? Ad-dohir. Suaranya meninggi. Maka apa? Bernasihat. Nah. Tidak hanya sekali dua kali, silakan berapa kali. Kalau tidak bisa nasihat, wahjurhunna fil madaji, pisah tempat tidur, bukan pisah rumah, pindah kamar. Kalau lagi bisa lagi, wadribuhun, pukul, ya. Nah, fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Kalau sudah taat, nggak ada alasan bagi kalian, ya. Nah, di sini pukul itu bukan KDRT, tapi tidak bisa semaunya, ya. Bagaimana mukulnya? Tidak boleh mukul wajah, ya. Tidak boleh mukul wajah, dan tidak boleh mukul sampai menimbulkan bekas itu, ya. Tidak boleh sampai menimbulkan bekas, ya. Seperti Nabi bersabda, Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma haqqu zaujah ahadina alaih? Apa haknya istri kepada kami sebagai suami? Qala an tut'imaha idza tu'imta, kasih makan ketika engkau makan. Wa taksuha idza taksaita, ya, kasih apa, pakaian ketika engkau makan, ketika engkau ini, ya, menggunakan pakaian. Nah, ya, itu. Wala tadrib alwajah, jangan memukul wajah. Wala tuqabbih, jangan menjelek-jelekkan. Wala tahjur illa fil bait, tidak boleh meninggalkan dia kecuali di rumahnya. Pisah ranjang tadi, ya. Dalam riwayat yang lain, ya, wala tubarrih, ya, di dalam memukul tidak menimbulkan bekas, tidak boleh mukul wajah, tidak boleh menjelek-jelekkan, ya, tidak boleh menjelek-jelekkan. Ya, ini saya sampaikan dulu, ya, terkait dengan hadis, ya, tidak bolehnya menjelek-jelekkan istri, ya, tidak boleh menjelekkan istri, ya. Ini para jemaah. Nah, bagaimana dengan yang terjadi tadi, ya? Maka apakah boleh menolongnya kembali kepada qorinah? Apa qorinah? Yaitu indikasi, ya, KDRT-nya mengarah kemana? Oh, sudah bengkak wajahnya, bengkak matanya. Nah, berarti ini pukulan yang dilarang dalam hadis. Ya, wala tadrib al-wajhah, wala tuqabbih. Nah, biasanya kalau orang mukul, pertama jadi sasaran apa? Wajah, ditempeleng, ditampar, dipukul kayak maling ayam. Ya, istri dipukul seperti maling ayam. Ya, digebukin. Nah, itu tidak boleh itu. Nah, kalau seperti itu, boleh menolong. Kenapa? Karena itu sudah tajawazul had, sudah melampaui batas. Kalau sudah melampaui batas, itu namanya kedoliman. Kalau kedoliman, perlu ditolong. Nah, begini. Ya. Kenapa kedoliman? Yang adil adalah Quran dan hadis. Quran boleh memukul, boleh. Hadis menjelaskan, pukulannya tidak boleh wajah. Tidak boleh memberikan bekas. Nah, bagaimana mukulnya itu? Ya. Ya, mukulnya plek gitu. Ya. Tidak boleh memukul bekas. Wala tubarrih. Wala tadribul wajah. Jangan memukul wajahnya. Nah, kalau sudah kelihatan buka di wajahnya, berarti pukulan tadi sudah menyalahi dalam ayat. Ayatnya boleh. Ya. Wallati takhafuna nusuzahunna faiduhunna wajruhunna fil madaji wadribuhun. Ya, istri yang kalian khawatirkan nusuz, yaitu meninggi suaranya atau membangkang, nasihati dia. Nasihati dulu. Jangan sekali dua kali. Yang kedua apa? Kalau enggak bisa, pisah tempat tidur, bukan pisah rumah. Yang langsung ditinggal. Yang ketiga kalau enggak bisa dipukul. Mukulnya jangan wajah, jangan menjelek-jelekkan. Jangan menimbulkan bekas. Kalau KDRT mengarah sudah pada kelihatan ya. Ya karena saya pernah melihat ya istri dipukul suaminya itu bengkak itu wajahnya. Bengkak itu matanya. Keluar darah dari mulutnya. Giginya. Nah itu baru boleh ditolong ya. Disembunyikan boleh. Nah, tapi kalau masih diomelin ya. Langsung dilindungi. Apalagi sampai menyampaikan keburukan suami pada orang lain. Nah itu tidak boleh. Kasih tahu jangan begitu ya. Dinasihati. Demikian. Allahu a'lam bisawab.
1: Allah khairu barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ustaz. Ana seorang ibu satu anak. Selagi anak di sekolah, anak kajian offline di beberapa masjid yang berbeda. Yang mau anak tanyakan adalah, adakah batasan bagi kami, para akhwat, untuk mendatangi majelis ilmu yang secara offline, misalnya sepekan 3 kali atau yang lainnya? Mohon jawabannya Ustadz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Pertama yang harus dipahami, ya. Bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib ya. Bagi siapa? Bagi setiap muslim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, apakah laki atau perempuan. Nah, ada yang hukumnya fardu ain, ada yang fardu kifayah. Fardu ain seperti tentang kewajiban diri, salat, puasa, bagaimana dengan keluarga, tentang tauhid, ya, itu kewajiban. Ada yang fardu kifayah, ilmu tafsir, ilmu mustalah hadis, ilmu usul fiqh, itu fardu kifayah. Kalau ada yang belajar, gugur. Kalau tidak, dia punya kemampuan, tidak mempelajari, dosa. Tapi fardu ain, kewajiban bagi masing-masing pribadi. Dan kalau saya menilai dan melihat kajian-kajian dari masjid, lebih banyak yang sifatnya atau hukumnya fardu ain ya, karena di situ tentang sholat, tentang wanita bagaimana hubungan dengan suaminya dan seterusnya, maka itu fardu ain. Menjaga anak juga kewajiban istri. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, al imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyati, war rajulu ra'in fi ahli wa huwa mas'ulun an ra'iyati, wal mar'atu ra'iyya fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha, wal khadim ra'in fi mali sayyidi wa masulan ra'iyati. Ya, itu setiap kalian pemimpin dan akan diminta tanggung jawab atas kepemimpinannya. Imam Amirul Mukminin, presiden, pemimpin akan diminta tanggung jawab. Seorang laki-laki pemimpin bagi keluarganya diminta tanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang wanita pemimpin bagi apa? Rumah dan ofiriwaya dan anak suaminya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Nah, ini ya. Wal mar'a ra'i 'ala baiti zawjiha wa waladihi. Wanita adalah pemimpin atas rumah dan anak suaminya, dia akan dimintai pertanggungan jawab. Ya. Nah, bagaimana? Pertama, kewajiban kepada Allah. Yang kedua, kewajiban kepada manusia. Jika bertabrakan, tentu saja yang didahulukan kewajiban pada Allah, ya. Hakullah aula bil wafa. Haknya Allah lebih utama untuk ditunaikan. Namun kalau bisa, insya Allah bisa diupayakan, bisa dijalankan bersama-sama. Karena hukum asalnya mengamalkan semuanya. Al-jam'u bainal adillah. Ya, afdol in amkan. Yang paling utama adalah mengamalkan semua dalil. Sehingga apa? Kapan anak-anak sekolah, kapan harus taklim. Ya, itu. Taklim pada waktunya. Ya, seperti di sini, sekalian jemput anak sekolah. Dari jam 10 sampai jam setengah 12. Sehingga pas ketika jemput anak sekolah, sudah bisa. Seperti itu, ya. Demikian juga harus dipintar-pintar untuk mengatur supaya hak-hak semua bisa terpenuhi. Itu hukum asalnya. Hak semua harus terpenuhi. Hak suami harus terpenuhi. Haknya apa? Lagi haknya Allah. Demikian. Allahu a'lam bisawab. Ya.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Ustaz dan keluarga. Izin bertanya Ustaz, bagaimana kita bersikap ketika saudara kandung ngundang kita di acara-acara makan-makan yang tidak ada syariatnya, namun kita disarankan mendatangi acara tersebut dengan niatan untuk menyambung tali silaturahmi. Bagaimana ini Ustaz? Tolong penjelasannya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Di sini masih belum jelas ya, yang tidak ada syariatnya, sementara makan-makan ya. Kalau makan-makan, tentu ada syariatnya ya. Ya. Di antaranya, di dalam hadis Nabi SAW ya. Qultu ya Rasulullah, hadisni bi syai'in yujib li al-jannah. Qala mujibul jannah it'amut ta'am wa ifsha'us salam wa husnul kalam. Ya. Ya Rasulullah, beritahukan kepada saya yang bisa membuat masuk surga. Apa kata beliau? Yang bisa membuat masuk surga adalah memberikan makanan, ya, menebarkan salam, dan baik dalam perkataan. Nah ini, ya. Maka di sini seperti apa memberikan makanan, ya. Seperti apa? Kalau mengundang makan, ya makan, enggak ada masalah. Nah, tapi kalau ada acara-acara yang memang tidak disyariatkan dalam agama, ada musiknya, itu haram, jelas. Ya. Kemudian juga ada acara yang barangkali acara tidak sesuai dengan sunnah, perbuatan bid'ah, maka juga tidak boleh kita hadir, ya. Karena apa? Memenuhi ya undangan, termasuk undangan makan, itu adalah wajib, ya. Ya itu. Wajib. Seperti orang diundang untuk makan, ya. Itu hukumnya adalah wajib, ya. Termasuk hakul muslim, ya, alal muslim. Haknya orang Islam atas orang Islam yang lainnya, ya. Di antaranya apa? Ya, jika diundang walimah, ya. Jadi ada udzur, dan ngasih tahu ada udzur, boleh, ya. Idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha. Kalau diundang untuk walimah, maka datanglah. Idza du'iya ahadakum ilal walimah falyujib. Kalau diundang walinya, maka sambutlah. Ya, itu, ya. Nah, diundang juga termasuk makan makan ya. Utu ad-da'wa idza du'itum. Ya, jawablah undangan ketika kamu diundang. Ah, ini kan hukumnya wajib. Tapi ketika ada yang haram, maka kalau bertabrakan antara perintah dan larangan, yang didahulukan apa? Yang larangan. Idza waradal amru wan nahyu yuqaddamul an-nahyu 'alal amr. Ya. Menghadiri undangan makan wajib. Di undangan itu ada musiknya, haram. Maka apa? Yang haram didahulukan. Ya. Nah, tidak datang ke undangannya, tapi nanti datang setelah acara, bisa ngasih hadiah atau yang lain-lain. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala memberikan pada kita taufik dalam kita berhubungan dengan sesama manusia. Karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Al-Quran.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Hal ata'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura.
2: Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?
1: In

0: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
1: Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura.
0: Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
1: Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira.
0: Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.

0: تَفْجِيرًا.
1: Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
0: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا.
1: Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
0: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
1: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keriduan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu, dan tidak pula ucapan terima kasih.

0: Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.
1: Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allahumma
0: jannani. Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra.

0: Isra.
1: Di dalamnya, mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.
0: Wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadhlila.
1: Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya.

Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.

Di dalam surga itu, mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan Salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.

Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.

0: فاسجد له وسبحه ليلا طويلا.
1: Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, dengan berangsur-angsur. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketaatan Tuhanmu. Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.

Sesungguhnya mereka orang kafir. Mereka menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, hari akhirat.

0: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
1: Sandarkan kebutuhan anda kepada Allah Jalla fi'ula, dan Allah tidak akan membuat anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
0: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
1: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan anda.
2: Tawakal itu bukan malas.
3: Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli.
2: Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
1: Allah tidak akan mengecewakan anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
3: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
1: Intirah.
3: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
1: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan anda. Besarkan jiwa anda. Kembalikan diri anda kepada Khalik anda.
2: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
4: Radio Roja.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya.
1: Al-mulqiyati dzikra 'udzran aw nudzra innama tu'aduna lawaqi'.
0: Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.

Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu? Lalu kami iringkan azab kami terhadap mereka dengan mengazab orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa.

kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh, rahim, sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menjadikan bumi tempat berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati? Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi. Dan kami beri minum kamu dengan air yang tawar.

0: Sufuf.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya. Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan unta yang kuning.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara pada hari itu, dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur sehingga mereka dapat minta uzur.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari keputusan. Pada hari ini, kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadapku.

0: اللهم اجعلنا. إنا كذلك نجزي المحسنين.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata-mata air, dan mendapat buah-buahan dari macam-macam yang mereka ingini. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada orang-orang kafir, makanlah dan bersenang-senanglah kamu di dunia dalam waktu yang pendek. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa.

0: يَفْتَرُونَ.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Maka kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هذا سؤال يقول: ما حكم المطالبة بإسقاط قوامة الرجل على المرأة إذا بلغت سنا معينة، وهل يمكن أن يسقط حق الرجل في القوامة إذا أسقطه؟
3: الله جل وعلا يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وهذا بقدر ما فيه من ولاية للرجل على المرأة هو أيضا من حقوق المرأة على الرجل من جهة الإنفاق عليها ورعاية حقوقها وحياطتها، فهذا من باب تكريم المرأة لا من باب تسليط الرجل، وهذا من التكاليف التي أوجبها الله جل وعلا للمرأة على زوجها. يقول الطبري في تفسيره، تفسير الآية الرجال قوامون على النساء، يقول: الرجال أهل قيام على نسائهم في تأديبهن والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن ولأنفسهن. فالقوامة مما أوجبها الله جل وعلا للنساء على الرجال، وبعض الناس يفهم هذا التكليف وهذا الإيجاب على الرجل بفهم عكسي، وأنه تسليط للرجل على المرأة وأن فيه إهانة وضعف للمرأة. هذا الكلام ليس بصحيح، بل هو تكريم للمرأة وصيانة لحقوقها وحفظ لها من أن تتصرف بعض التصرفات التي تضرها. فالرجل في الجملة أعرف بالأمور، وإذا كانت زوجته كانت غيرته عليها مع ما يجب عليه تجاهها من النفقة والسكنى والرعاية وحياطتها وصيانتها إلى غير ذلك من الحقوق الشرعية المعروفة.
4: Pertanyaan yang dijawab oleh Fadilat Syekh Abdul Karim Al-Hudair hafizahullah ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana hukum meminta kepemimpinan seorang suami untuk diserahkan kepada istrinya jika sudah sampai pada umur tertentu? Apakah mungkin bagi seorang suami menggugurkan kepemimpinannya dalam keluarga jika dia rela? Kemudian Syekh menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karenanya, Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan karena mereka kaum laki-laki, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Di dalam ayat ini, menjelaskan beberapa hak seorang suami terhadap istrinya, dan hak istri terhadap suaminya, baik berkaitan dengan kewajiban suami untuk menafkahi istrinya, serta menjaga hak-haknya. Ini semua menunjukkan penghargaan Islam terhadap kaum wanita. Bukan masalah laki-laki ambisi untuk menguasai keluarga. Oleh karenanya, ini termasuk beban tugas yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal kepada para istri terhadap suami mereka. Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, beliau pernah menyampaikan, kaum lelakilah yang mampu mengurusi urusan kaum wanita, baik dalam mendidik mereka, membimbing mereka untuk melaksanakan apa-apa yang diwajibkan kepada mereka. Sehingga masalah kepemimpinan dalam keluarga adalah tugas yang diemban kaum laki-laki terhadap para istri mereka. Sebagian orang faham akan kewajiban dan tugas ini, bahwa para suamilah yang berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap istri-istri mereka. Akan tapi dengan image yang terbalik, bahwa kepemimpinan suami dalam rumah tangga hanya ambisi para lelaki untuk menguasai wanita. Sehingga image yang seperti ini akan berimbas pada penghinaan terhadap kaum wanita. Dan pernyataan ini adalah pernyataan yang batil, pernyataan yang tidak benar. Bahkan yang benar bahwa hukum ini justru sebagai bukti penghormatan Islam kepada kaum wanita. sebagai dasar untuk menjaga hak-haknya dan upaya menjaga agar kaum wanita tidak melakukan hal-hal yang membahayakan. Karena kaum laki-laki umumnya lebih mengetahui tentang kehidupan secara umum, sehingga karena kecemburuannya, dia akan berusaha menjaga istrinya, baik dengan memberikan nafkah, menyiapkan tempat tinggal, menyiapkan sandang, dan segala perhatiannya, dan lain sebagainya yang termasuk hak-hak yang ditetapkan di dalam syariat. Wallahu a'lam.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
2: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim. Untayan Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsaru ahliha an-nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wayakfurnal ihsan, dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu wahai para suami berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, senantiasa berpesan, ya, kepada kita semua, ya, khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak, ya, hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga, maka tanggung jawab itu telah berpindah. ya, dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita, ya, bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqallu sakinil jannah an-nisa. Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Di dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya ya menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan salat 5 waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya, tentunya sudah rajin mengerjakan salat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, ya. Akan tapi sayang, ya, satu saja kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka, menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri yaitu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan, ya, atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena ini adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya, tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya, dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita. Maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya, maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya, kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya, perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, ya, memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, ya, menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita. Ya, hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia.

0: خَاشِعَةٌ.
1: Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk

0: الْآخِرَةِ.
1: Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?
0: قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ.
1: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta, mereka hidup kembali di permukaan bumi.
0: Hal ataka hadith Musa, idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa.
1: Sudahkah sampai kepadamu yang Muhammad, kisah Musa? Tatkala Rabbnya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah tua.

Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Rabbmu, agar supaya kamu takut kepadanya

Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling, seraya berusaha menantang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."

0: maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Rabbnya.
1: أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا.
0: Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.

0: متاعا لكم ولأنعامكم.
1: Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Maka apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya.

Orang-orang kafir bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hari berbangkit. Kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Rabbmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.

0: Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ard, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia, sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah? Berhutang untuk membeli kendaraan mewah? Berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran kesana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang. Tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi warahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan, ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dalam menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang non-muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita, muslim, mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita boleh-boleh berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian, adab berhutang ada, wahai muslim dan muslimah, yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar hutangnya, lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Yang Rasulullah berlindung dari hutang ini, tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang, dan merasa lega hidup ini? Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu, memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda, tunda, tunda. Kezaliman. Tahu kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah, dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda? Bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja dan Anda mampu berdoa kepada Allah karena merasa sempit hidupnya dia. Dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali. Tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu bayar dan tidak, belum Anda bayar. Lalu berdoa kepada Allah. Apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat, bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi, imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa uqubatah, boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ai al-habsu, boleh diadukan ke pengadilan dan dipenjara. Sekarang tinggal pilih, mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu addallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu, akan nanti dibayarkan Allah, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada, berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti-nanti-nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Abasa wa tawalla al-ja'ahu al-a'ma.
2: Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.
1: وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى.
2: Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.

Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman.

Dan ada pun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

0: bararah.
1: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rob itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: qaddarah.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.

0: Amin.
1: Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfiratun dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.
1: Wujuhun yawma'idhin 'alayha ghabaratun tarhaquha qatarah. Ulaika humul kafaratul fajarah.
0: Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
2: Radio Roja.
3: Lidzakirina wadzakira.
4: Idza'atul Qur'anil Karim.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu 'azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudaraku seiman dan seislam, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Semua di antara kita akan melewati satu tempat yang sekarang kita tempat di kanan kiri kita, yaitu kuburan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah rintangan pertama kali akhirat. Wa iyanju minhu fama ba'dahu aisar. Jika selamat di tempat alam kubur ini, maka setelahnya lebih mudah. Wa illam yanju fama ba'dahu ashad. Dan kalau tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Makanya Utsman ibnu Affan radhiyallahu an pernah menangis ketika diingatkan tentang alam kubur. Lalu ditanya, wahai Utsman ibnu Affan, dituturkan kepadamu tentang surga neraka, kamu tidak menangis. Sementara diingatkan tentang alam kubur menangis. Apa kata beliau? Innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah.

kata beliau, sesungguhnya aku tadi malam merenungkan sesuatu. Merenungkan bagaimana penghuni kubur setelah berjalan 3 hari. Aku bayangkan satu penampilan yang sangat mengerikan dan menjijikkan. Aku bayangkan mukanya sudah mulai melempuh dari sela-sela mulut dan matanya keluar kotoran, cairan, nanah campur darah. Perutnya pun melembung mengeluarkan satu bau yang sangat anyir dan sangat-sangat tidak menyedapkan. Walaupun dulunya sangat tampan, walaupun dulunya serba wangi menghiasi dirinya. Itulah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mau tidak mau akan memasuki pintu yang satu ini, yaitu alam kubur, yang tipenya tidak ada kecuali 2 kali 1. Siapapun yang kaya dan yang miskin, yang pejabat dan yang rakyat, yang tua dan yang muda akan memasuki alam ini. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Jadilah kamu di dunia ini seperti perantau. Yang namanya perantau pasti terngiang-ngiang dan angan-angannya kembali ke kampung halamannya. Otomatis biarpun di Jakarta umpamanya yang gelandang, yang paling penting pulang kampung keren. Dengan demikian, sejauh manusia melarikan diri dari Allah, pasti suatu ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan suatu ketika akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, tidak ada satupun manusia yang bisa mengelak. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba liqa' Allah, ahaballahu liqa'ahu." Barang siapa yang rindu ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun rindu kepadanya. "Wa man kariha liqa' Allah, kariha liqa'ahu." Barang siapa yang sekarang ini tidak suka ketemu Allah, maka Allah juga tidak akan suka ketemu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada Nabi Muhammad, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian melarikan diri darinya, suatu ketika pas kalian akan ditemuinya. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Kemudian diceritakan kepada kalian semua apa yang kalian kerjakan. Dengan demikian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Di mana saja kalian akan ditemui oleh kematian, di mana saja kalian berada, walaupun Anda bersembunyi di gedung yang sangat kokoh dan kuat. Dengan demikian, yang penting adalah persiapan. Inilah nasihat sang penyair, "Tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajri." Berbekallah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam, jamin enggak umurmu sampai pagi. Tidak akan bisa. "Wa kam min salimin mata bighairi illatin." Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. "Wa kam min syakimin asha hinan minad dahri." Dan berapa banyak orang yang sakit-sakitan, tak mati-mati. "Wa kam min fata yusbihu wa yumsi aminan." Berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar, pagi sore merasa aman, kain kafannya sudah digunting-gunting, dia tidak tahu. Persiapan bukan berarti menjelang pensiun kita bikin lubang-lubang kuburan atau kita kunjungin setiap minggu. Tetapi persiapan adalah perbuatan, persiapan adalah ketakwaan, persiapan adalah bagaimana kita ketemu Allah. Yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi 'ibadati rabbihi ahada." Amal soleh tidak menyekutukan Allah, berarti berbekal tauhid. Sampai akhirnya, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah."

0: dakhalal jannah. Inilah hakikat daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala an-nurul qalban fashaha wa ansharah. Jika sekarang cahaya iman sudah masuk ke dalam hati, maka hati akan lapang, jiwa akan tenang. Maka pada saat itu sahabat ditanya, "Wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah?" Apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menegaskan, "Al-inabatu ila daril khulud." Siap siaga untuk kembali kepada kampung penuh dengan kekekalan yaitu akhirat. "Wattajafi an daril ghurur." Dan siap-siap meninggalkan kampung penuh penipuan dan yang semuanya sifatnya adalah sementara. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi, dan siap mati sebelum datangnya. Saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang paling menghambarkan kelezatan, menghancurkan kenikmatan kecuali kematian. Di sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan kita, aksiru min dzikri hadimil ladzat, perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Waqila al-maut, Rasulullah SAW telah ditanya, maka Rasul menjawab, al-mautu kematian. Kematianlah yang sekarang nikmatnya hubungan suami istri menjadi hambar, lezatnya makanan menjadi tidak enak, dan semua orang sudah tidak minat lagi untuk bernafsu mengejar dunia. Kematianlah yang memutuskan segala sesuatu kaitannya dengan dunia. Memutuskan ambisi, memutuskan berbagai macam kegilaan terhadap dunia yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhi'bani ja'iani ursila ila ghanamin bi afsat lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf li dinihi." Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih bahaya orang yang gila harta dan ambisi kedudukan mengorbankan agamanya. Ini semuanya hilang, ini semuanya akan sirna. Perhatikan wahai saudaraku, keduniaan yang kalian impikan dan karir yang kalian kejar, kemewahan yang kalian dambakan dan kesuksesan yang kalian ukir, suatu ketika akan dibatasi oleh yang namanya al-maut, yaitu kematian. Mengingat kematian banyak sekali faedahnya. Di antaranya katanya Abu Ali Ad-Daqqaq, yang pertama menyegarakan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada akhirnya manusia tempatnya dosa, manusia tempatnya salah, manusia tempatnya berbagai macam kotoran-kotoran maksiat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un." Setiap anak Adam adalah salah. "Wa khairul khata'ina tawwabun." Dan sebaik-baik yang salah adalah yang bertaubat. Kita bertaubat supaya kita sekarang ini tinggal dan menempati tempat seperti ini damai, penuh dengan ketenangan. Karena ini bisa menjadi liang di antara sekalian riang raudhatul jannah, tetapi ini juga bisa menjadi liang nar, neraka, di antara neraka jahannam. Dan kedua, membuat kita semangat ibadah. Sehingga iman kita terbarukan dengan kita sekarang ziarah kubur atau datang takziah atau minimal kita mengingat kematian. Sehingga selama ini iman yang sudah mulai memudar, kesemangatan ibadah yang sudah mulai loyo, dan juga keinginan berbuat baik sudah mulai kendor, maka diingatkan, dikuatkan kembali dengan kematian. Maka kata ada salam dalam suatu riwayat, "Kafa bil mauti wa'idha," cukuplah kematian itu sebagai penasihat utama kita. Kemudian yang ketiga, faedah daripada mengingat kematian adalah menumbuhkan sikap qanaah. Menumbuhkan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Ternyata kenikmatan Allah itu sangat banyak. "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha," kalau kamu mengingat, menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa menghitungnya. Dan kenikmatan itu ada tiga macam. Kenikmatan yang sudah hadir di tengah kita yang kita tidak sadari kehadirannya. Kenikmatan yang sedang kita tunggu-tunggu kehadirannya, dan kenikmatan yang sedang kita rasakan namun yang sudah hadir yang kita tidak sadari dan kita tidak akui, bahkan kita ingkari, itu lebih banyak. wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dengan demikian katanya Abdullah bin Sahal At-Tustari mengatakan tidak ada orang yang paling nekat mati kecuali tiga. Pertama, orang yang tidak tahu kehidupan setelah kematian. Kemudian yang kedua, orang yang ingin melarikan diri dari takdir. Dan yang ketiga, orang yang sekarang ini tidak mengetahui sekarang apa yang akan dibawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, orang yang tidak mengetahui kehidupan setelah kematian, orang yang ingin melarikan diri dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, ini orang cenderung meremehkan kematian. Pikirannya tempat kematian merupakan satu tempat istirahat, ya, tempat untuk melarikan diri dari tanggung jawab dunia. Akhirnya bunuh diri. Akhirnya sekarang ini mati menjadi pilihan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata sang penyair, "Lau anna idza mitna turikna lakana al-mautu ghayata kulli syai'in." Kalau seandainya setelah kita meninggal dunia dibiarkan tidak ada pertanggungjawaban, maka kematian akan menjadi tujuan semua orang. Walakinna idza mitna bu'ithna, akan tetapi ketika setelah kita meninggal dunia akan dibangkitkan. Wa nus'alu ba'dahu an kulli syai'in, akan ditanya tentang segala sesuatu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menanyakan nikmat sekecil apapun yang telah diberikan kepada kita. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keinginan semua orang untuk lepas dari dunia ini dengan membawa husnul khatimah. Dan perlu diketahui bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalika." Umur umatku antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih dari itu. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan kembalikan. Dan kalau seandainya kita mati hari ini dan kiamat kurang 2 juta tahun umpamanya, masya Allah, berarti subhanallah, ya, umur kuburan tok saja 2 juta. 2 juta tahun. Iya, kalau seandainya kurang 2 juta. Bagaimana kalau seandainya kiamat kurang 3 juta, 4 juta? Bayangkan betapa sementaranya kita di dunia dan betapa lamanya penungguan akhirat. Belum lagi kita akan hadapin mahsyar, belum lagi kita hadapin mizan, belum lagi kita hadapi yaumul ard, dihisab oleh Allah sekian miliar manusia satu persatu, belum lagi kita meniti sirat, belum lagi kita nanti masuk surga dan neraka. Inilah kehidupan setelah kematian, rintangan setelah kematian yang pasti akan dilalui oleh manusia. Tapi perhatikan, perhatikan wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Husnul khatimah ada sebabnya, su'ul khatimah ada sebabnya. Katanya Imam As-Suyuti bahwa sebab su'ul khatimah sangat banyak sekali, tetapi su'ul khatimah didominasi oleh 4 perkara. Yang pertama kali, orang tersebut menyia-nyiakan sholat. Kemudian yang kedua, kecanduan khamer. Dan yang keempatnya, suka main perempuan. Dan yang ketiganya, suka melakukan usil penundaan kehormatan sesama kaum muslimin. Inilah faktor yang paling mendominasi orang mendapatkan su'ul khatimah. Ya? Menyia-nyiakan sholat jelas. Kemudian yang selanjutnya juga kita bisa tambah adalah durhaka kepada kedua orang tua. Menyia-nyiakan sholat akan membuat orang saat dia tidak sholat bisa saja meninggal dunia, maka dicabut oleh Allah dalam keadaan tidak sholat. Dan itu merupakan suatu perkara yang sangat berat. Karena al-ahdu bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkan telah kafir. Kemudian yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kita tahu semua bahwa betapa mengerikan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan ketika Abu Talib Al-Makki membagi tempat-tempat dosa, ya, ada dosa mulut yaitu ghibah, namimah, saksian palsu. Ada dosa perut, memakan harta anak yatim dan yang lainnya. Maka dosa durhaka kepada orang tua itu merupakan hal yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Bukan hanya perut kita, bukan hanya tangan kita, bukan hanya kaki kita. Bahkan itu merupakan kemaksiatan yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Kemudian khamr yang dikatakan di dalam suatu riwayat itu termasuk ummul khaba'if, induknya kejahatan. Dan yang ketiga adalah orang yang suka usil kehormatan kaum muslimin. Bisa saja tadi ya melakukan pelecehan seksual, melakukan perzinaan dan yang lainnya. Adapun faktor-faktor orang mendapatkan husnul khotimah cukup banyak. Di antaranya adalah mati di atas la ilaha illallah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mati sedang dalam keadaan sujud, meninggal dunia dalam keadaan umroh atau haji, meninggal dunia sedang membaca Al-Quran, meninggal dunia di medan jihad. Semuanya ini adalah mati di atas kebaikan. Kemudian yang kedua termasuk faktor orang bisa mendapatkan husnul khatimah adalah meninggal pada waktu hari Jum'ah atau malam Jum'ah sebagaimana hadis yang telah dihasankan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitab Shahihul Jami'is Saghir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata yaumal Jum'ah aw lailatal Jum'ah waqahu min fitnatil qabri." Barang siapa meninggal hari Jum'at atau malam Jum'ah, maka Allah akan lindungi dari fitnah azab kubur. Mati di dalam keadaan kena penyakit perut atau ta'un, ini semuanya menyebabkan orang mendapatkan husnul khatimah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, orang tersebut mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala meninggal di Makkah atau Al-Madinah. Ini adalah bagian faktor dari sekian faktor mendapatkan husnul khatimah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang rintangan setelah kematian. Menjemput kematian dengan husnul khatimah. Kita berharap termasuk saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala matikan pada waktu hari Jum'at atau malam Jum'at. Kemudian disolatin orang sekian banyak karena ini merupakan syafa'ah dari kaum muslimin. Betapa bahagianya seorang muslim akhir hayatnya, akhirnya dia disolatin oleh ribuan orang. Apalagi pada saat haji, pada saat Ramadan di Masjidil Haram atau Masjidun Nabawi. Semoga kita semuanya kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Diterima dengan baik. Yang kuncinya, man ahabba liqa'allah, ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang ketemu Allah, maka Allah akan senang ketemunya. Dan semoga amal kita semuanya menjadi kebanggaan kita dan pemberat timbangan nanti di sisi Allah untuk bekal kembali ke alam yang semua kita tahu yaitu alam kubur. Disinilah kita akan mengakhiri berbagai macam atraksi dan drama kehidupan yang tidak normal. Disinilah penjahat juga akan dikubur. Disinilah koruptor juga akan dikubur. Disinilah tukang fitnah juga akan dikubur. Disinilah pembunuh juga akan dikubur. Disinilah penzina, peminum khamr, dan penjudi juga akan dikubur. Disinilah orang-orang soleh. Di tempat tanah inilah orang yang ahli ibadah, rajin sholat, dan rajin menyantuni yatim piatu akan dikubur. Dan disinilah semuanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza واستغفر الله لي ولكم واستغفر الله العظيم إن الله هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: القرآن
1: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwat al-Islam, pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, kami hadirkan kajian secara langsung bersama Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah, Hafirullah, dari bahasan tema Ketika Sesama Muslim Saling Membinasakan, diambil dari bahasan syarah Sahih Muslim. Semoga bermanfaat kami hadirkan dan selamat mendengarkan.
2: Allahu tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Ikhwah sekalian, kita akan melanjutkan hadis yang disebut dalam Sahih Muslim tentang Kitabul Fitan. Dan fitan yang sering kita kenal adalah ketentuan Allah yang besar yang akan berhubungan dengan makhluk terutama di akhir zaman. Kemudian beberapa kejadian ini hanya murni berita, bukan berhubungan dengan hukum. Adapun hukum yang disebutkan, maka kaitannya dengan hadis yang lain. Contoh misalkan, di akhir zaman akan ada orang berlomba dalam membangun rumah. Ini tidak disebutkan apakah berarti membangun rumah tidak boleh. Kan ini cuma informasi gitu. Seperti juga ini ditegaskan oleh Hafidz Ibnu Hajar, nanti akan ada seorang wanita saking karena mereka sedang berbicara tentang kondisi kaum muslimin takut, musuhnya masih banyak dan belum kuat sekali, nanti akan ada zaman seorang wanita dia berjalan dari negaranya ke tanah haram tanpa ada pengawalan dan dia hanya takut kepada Allah. Nah, itu sampai yang meriwayatkan itu dari suku Toy. Toy ini adalah bangsa penyamun di Irak, pembegal mereka. Sampai dia mengatakan, ya Rasul, perempuan, tapi enggak ngomong kepada Nabi SAW, cuman bergumam dalam hati. Ini kalau tidak salah namanya Adi ibnu Hatim al-Ta'i radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan dalam hati, subhanallah, seorang wanita jalan sendiri, jangankan seorang wanita, laki-laki tidak ada yang ngawal, berangkat sendiri, habis sama bangsa aku, kan dihabisin mereka ini, begal sekali mereka ini. Tapi nanti akan ada seorang wanita tanpa pengawalan sampai ke Mekah, dia tawaf sendiri tidak takut kecuali Allah Azza wa Jalla. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan ini tidak berarti ada hukum bolehnya seorang wanita berjalan tanpa mahram. Ini enggak berkaitan dengan itu. Ini hanya informasi begitu. Kemudian yang kedua yang kita bahas adalah fitnah di antara kaum muslimin, yaitu pembunuhan. Beberapa waktu yang lalu kita juga bahas bahwa akan terjadi pembunuhan. Dan pembunuhan itu bukan hanya terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang kafir. Bahkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Albani, laisa biqatlikumul musyrikin, itu bukan orang yang berjihad melawan orang musyrikin, walakin qatlu ba'dikum ba'dha, tapi kalian saling membunuh orang Islam sama orang Islam. Hatta yaqtula rajulun jarahu wa yaqtula rajulan akha wa yaqtula ammah wa yaqtula ibna ammihi.

akan diangkat ilmu, akan banyak orang bodoh kepada agama, kemudian akan sering terjadi gempa dan akan terjadi al-haraj. Apa itu al-haraj? Al-qatl, qatl kata Nabi SAW, itu pembunuhan, pembunuhan. Maka ini kita sudah pelajari sebelumnya, kalau pembunuhan itu haram, kemudian kita ngerti kita tidak bakal melakukan. Secara naluri saja orang tidak akan gampang membunuh, kan ada orang juga mau nyembelih aja enggak tega, ya kan? Nyembelih hewan itu halal, mau dimakan, mau dijadikan kurban, ini ibadah, tapi kadang orang enggak tega, apalagi sampai melakukan jarimah kriminal, apalagi itu dosa besar. Tetapi sekarang bukan hukum boleh atau tidak boleh, tapi itu akan terjadi. Maka Nabi SAW memberitahu, nanti kalau terjadi di tengah kalian, jangan jadikan kalian sebagai pelaku. Kalau memang kalian terpaksa menjadi korban, mending jadi korban. Kita sudah pelajari beberapa hadis sebelumnya, bahwa ketika seorang bertanya, ya Rasulullah, kalau ada orang terpaksa bagaimana? Dia diajak, digeret untuk ikut perang, sampai dia terkena anak panah. Maka orang yang memaksa akan mendapat dan bertanggung jawab dengan dosa dia dan dosa orang yang dipaksa. Kalau kita masih punya pilihan, bagaimana pilihannya? Di rumah dia masih bisa untuk tidak keluar. Tapi ada orang masuk nyerang kita, enggak apa-apa, jangan dilawan. Tapi kita tumbuk itu ujung pedang yang tajam itu, tumbuk sampai kita tidak menggunakannya untuk bunuh orang. Baik, kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwa sahabat ada tiga pendapat ketika dalam kondisi fitnah. Ada yang mengatakan, ini pendapat Abu Bakar radhiyallahu an, kalau ada kondisi fitnah pembunuhan yang betul-betul, orang sampai tidak bisa berpikir karena banyaknya pembunuhan itu, apa yang dilakukan? Sama sekali tidak ada perlawanan. Mau bagaimanapun kondisi saya, gak perlawanan sama sekali, 0%, gak boleh melakukan tindakan. Pendapat yang kedua mengatakan, kalau kita diserang padahal kita tidak nyerang, maka boleh untuk mudafa'ah, membela diri. Dan pendapat yang ketiga adalah pendapat yang mengatakan, boleh orang membela kalau dia tahu mana yang benar. Baik, itu yang sudah kita lewati pada pertemuan yang lalu. Kita insya Allah akan membahas tiga bab yang disebutkan di dalam Sahih Muslim. Yang pertama, apabila ada dua kubu yang saling membunuh. Kemudian yang kedua, pembahasan bahwa umat ini akan bisa hancur binasa karena ulah tangan mereka sendiri. Kemudian yang ketiga adalah pembahasan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Huru-haranya sudah disampaikan. Hanya sebagian orang ingat, sebagian orang tidak ingat. Sebagian orang diberitahu, sebagian orang tidak diberitahu. Hudzaifah radhiyallahu an diberitahu detail. Dan tidak banyak sahabat yang ngerti. Kenapa kok bisa seperti itu? Akan diberitahukan dalam hadis yang kita belajar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bisikin. Maka beliau karena sudah tahu dibisikin, tidak akan diberitahukan kepada yang lain. Hanya kata Imam Nawawi rahimahullah atau ulama yang lain, bisa jadi sahabat lain yang mendengarkan, mereka menyampaikan, tapi Hudzaifah tidak memberitahukan karena itu dibisikin gitu. Jadi memang beberapa tanda hari kiamat Nabi SAW sudah sampaikan. Dan ini akan terjadi. Sebagiannya sudah terjadi. Dan nanti akan kita bahas bahwa sebagian ulama menafsirkan perang terjadi yang sangat besar. Dua pasukan sama-sama muslim. Ternyata mereka adalah para sahabat. Baik. Hadis yang pertama dan kedua dan ketiga. Ini ada tiga riwayat ya. Tentang kalau seorang muslim bertemu dan saling membunuh. Hadis dari seorang sahabat namanya Al-Ahnaf ibn Qais radhiyallahu an. Al-Ahnaf ibn Qais ini seorang sahabat atau kalau tidak tabi'in. Beliau cerita, kharajtu wa ana uridu hadzal rajul. Aku keluar dari rumah bawa senjata. Aku pengin bela Ali. Berarti itu kondisinya dalam pertempuran Ali dan musuh politiknya. Dia keluar untuk bela Ali.
falaqiya

Abu Bakrah. Abu Bakrah sahabat. Lalu beliau mengatakan, "Aina turidu ya Ahnaf? Kamu mau ke mana?" Qala qultu uridu Nasr ibn ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya'ni Ali. Aku mau membela khalifah, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini tidak ditaati sebagian orang. Maksudnya Muawiyah dan yang sepakat. Karena antum tahu kejadiannya ketika Uthman terbunuh. Ana sudah berkali-kali sampaikan bahwa Muawiyah ini tidak pembangkang. Beliau loyal orang Quraisy. Beliau dijadikan gubernur yang dipercaya oleh Umar. Umar meninggal ketika Uthman memerintah, dilanjut. Sampai Uthman terbunuh 13 tahun memerintah. Akhirnya beliau karena memang saudara dekatnya Uthman, ana hanya pengin minta satu. Pembunuhnya sini, tak balas bunuh. Jangan dilindungin. Itu saja. Bukan karena tidak sepakat yang dipilih Ali radhiyallahu anhu, enggak. Tetapi Ali radhiyallahu anhu memiliki pendapat bahwa kita selesaikan semuanya, dipilih semua khalifah yang disepakati, dibaiat, baru setelah itu kita tegakkan. Tapi ternyata mereka tidak baiat. Sehingga terpecah menjadi dua kubu. Kemudian lanjut ini. Sampai Ali radhiyallahu anhu wafat, Muawiyah belum baiat. Kaum muslimin milih Hasan bin Ali, masih saja Muawiyah tidak berbaiat. Hasan bin Ali bilang, sudah daripada dua kubu terus menerus, ana mundur. Tapi semua satu suara, satu khalifah. Muawiyah lah lanjut. Muawiyah selesai, ganti anaknya Yazid bin Muawiyah. Itu mulai tambah kacau. Sampai, ana pernah ceritakan, Ali radhiyallahu anhu dijelek-jelekan terus menerus di mimbar politik. Ketika podium itu menjadi sarana untuk menjadi orasi politik. Sampai antum barangkali pernah mendengar sebagian pembesar dan pejabat dinasti Bani Umayyah merubah sholat hari raya yang mestinya sholat dulu baru khutbah, dibikin kayak Jumatan, khutbah dulu baru sholat. Dipegang oleh Abu Sa'id Al-Khudri. As-salatu qabla al-khutbah. Salat dulu baru khutbah. Maka kata pemerintah itu, qad dhahaba ma hunalik. Sudah pergi itu yang kamu tahu dari Nabi SAW itu, sudah berubah zamannya. Maka kata Abu Sa'id, yang aku kenal bersama Nabi SAW lebih afdal dari yang kamu dan yang tidak aku kenal. Yang aku kenal lebih baik dari yang aku tidak kenal. Maksudnya, cara sunnah lebih afdal dari cara yang kamu sekarang praktekkan. Maka sang pejabat mengatakan, orang-orang tidak lagi mau mendengar khutbah. Gimana mau didengar? Khutbah berisi celaan terhadap Ali radhiyallahu an. Dan itu terus terjadi di gubernur-gubernurnya, keturunan dan penerusnya. Sampai akhirnya, kalau tidak salah perkataan Imam Ahmad rahimahullah, tidak ada seorang sahabat yang memiliki keutamaan paling dikenang dari Ali. Kenapa? Karena justru di zaman itu Ali dicela. Ali dicela. Sehingga justru orang yang kenal Ali tambah terdorong untuk menyebutkan kebaikannya. Baik, yang seperti itu kalau terjadi karena alasan politik sekali dan bukan para sahabat, maka obrolannya lebih bebas. Tapi sekarang ketika terjadi di tengah para sahabat, tapi mereka muslim, bahkan orang yang hebat-hebat. Maka ahlus sunnah memiliki akidah tidak membicarakan kejelekan. Blas. Ana gak mau komen. Istilahnya begitu. Ana gak mau komen. Di antara nukilannya adalah perkataan Umar Ibnu Abdul Aziz rahimahullah. Beliau siapa? Khalifah Bani Umayyah yang kebanyakan orang-orangnya mencibir khilafah Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, dima'un taharahallahu biha yadi. Itu adalah darah-darah yang ditumpahkan, Allah membersihkan tanganku dari campur tangan di situ. Fa uridu an utahhira biha lisani. Aku pengin lidahku tak bersihkan dari campur-campur di situ. Enggak mau ngomong. Maka kata Al-Baihaqi rahimahullah mengomentari perkataan Umar bin Abdul Aziz, ini adalah ra'yun hasanun jamil. Ini adalah pendapat yang betul-betul bagus, indah sekali. Beliau ingin
meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya sama sekali, tidak perlu ngomong kenapa harus ngomong. Baik, akidah Ahlussunnah betul-betul tidak mau membicarakan tentang kejadian para sahabat. Banyak ulama yang menukil ijma', kesepakatan bahwa Ahlussunnah meyakini para sahabat semuanya benar. Karena mereka mujtahiduna musibun. Mereka semua adalah ijtihad. Kalau salah dapat satu pahala, kalau tidak salah bahkan benar dua pahala. Dan kaum muslimin ketika mempelajari sejarah, yang benar Ali. Yang benar Ali. Dan banyak contoh-contohnya. Seperti Nabi SAW menyatakan, "Waihaka ya Ammar, taqtuluka al-fi'atul baghiyah." Wahai Ammar, kasihan kamu. Kamu akan dibunuh oleh kelompok yang sesat. Maksudnya yang mengikuti hawa nafsu, yang melenceng. Ammar di mana? Di pasukan Ali. Yang bunuh pasukannya Muawiyah. Nah, ini salah satu tanda banget bahwa Ali yang benar. Ditambah lagi Ali radhiyallahu an adalah seorang sahabat, seorang khalifah, calon penghuni surga, lebih dekat dengan Nabi SAW, dan beliau sedang mempertahankan eksistensi kekhilafahan. Mestinya semua orang taat, enggak boleh ada yang tidak taat. Jadi Ali benar. Hanya apakah kemudian lawan politik Ali salah, sesat, kafir? Seperti yang dilakukan oleh sebagian sekte dalam Islam. Mereka mengkafirkan Muawiyah, bahkan mengkafirkan sahabat-sahabat yang menjadi perwakil Muawiyah, perwakilan Ali untuk mengadakan perundingan. Sama, dikafirkan semua. Maka kita kan inilah kesesatan mereka. Ahlussunnah diam. Tidak mencampuri urusan yang berkaitan dengan akidah para sahabat. Begitu. Sampai dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau ketika menyebutkan para sahabat, beliau mengatakan, "Qitalun syahidahu ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghibna." Banyak pertempuran diikuti oleh para sahabat. Kita enggak hadir. "Alimu wa jahilna." Mereka tahu kasus, kita enggak ngerti. "Fajtama'u wattaba'na." Mereka sepakat, kita ikuti. "Wakhtalafu fawaqafna." Ketika mereka tidak bersepakat, kita tinggal berhenti. Enggak ngikutin siapa yang mana kubunya. Selesai. Maka ini menjadi kaidah. Baik, disebutkan sekarang ini Ahnaf bin Qais mau membela Ali. Dia keluar bawa senjata, dilihat oleh Abu Bakar. Maka Abu Bakar mengatakan, "Aina turid ya Ahnaf? Kamu mau ke mana?" Dia mengatakan, "Uridu nasra ibn ammi Rasulullah SAW. Ana mau membela Ali." Faqala li ya Ahnaf irji'. Ana nasihatin antum, ahsan enggak usah ikut-ikut. Balik aja. "Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza tawajaha al-muslimani bi sayfayhima falqatil wal maqtulu finnar." Aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kalau ada dua orang muslim saling bunuh-bunuhan, bawa pedang diangkat nih pedangnya. Maka dalam riwayat yang ketiga dikatakan, dalam riwayat yang kedua ya, disebutkan la taqumus sa'atu, ini dalam riwayat ini nanti kita baca. Ya, tapi yang jelas saling membunuh ini maksudnya seorang muslim sampai ngangkat pedangnya. Bunuh-bunuhan begini, maka pembunuh dan yang dibunuh akan masuk neraka. Qultu faqultu wa qila ya Rasulullah hadzal qatil fama balul maqtul? Ini kan yang dibunuh, yang membunuh masuk neraka. Tapi yang terbunuh bagaimana? Kenapa dia juga dimasuki neraka? Qala innahu qad arada qatla sahibihi, karena dia sebenarnya pengin niat banget ya untuk bunuh tapi enggak sempat. Baik. Dalam lafaz yang satunya dikatakan, "Idzal muslimani hamala ahaduhuma ala akhihi as-silah fahuma ala jurfi jahannam." Kalau seorang muslim ngangkat senjata nyerang saudaranya, dilawan satunya ngangkat senjata untuk melawan saudaranya, maka sebenarnya dengan kondisi itu dua-duanya sudah di bibir neraka. Sudah di bibirnya ini. Fa idza qatala ahaduhuma sahibahu dakhalaha jami'a. Kalau sampai terjadi pembunuhan, nyemplung dua-duanya. Karena dari awal sudah sama-sama ngangkat, sudah ada di pinggir. Pukul, terpukul, pemukul, masuk nyemplung dua-duanya. Gara-gara yang tadi. Baik. Kemudian dalam riwayat yang kedua, hadis Abu Hurairah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
La taqumu as-sa'atu hatta taqtatila fi'atani 'azimatani wa takunu bainahuma maqtalatun 'azimatun wa da'wahuma wahidah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai terjadi pertempuran besar dari dua kelompok besar. Kelompoknya besar, pertempurannya besar. Tapi dikatakan da'wahuma wahidah, masing-masing seruannya sama, Islam. Sama kan dengan yang tadinya. Idzal taqal musliman, dua orang muslim ketemu, pukul-pukulan, maksudnya pukul pedang nih, bunuh-bunuhan. Tapi dua-duanya muslim. Dan Nabi SAW menyatakan, ini muslim beneran. Bukan muslim, ini kalau tidak bunuh. Bukan, ini muslim bener dua-duanya. Kemudian disebutkan, akan terjadi dua pertemuan pasukan besar, dakwahnya sama, tapi perang. Habis itu. Al-Iraqi rahimahullah menafsirkan, inilah yang terjadi antara pasukan Muawiyah dan pasukan Ali. Gitu. Kemudian, apakah para sahabat banyak yang hadir? Tidak. Ternyata para sahabat meskipun mereka membenarkan Ali, mereka banyak yang berbaiat. Hanya pas perang banyak yang gak ikut. Tetapi yang hadir ada beberapa, tapi tidak banyak. Sampai seorang tabi'in yang paling terpercaya, bukan paling terpercaya, tapi dia di antara tabi'in senior, namanya Muhammad ibn Sirin rahimahullah. Beliau wafat tahun 110 Hijriah. Ini riwayatnya dinukil oleh Imam Ahmad, disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Riwayat dari anaknya Imam Ahmad. Abdullah bin Imam Ahmad meriwayatkan dari ayahnya, dari Ismail ibn Ulayyah, dari Ayyub Sikhtiani, dari Muhammad ibn Sirin. Ini pendekar hadis semua, orangnya wara', hati-hati semua. Muhammad ibn Sirin mengatakan, wahajatil fitnah, terjadilah fitnah dan pembunuhan itu. Wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10,000. Di zaman itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada 10,000 orang. Wa ma hadaraha illa 100. Dan ternyata yang hadir di pertempuran itu enggak sampai 100. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan yang hadir pun bahkan cuma 30 orang. Kenapa? Para sahabat menilai orang muslim sama muslim ngapain ketemu? Ngapain perang? Mending gak ikut. Yang hadir pun mereka berijtihad. Mereka berijtihad. Dan para ulama hampir seperti sepakat. Seperti Ibnu Hazm. Dalam Al-Fasl fil Mihal wan Nihal. Salah satu beliau mengatakan, Syekhul Islam juga menyebutkan, bahwa sebenarnya pertempuran itu gak ada yang niat perang semuanya. Tapi mereka pingin saling mengingatkan. Terjadinya di Irak, perang Siffin, pengen diingetin, ini pembunuhnya Uthman harus segera dituntut biar selesai urusannya semuanya. Tapi karena yang kumpul itu pasukan besar bawa senjata, begitu disulut jadi masing-masing ingin membela diri, apalagi ada provokator di situ, orang-orang Khawarij, sehingga jadilah itu. Tapi sebenarnya mereka tidak ada yang ingin saling menyerang. Bahkan proses dan akan mengadakan perdamaian sudah sempat dilakukan. Maka di sini disebutkan bahwa yang terjadi itu tidak pernah ada tujuan saling menyerang. Tetapi memang terjadilah kalau dalam kondisi seperti itu. Apalagi Perang Jamal. Perang Jamal yang ada pasukan Ali dan pasukan Aisyah radhiyallahu anha, tujuannya sama. Untuk mengingatkan Ali, ini diselesaikan ini. Diselesaikan. Dan para sahabat yang hadir 4 orang. Kata Amir bin Syurahil Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi seorang ahli hadis, tabi'in. Beliau wafat tahun 103 kalau tidak salah itu. 103 Hijriah. Beliau mengatakan, "Wallahi ma hadara illa Aliyan wa Zubair wa Talhah wa satu lagi Ana lupa waktu itu. Jadi Ali, Talha, Zubair, kemudian satu orang sahabat lagi. Lalu disebutkan, in thamma au in ja'a khamisan fa ana kadzdzab. Kalau seandainya ada lagi seorang sahabat yang hadir di situ, orang yang kelima,
berarti Anda pendusta. Jangan berani bersumpah kayak begitu. Artinya yang datang itu sedikit banget. Dan mereka tidak ingin ada kancah itu. Dan tujuannya memang bukan untuk saling serang. Gitu. Tapi terjadi. Baik. Maka disebutkan dalam hadis ini, terjadilah itu. Kemudian riwayat yang terakhir, yang tadi Anda sebutkan di awal, Nabi SAW menyatakan, لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai terjadi pembunuhan. Qalu wa mal harju ya Rasulullah? Apa yang dikatakan harj? Qala al-qatlul qatl. Pembunuhan, pembunuhan. Baik, hadis ini berkaitan dengan sikap beberapa sahabat menghadapi fitnah. Ini kan fitnah nih. Pembunuhan ini. Abu Bakrah termasuk memiliki pendapat enggak boleh ikut sama sekali seperti kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Sehingga Ahnaf, beliau ketika akan keluar, ana nasihatin kamu, enggak usah ikut. Tapi ternyata beliau menyampaikan hadis yang diriwayatkan dengan mengatakan idzal taqal muslimani bisayfaihima falqatil wal maqtulu finnar. Kalau ada dua orang muslim berbunuh-bunuhan, dua-duanya masuk neraka. Setelah apa? Setelah melihat Ahnaf mau berangkat bela Ali, ngelawan Muawiyah. Berarti nanti ditafsirkan orang itu sama dengan hadis ini. Ini pendapat beliau. Dan ternyata beliau punya pendapat, sahabat lain punya pendapat. Termasuk Ahnaf gak milih pendapat beliau. Beliau mengatakan, enggak, ana lebih baik keluar, ana ngerti Ali benar. Maka harus dibela. Dan pada pertemuan sebelumnya, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu memilih tidak ikut. Anaknya ikut. Anaknya pengen datang ngajak abinya. Abi, antum ini orang paling ngerti. Orang awal masuk Islam, apa antum biarkan kaum muslimin bingung? Antum jelaskan ke mereka, biar mereka ngerti siapa yang benar. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas gak mau ikut-ikutan, ini fitrah. Maka Sa'ad lari ke gunung. Beliau lebih baik nyibukin dengan ternaknya. Ketika datang anaknya, beliau berdoa, A'udhu billahi min syarri hadar raqib. Ketika anaknya datang mau ngajak bapaknya, dia mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari kejelekan orang yang penunggang kuda datang ke sini. Ini maksudnya anaknya. Mau ngajak-ngajak itu. Nah, maka sebagian sahabat memilih ini tidak diikuti. Baik. An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan bahwa hadis ini tidak pantas diplotkan di tengah para sahabat. Dikatakan bahwa para sahabat muslim-muslim bertemu, akhirnya mereka yang sama-sama masuk neraka. Ini enggak pas. Karena yang dimaksudkan Imam Nawawi rahimahullah, orang yang sama-sama masuk neraka itu kalau perangnya betul-betul tidak ada alasan yang tepat. Kayak misalkan Al-Gujo dikasih tugas pemerintah eksekusi. Ini terpidana mati dan memang dia bunuh. Pas dia mau dipenggal, tahu-tahu ini ngelawan dan dia ambil senjata perang. Pak pak pak pak. Kemudian yang terbunuh si terpidana tapi melukai Al-Gujo. Al-Gujo meninggal juga. Apakah dua-duanya masuk neraka? Enggak. Kata para ulama, yang masuk neraka itu kalau tidak ada alasan dalam pembunuhannya. Maksudnya alasan syar'i. Kalau ada alasan syar'i, enggak. Para sahabat mereka punya alasan syar'i. Ijtihad mereka membuat mereka terdorong untuk menegakkan kebenaran. Sesuai dengan pemahaman masing-masing. Maka kebanyakan ulama tidak menafsirkan ini dengan pemahaman para sahabat seperti itu. Kemudian dalam hadis ini dikatakan ini bahayanya fitnah. Bunuh itu memang mengerikan sekali karena ancamannya masuk neraka. Tapi bukan berarti yang mesti bunuh mesti masuk neraka. Tidak ada jaminan. Terutama kalau dia beriman kepada Allah. Allah bisa ampuni. Dan dulu pernah kita bahas, orang bunuh itu melanggar tiga hak sekaligus. Hak yang pertama, hak keluarganya. Tapi kalau keluarganya memaafkannya dengan, ya sudah, Anda maafkan aja sudah. Dia mungkin gak sengaja atau dia sudah banyak kebaikannya atau apa. Atau keluarganya mengatakan, Anda maafin kalau dia bayar denda. Dendanya berapa? 100 miliar, misalkan begitu. Maka hak keluarganya gugur. Yang kedua hak Allah. Hak Allah ini gugur kalau seandainya dia bertobat dengan benar. Yang ketiga hak yang dibunuh.
Nah ini yang sampai hari kiamat nanti akan diurus. Yang akhirnya orang yang dibunuh datang membawa kepalanya, kemudian yang satu menggeret orang yang membunuh lalu mengatakan, ya Rabb sal hadza fima qatalani, ya Allah tanya orang ini kenapa aku dibunuh. Itu. Nah, jadi orang kalau sudah membunuh nanti hak-hak yang dilanggar banyak sekali. Bahaya. Ini dosa besar. Tapi tidak membuat orang langsung kafir dan masuk neraka. Karena Allah bisa sekali mengampuni. Contohnya ketika dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada dua orang pembunuh, dua-duanya masuk surga. Pernah dengar itu hadisnya? Pernah ya, barusan. Jadi dua orang bunuh, ini kafir, ini muslim. Jihad nih, pertemu, tek, yang dibunuh muslim. Syahid dia, masuk surga. Ini kafir, masuk Islam. Setelah itu jihad, terbunuh dia, masuk surga juga. Jadi kan tadi kasus pertama, dia pembunuh tapi masuk surga. Yang dibunuh juga masuk surga. Ya, ini mungkin seperti ini. Atau ketika dia akhirnya dimaafkan dan tobatnya bagus dan Allah akan atur antara dia dengan si pembunuh tadi. Atau karena Allah Azza wa Jalla pengen ngampuni saja seperti dalam hadis bitaqah. Ya, hadis kartu yang ada orang bertauhid kepada Allah, dosanya sudah terlalu banyak, akhirnya Allah ampuni saja dia. Dan orang seperti ini mungkin sekali untuk masuk surga diampuni Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau tidak, maka dia menanggung nebus dulu salah-salahnya. Hanya yang disebutkan dalam sini al-qatil wal maqtulu finnar, pembunuh dan yang dibunuh akan menjadi penghuni neraka. Maksudnya mereka berdua menjadi orang yang berhak dapat neraka. Kalau kepastian masuk nerakanya diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Kemudian dalam hadis ini juga disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menamakan orang yang bunuh-bunuhan itu muslim. Yang lebih dari ini dalam Al-Qur'an disebutkan wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kubu kaum muslimin yang saling menyerang, maka damaikanlah. Tapi dikatakan mukmin. Wa in ta'ifatani minal mu'minin. Kalau ada dua kelompok besar dari orang beriman saling nyerang, maka perdamaikan. Damaikanlah dua-duanya. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi. Kalau yang satu lonjak, cengkal, ngeyel, bahkan namanya togo, melampaui batas. Bagho. Dan ini dikatakan bughat, pemberontak, tidak nurut, merugikan, menghancurkan. Ini disebut dalam Al-Qur'an bagho. Artinya melampaui batas sudah. Dia melakukan tindakan keras banget. Maka baru ada perintah. Faqatilul lati tabghi, perangi mereka. Maka Ali radhiyallahu an ketika menghadapi para pemberontak, sebenarnya pemberontak tidak dikafirkan. Orang Khawarij yang mereka masuk ke apa namanya kampung sendiri namanya Harura di daerah Irak. Mereka ibadah sendiri, mereka ngumpul sama yang sefikrah sama mereka, sepemikiran dengan mereka. Orang-orang Islam dikafirkan, kata Ali, faddal, ente punya pemikiran kayak apa, merasa benar sendiri terserah, tapi jangan ngacau-ngacau keamanan. Ternyata ngacau mereka. Setelah mengkafirkan kaum muslimin, ketika ada seorang wanita hamil, diambil di bedah perutnya, disobek, dikeluarin janinnya, mati dua-duanya, ibu sama anaknya mati. Kata Ali radhiyallahu anhu, ini sudah ngelewatin batas, diserang mereka. Para sahabat tidak mengkafirkan orang Khawarij, tetapi mereka merugikan. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, mereka bahkan bisa lebih membahayakan orang Islam daripada orang Yahudi dan Nasrani. Karena mereka setelah mengkafirkan, nyerang juga. Itu sejak zaman kapan? Zaman Ali radhiyallahu anhu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan mereka bisa lebih bahaya daripada orang Yahudi dan Nasrani sekalipun. Akhirnya diperangi oleh Ali. Perintahnya dari Allah, faqatilul lati tabghi. Perangi orang yang memang ngayal kayak gitu. Tapi mereka tetap beriman. Hukum asalnya didamaikan. Gak bisa serang. Tapi kapan? Masa mau dia bantai sampai habis? Enggak. Hatta tafi'a ila amrillah, sampai mereka kembali tobat. Kalau tobat, ya sudah, selesai. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu. Kalau nanti akhirnya mereka mau sadar,
damaikan lagi. Berarti tidak dikafirkan, meskipun diperintahkan untuk diperangi. Dan ini menunjukkan fitnah ini di akhir zaman akan terjadi sampai ke sebagian orang beriman. Nah, ini besar sekali dan mengerikan. Ini yang jelas juga pesan besarnya dosa pembunuhan. Yang kedua, besarnya kondisi akhir zaman. Dan orang yang paling baik adalah orang yang bisa menyelamatkan diri dan berbekal agar langkahnya paling tepat. Orang kalau tidak ngerti ilmu, jangankan ambil sikap, ngomong aja kelihatan sekali bahlulnya, ya kan? Kalau para ulama melihat ada orang bawa kitab dengan ditenteng kayak enggak menghargai aja, para ulama mengatakan barhanta an naqsika wa bayyanta an jahlika. Kamu nunjukin kebodohan kamu. Bagaimana dengan sikap atau omongan, komentar? Kelihatan sekali. Oh, laitahu sakat. Kalau dia diam kelihatan, dia akan tersembunyi bodohnya. Tapi karena komentar, kelihatan. Kayak sudah ngaji, kayak sudah hafal, kayak sudah kelihatan lama itu. Komunitasnya sunnah. Tapi begitu komentar, kok jelek banget. Gak pantas seorang talibul ilmu seperti itu. Ala kulli hal, kita katakan bahwa fitnah akhir zaman itu akan menyingkap juga. Maka baik-baik kita menjaga diri. Dulu ada perkataan seorang ulama, Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau wafat tahun 187 Hijriah. Beliau mengatakan, An-nasu madamu fi afiyatin masturun. Orang itu kalau dalam kondisi normal, semua aibnya ketutup. Fa'idha nazala bihim bala' saru ila haqa'iqihim. Kalau sudah terjadi musibah, kelihatan aslinya. Mereka akan kelihatan karakter dan watak aslinya. Hatta saral munafiqu inaf ila nifaqihi wal mu'min ila imanihi. Orang beriman kelihatan keimanannya. Orang munafik kelihatan munafiknya. Baik, ini bab yang pertama. Kemudian bab yang kedua adalah kondisi lain yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat ini akan hancur bukan dengan serangan orang lain, tapi ternyata dengan serangan orang sendiri. Perang saudara. Kalau perang saudara berarti maksudnya orang Islam sama orang Islam lagi. Tadi kita sudah sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang pembunuhan, beliau mengatakan ama innahu laisa biqatlikumul musyrikin walakin qatla ba'dikum ba'dha. Orang bukan perang melawan orang musyrik, tapi orang yang bunuh sendiri, kaum muslimin bunuh orang Islam sendiri. Baik, dan itu yang akan menghancurkan, melemahkan orang Islam. Baik, kita bayangkan ini sekarang obrolan orang ini, wallahu alam, kita enggak perlu komentar, tetapi kalau kita bayangin ini, katanya Indonesia akan hilang. Indonesia akan hilang. Hilang maksudnya bagaimana? Wallahu alam, itu hilang daerah kekuasaannya atau hilang pulaunya atau apa. Ini enggak terlalu penting ya. Ya kalau memang Allah sudah takdirkan kita mati, mau hilang enggak hilang kita mati. Mau apa gitu. Tapi sekarang kalau misalkan ada orang dikuasai, dihancurkan, dijajah atau betul-betul dijadikan budak lagi. Ya. Orang paling takut kan? Paling takut daerah kekuasaannya diobok-obok. Sampai antum lihat kisah Nabi Sulaiman dengan si ratu itu, Ratu Bilqis. Maka disebutkan dalam surat An-Naml, ratu itu ngerti, orang raja itu dia pandangannya jauh. Rakyat ana harus tetap utuh, ya kan? Ketika dia mengatakan aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Ini sekarang ada datang nih surat dari Sulaiman mengatakan bismillahirrahmanirrahim, kamu jangan sombong ke aku. Ayo, datang nurut. Menurut kalian bagaimana? Kata orang-orang di sekitarnya, qalu nahnu ulu quwwah wa ulu ba'sin syadid. Fanzuri madza ta'murin. Kita ini kan kuat, pasukan kita banyak, sudah teruji semua. Ayo sudah. Gitu-gitu. Itu kan orang-orang kalau mainnya okol, orang suka berantem, gitu ngomongnya. Tapi raja ini mikir, bukan hanya sekedar kuat gak kuat, nanti menang kalah, enggak. Sekarang rakyat ana hilang, kasihan mereka. Dan kekuasaannya juga akan hilang. Maka dia mengatakan, wa inni mursilatun ilaihim, dia mengatakan, innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha.
وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. Raja itu kalau sudah nyerang ke kerajaan yang lain, dia akan merusak yang ada di musuhnya itu dan akan menjadikan kehormatan akan hina. Udah enggak usah kayak gitu, karena khawatir dia akan seperti itu. Aku sekarang kirim hadiah. Dia mengatakan fa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fananzur madza yarji'un. Kita akan lihat nanti hasilnya apa. Tapi ternyata kan Nabi Sulaiman disogok pakai hadiah. Gimana? Tapi yang jelas raja itu mikirnya ke depan, kekuasaannya, rakyatnya, kekayaan yang ada di daerah kekuasaannya dan seterusnya. Ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan tidak berpikir daerah kekuasaan, tapi untuk umat ini. Beliau sampai berdoa kepada Allah, ya Allah, ana pingin mudah-mudahan umatku enggak ada yang mengenaskan. Mengenaskan dengan apa? Mengenaskan dengan yang sudah pernah dipelajari secara sejarah. Diserang orang lain. Ya Allah, jangan dihancurin umatku dengan kekuasaan orang lain. Dikabulin. Ya Allah, jangan sampai umatku mati kelaparan. Dikabulin. Tapi ternyata ketika akhirnya Allah tentukan, nanti umatmu banyak hancur karena ternyata di antara mereka sendiri. Baik, hadisnya ada dua riwayat ini. Yang pertama dari Thauban radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah zawaliyal ard." Allah azza wa jal melipat bumi ini, dilipat sama Allah. Maksudnya ditunjukkan ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Faraaitu masyariqaha wa magharibaha." Sampai aku bisa melihat ujung-ujung. Semua yang ada di timur dan barat kelihatan semua. Kata sebagian ulama, kok enggak disebut yang utara dan selatan? Bisa jadi karena daerah itu jarang terjamah, terjangkau. Ada perluasan negara dan wilayah tetapi tidak sebanyak timur dan barat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyali minha." Dan umatku akan sampai kekuasaan mereka pada yang aku tunjukkan, yang aku ditunjukin ini sama Allah. Jadi semua kekuasaan di timur dan barat akan dicapai oleh umatku. Wa utitul kanzainil ahmar wal abyad, sampai aku akan dikasih oleh Allah dua kekayaan, yang merah dan yang putih, maksudnya emas dan perak. Dan yang dimaksudkan adalah kekayaannya dua kerajaan besar. Ya, Kaisar Persia dan Romawi. Dan ini dulu menjadi simbol kebesaran satu negara yang memiliki kebudayaan panjang, sejarah yang berturun-temurun. Ya, Kaisar Romawi atau Persia. Mereka punya sebuah kebudayaan yang lama. Dan mereka saling menyerang. Disebutkan dalam surat Ar-Rum itu. Saling menyerang, menang ini, serang, menang ini. Sehingga bangsa Arab menghadapi ini takut. Yang satu di Syam, yang satu di Irak. Tapi ternyata Nabi SAW menyatakan mereka akan hancur dengan umatku. Akan dapat semuanya. Dan memang terjadi. Romawi, Persia habis oleh kaum muslimin. Sampai Islam ke mereka, sampai. Maka Nabi SAW sampai mengatakan, "Idza futihat alaikum Ar-Rum wa Kisra, fa ayyu qaumin antum." Dalam Sahih Muslim. Kalau seandainya Allah mudahkan kalian mengalahkan dua negara besar itu, kira-kira kalian jadi apa? Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Naqul kama amarana Allah." Kita akan lakukan seperti yang diperintah Allah. Tapi Nabi SAW mengatakan, "Awa ghairu dzalik?" Bisa jadi enggak. Tatanafasun, thumma tatahasadun, thumma tatadabarun, thumma tatabaghadun, hatta yadhriba ba'dukum riqaba ba'd. Kayaknya enggak. Kalian malah rebutan, setelah itu hasad, setelah itu saling menjauh, kemudian setelah itu saling memusuhi. Sampai bunuh-bunuhan. Sampai orang yang kuat akan menguasai yang lemah. Dan terjadi. Nabi SAW pernah mengatakan, "Mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha an tuftaha alaikum ad-dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatuhum." Kata Nabi SAW, aku enggak khawatir kalian miskin, tapi malah kaya itu aku takut. Akhirnya kalian akan rebutan
sampai hancur kayak orang-orang dulu. Mereka rebutan hancur. Ya. Jadi ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekayaan Kaisar Romawi dan Persia akan dikuasai benar nih. Itu di zaman itu bangsa penggembala kambing, bayangin mengalahkan Romawi dan Persia. Kalau kita lihat di film itu kan, film itu kan gak mewakili sama sekali. Itu aja sudah Masya Allah kan. Gimana pasukannya, gedenya, ada gajahnya, ada senjata yang macam-macam. Sementara orang Arab ya seadanya gitu. Tapi ternyata Allah kasih. Karena kemuliaan itu ternyata bukan dengan kekuatan senjata. Tapi mental dan iman. Allah yang bantu mau apa gitu. Nah sekarang kalau kita pengen dapat ya itu ada caranya sudah kayak yang dulu caranya. Wa inni sa'altu rabbi li ummati. Ini beliau mengatakan, aku minta kepada Allah khusus untuk umatku. Alla yuhlikaha bisanatin ammah. Mudah-mudahan mereka tidak kena paceklik yang membuat mereka mati. Subhanallah mengatakan dalam syarah hadis ini, bukan berarti enggak ada sama sekali. Ada yang kena paceklik sampai kurus meninggal kelaparan, tetapi tidak banyak dibandingkan dengan umat yang lain. Dan umat yang dimaksudkan di sini adalah umat ijabah. Maksudnya adalah umat yang Islam. Karena umat kita tahu ada dua. Ada ummatud da'wah, setiap umat yang menerima dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pernah mendengar dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini umat akhir zaman semuanya maksud. Tapi yang kedua adalah ummatul ijabah, yang beriman. Kalau tidak beriman, mereka adalah umat yang didakwahi tapi tidak nerima gitu. Baik, ini yang didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umatnya yang beriman. Dikatakan mudah-mudahan mereka tidak dihancurkan dengan kemiskinan sampai paceklik kelaparan mati. Wa alla yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim, dan mudah-mudahan mereka tidak dikuasai dan dihancurkan oleh musuh dari luar. Fayastabiha baydatahum, sampai musuh dari luar akan mengikis dan menghancurkan, meluluh lantakkan mereka sampai seakar-akar. Dikatakan baydah artinya jamaah, ya, persatuan, atau bisa dikatakan juga kekuasaan dan kekuatan, dihancurin sama orang luar. Nah, ini aku doa kepada Allah, mudah-mudahan tidak terjadi. Kemudian yang ketiga, wa inna rabbi qal, dan Rabbku berfirman, ya Muhammad, inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Wahai Muhammad, aku tidak akan merubah takdirku. Kalau aku sudah tentukan, maka aku akan lakukan. Tetapi ini bukan berarti doa Rasulullah SAW ditolak, bukan. Dan kita sering mendengar, la yaruddul qadra illa du'a, tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Ini karena takdir Allah itu ada yang paten. Dari awal sampai akhir sudah gak akan dirubah, itu lauh mahfuz. Tetapi ada takdir yang tahunan, terbulan, per hari. Dan itu yang diketahui malaikat karena suruh nulis tuh. Tapi yang sudah paten dari awal gak akan berubah. Baik, ini yang disebutkan dalam Al-Quran, Allah menghapus dan Allah menetapkan. Ini maksudnya bukan di lauh mahfuz. Kalau di lauh mahfuz sudah enggak dirubah-rubah lagi. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, dalam hadis yang sahih dikatakan pena sudah diangkat dan tintanya sudah kering. Tapi yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah Azza wa Jal yamhullahu ma yasha' wa yuthbit wa indahu ummul kitab, Allah yang akan menghapus, merubah atau menetapkan, ini maksudnya adalah takdir setelahnya. Baik, ini malaikat melihatnya orang ini berdoa. Tadinya miskin, lalu kerja dan berdoa, kerja berdoa, kerja berdoa, akhirnya jadi kaya. Oh, berubah takdirnya. Maksudnya Allah sudah takdirkan dia nanti di tahun ini akan berdoa sambil berusaha, nanti ditakdirkan lagi dia berubah menjadi kaya. Dan mungkin saja setelah itu dia lupa, kufur, jadi miskin, lebih miskin dari yang pertama. Bisa aja, tapi orang kan gak ngerti. Jadi kita dituntut untuk berusaha. Begitu. Baik, intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu Allah, karena kalau sudah tentukan takdir enggak akan ana rubah-rubah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allah berfirman, wa inni a'taituka li ummati alla uhlikahum bi sanatin 'ammah wa alla usallitu 'alaihim 'aduwwan min siwa anfusihim yastabihu baydatahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengabulkan ternyata. Aku sudah tentukan
aku tidak akan binasakan umatmu dengan kepaceklikan. Enggak, insya Allah. Atau mereka dikalahkan dengan musuh dari luar. Enggak juga. Yang sampai menghancurkan mereka sampai sedangkal-dangkalnya. Enggak habis itu umat. Nabi SAW khawatir sekali soalnya. Sampai Nabi SAW pernah berdoa di Perang Badar kan. Allahumma intahlik hadhil isabah lan tu'bad ala wajhil ard. Ya Allah, kalau seandainya engkau hancurkan kaum muslimin yang bersamaku di Perang Badar ini. Sudah orang Islam di atas dunia ini cuma 300 orang ini. Sisanya sedikit di Madinah. Engkau tidak akan lagi disembah Allah. Doa, tapi Nabi SAW doa terus, doa sampai selendangnya jatuh. Sampai Abu Bakar melihat, kasihan, enggak tega. Diambil selendangnya, ditaruh di pundak Nabi SAW. Kemudian dikatakan, hasbuka ya Nabi Allah, lan yukhzikallahu abada. Sudah cukup ya Rasul. Allah enggak akan mengkhianati engkau, mengecewakan engkau. Santai saja sudah, Allah pasti akan kabulkan. Tapi beliau khawatir sekali kalau betul-betul kaum muslimin habis karena musuhnya. Tapi ternyata jaminan Allah enggak bakal. Dikatakan dalam hadis ini dalam jawabannya, walau ijtama'a 'alaihim man bi aqtariha hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'dan wa yasbi ba'dhum ba'dha, meskipun seluruh penduduk dunia ujung sini bersatu ngabisin orang Islam, enggak bisa. Ya kalau sebagian kena, dan itu bahkan bisa jadi ada hikmahnya. Akan tetapi kalau sampai habis enggak, tapi nanti mereka akan justru menghancurkan diri sendiri, perang saudara. Dikatakan hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'dan wa yasbi ba'dhum ba'dha, di antara mereka sendiri itu. Kemudian riwayat yang kedua dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbala dzata yaumin minal 'aliyah. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dari daerah 'Aliyah. 'Aliyah ini kota di Madinah, tempatnya di arah timurnya Madinah. Kalau kita sholat di Madinah menghadap ke mana? Ke selatan kan? Berarti timur itu arah mana? Baqi. Betul, arah Baqi. Tapi arahnya terus ke sana. Nabi SAW datang dari arah sana. Itu istilahnya disebutkan dalam syarah hadis ini. Itu yang kalau orang ke sana itu ke arah Najd. Ke arah Riyadh, ke arah apa itu. Nabi SAW datang dari arah sana. Kemudian dikatakan hatta idza marra bi masjid Bani Muawiyah, sampai beliau melewati masjidnya suku Bani Muawiyah. Ini ditafsirkan suku yang ada di daerah timurnya masjid tapi ke arah utara. Yang sekarang ada Masjid Ijabah. Ngerti antum? Yang pernah umroh insyaallah ngerti itu. Tapi untuk mengunjungi Masjid Ijabah tidak ada sunnahnya. Ya nanti datang ke Masjid Ijabah, nanti datang ke masjid kecil-kecil yang ada di Madinah, disangka ana harus sholat 2 rakaat di sana. Enggak harus. Yang justru dikunjungin dan dibanyakin sholatnya Nabawi. Kalaupun harus ada yang di bawah Nabawi, Quba. Kalau harus datang ke Masjid Qiblatain, sholat. Datang ke Masjid Sab'ah, sholat. Datang ke Masjid Khandaq, sholat. Enggak ada ketentuannya itu. Baik. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas cerita, beliau ketika sampai di Masjid Ijabah itu, ana bilang seperti ini karena jamaah haji banyak yang datang ke Masjid Ijabah. Mereka datang ke sana, dulu ana tinggal di tetanggaan dengan Masjid Ijabah. Itu penuh jamaah haji. Kan mending sholat di Masjid Nabawi. Mereka pengen sengaja sholat di Masjid Ijabah. Dan mereka karena punya keyakinan, yang penting kita sholat 40 sholat di Masjid Nabawi, setelah itu bebas. Begitu sudah lengkap 40 sholat di musim haji itu, mereka langsung ke Masjid Ijabah itu. Berdoa, zikir, apa di sana. Nah ini enggak ada dalilnya. Baik, dikatakan hatta idza marra bi masjid Bani Muawiyah dakhala faraka'a fihi rak'atain. Maka Nabi SAW masuk ke masjid itu, kemudian beliau sholat 2 rakaat, wa sallayna ma'ah, kami sholat bersama beliau, wa da'a rabbahu tawila, beliau berdoa panjang. Thumma sarafa ilaina, kemudian beliau menghadap ke arah kami. Di sini ada sebagian ulama mengatakan ini dikatakan Masjid Ijabah karena Nabi SAW pernah berdoa di situ kemudian dikabulkan. Sehingga masjid itu dikenal di sekarang Masjid Ijabah. Apakah penampaknya benar? Allah Alam, memang dari dulu tidak dikatakan Masjid Ijabah, cuman orang belakangan aja menamakan itu Masjid Ijabah. Kalau seandainya Nabi SAW berdoa di Badar, kemudian beliau berdoa di sana, apakah jadi bentuk kotanya menjadi kota Ijabah juga enggak?
Baik. Yang jelas ini beliau berdoa panjang kemudian menghadap ke arah kami. Faqala sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sa'altu rabbi thalathan fa'a'tani thintaini wa mana'ani wahidah. Aku minta kepada Allah dengan tiga doa, dikabulkan dua, yang satu tidak. Beliau mengatakan, sa'altu rabbi alla yuhlika ummati bisanati fa'a'taniha. Aku minta ya Allah jangan engkau hancurkan umatku dengan paceklik dan kelaparan, aku dikasih, kabulin. Wa sa'altuhu alla yuhlika ummati bil gharqi fa'ataniha. Aku minta kepada Allah jangan dihancurkan umatku dengan tenggelam. Tenggelam seperti Firaun, tenggelam masuk ke dalam tanah juga. Ternyata aku dikasih oleh Allah. Ya, enggak akan aku hancurkan umatku seperti itu. Wa sa'altuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum famana'aniha. Dan aku sempat berdoa kepada Allah, ya Allah jangan jadikan umatku perang saudara. Ternyata aku tidak dikabulkan yang ini. Dan tadi hadis yang pertama menunjukkan kalau diserang orang lain enggak, tapi kalau mereka saling bunuh-membunuh sendiri jadi. Berarti na'udzubillah kan jadi seperti itu. Nabi SAW kan enggak menghendaki. Tapi ini takdir. Maka kita yang beragama tentunya kalau ngerti salah kita hindari, jangan jauh-jauh, ada fitnah itu dihindari gitu. Baik, pembahasan terakhir. Hadis tentang apa yang beberapa disebutkan tanda hari kiamat dan Nabi SAW sudah sebutkan. Cuman Nabi SAW dulu ketika menyampaikan akan terjadi hari kiamat dan sebelumnya tandanya 1, 2, 3, 4. Ada yang secara umum disampaikan. Ada yang sebagian sahabat aja yang dibisikin kayak Hudzaifah. Karena beliau dibisikin maka beliau tidak cerita. Karena ini amanah. Tapi ketika Nabi SAW berada di atas mimbar, maka beliau sampaikan ini bukan rahasia, ini ilmu umum, semua orang berhak tahu. Bahkan bukan hanya itu, Nabi SAW menyebutkan dari subuh, selesai naik mimbar, kajian sampai zuhur, turun sholat naik mimbar lagi, sampai asar, turun sholat naik mimbar lagi, sampai maghrib. Hari itu bercerita tentang hari kiamat. Semuanya sudah disebutin. Tapi yang namanya banyak riwayat atau banyak kisah yang disebutin pada lupa. Maka disebutkan dalam hadis itu orang yang paling ingat, orang yang paling hafal. Baik. Hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Wallahi inni la'alamun nasi bi kulli fitnatin hiya ka'inatun fi ma baini wa bainas sa'ah." Beliau mengatakan, demi Allah, aku adalah orang yang paling ngerti tentang tanda hari kiamat dan tandanya yang akan terjadi dari sekarang sampai hari kiamat. Yang akan terjadi apa? Anda ngerti. Kenapa? وَمَا بِإِلَّا أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَرَّ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يُحَدِّثْهُ غَيْرِي. Sebabnya karena Nabi SAW mengabarin aku dan tidak dikabarkan kepada orang lain. Hanya aku aja yang diberitahu. Asarra lagi. Asarra itu artinya dibisikin atau diartikan rahasia gitu. Aku dikasih rahasia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal wa huwa yuhaddithu majlisan ana fihi 'anil fitan. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyampaikan dalam satu majlis, ana enggak ngabarin. Kan tadi aku dibisikin. Karena aku diajarin dengan sembunyi, aku gak sampaikan. Tapi beliau ternyata pernah nyampaikan di majelis umum juga. Aku duduk di situ, beliau menyampaikan tentang fitnah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ya'uddul fitan. Maka Nabi SAW sedang menyebutkan fitnah nanti terjadi. Ini. Beliau mengatakan, minhunna thalathun la yakadna yadharna syai'a. Di antara fitnah itu ada yang memiliki kriteria tiga. Yang pertama, ada yang kalau sudah terjadi, kayaknya semua orang kena. Enggak terkecuali. Akan terkena semuanya. Wa minhunna fitanun karyahis sayfi. Dan sebagian ada yang bentuknya kayak angin di musim panas. Maksudnya apa? Enggak enak itu angin di musim panas. Kayak ditempelin kita itu. Apalagi naik motor musim panas 45 itu. Wah kayak kita bakar sampah tuh. Rasanya kayak gitu. Enggak enak. Tapi enggak semua orang kena. Kalau dia tiup gini, orang yang enggak kena ya sudah aman gitu. Nah, kemudian dikatakan minha sighar wa minha kibar. Dan
ada yang besar, ada yang kecil. Kalaupun kena, tidak semua dalam level yang sama. Qala Hudzaifah, fadhahaba ulaika ar-rahtu kulluhum ghairi. Dan semua yang ada di majlis itu, itu kan para sahabat semua dengerin tanda-tanda dari Nabi SAW, semua sudah meninggal. Ana dibisikin. Ada yang dapat dengan cara di majlis, tapi semua yang hadir di majlis itu semuanya sudah wafat. Tinggal ana yang tersisa. Maka ana bilang sama antum, ana paling ngerti terhadap fitnah yang akan terjadi dari sekarang sampai akhir zaman. Baik, ini beliau juga tidak ingin membocorkan, tapi beliau ketika akan menyebutkan tentang satu hukum, beliau akan mengatakan hati-hati gitu. Biar orang paham, beliau ngomong enggak ngawur, enggak sembarangan. Kemudian yang kedua, Hudzaifah ini sering tanya yang bahaya-bahaya. Kalau orang tanya, amal soleh apa yang aku kerjakan? Orang pengen suka apa? Dapat amalan. Tapi beliau bilang, ana sengaja yang berbalik. Ana tanya yang bahaya, biar aku bisa hindari. Aku bisa waspada. Nah ini yang jarang dilakukan oleh orang. Maka termasuk fitan. Fitan itu, beliau hati-hati sekali. Ini riwayat yang pertama, dan ada sanad yang lain disebutkan Hudzaifah mengatakan qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqaman ma taraka syai'an yakunu fi maqamihi dzalika ila qiyamis sa'ah illa haddatsa bih. Satu hari Nabi SAW berdiri di atas mimbar, lalu beliau cerita semua yang akan terjadi dari hari itu sampai hari kiamat tidak ditinggalin oleh Nabi SAW. Berarti kan lengkap. Lengkap itu. Dari hari itu sampai hari kiamat diceritakan semua oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ditinggalin sama sekali. Hafizahu man hafizahu wa nasiyahu man nasiyahu. Yang ingat apal, yang lupa ya sudah lupa. Ya kayak pengajian ini juga kan, kalau pulang tadi pengajiannya apa? Muzen pokoknya. Apa? Ya sudah ikut bareng takdir. Qad 'alimahu ashhabi haula wa innahu la yakunu minhu syai' qad nasituhu fa arahu fa adzkuruh. Yang hadir para sahabat yang waktu itu hadir, mereka ngerti. Dan sekarang ana ada yang lupa, tapi nanti kalau terjadi ana baru ingat. Jadi orang itu kalau dia pernah belajar kemudian hadir di pengajian, disampaikan lagi, ana kayak pernah dengar ini. Tapi coba kalau dikatakan antum pernah belajar kan dulu, coba apa? Lupa. Tapi kalau dengar lagi, ingat. Lihat, ingat. Oh iya, ini anak pernah belajar kayak gini. Ini ternyata hari kiamat itu tandanya kayak gitu. Kata Hudzaifah radhiyallahu an, anak pernah dengar sesuatu, tapi anak sudah lupa. Pas anak lihat, ini gitu. Kemudian dikatakan, kama yadhkurur rajul wajhar rajuli idha ghaba anhu thumma idha ra'ahu arafah. Seperti orang kalau pernah kenalan. Nanti dia lupa pas dia ketemu, oh ini, ya, antum tahu kan tuh. Kalau antum ditanya, antum kenal sama ini enggak? Wah siapa ya? Tapi kalau lihat muka mungkin kenal gitu. Nah ini kejadian yang sebenarnya sering terjadi di tengah masyarakat. Hudzaifah ingin mengatakan fitnah yang akan terjadi hari kiamat, yang para sahabat sempat mendengarin itu, mereka mungkin banyak yang lupa, tapi kalau pas lihat mereka akan ingat. Oh kayak gitu, baik. Kemudian dalam riwayat yang lain, Hudzaifah mengatakan, akhbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima huwa kainun ila an taquma as-sa'ah fama minhu syai'un illa qad sa'altuh illa anni lam as'alhu ma yukhriju ahlal madinati minal madinah. Beliau cerita, aku sudah diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya. Semuanya sudah diberitahukan kepada aku. Akan tetapi aku lupa. Ya, aku lupa ada satu yang belum aku tanyakan. Yaitu aku berkata kepada Nabi SAW, kenapa penduduk Madinah meninggalkan Madinah? Ana enggak tanyakan itu. Tapi semuanya aku sudah tanyakan dan aku diberitahu. Meskipun aku tidak kabar-kabarkan ke orang lain. Cuman kok waktu itu ana enggak nanya. Nabi SAW menyatakan bahwa penduduk Madinah akan keluar. Penduduk Madinah akan keluar. Sampai Madinah ini kosong. Dan Dajjal di akhir zaman, dia ini akan keliling semua penjuru dunia dan tidak bisa masuk Mekah Madinah karena ada malaikat yang menghunuskan pedang. Gak bisa dia masuk. Akhirnya dia ini akan ada di Juruf. Di Juruf ini daerah baratnya Madinah, kisaran cuma berapa kilo aja.
5 kilo aja mungkin. Kemudian dia akan menghentakkan kakinya 3 kali hentakan. Maka orang munafik

maksudnya? Maksudnya sekarang Madinah ini orang pengen menjadi penduduk Madinah, tapi ya susah. Tapi nanti akhir zaman ada aja orang yang akan keluar. Bagaimanapun juga orang itu berbeda karena pengen kaya atau karena pengen barokahnya. Yang bisa meninggal di Madinah, kata Nabi SAW, anak akan menjadi pemberi syafaat. Tapi yang jelas, Hudzaifah tidak nanya kenapa mereka keluar. Tapi dalam Sahih Bukhari disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tatrukunal madinata ala khairi ma kanat la yakhsha illa al-awafi. Nanti Madinah akan kalian tinggalkan sampai tidak ada yang bermukim di situ kecuali awafi. Awafi itu hewan-hewan yang cari makan aja. Sampai Madinah ditumbuhi dengan ilalang, rumput, pohon, buah, tanaman-tanaman, enggak ada yang ngambil. Karena orang pada keluar semua dari Madinah sampai baqiyal awafi, itu hewan-hewan yang cari makan doang datang. Wa akhiru man yuhsyar, dan nanti ada orang terakhir yang meninggal yang Allah wafatkan. Siapa? Ra'iyani min Muzainah yuridanil Madinah yan'iqani bi ghanamihima. Dikatakan dua seorang penggembala dari bangsa Muzainah, mereka menuju Madinah bukan untuk apa-apa, tapi karena gembalaannya lepas. Masuk Madinah cari makan, mereka kejar di situ. Yan'iqani bi ghanamihima, mereka teriak-teriak, mana nih kambing saya? Gitu. Tinggal dua orang terakhir ini, sisanya sudah meninggal. Orang-orang baik sudah meninggal semuanya. Tinggal ini, kemudian fayajidaniha wuhusha. Ternyata sudah dapat kambingnya menjadi buas. Hatta idza balagha thaniyatul wada' kharra ala wujuhihima. Hampir masuk Madinah ke Thaniyatul Wada', ini ada satu gunung atau jalan di antara dua gunung. Thaniyah itu jalan di antara dua gunung. Dia sudah sampai Thaniyatul Wada', Allah wafatkan duanya. Dek, mati. Ini orang terakhir yang akhirnya Allah matikan, Allah wafatkan. Setelah Madinah kosong melompong, nanti akan terjadi hari kiamat seperti itu. Padahal Nabi SAW menyatakan al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Madinah lebih baik untuk kalian kalau kalian tahu. Tapi ternyata orang pada keluar. Kenapa? Allahu a'lam. Gitu. Baik, ini yang Hudzaifah sampai nyesel, kenapa ana enggak tanya ya, kenapa mereka keluar gitu. Sampai dinukil Umar bin Abdul Aziz ketika meninggalkan Madinah ke Syam, beliau nangis. Karena dalam hadis dikatakan al-Madinatu tanfil khabath. Madinah ini akan mengusir orang-orang yang kotor. Iya. Sampai kata Umar bin Abdul Aziz, jangan-jangan anak terusir karena kotoran dosaku. Umar bin Abdul Aziz, Masya Allah sekali. Bahkan dikatakan Umar bin Abdul Aziz ini memimpin hanya 30 bulan. 2,5 tahun. Tapi sampai bikin orang yang bayar zakat, gak ketemu orang miskin. Laqad aghna Umarun nas. Umar berhasil menjadikan rakyatnya makmur semua. Sampai nerima zakat gak ada. Padahal setelah ada kezaliman Bani Umayyah, setelah dirampas-rampas apa, beliau memimpin ambil semua kekayaan Bani Umayyah, pejabat-pejabatnya, kembalikan ke Baitul Mal, ratakan rakyat. Masya Allah. Sampai ada sebagian orang mengatakan Umar bin Abdul Aziz ini khalifah yang kelima. Ya, tapi kan gak bisa dibandingkan dengan para sahabat. Baik. Terakhir, hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Zaid Amr bin Al-Akhtab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memimpin salat subuh wa sa'idal mimbar. Beliau naik mimbar fa khatabana hatta hadaratiz zuhur. Beliau kemudian khutbah sampai zuhur fa nazala fa shalla. Kemudian turun salat zuhur thumma sa'idal mimbar. Naik lagi khutbah fa khatabana hatta hadaratil 'ashr. Kemudian khutbah sampai asar. Thumma nazala fa shalla, kemudian turun dari mimbar salat asar. Fa khatabana hatta gharabatish syams, kemudian beliau lagi khutbah sampai maghrib. Fa akhbarana bima kana wa bima huwa kain. Maka beliau menyampaikan semua yang pernah terjadi dan yang akan terjadi. Ini tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi hari kiamat, termasuk tanda-tanda hari kiamat. Maka Abu Zaid Amr bin Al-Akhtab radhiyallahu an mengatakan fa'alamuna ahfadhuna, yang paling ngerti di antara kami adalah yang paling hafal. Wallahu a'lam bissawab. Ini lebih kita pelajari, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali kita mau disampaikan, silakan.

0: Syukran jazakallahu khair kepada Ustaz atas penjelasan materinya. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada bapak-bapak untuk bertanya secara langsung. Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
1: Mohon izin untuk mengajukan dua pertanyaan. Yang pertama, pada akhir zaman yang terjadi fitnah saling membunuh, apa pada saat itu masih ada yang berjihad syar'i dalam menegakkan kalimat tauhid? Pertama. Yang kedua, pada saat terjadi fitnah saling pembunuhan, bagaimana sikap terbaik orang yang pada saat itu dalam menghadapi kondisi semacam itu? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum.
2: Gimana yang kedua, gimana?
1: Pada saat terjadinya fitnah saling membunuh, bagaimana sikap yang terbaik bagi orang yang hidup pada waktu itu dan menghadapi situasi seperti itu? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tidak dijelaskan apakah waktu itu ada jihad atau tidak. Tetapi kalaupun ada jihad, apakah berarti fitnah itu enggak ada? Kalau jihad selesai, alhamdulillah ada orang jihad. Tapi masalahnya bukan itu yang dimaksudkan. Nabi SAW sudah mengatakan yang dimaksudkan saling membunuh itu bukan jihad. Tetapi akan ada orang Islam bunuh orang Islam. Sampai tetangganya dibunuh, sampai pamannya, sepupunya, saudaranya sendiri dibunuh. Seperti itu. Kalau jihad enggak ada masalah. Pun ada, maka pembunuhan yang ada di perang jihad enggak masuk dalam pembahasan. Dan wallahu alam, ini yang diperingatkan seperti itu. Baik, kemudian yang kedua, sikapnya bagaimana? Kita sudah bahas sebelumnya. Kalau sudah sampai terjadi, sampai fitnahnya besar, orang gampang sekali bunuh, maka jangan sampai kita menjadi pelaku. Tapi jadilah orang yang korban. Kalau memang harus berhadapan dengan fitnah pembunuhan, maka kita mending menjadi korban. Sampai kalau seandainya kita membawa pedang, pecahin pedangnya. Yang sisi tajamnya dihantam pakai batu, biar kita enggak memanfaatkan untuk bunuh orang. Kalau seandainya orang punya gembalaan, mending lari ke gunung, gembalain kambing aja. Kalau dia punya tanaman untuk bercocok tanam, mending ke sana. Menyelamatkan dari kumpul sama orang, khawatir kita ketularan dan kegeret-geret untuk ikut kancah pembunuhan. Seperti itu. Nah, para sahabat ada yang bilang, kalau kita enggak punya tanaman, enggak punya kebun, enggak punya binatang ternak, gimana? Ya sudah, jangan ikut-ikutan, diam di rumah, hancurin pedangnya. Seperti itu. Baik, tembaknya di mana? Ini kan pedangnya dihancurin. Wallahu a'lam, bisa jadi di zaman itu sudah enggak ada lagi tembak-tembak lagi. Bisa jadi. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Peperangan antara pasukan Ali, sahabat Ali, dan pasukan Bunda Aisyah. Di saat itu Bunda Aisyah memiliki pasukannya, dikatakan saat waktu itu pertemuan juga. Dan apa mereka berdua dalam satu kota saat ya? Lalu Bunda Aisyah mempunyai pasukan, beliau sebagai apa di saat itu? Apa terjadi pasukan ini pembunuhan saat ya? Ya, itu saya ingin tahu. Yang kedua tadi, Khalifah Umar bin Abdul Aziz 30 bulan damai sampai berkat susah. Itu Khalifah Hijaz atau seluruh dunia atau gimana Ustaz? Beliau berkuasa. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama, Anda dulu pernah ceritakan juga bahwa Aisyah radhiyallahu anha tinggal di Madinah. Kemudian beliau menunaikan ibadah haji bersama ummahatul mukminin yang lain. Setelah beliau selesai, beliau dibilangin orang-orang, "Ayo kita ke Irak karena Ali radhiyallahu anhu tempatnya di Irak waktu itu. Kita menuju Ali, kita nasihatin. Siapa yang bisa nasihatin kalau bukan orang kayak sekelas antum?" Gitu. Dan Aisyah radhiyallahu anha ditemenin, bukan pasukan banyak, bukan, tapi berapa rombongan orang habis haji, dan ini ummahatul mukminin berangkat, ada yang nyertain, kan biasa kayak gitu. Jadi rombongan besar itu ya memang khawatir kalau terjadi apa-apa ya mereka bisa ngelindungin. Tapi kalau rombongan besar ketemu rombongan besar, memang susah banget untuk dikendalikan. gitu, sehingga tujuan mereka untuk menyampaikan nasihat kepada Ali. Dan subhanallah, dalam perjalanan Aisyah radhiyallahu anha pernah mendengar gonggongan anjing. Beliau teringat dengan hadis Nabi SAW, kalau ada di antara kalian dengar gonggongan anjing, maka itu tempatnya di sini, balik. Aisyah dengar itu langsung ingat hadis itu, ayo balik. Tapi orang di sekitarnya bilang, ya Ummul Mukminin, kalau antum tidak nasihatin Ali, siapa kira-kira mau nasihatin? Aisyah akhirnya lanjut. Ali radhiyallahu an, dulu sekali pernah disampaikan oleh Nabi SAW, innaka saya kunu bainaka wa baina ahli syai, atau gimana dalam hadis, kayaknya kamu akan berurusan dengan sebagian keluargaku. Idzan ana asqahum, kalau gitu akan menjadi orang yang paling celaka, aku melawan keluargamu. Enggak. Kalau seandainya terjadi, ruddahum ila ma'manihim, kembalikan mereka ke tempat yang aman. Maka Ali radhiyallahu anhu ketika akhirnya berurusan dengan Aisyah radhiyallahu anha, beliau ingat itu, maka beliau berusaha untuk menjaga sampai akhirnya memang terjadi perang itu terjadi. Tapi enggak banyak, enggak lama juga. Sampai akhirnya berhenti. Kemudian Ali radhiyallahu anhu berusaha untuk melindungi pasukan atau kelompok dan rombongan Aisyah. Dipulangkan ke Madinah dengan pengawalan. Jadi itu sebenarnya mereka ingin betul-betul damai dan enggak ada perang sebenarnya. Tapi kan kalau sudah rombongan gede dengan rombongan gede, kan gampang sekali disulut. Seperti itu. Baik. Kemudian Umar bin Abdul Aziz, beliau ini salah satu pemilik tahta khilafah yang menjadi kelanjutan Bani Umayyah di Syam, tetapi memimpin seluruh wilayah kaum muslimin yang ada semuanya. Meskipun khilafah itu sudah habis sejak zaman Hasan bin Ali, karena Nabi SAW menyatakan al khilafatu fi ummati 30 sanah fama ba'daha muluk. Nabi SAW menyatakan khilafah di umat ini 30 tahun aja. Setelah 30 tahun itu akan berganti menjadi raja. Dan 30 tahun sejak Abu Bakar 2, kemudian Umar 10, kemudian Uthman 13. Sisanya 5 tahun hanya di Ali. Itu pun ada sisa 6 bulan dijadikan oleh Hasan bin Ali. Cuman setengah tahun. Setelah itu sudah pindah ke Muawiyah, sudah jadi raja itu. Nah, setelah Muawiyah nanti berubah jadi siapa-siapa-siapa-siapa sampai akhirnya ke Umar bin Abdul Aziz. Tapi beliau waktu itu raja dan masih raja untuk seluruh kaum muslimin. Seperti itu. Waktu itu kita belum lahir. Iya. Baik, ada lagi yang boleh sampaikan?
0: Ada lagi, Ustaz? Bapak-bapak? Saya kira tidak lagi pertanyaan, Ustaz. Silakan kesimpulannya dan sekaligus ditutup.
2: Baik, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita melanjutkan beberapa riwayat yang masih berhubungan dengan Kitabul Fitan. Dan intinya ketika kita berbicara tentang realita akhir zaman, kesimpulannya adalah bukti kebenaran risalah Nabi SAW. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana memberitahukan kejadian yang sudah langka lama dan yang akan terjadi dan kejadiannya setelah beliau wafat, ini menunjukkan bahwa itu betul-betul murni wahyu dari Allah. Maka para ulama mengambil kesimpulan ini adalah tanda sidqi an-nubuwah. Dan orang beriman tidak ambil pusing masuk akal tidak masuk akal, kalau itu sudah disampaikan maka kita wajib percaya. Dan kelebihan orang berilmu, dia bisa mengatur sikap. Beriman, ngikut. Maka tadi seperti yang sampaikan Hasan Basri, ijtama'u fattaba'na. Ketika para sahabat sudah sepakat, kita ikuti. Wakhtalafu watawakafna. Ketika mereka tidak sepakat, maka kita hati-hati saja berhenti. Tidak berpihak pada siapapun. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengikuti dan meladani para sahabat. Wassalamualaikum على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, demikian telah kita simak kajian secara langsung disampaikan oleh Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafirullahu Ta'ala. Kami hadirkan dari materi bahasan syarah Sahih Muslim. Telah kita simak bersama bahasan tema tentang ketika sesama muslim saling membinasakan. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Jazakumullahu khairan. Saat ini 10 lebih 55 menit kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda tilawah mubarakah hingga kumandang azan untuk salat zuhur di kesempatan siang hari nanti. Tilawah dari surat Yusuf bersama Qori Syekh Saleh Bukhatir kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat menyimak kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-Qur'an.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Dalam kehidupan rumah tangga, kita akan mendapati dalam contoh salafun salih, kisah-kisah percintaan yang menggugah, kesetiaan yang menggugah dalam berumah tangga. Datanglah Abu al-As bin Rabi' menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta agar Rasulullah sallallam sudi kiranya menikahkan putrinya Zainab. Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tunggu sebentar, saya akan tanya kepada Zainab. Karena dalam Islam, seorang perempuan berhak menentukan siapa yang dia senangi, siapa yang tidak dia senangi. Dalam Islam, tidak boleh seorang perempuan dipaksakan menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi putrinya Zainab. Wahai Zainab putriku, sungguh Abu al-As bin Rabi' dia datang meminta dirimu kalaulah kiranya sudi menjadi istrinya. Zainab terdiam. Maka Rasulullah paham Zainab ridha jikalah Abu al-As bin Rabi' yang merupakan anak daripada bibinya menjadi suaminya. Karena dalam Islam, seorang perempuan perawan begitu malu yang begitu besar meliputi dirinya, sehingga terkadang untuk mengatakan setuju pun dia tidak berani, dia hanya terdiam. Karena itulah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan wa idnuha sumatuha, ketika dia diam menunjukkan dia ridha. Terjadilah pernikahan. Hari berganti dengan bulan. Tatkala Rasulullah SAW berusia 40 tahun, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengutus nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam menjadi nabi. Kemudian tak beberapa saat setelah itu, Allah angkat nabi kita menjadi rasul dengan firman-Nya wa andhir ashirataka aqrabin. Hendaklah kau beritakan keislaman ini kepada kerabat-kerabat dekatmu. Mulailah Rasulullah SAW mendakwahkan Islam kepada keluarga-keluarga terdekat. Islamlah Khadijah, istri Rasulullah SAW. Masuk pula ke dalam Islam putri-putrinya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Masuk Islam pula Ali bin Abi Talib. Masuk Islam pula Zaid bin Harithah. Kemudian tatkala Islam telah tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Zainab menemui suaminya Abu al-As. Dia katakan, wahai suamiku tercinta, sungguh aku inginkan bagimu kebaikan. Dan ketika Islam ini tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu al-As jauh di luar kota karena dia seorang pedagang. Dia membawa harta benda dagangan milik orang-orang Quraisy. Maka tatkala Islam ini dipeluk oleh kerabat-kerabat Rasulullah, Abu al-As datang dari jauh. Dan dia begitu terkejutnya mendengar berita tentang keislaman kerabat-kerabat Rasulullah. Betapa kagetnya dia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul. Maka berkatalah istrinya, wahai suamiku yang tercinta, aku inginkan untukmu kebaikan sebagaimana yang kurasakan. Islamlah. Sungguh ayahku telah mendapatkan wahyu dari langit. Dan ayahku bukanlah seorang pendusta. Maka mengetahui dia seorang jujur. Tidak akan mungkin dia berani berdusta atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia tidak pernah berdusta kepada manusia. Apa kata Abu al-As? Kenapa kau tidak izin kepadaku? Kemudian dia tinggalkan istrinya dan dia enggan masuk Islam. Subhanallah. Tetapi walaupun demikian, kehidupan rumah tangga mereka tetap berjalan sebagaimana biasa. Karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala belum perintahkan untuk berpisah suami istri yang suaminya musyrik dan istrinya muslimah. Dan ini berjalan. Subhanallah. 20 tahun dia menikah dengan Zainab radhiyallahu tabaraka taala anha dalam kekufuran. Datanglah masanya hijrah. Rasulullah perintahkan orang-orang beriman untuk pergi hijrah. Meninggalkan kota Mekah, Darul Harbi, di mana orang-orang beriman di sana disakiti, dizalimi, harta mereka dirampok, dirampas. Ketika itu datanglah putrinya Zainab radhiyallahu anha wardaha. Wahai Rasulullah, wahai ayahanda, apakah sudi kiranya ayahanda membiarkan saya di sini bersama suami saya, Abul As bin Rabi, saya ingin mengurusnya. Ketika itu berangkatlah yang pergi hijrah, yang mampu pergi hijrah berangkat, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Adapun Rasulullah SAW telah mengizinkan Zainab untuk menemani suaminya. Yang ketika itu Abul As belum juga masuk Islam. Subhanallah. Dan senantiasa Zainab berupaya mengajak suaminya untuk mengikuti keislaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, yang namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sedahsyat apapun keinginan hati Zainab agar suaminya pindah agama, memeluk agama fitrah, agama Islam. Apa kata Abu al-As bin Rabi? Dia mengatakan, sungguh aku tidak mau masuk Islam karena aku khawatir orang-orang Mekah mengatakan Abul As masuk Islam disebabkan karena istrinya, karena patuh kepada istrinya. Aku tidak ingin dikatakan orang-orang kafir dia kembali, dia kufur kepada agama nenek moyangnya gara-gara mati istrinya. Tidak, saya tidak akan masuk Islam. Allahu Akbar. Namun Zainab tetap sabar terhadap suaminya. Mereka masih bersama-sama sehingga datanglah masa perang Badar Al-Kubra. Terpaksa sebagian daripada orang-orang ahlu Mekah yang mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin, dipaksa oleh orang-orang kafir Mekah berangkat memerangi kaum muslimin. Terjadilah perang Badar Kubra. 300 sekian pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 1000 orang daripada orang-orang Quraisy dengan tokoh-tokohnya lengkap dengan peralatan perangnya. Berangkatlah sebagian orang-orang dipaksa untuk berperang padahal mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin. Berangkatlah Abbas bin Abu Talib. Di antara mereka berangkatlah Abul As bin Rabi. Sungguh khawatir Zainab kalau-kalau suaminya terbunuh. Dan sungguh khawatir Zainab kalau-kalau ayahnya terbunuh. Andai kata suaminya terbunuh, dia menjadi janda. Andai kata ayahnya terbunuh, dia tidak pernah memikirkan bagaimana jadinya Islam. Allahu Akbar. Peperangan Badar pun usai. Akhirnya dengan kemenangan kaum muslimin atas izin Allah Subhanahu wa taala. Terbunuhlah 70 orang-orang kafir Quraisy, kepala-kepala kesyirikan, Abu Jahal dan semisalnya terbunuh. Dan tertawanlah 70 orang. Dan antara yang tertawan adalah suami Zainab, putri Rasulullah, Abu al-As. Maka kebijakan Rasulullah dan para sahabat setelah mereka sepakati agar setiap tawanan-tawanan boleh ditebus agar menjadi bantuan bagi kaum muslimin untuk menghadapi peperangan selanjutnya. Maka berbondong-bondong datanglah orang-orang Quraisy menebus tawanan-tawanan perang mereka. Adapun Abu al-As, Allahu Akbar, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertawan. Maka ketika itu salah seorang daripada saudara kandung Abu al-As datang membawa kalung milik Zainab yang wallahi kalung ini adalah merupakan kalung milik ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha wardaha yang diberikan kepada Zainab ketika Zainab menikah menghiasi lehernya. Tatkala Rasulullah melihat berbagai macam ragam bentuk harta-harta sebagai tebusan, ada emas, ada perak. Di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan benda-benda tersebut, dia melihat ada seuntai rantai. Betapa kagetnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena rantai ini bukan sembarang rantai. Dialah rantai kenangan. Kenangan Rasulullah ketika beristri Khadijah. Dan sungguh rantai ini mengingatkan Rasulullah kepada Khadijah. Alangkah sedihnya Rasulullah seandainya rantai ini menjadi jaminan, yakni yang dengannya ditebus Abu al-As. Betapa sedihnya Rasulullah. Maka dia katakan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, ku kembalikan kepada kalian. Kalau Allah kalian izin, sudilah kiranya Abu al-As dibebaskan. tanpa harus dengan membeli kebebasannya dengan rantai ini. Wallah, ini adalah merupakan rantai milik Khadijah istriku yang diberikannya kepada Zainab, dan Zainab menebus suaminya dengan rantai ini. Dengan kerelaan, keikhlasan, keinginan kaum muslimin mencari ridha Rasulullah SAW, dibebaskanlah Abul As tanpa mengambil apapun berupa tebusan. Dikembalikan kalung tersebut kepada Zainab putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan terus bergulir dan Abul As belum juga mendapatkan hidayah. Subhanallah. Maka datanglah ketika itu, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan ke telinga Abul As. Dia katakan, "Wahai Abul As, aku ingin membisikkan kepadamu suatu perkara. Mohon kau dengarkan." Kata Rasulullah, "Wahai Abul As, aku tidak pernah mengetahui kau seorang yang berkhianat. Aku mohon kepadamu, tolong kau kirimkan kemari Zainab. Sungguh Allah SWT telah mengharamkan kalian untuk bercampur dengan dua agama yang berbeda." Maka Abul As mengatakan, "Baik ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik wahai mertuaku." Kemudian Abul As pulang ke Madinah. Kemudian Abul As kembali ke Mekah. Setibanya Abul As di Mekah, dia katakan, "Wahai Zainab, sungguh kita akan berpisah. Kenapa wahai suamiku? Sesungguhnya ayahmu memerintahkan agar engkau dihantarkan ke kota Madinah, agar engkau berhijrah. Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan kita untuk bercampur bersama."

0: mengantarkan dan membeli berbagai macam ragam perniagaan orang-orang Quraisy. Ketika pulang, Abu'l-As bin Rabi' mendapati para sahabat-sahabat Rasulullah sedang mengintainya. Maka seketika kaum muslimin mengejar Abu'l-As dengan perbendaraan harta milik orang-orang Quraisy. Abu'l-As pun ketika itu lari. Dia bersembunyi. Dia bertanya mana rumah Zainab. Dia pun masuk ke rumah Zainab. Zainab kaget mendapatkan kedatangan Abu'l-As. Bertanya Zainab, apakah engkau telah Islam? Dia katakan tidak. Aku datang kemari menyembunyikan diri. Sungguh kaum muslimin telah mengambil harta milik orang Quraisy. Tolong mohon kepadamu wahai Zainab, amankan diriku. Tepat pada pagi hari, usai subuh, maka dari arah Hijab berkata Zainab dengan sekeras-kerasnya, wahai kaum muslimin, sungguh saya telah memberikan jaminan keselamatan kepada Abu'l-As. Maka dia jangan diganggu. Kata Rasulullah, wahai kaum muslimin, kalian mendengar suaranya? Mereka mengatakan, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kita wajib memberikan bagi Abu'l-As jaminan keselamatan. Subhanallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada orang-orang Quraisy, kalaulah meminta kepada kaum muslimin, para sahabat, kalaulah kalian sudi mengembalikan semua harta perbendaharaan milik orang-orang Quraisy ini agar dihantarkan ke Madinah, lakukan. Tapi tidak saya paksa. Untuk mencari keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kaum muslimin mengembalikan semua harta yang mereka ambil daripada Abu'l-As. Kemudian Abu'l-As pun berangkat ke kota Madinah dan dihantarkan semua milik orang-orang Quraisy kepada pemilik-pemiliknya. Setelah semuanya kembali kepada pemiliknya, berkata Abu'l-As, wahai orang-orang Quraisy, ada yang kurang? Apakah harta kalian ada yang tertinggal? Mereka mengatakan, tidak, sungguhnya engkau seorang yang jujur. Sebaik-baik orang adalah engkau. Saksikanlah wahai Quraisy, saat ini saya telah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya mengimani Muhammad dan saya akan datang kepadanya berhijrah. Allahu Akbar. Maka dia pun berangkat ke kota Madinah. Kemudian dia pun berikrar syahadat di hadapan Rasulullah dan dia pun masuk Islam. Rasulullah mengembalikan pernikahan mereka sebagaimana biasa dan mereka hidup sebagaimana seorang suami istri. Sungguh betapa bahagianya Zainab ketika melihat keislaman Abu'l-As. Satu tahun setelah itu Abu'l-As mendapati Zainab radhiyallahu anha meninggal. Betapa sedihnya Abu'l-As tatkala istrinya meninggal dan dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alangkah yakni pahitnya hidup kurasakan tanpa Zainab. Dan sungguh setelah Zainab meninggal setahun, Abu'l-As pun meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh ini merupakan kisah cinta sejati antara dua manusia, subhanallah, yang menyatukan mereka. Dan hendaklah kita berupaya menjadikan rumah tangga kita seluruhnya bagikan kisah-kisah yang kita dengarkan, kisah yang abadi, percintaan yang abadi, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semua. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Jabir radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna ash-shaytan قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Akan tetapi syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim. Bismillah.

0: terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
2: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
3: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
0: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
3: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
4: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk. Aku mohon kepada Engkau ketakwaan. Aku mohon kepada Engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada Engkau, ya Allah, akan kecukupan.
3: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
5: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam
8: an Abi Musa radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musii' an-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii' al-layl حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
9: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
10: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
1: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

0: Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
1: قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ
0: Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa. Kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan. Bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup, iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar untuk masuk surga, sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: Siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Di antara tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah intisharul qalam. Pena itu akan tersebar. Kalau dulu orang nak nulis itu susah. Bahkan dahulu kita lihat anak-anak muda, mereka kalau tulis itu di tembok-tembok. Mereka mencurahkan isi hatinya di tembok-tembok. Ingatlah, dengan tersebarnya tulisan ini, semua dapat menulis. Dengan handphonenya, dengan tabletnya, dia menulis sekehendak hati. Tapi tatkala kita hendak menulis, ketahuilah bahwa tulisan kita itu akan ditimbang kelak di hari kiamat. Kita akan mendapatkan apa yang kita tulis di catatan kita, di rapot kita, di buku kita, di padang mahsyar nanti. Maka berusahalah untuk menulis yang bermanfaat, yang engkau akan berbahagia tatkala melihat tulisan itu. Tatkala engkau ingin berkomentar, mau kasih komen tuh di jejaring sosial, di mana-mana, sebelum menulis yang akan dibaca oleh manusia dan dicatat oleh malaikat Allah, bertanyalah, kira-kira tulisan ini ada manfaatnya enggak? Kalau tidak, urungkan niatmu menulis. Dan tatkala kita masuk ke Facebook, ke Twitter, kita mendapatkan tulisan-tulisan yang baik, jadilah engkau orang yang memindahkan kebaikan itu kepada orang lain. Jangan biarkan kebaikan itu berhenti di Facebookmu, jangan. Tapi berusaha untuk mengirimkannya ke teman-temanmu, ya. Karena itu termasuk dakwah kita. Kemudian yang selanjutnya, jangan mudah-mudah menebarkan broadcast. Kadangkala kita dapat kiriman berita, informasi dari teman, kita tidak tahu kebenarannya. Banyak orang yang langsung sebarkan kepada orang-orang lain. Jangan. Kenapa? Karena bisa jadi kita termasuk yang menyebarkan kebohongan. Kemudian yang keempat, berhadapan dengan jejaring sosial, media sosial ini, manfaatkanlah untuk menebarkan ilmu. Tunjukkan akhlakmu sebagai seorang muslim. Tunjukkan dirimu, identitasmu sebagai seorang muslim. Yang seorang muslim itu diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah, beretikalah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Tatkala ada orang yang mencelamu di Facebook, menjelek-jelekkan dirimu, bersabarlah. Kau akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
5: Fatwa mukhtar.
6: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
7: Fadilat Syekh, هذا السائل يقول عند الغبار بعض الناس وأئمة المساجد جمع المغرب والعشاء. هل هناك شروط لجمع الصلوات في غير المطر؟
8: ما ورد أنه يجمع لأجل الغبار، إنما الذي ورد الجمع فيه ثلاث حالات، إما في السفر، وإما في المرض، وإما في حالة المطر بين المغرب والعشاء، أو حالة الدحض والطين الذي يكون في الطريق إلى المسجد. هذه الأحوال يجمع، الأحوال الثلاث. أما الغبار ما ورد أنه يجمع من أجله. نعم.
7: أحسن الله إليكم.
9: Ketika musim debu, sebagian orang dan imam masjid menjamak sholat antara maghrib dengan isya. Apakah ada syarat-syarat tertentu mengenai bolehnya menjamak sholat di selain karena hujan? Kemudian Syekh menjawab, tidak ada riwayat yang menyatakan bolehnya menjamak sholat dikarenakan musim debu. Yang diperbolehkan menjamak itu hanya ada pada tiga keadaan. Yang pertama ketika safar, yang kedua karena sakit atau karena turunnya hujan, boleh untuk menjamak antara maghrib dan isya. Atau ketika jalan ke masjidnya becek dan berlumpur. Keadaan-keadaan yang seperti ini diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menjamak, yaitu pada tiga keadaan tadi. Adapun ketika musim debu, maka tidak ada riwayat yang menyatakan bolehnya menjamak dikarenakan sebab tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.
5: Fatwa mukhtar.
6: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
4: نور من القرآن.
10: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
11: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
12: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
13: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwat al-Islam, pendengar Radio Roja, saat ini 13:05 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan kembali ke ruang dengar Anda program Tausiah, kajian ilmiah edisi siang. Di Ahad siang hari ini kembali kami hadirkan satu kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin Hafirullah Ta'ala dari pembahasan syarah Akidah Tohawiyah. Kita akan mengikuti bahasan dari tema tentang merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanakah penjelasannya? Kami hadirkan ke ruang dengar Anda berikut. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Para pendengar dan pemirsa Radio Roja dan TV Roja di mana saja berada yang senantiasa dirahmati Allah, kita lanjut membahas masalah-masalah akidah yang disampaikan oleh Al-Imam At-Tahawi dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah, disyarah secara ringkas oleh Syekh Saleh Fauzan Ibnu Fauzan Hafizahullah Ta'ala dalam At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matni Al-Aqidah At-Tahawiyah. Pembahasan kita berikutnya adalah pembahasan yang di dalam kitab ini diberi nomor 135. Kata Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, wal amnu wal iyasu yang qulani an millatil Islam. Merasa aman dari adab Allah dan berputus asa dari rahmat Allah akan bisa memindahkan dari millatul Islam, akan bisa memindahkan orang dari dinul Islam. Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan, min usuli al-aqidah al-islamiyah al-khawf wal-raja. Di antara pokok akidah Islam adalah khawf, takut, dan berharap. Rasa takut yang ada di dalam hati kepada Allah, kepada azab Allah, kepada hal-hal yang merupakan ancaman Allah, itu merupakan sebagian di antara pokok akidah Islam. Begitu juga roja, berharap. Berharap akan rahmat Allah, berharap akan kasih sayang Allah, berharap akan pahala Allah, itu merupakan bagian dari akidah Islam. Bahkan merupakan bagian dari pokok akidah Islam. Makanya Al-Imam At-Tahawi mengatakan al-amnu, merasa aman, tidak merasa takut terhadap ancaman Allah, wal-iyas, merasa berputus asa, tidak punya harapan terhadap rahmat Allah, ini sikap yang akan bisa memindahkan seseorang dari dinul Islam, akan bisa mengeluarkan seseorang dari dinul Islam. Wahuma al-khawf wal-raja, rasa takut dan berharap, keduanya min a'zami usulil aqidah, kata Syekh Saleh Al-Fauzan, merupakan atau termasuk pokok akidah yang paling besar. Rasa takut dan berharap termasuk pokok akidah yang paling besar. Jadi seseorang yang memiliki akidah Islam yang benar itu pasti akan memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut jika Allah murka, takut jika masuk ke dalam neraka. Pada saat yang sama dia memiliki harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rahmat-Nya, untuk mendapatkan ampunan-Nya, untuk mendapatkan pahala dari amal-amal ibadah yang dilakukannya. Wal khaufu war raja' la budda minal jam'i bainahuma. Takut dan berharap itu harus ada dua-duanya, harus berkumpul. Jadi harus punya rasa takut, tapi pada saat yang sama harus punya rasa harap. Tidak hanya takut saja tanpa harapan, atau penuh harapan tanpa rasa takut. Jadi harus ada dua-duanya. Takut dan berharap harus ada dua-duanya. La yakfil iqtisar ala wahidin minhuma faqat. Tidak cukup hanya rasa takut saja tanpa berharap. Tidak cukup hanya harapan saja tanpa rasa takut. Bahkan harus dua-duanya. Kama qala ta'ala fi wasfi anbiya'ihi. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman ketika memberikan sifat kepada nabi-nabinya. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka para nabi Allah bersegera melaksanakan kebaikan-kebaikan. Di mana ada kebaikan, mereka berlomba-lomba untuk mengejarnya. Itu sifat nabi-nabi Allah. Wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kami, mereka memohon kepada kami, berdoa kepada kami, raghaban, dengan penuh harap, warahaban, tapi juga dengan penuh kecemasan. Cemas jika doanya ditolak oleh Allah. Berharap agar doanya dikabulkan oleh Allah. Berharap agar ibadahnya diterima oleh Allah. Cemas jika ibadahnya tidak diterima oleh Allah karena sebab-sebab yang bisa mendatangkan murka Allah. Misalnya karena ibadah-ibadah itu ada tambahan-tambahan yang keluar dari ketetapan wahyu Allah SWT. Sifat dari nabi-nabi Allah itu seperti itu. Mereka berlomba bersegera mengejar kebaikan, berdoa, beribadah dengan penuh harap dan sekaligus penuh dengan rasa cemas. Rohoban, hadha huwa raja. Rohoban dalam ayat yang kita sebutkan di atas, surah Al-Anbiya ayat 90. Al-Anbiya 90, rohoban itulah yang disebut dengan raja, penuh harap. Rohoban, penuh dengan harapan. Warohaba, hadha huwa al-khawf. Inilah yang disebut takut, ada rasa cemas. Jika ibadah doanya tidak diterima oleh Allah SWT. Jadi penuh harapan tapi juga ada kecemasan di dalam hatinya. Takut ada kesalahan di dalam ibadah. Takut ada hal yang tidak benar dalam doanya. Sehingga khawatir tidak diterima oleh Allah. Makanya dia selalu berhati-hati supaya harapannya tidak kandas. Wa qala subhanahu wa ta'ala ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Surah Al-Isra ayat 57. Mereka orang-orang yang disembah selain dari Allah. Jadi ada orang-orang, ada makhluk Allah, entah itu malaikat atau para nabi yang sudah wafat atau makhluk-makhluk soleh Allah SWT yang disembah oleh orang-orang musyrikin. Lah, orang-orang yang disembah oleh orang-orang musyrikin ini, para malaikat atau para nabi Allah, orang-orang soleh, justru yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka mencari-cari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mereka selalu berusaha untuk mencari wasilah, mencari jalan supaya dekat kepada Allah. Ayyuhum aqrabu, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Artinya berlomba mencari kedekatan kepada Allah. Wa yarjuna rahmatah, dan mereka berharap akan rahmat Allah. Wa yakhafuna adzabah, dan mereka takut menghadapi azab Allah. Inna azaba rabbika kana mahdzura, sesungguhnya azab dari Rabbmu, dari Tuhanmu, dari Allah itu adalah sesuatu yang ditakutkan. Lah itu para anbiya Allah yang sudah meninggal, orang-orang soleh yang sudah meninggal, yang dulunya adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian setelah meninggal dunia disembah oleh orang-orang musyrikin. Kuburannya dimintai berkahnya. Kuburannya didatangi untuk orang-orang minta-minta, untuk orang-orang ngalap berkah. Lah, orang-orang soleh tersebut, para nabi tersebut, justru dulu ketika hidup itu selalu berusaha mencari jalan mendekatkan diri kepada Allah. Mencari wasilah, wasilah itu adalah sarana. Tapi sarana yang dilakukan oleh para nabi dan orang-orang soleh itu adalah dengan beribadah kepada Allah. Dengan melakukan amal-amal soleh. Dengan menyebut-nyebut nama-nama Allah. Dengan menyebut-nyebut sifat-sifat Allah. Itulah wasilah yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan mendatangi kuburan-kuburan. Bukan mendatangi tempat-tempat keramat. Lah mereka itu berharap akan rahmat Allah, takut akan azab Allah. Karena memang azab Allah itu jika mengenai seseorang akan sangat berat. Fahum yajma'una bainal khauf war raja. Maka mereka menghimpun, mengumpulkan antara rasa takut dan harapan. Dikumpulkan satu sisi takut, satu sisi yang lain penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala jalla wa ala, Allah jalla wa ala berfirman dalam ayat yang lain surah Az-Zumar ayat 9, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarjuna rahmata rabbih. Apakah kamu, hai orang-orang musyrik, yang lebih beruntung? Ataukah orang yang qanit? Ataukah orang yang khusyuk dalam beribadah kepada Allah di waktu-waktu malam hari, dalam keadaan bersujud, dalam keadaan berdiri, sedangkan ia takut kepada akhirat, takut akan mengalami kesengsaraan dan kecelakaan ketika hidup di akhirat. Wayarju rahmata rabbih, dan berharap akan rahmat Rabbnya. Itu adalah sifat dari orang yang qanit, orang yang senantiasa taat kepada Allah SWT. Sampai malam-malam hari pun selalu berusaha untuk bangkit, bangun beribadah kepada Allah dengan sujud dan dengan berdiri. Takut kepada akhirat, takut jika di akhirat akan mengalami kesengsaraan, dan berharap akan rahmat Allah agar di akhiratnya kelak mendapatkan kasih sayang dan sorga dari Allah SWT. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wala budda ma'ahuma minal mahabbah lillah. Di samping rasa takut dan berharap kepada Allah, harus disertai mahabbah, harus disertai rasa cinta kepada Allah. Jadi ada cinta, takut, dan berharap kepada Allah. Tiga-tiganya itu harus menjadi satu kesatuan yang ada dalam diri seorang mukmin. Cinta kepada Allah, yang kedua takut, dan yang ketiga berharap kepada Allah. Harus menjadi satu kesatuan. Satu sisi dia memang cinta kepada Allah. Satu sisi dia takut kepada Allah, satu sisi yang lain dia berharap kepada Allah. Fala budda min hadhihi al-umuri tsalatha, maka harus tiga hal ini ada. Harus terdiri dari tiga hal ini yang ada di dalam diri seorang mukmin. Al-mahabbah lillah, cinta kepada Allah. Wal khauf minhu, takut kepada Allah. Maksudnya takut dari murkanya, takut dari ancaman siksanya. War raja li fadlihi, dan berharap akan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Faman iqtasara 'alal mahabbati faqat fahuwa sufi. Maka siapa yang membatasi membatasi pada cintanya saja kepada Allah, maka dia adalah sufi. Orang yang dalam hidup beribadahnya kepada Allah itu didasari hanya dengan cinta saja, tanpa rasa takut dan tanpa rasa harap, pokoknya cinta. Lah ini adalah sufi. Fasufiyah ya'budun Allah azza wa jalla bil mahabbah. Maka madhab sufi, faham sufi, itu orang-orang sufi itu beribadah kepada Allah hanya berdasarkan rasa cinta saja. Kenapa sholat? Karena cinta. Kenapa zikir? Karena cinta kepada Allah. Wala yakhafuna wala yarjun, tidak takut dan tidak punya harapan. Itu yang disebut ibadahnya orang sufi. Itu yang disebut ikhlas, tanpa pamrih. Tanpa pamrih, bahkan tanpa pamrih sorga. Lah itu namanya bukan ikhlas. Kita beribadah itu karena punya harapan mendapatkan sorga dari Allah, mendapatkan pahala dari Allah, ingin melihat Allah SWT, dan takut dari neraka. Tapi mereka, orang-orang sufi, beribadah hanya berdasarkan cinta saja. Yaqulu qailuhum ana la a'buduhu tam'an fi jannatih wala khaufan min narih. Ada salah satu di antara mereka mengatakan, saya beribadah kepada Allah karena saya beribadah kepada Allah bukan karena tamak, bukan karena menginginkan sorga Allah, dan bukan karena takut kepada neraka Allah. Wa innama a'buduhu lil mahabbati faqat. Tetapi aku menyembah dan beribadah kepada Allah hanya karena cinta saja kepada Allah. Wa hadza dhalalun wal 'iyadzu billah, dan ini adalah kesesatan. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang pertama. Yang kedua, wa man 'abadallah bil khaufi faqat fahuwa minal khawarij. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya berdasarkan rasa takut saja, maka dia termasuk golongan khawarij. Kenapa? Li'anna al-khawarija akhadhu janibal khauf wal wa'id faqat fakaffaru bil ma'asi. Karena orang-orang khawarij hanya berpegang pada sisi takutnya saja, berpegang pada ancaman saja. Jadi nas-nas yang dipegang hanya nas-nas ancaman saja. Ibadahnya hanya dilandaskan pada rasa takut saja, tanpa cinta dan tanpa harapan. Karena mereka ibadahnya didasarkan hanya kepada rasa takut saja. Kalau begini salah, takut salah, takut salah, takut salah. Fakaffaru bil ma'asi. Akhirnya mereka mengkafirkan orang-orang hanya karena melakukan perbuatan maksiat-maksiat yang sebenarnya dengan kemaksiatan itu orang belum sampai pada derajat kafir. Karena kemaksiatannya adalah kemaksiatan bukan syirik dan bukan kufur. Ini orang khawarij. Orang khawarij beribadah kepada Allah dasarnya takut. Enggak cinta, enggak punya harapan. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa man abadallah birraja faqad fahuwa minal murji'ah. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan raja saja, dengan harapan saja, maka dia termasuk golongannya orang-orang murji'ah. Apa orang-orang murji'ah itu? Alladzina akhadhu janibar raja faqad. Orang-orang yang berpegang pada sisi harapan saja. Ibadahnya hanya didasarkan pada berharap. Optimismenya terlalu besar sehingga adanya hanya harapan tanpa rasa takut kepada Allah jika menyimpang. Jika melakukan kemaksiatan tidak takut adanya harapan. Wataraku janibal khauf, dan mereka meninggalkan sisi rasa takut. Enggak ada rasa takut, enggak ada rasa cinta. Adanya hanya harapan-harapan saja. Ini tiga golongan. Ketiga-tiganya adalah golongan sesat. Beribadah hanya berdasarkan rasa cinta tanpa takut dan harapan. Sufi. Yang kedua, ibadah hanya berdasarkan rasa takut saja tanpa cinta dan tanpa harap. Ini Khawarij. Yang ketiga, beribadah hanya berdasarkan harapan-harapan saja tanpa rasa takut dan cinta. Ini adalah orang-orang murji'ah. Terus yang benar bagaimana? Amma ahlu tauhid faya'budunallaha bijami'i thalath. Adapun orang-orang yang bertauhid, yang benar-benar mentauhidkan Allah, menyatakan bahwa Allah Esa. Esa, hanya Allah yang diibadahi. Esa, hanya Allah yang memiliki kekuasaan terhadap alam semesta. Esa, dalam arti hanya Allah saja memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang tidak bisa ditandingi oleh siapa saja. Maka mereka beribadah kepada Allah dengan ketiga hal ini. Dasarnya dalam ibadah kepada Allah berdasarkan tiga hal utama ini. Yaitu bilhub, dengan rasa cinta. Mengapa kita beribadah? Karena kita cinta kepada Allah. Walkhauf, juga karena takut kepada Allah SWT. Warraja, juga dengan penuh harapan. Jadi dengan cinta, dengan takut, dan dengan harapan. Thumma innal khawfa la yakunu ma'ahu qunut. Kemudian ketika dalam beribadah ada rasa takut, itu takut yang tidak disertai dengan keputusasaan. Rasa takut ketika beribadah kepada Allah itu adalah takut yang tidak diwarnai oleh keputusasaan. Fa in kana ma'ahu qunut mir rahmatillah sara kufran. Kalau dalam rasa takutnya itu ternyata diwarnai oleh keputusasaan mengharapkan rahmat Allah, tidak ada harapan, adanya adalah keputusasaan, tidak punya harapan terhadap Allah SWT, maka jadinya kafir. Rasa takut yang seperti itu, saking takutnya akhirnya tidak punya harapan, putus asa, maka jadinya apa? Tersesat ke dalam kekafiran. Allah berfirman dalam surah Yusuf, antara lain Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 87, innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidaklah berputus asa mengharapkan rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Orang mukmin tidak akan berputus asa karena dia husnudzan kepada Allah SWT. Enggak mungkin akan berputus asa. Yang berputus asa siapa? Yang berputus asa mengharapkan rahmat Allah hanya orang-orang kafir. Qala al-Khalil alaihi salatu wassalam. Al-Khalil Ibrahim alaihi salatu wassalam berkata, dikisahkan oleh Allah dalam surah Al-Hijr ayat 56. Wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dhallun. Dan tidaklah berputus asa mengharapkan rahmat Rabbnya kecuali orang-orang yang tersesat. Hanya orang yang tersesat. Karena dia su'udzon kepada Allah SWT. Sehingga tidak punya harapan. Sehingga dia berputus asa mengharapkan rahmat Allah. Seakan-akan Allah tidak akan memberikan jalan keluar kepadanya. Ketika orang punya asa, ketika orang punya harapan kepada Allah, maka harapannya itu harapan yang diwarnai rasa aman untuk tidak mendapatkan murka dari Allah SWT. Harapannya itu bukan harapan yang diwarnai rasa aman terhadap murka Allah SWT. Dan tidak ada rasa takut. Harapannya adalah harapan yang tetap diliputi oleh perasaan takut jika ibadah yang dilakukannya salah. Jika langkah yang dilangkahkannya dalam beribadah itu salah. Akhirnya khawatir mendapatkan murka Allah. Jadi harapannya adalah harapan yang tetap punya rasa takut kepada Allah. Nah, jika harapannya itu adalah harapan yang diliputi dengan rasa aman terhadap makar Allah, tidak takut kepada Allah SWT, wahada madhabul murji'ah. Inilah madhab murji'ah. Yang kita katakan tadi, ibadahnya hanya berdasarkan harapan-harapan tanpa rasa takut kepada Allah. Yang diambil adalah nas-nas tentang harapan. Misalnya ayat wahuwal ghafurur rahim, dia Allah maha pengampun dan maha kasih sayang, itu aja tanpa ada rasa takut. Bahwa Allah itu syadidul iqab. Bahwa Allah itu dahsyat hukumannya. Dahsyat azabnya. Enggak ada rasa takut seperti itu. Itu murji'ah. Wa huwa madhhabun dhalun. Dan ini adalah madhab yang sesat. Afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Dari murka, dari azab Allah. Fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun. Maka tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Hanya orang-orang yang rugi yang merasa aman dari makar Allah. Hari ini tidak ibadah, tenang. Malam-malam melakukan kemaksiatan, tidak melakukan peribadatan kepada Allah, tenang. Tidak ada rasa takut bahwa bisa datang azab Allah di dunia pada saat orang tertidur atau pada saat di siang hari orang sedang bermain-main dan melalaikan Allah SWT. Bisa. Azab dunia seperti itu bisa datang. Allah bisa datangkan. Allah kuasa untuk mendatangkannya pada saat orang hidup di tengah malam. Sedangkan dia sedang bersenang-senang di malam hari. Atau di siang hari ketika orang sedang bersenang-senang. Farraja'u faqat kufrun, harapan saja tanpa ada rasa takut terhadap Allah itu adalah kufur. Wal khaufu dunar raja' kufrun, takut tanpa harapan juga kufur. Oleh karena itu Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan yang qulani an millatil Islam, bahwa rasa aman, tidak merasa takut akan ancaman Allah, dan putus asa mengharapkan rahmat Allah, itu dua-duanya akan bisa menjadikan orang keluar dari dinul Islam. Lidza yaqulu ba'du salaf, oleh karena itu sebagian kaum salaf, sebagian pendahulu kita, ulama-ulama kita terdahulu, sebagian mereka berkata yajibu 'alal 'abdi ayyakuna bainal khawfi war raja, wajib bagi seorang hamba untuk selalu berada antara rasa takut dan harapan. Yakni yusawwi bainahuma, artinya menyamakan, menyetarakan antara khauf dan rojaknya. Kajana hai at-ta'ir, seperti dua sayap seekor burung. Khauf dan rojak itu ibarat dua sayap burung. Wajana hat-ta'ir mu'tadilan, dua sayap burung itu seimbang. Dua sayap burung itu seimbang. Lau ikhtalla wahidun minhuma saqata, kalau sayap burung yang satu itu patah atau hilang, maka burung itu tidak akan bisa terbang, dia akan jatuh. Fakadzalikal 'abdu, begitu juga hamba. Bainal khaufi war raja kajana hai at-ta'ir, begitu juga seorang hamba antara khauf dan raja seperti dua sayap burung. Jadi diseimbangkan antara khauf dan rojaknya supaya apa? Supaya tidak jatuh. Ya kadang-kadang rojaknya agak ditinggikan, khaufnya direndahkan, tapi seimbang. Kayak burung mau belok itu mungkin dia beloknya dengan menyeimbangkan sayapnya untuk apa namanya, mengendalikan arah terbangnya, kapan dia ketika mau hinggap, kapan dia mau turun, dan seterusnya, itu mempermainkan sayapnya. Begitu juga seorang hamba kadang-kadang disetir sayap yang kanan untuk misalnya belok kiri, atau ya sayap yang kiri untuk belok kanan. Begitu juga seorang hamba ketika hidupnya dalam beribadah kepada Allah itu menggunakan berdasarkan khauf dan raja. Berikutnya masalah yang ke-136, Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan wasabilul haqqi bainahuma li ahli al-qiblah, dan jalan kebenaran adalah di antara khauf dan raja bagi orang-orang Islam, bagi kaum muslimin. Kaum muslimin, jalan kebenaran dalam beribadah kepada Allah adalah antara khauf dan raja. Al-haqqu bainahuma. Al-haq, yang benar di antara keduanya, artinya di antara khauf dan raja. Li ahlil qiblah, artinya bagi kaum muslimin. Artinya orang-orang Islam itu jalan yang harus ditempuh dalam beribadah kepada Allah adalah al-khauf war-raja. Ini dikatakan oleh Al-Imam At-Tahawi. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, summu ahlal qiblah. Mengapa orang-orang Islam, kaum muslimin disebut sebagai ahlul qiblah? Li'annahum yusalluna ilal ka'bah, karena mereka sholatnya menghadap ke arah Ka'bah. Artinya kiblatnya kaum muslimin setelah dahulu Nabi diperintahkan untuk berubah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, maka sejak itu kiblatnya kaum muslimin adalah ke arah Ka'bah. Di situ maka kaum muslimin disebut sebagai ahlul kiblah, karena ketika sholat dia menghadap ke arah kiblat. Amma man la yusalli ilal ka'bah falaysa minal muslimin. Adapun orang yang sholatnya tidak menghadap ke arah Ka'bah, kalau orang yang sholatnya tidak menghadap ke arah Ka'bah, falaysa minal muslimin, maka dia tidak termasuk golongannya kaum muslimin. Misalnya bagi kita orang Indonesia, ketika beribadah ternyata menghadap ke arah timur, itu bukan muslim. Li'anna allaha amara bitawajjuh ilal ka'bah, karena Allah memerintahkan supaya ketika sholat kaum muslimin menghadap ke arah Ka'bah. Wal wajib ittiba'u amrihi subhanah, maka kewajiban kaum muslimin adalah mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala. hinama nusikha al-istiqbal li baitil maqdis, ketika menghadap ke arah Baitul Maqdis itu dimansukh, dihapuskan hukumnya oleh Allah. Nabi diperintahkan untuk berubah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah. Fal mu'min yaduru ma'al awamir. Maka seorang mukmin dia harus berputar bersama dengan perintah. Perintahnya apa, dia lakukan apa yang ia perintahkan. Li'annahu abdun lillah, karena dia adalah hamba bagi Allah. Maka apa saja perintah Allah dia harus ikuti. Jadi kehidupan seorang muslim, seorang mukmin itu harus berputar mengikuti perintah. Kemana arah perintah, ke situ kita ikuti perintah tersebut. Wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alayha illa lina'lama may yattabi'ur rasul mimma yanqalibu 'ala 'aqibaihi. Al-Baqarah ayat 143. Dan tidaklah kami jadikan kiblat yang kamu dulunya ada mengarah pada kiblat itu, yaitu ke Baitul Maqdis, berubah menjadi ke arah Ka'bah. Allah tidak jadikan itu semuanya kecuali apa? Illa lina'lama, kecuali supaya kami tahu, dan Allah Maha tahu. Ini maksudnya adalah untuk menguji orang. Man yattabi'ur rasul, siapa yang mengikuti rasul dari orang yang

yang menjadikan dia masuk ke dalam iman itu. Ini asalnya adalah perkataan untuk membantah orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij menganggap seseorang keluar dari iman karena melakukan sesuatu yang menurut mereka mengeluarkan dia dari iman, yaitu kemaksiatan. Begitu juga Mu'tazilah. Nah, ini maksudnya adalah untuk membantah mereka. Tapi perkataan ini adalah perkataan yang keliru. Makanya dikritik oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Jadi kata Imam Tahawi, tidaklah seorang hamba keluar dari iman kecuali dengan mengingkari apa yang menyebabkan dia melakukan hal yang menjadikannya dia beriman. Kalau dia mengingkari sesuatu yang seharusnya dia tidak ingkari dalam amalan-amal iman, maka dia tetap beriman dan tidak keluar dari keimanan. Jadi ini maksudnya untuk membantah orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah yang mengatakan seseorang akan keluar dari iman karena dia melakukan kemaksiatan. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hadzal kalam fihi mu'akhadzah. Perkataan ini di dalamnya mengandung kesalahan. Harus ada kritik terhadap perkataan ini, ada kritik. Kenapa? Li'anna qasral kufri 'alal juhud madhhabul murji'ah. Karena apa? Karena membatasi kekufuran itu pada pengingkaran saja, ini adalah madhabnya murji'ah. Madhabnya kaum murji'ah. Sebab kekafiran itu bukan mengingkari saja. Sebab kekafiran bukan hanya mengingkari saja. Nah, yang mengatakan bahwa sebab kekafiran itu adalah karena mengingkari, ingkar terhadap ketetapan-ketetapan Allah, ini madhabnya murji'ah. Kalau murji'ah selama tidak mengingkari, maka dia tetap mukmin. Selama dia tidak mengingkari, dia tetap mukmin. Orang misalnya sholat, orang misalnya melakukan kesalahan-kesalahan, maaf saya maksudkan, orang melakukan kesalahan-kesalahan, kekufuran, kemusyrikan. Selama dia tidak mengingkari, maka dia tetap mukmin. Yang menyebabkan dia kafir adalah karena pengingkarannya. Dan ini salah. Ini adalah mazhabnya murji'ah. Apa yang dikatakan oleh Imam At-Tahawi ini perlu dikritisi supaya orang tidak salah faham. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa nawaqidul Islam katsirah. Pembatal-pembatal keislaman itu banyak. Bukan hanya mengingkari saja. Minha al-juhud, di antaranya adalah mengingkari. Mengingkari syariat salat, mengingkari zakat, mengingkari bahwa khamr haram, mengingkari itu adalah penyebab keluarnya orang dari keislaman. Orang mengingkari jenggot umpamanya, mengingkari jenggot sebagai sunnah Rasul, sebagai sesuatu yang disyariatkan oleh Rasul, itu juga bisa terjerumus dalam kekafiran karena pengingkarannya. Tapi bukan mengingkari saja. Mengingkari itu hanya di antara sekian banyak pembatal keislaman. Wa minha, di antaranya lagi adalah asyirku billahi azza wa jalla, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu apa? Yaitu beribadah di samping kepada Allah juga kepada selain Allah, berdoa di samping kepada Allah juga berdoa kepada selain Allah. Misalnya orang minta-minta di kuburan kepada orang yang telah mati, minta-minta, wahai orang soleh, saya minta kepadamu agar nanti di akhirat saya mendapatkan syafaatmu. Lah ini mintanya kepada orang-orang yang dikubur. Ini syirik. Karena di samping dia beribadah kepada Allah, dia juga meminta kepada yang selain Allah. Nah, ini adalah mengeluarkan seseorang dari keislaman. Wa minha, di antara yang menyebabkan orang keluar dari Islam adalah

0: Al-istihza bid-din, memperolok agama, memperolok agama, au bi syai'in minhu, atau memperolok sesuatu dari ajaran agama. Walau lam yajhad, meskipun dia tidak mengingkari. Meskipun dia tidak mengingkari. Misalnya jilbab. Misalnya tutup aurat bagi wanita, jilbab. Diolok-olok, diejek. Meskipun dia memakai, tapi memperolok apa-apaan ini. Meskipun dia melaksanakannya. Itu bisa terjerumus dalam kekafiran, memperolok agama. Celananya cingkrang, kebanjiran, kalau dia sudah faham bahwa itu adalah ajaran Islam. Ya, jadi memperolok hukum syariat, misalnya harus di atas mata kaki pakaiannya, pakaian bawahnya itu harus di atas mata kaki, misalnya itu diperolok. Apaan? Kayak orang kebanjiran saja, padahal dia tahu bahwa itu adalah hukum dari Allah dan Rasulnya, atau itu adalah ketetapan dari Rasulnya SAW, maka itu juga termasuk istihza, memperolok agama. Maka hati-hati memperolok agama atau memperolok sesuatu daripada agama, memperolok azab api neraka, memperolok sorga, memperolok siksaan di neraka, diperolok. Itu bisa menyebabkan orang karena istihza memperolok itu terjerumus dalam kekafiran dan lain-lain sebagainya. Wahia nawaqid kathirah, pembatal-pembatal keislaman itu banyak. Dzakarohal ulama wal fuqaha fi abwabir riddah, itu disebutkan oleh para ulama, oleh para fuqaha, ketika mereka membahas tentang masalah ini di abwab riddah, di bab-bab tentang kemurtadan, apa saja yang bisa menjadikan orang murtad dari Islam. Di kitab-kitab mereka, kitab-kitab fikih, kitab akidah, ada abwab ar-riddah, bab-bab yang menerangkan tentang murtad. Wa minha tahlilul haram wa tahrimul halal, wa tahrimul halal. Di antara yang bisa membatalkan keislaman seseorang, menjadikan orang jadi kafir, ini maksudnya supaya kita takut, supaya kita hati-hati terhadap diri kita, jangan sampai melakukan pembatal-pembatal ini. Bukan untuk menuduh orang. Bukan untuk menuduh orang. Maksudnya tidak menuduh orang secara individu per individu. Tapi ini sebagai lu'id. Babnya adalah bab ancaman. Supaya kita jangan melakukan seperti itu. Jadi diantaranya apa? Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Atau apa yang Rasulullah haramkan. Atau sebaliknya, mengharamkan apa yang Allah halalkan atau Rasulullah halalkan. Wa dzakara Syaikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah minha asyarah. Syaikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan nawaqidul Islam itu yang terpenting, pokok-pokoknya ada 10. Wahiyya ahammuha, dan yang 10 ini adalah yang terpenting di antara pembatal-pembatal keislaman. Wa illa fan nawaqid kathirah. Padahal sesungguhnya pembatal-pembatal keislaman itu banyak. Tapi disebutkan pokok-pokoknya yang paling pentingnya itu ada 10. Faqasru nawaqidil Islam alal juhud faqat ghalat. Maka membatasi pembatal keislaman itu pada hanya pada pengingkaran saja, itu adalah salah. Itu adalah kesalahan. Wa ba'dul kuttab al-muta'alimin al-yawm yuhawiluna idhar hadzal madhhab. Sebagian penulis ya hari ini yang sok tahu, sok pinter, hari ini mencoba untuk menunjukkan, untuk mengembangkan, untuk menampakkan madhab ini. Untuk menampakkan madhab ini kalau tidak ingkar tidak apa-apa. Jangan sampai ingkar. Jadi mempermudah masalah ini. Tujuannya apa? Tujuannya an yasirun nas fi sa'atin minaddin, supaya orang itu apa? Leluasa dalam beragama. Jadi mencoba supaya orang-orang itu punya kelonggaran di dalam beragama. Madama annahu lam yajhad fahuwa indahu muslim. Selama seseorang itu tidak ingkar, maka menurut mereka dia masih muslim. Akhirnya membuka pintu kemaksiatan yang sangat banyak. Orang akan mempermudah sesungguhnya maksiat, akhirnya orang menganggapnya tidak maksiat selama tidak ingkar. Nanti lama-lama orang berzina, selama tidak ingkar, tidak kafir, tidak akan terjerumus dalam perkara besar. Ya, kalau hanya berzina saja tidak kafir, memang betul. Ya, tapi akhirnya orang akan mempermudah. Yang penting tidak ingkar, maka semuanya jadi boleh. Semuanya akhirnya merasa itu boleh, tidak mengapa. Kan Allah Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Zina, merampas, merampok, membunuh. Akhirnya semuanya jadi boleh. Nah, meskipun hukum asalnya tidak menyebabkan hanya dengan itu saja menjadi kafir. Tapi kan nawaqidul Islam banyak. Nawaqidul Islam itu banyak, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita memperolok agama. Jangan sampai kita memperolok sesuatu dari azab di api neraka. Atau memperolok sesuatu dari pahala sorga. Bicara tentang neraka tapi sambil ketawa-ketawa sambil memperolok. Subhanallah. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang menyebabkan kita bisa terjerumus dalam kekafiran. Perbuatan itu syirik sesungguhnya. Tapi orang mempermudah, yang penting tidak mengingkari bahwa ini salah loh. Kalau perbuatannya itu syirik, syirik saja. Sujud kepada patung misalnya. Ya syirik. Dia terjerumus dalam kemusyrikan. Apapun yang dia lakukan, mengingkari atau tidak mengingkari, dia sujud dengan kerelaan. Sujud dengan ridho sujud, dia bisa terjerumus dalam, itu akan terjerumus dalam kemusyrikan. Jadi harus hati-hati. Idzan sajada lis-sanam wa qala ana ma jahattu. Idza sajada lis-sanam wa qala ana ma jahattu wa ana mu'tarif bit-tauhid innama huwa dhanbun min adh-dhunub. Dikasih contoh di sini. Misalnya kalau seseorang sujud kepada patung, sujud kepada patung. Terus dia bilang, saya tidak mengingkari bahwa sujud ini tidak boleh. Saya tidak mengingkari bahwa ini sebenarnya tidak boleh. Ana mu'tarif bitauhid, saya mengakui tauhid. Saya tidak ingkar, tapi dia sujud. Terus dia berpendapat bahwa ini hanya dosa biasa saja. Tidak sampai kepada kufur. Loh, sujud kepada sonam itu kufur. Sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada patung. Tapi karena dia beranggapan yang penting saya tidak ingkar dan saya tetap meyakini tauhid saya hanya sujud kepada Allah, kemudian dia sujud di depan patung. Lalu dianggap ini dosa biasa. Ini berbahaya yang seperti ini. Itu anggapan murjiah tadi. Akhirnya agama jadi longgar. Tidak ada batasan-batasan yang mestinya harus dihindari. Contoh yang lainnya, au dzabaha li ghairillah. Menyembelih hewan untuk selain Allah. Menyembelih hewan untuk selain Allah itu maksudnya adalah untuk persembahan kepada berhala atau kepada kepada berhala atau kepada yang diyakini menjadi penunggu suatu daerah tertentu, makhluk halus yang menjadi penunggu dari satu wilayah tertentu, lalu dia sembelih hewan korban dipersembahkan kepada kepada berhala ini, atau ingin bangun rumah disembelihkan kerbau atau sapi, kepalanya ditanam. Ini adalah dzabh li ghairillah. Lalu dia menganggap, saya tidak ingkar kok, saya tetap bertauhid kepada Allah kok, saya niatnya tetap itu semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah. Padahal ini adalah dzabh li ghairillah, berbahaya. Au sabbullah, au sabbur rasul, au sabbuddin, atau mencaci maki Allah, mencaci maki Rasulullah, atau mencaci maki agama. Niat saya tidak mencaci maki kok, tapi yang keluar dari lidahnya, dari mulutnya itu caci makian. Ini kufur, meskipun niatnya tidak seperti itu, tetap kufur. Yaqulun hadza muslim. Mereka mengatakan itu tetap muslim. Li'annahu lam yajhad, karena dia tidak ingkar. Wa hadza ghalatun kabir, dan ini adalah kesalahan besar. Wa hadza yudhi'u ad-din tamama, ini menghilangkan agama secara total. Terus Nabi mengajarkan apa? Nabi dulu mengajarkan tidak melihat tentang niat mereka, bahwa orang-orang jahiliyah dahulu menyembah patung-patung, menyembelih hewan korban untuk patung-patung mereka, dilarang oleh Nabi SAW, dihilangkan oleh Nabi SAW, lah kemudian sekarang dibolehkan dengan anggapan itu bukan ingkar, maka ini artinya menghilangkan ajaran agama. Fala yabqa dinun, sehingga agama tidak tersisa lagi. Fal wajib al-hadar min hadzal khataril azim, maka kewajiban kita adalah berhati-hati dari bahaya yang besar ini. Jadi ini yang malam ini bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi itu adalah satu kekeliruan kalimat yang disampaikan oleh Al-Imam Thahawi, meskipun maksudnya adalah untuk membantah orang-orang Khawarij atau Mu'tazilah, tapi mestinya bahasanya tidak seperti itu. Jadi ini maksudnya dikritisi supaya kita jangan sampai salah paham dengan apa yang dikatakan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, atau dijadikannya sebagai pedoman bagi kita mengikuti madhabnya imam yang salah. Jadi seseorang itu tetap punya kesalahan karena orang itu tidak maksum. Jadi mengkritisi dan meluruskan yang salah itu bukan merupakan perkara aib. Dan ini yang mengatakan demikian adalah para ulama, termasuk diantaranya adalah Syekh Saleh Ibnu Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Naam.
1: Nah, Ustaz, jazakallah khair, barakallahu fiik atas syarah penjelasan yang disampaikan dalam poin pembahasan di kesempatan malam ini dari syarah Aqidah Tauhidiyah, yang berkaitan di antaranya adalah merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana di antara rukun ibadah yaitu roja, khauf dan cinta yang harus tersematkan dalam diri seorang muslim dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, dan juga kekeliruan yang terjadi atau yang ada di dalam pembahasan kaidah yang disebutkan oleh Imam Thahawi sudah dijelaskan secara rinci. Kita akan buka sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya atau ingin memperdalam pembahasan. Silakan di line telepon 0218236543. Baik, Ustaz, kami akan angkat dari penelpon, dari pesan chat WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ustaz, sejauh manakah atau mauqif seorang muslim dalam melihat kekeliruan dan kesalahan ulama, terutama mereka yang memiliki akidah sahih atau akidah di atas manhaj yang hak, dan bagaimana sikap seorang muslim kepada kesalahan ulama tersebut, melihat sepertinya ada perbedaan antara menyikapi kesalahan yang terjadi antara satu ulama dengan ulama yang lain, terutama dalam bab akidah. Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
0: Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam belajar memang sebaiknya kita melalui guru, karena kalau kita membaca kitab tanpa mengetahui seharusnya bagaimana mempelajari dan membaca kitab itu, mungkin kita akan ngikuti kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi, karena kita adalah orang yang sedang belajar. Orang yang sedang belajar itu kadang-kadang tidak melihat kesalahan apa yang kita pelajari. Makanya sebaiknya kalau kita punya kesempatan untuk belajar melalui guru, kita belajar kepada guru. Atau paling tidak ketika kita membaca kitab, ada kitab syarah. Ada kitab syarah dari ulama terpercaya supaya kita mengetahui kesalahan dari kitab yang kita baca dengan syarah dan penjelasan dari ulama. Dan saya rasa untuk zaman sekarang ini, belajar kepada guru menurut kemampuan kita masing-masing itu wasilahnya cukup banyak, ya. Artinya sarana untuk mempelajari ajaran Islam lewat guru itu wasilahnya sangat banyak. Kalau tidak bisa bertemu gurunya langsung, sekarang banyak situs-situs yang terpercaya untuk kita belajar Islam supaya kita bisa mengetahui kesalahan. Karena prinsipnya siapapun selain Nabi-Nabi Allah SWT itu tidak ada yang maksum. Tidak ada yang maksum. Ada sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan, lah kesepakatan ini maksum. Kesepakatan ulama itu maksum. Nah, kita rujukkan ketika ada pendapat berbeda dengan apa yang menjadi kesepakatan para ulama, itu berarti pendapat yang menyelisih kesepakatan ulama itu keliru, salah. Meskipun dia ulama, karena mungkin kenapa berpendapat seperti itu? Ya, karena mungkin waktu itu ulama yang bersangkutan hidup di suasana yang mungkin banyak fitnah, banyak penyimpangan-penyimpangan, atau mungkin ada pengaruh-pengaruh yang lain kurangnya sampainya riwayat atau kesepakatan para ulama yang lain. Jadi tidak sampai informasi itu kepada seorang ulama tertentu sehingga bisa terjadi kesalahan, dan itu mungkin. Lah, tentang al-iman, bahwa iman itu meliputi perkataan dengan lidah, terus perkataan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan, itu sudah merupakan kesepakatan. Begitu juga pembatal-pembatal keislaman itu sudah menjadi kesepakatan para ulama. Sehingga yang menjadi kesepakatan para ulama itu ketika ada pendapat yang tidak sesuai dengan kesepakatan ini, berarti ada kekeliruan. Meskipun kadang-kadang seorang ulama ketika menyampaikan pernyataan itu tidak dimaksudkan untuk mengingkari atau tidak sengaja menyalahi apa yang sudah menjadi kesepakatan, karena maksudnya adalah untuk membantah satu kelompok tertentu, seperti misalnya Imam Tahawi di sini maksudnya adalah untuk membantah orang-orang Khawarij. Tapi memang ada kekeliruan, dan ini harus diluruskan, kekeliruan seperti ini, supaya tidak dianggap kekeliruan itu sebagai satu kebenaran. Wallahu alam bishawab.
1: Nah, Ustaz, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasan yang disampaikan. Barakallahu fik. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari pemirsa atau pendengar Roja. Terkadang orang mencari-cari celah untuk tetap bisa melakukan perkara haram yang belum bisa dia tinggalkan. Misalnya orang yang belum bisa meninggalkan musik atau belum bisa memelihara jenggot karena tuntutan pekerjaan. Apakah alasan-alasan seperti ini dibenarkan, Ustaz? Dan bagaimanakah sikap hati yang seharusnya ada pada diri orang tersebut? Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
0: Ya, yang paling utama adalah pertama memahami. Yang kedua, berusaha untuk berdoa, ya berusaha untuk bisa melaksanakan dan berusaha melawan hawa nafsu. Berusaha melawan hawa nafsu dengan senantiasa mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ada tuntutan pekerjaan yang menuntut kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, ya kita harus berusaha untuk menghindar dari perbuatan haram itu. Kalau misalnya pekerjaan itu menuntut seperti itu, ya berarti kita bagaimana caranya agar kita mendapatkan pekerjaan yang tidak bertentangan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, selalu berusaha, selalu berusaha berdoa kepada Allah agar kita langkahnya dituntun oleh Allah melakukan yang sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi SAW. Adapun kita dalam hidup itu tetap harus berpikir tentang skala prioritas. Ada yang wajibnya itu sangat utama. Kalau kita misalnya tinggalkan pekerjaan karena ada tekanan-tekanan seperti itu, tapi kita tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang lain, ya gimana? Ya, kita secara bertahap nanti berusaha untuk bisa melaksanakan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan pelanggaran itu terdiri dari berbagai jenis, ya. Pelanggaran itu terdiri tidak satu derajat tingkatnya. Ada mungkin seorang pekerja harus meninggalkan sholat berjamaah. Karena kalau dia harus sholat berjamaah meninggalkan pekerjaannya, terjadi bahaya yang lebih besar. Lah ini tentu ada kekecualian, ada sesuatu yang termaafkan dalam syariat. Karena kalau misalnya dia operator sesuatu, kalau ditinggal sholat berjamaah, tidak ada yang nungguin, dia satu-satunya yang harus nungguin, ya terpaksa. Adapun sholat dia berjamaah, itu adalah urusan dia dengan pribadi Allah, sedangkan pekerjaan itu terkait dengan kewajiban dia menunaikan amanah pekerjaan dan juga terkait dengan kepentingan umum. Jadi ini ada hal-hal yang mungkin nanti menyangkut dengan kepentingan umum, sehingga nanti perlu ada skala prioritas yang harus dipilih. Wallahu a'lam.
1: Nah, ya Ustaz, jazakallahu khair, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya, masih dari pesan chat WhatsApp. Tadi disebutkan bahwa seseorang yang beribadah hanya menyandarkan kasih sayang Allah, maka dia mengikuti tarekat atau jalan sufi. Pertanyaannya, Ustaz, apakah dalam Islam tidak disyariatkan untuk meniti tarekat-tarekat tertentu? Dan apakah mengikuti tarekat-tarekat tersebut bertentangan dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan mencari wasilah sebagaimana kisah Nabi Allah Musa yang mencari jalan ilmu kepada Khidir alaihi salam? Mohon pencerahan dan nasihatnya, jazakallahu khair.
0: Iya. Tidak ada thariqah tertentu di dalam beribadah kepada Allah kecuali mengikuti thariqah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berakidah, kita ikuti bagaimana cara berakidahnya Nabi SAW. Bagaimana cara berakidahnya para sahabat radhiyallahu anhum yang sudah memahami akidah itu dari Nabi Muhammad dan mengamalkan akidah itu dari Nabi Muhammad SAW. Begitu juga tentang amalan-amalan ibadah. Begitu juga tentang tazkiyatun nufus. Bagaimana membersihkan jiwa kita. Tidak ada thariqah tertentu untuk beribadah kepada Allah kecuali mengikuti Nabi Muhammad SAW seperti apa yang difahami oleh para salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi tidak ada cara itu. Adapun yang terkait dengan Nabi Musa dan Khadir, misalnya kita mencari ilmu juga mencari ilmu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Kita kan sudah berikrar. Ikrar pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Itu menunjukkan bahwa kita harus ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Ikhlas itu artinya ibadahnya hanya tertuju kepada Allah dan tidak kepada yang selain Allah. Apa saja macam-macam ibadah, berarti kita harus mempelajari berbagai macam ibadah yang apabila kita lakukan untuk selain Allah, kita terjerumus kepada kemusyrikan. Bertentangan dengan ikrar kita, asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua, kita sudah ikrar, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka kita harus berusaha mengikuti sekuat tenaga kita bisa mengikuti Nabi SAW dalam beragama, dalam beribadah. Dalam beribadah, dalam beragama. Termasuk di dalamnya urusan-urusan agama adalah membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita. Mengikuti tata cara Rasulullah SAW dan tidak ada tata cara yang lain selain dari tata cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam urusan beragama. Ya. Nah.
1: Barakallahu fiik. Jazakallahu khair ya Ustaz atas nasihat dan jawaban yang disampaikan. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah menghadirkan rasa cinta dalam beribadah dan juga menggabungkan antara khauf dan roja, terutama ketika hati atau jiwa ini semakin jauh dari syariat Allah, tersibukkan dengan perkara-perkara dunia dan terlalaikan dengan pekerjaan, sehingga baru teringat tentang wajibnya kembali kepada Allah ketika usia sudah senja. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallah khair.
0: Iya, jadi tidak bosan saya ingin menyampaikan bahwa yang paling pertama kita mohon kepada Allah, mohon petunjuk, mohon hidayah, mohon taufik. Dan kita renungkan ketika kita berdoa dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Itu maksudnya adalah supaya kita semakin faham terhadap Islam, terus mendapatkan taufik untuk mau dan mampu mengamalkan apa yang kita fahami, dan memohon taufik supaya kita tetap istiqomah, dan terus meningkat pemahaman kita, meningkat ibadah kita kepada Allah, istiqomah dalam hal itu, kemudian kita mohon taufik supaya kita husnul khatimah. Ini prinsipnya seperti itu. Yang kedua, kita lakukan sebab-sebabnya. Apa sebabnya? Sebab-sebabnya adalah kita belajar. Belajari, kita pelajari agama Islam ini. Dan yang terpenting di antara semua ilmu yang ada adalah memahami tentang Allah. Siapa Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya. Dengan memahami siapa Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, hukum-hukumnya, akan tumbuh rasa cinta. Karena Allah nanti akan memberikan taufik kepada kita. Tadi kan di awal kita berdoa kepada Allah. Terus jalannya kita tempuh, yaitu belajar. Mempelajari nama dan sifat Allah itu tidak akan ada habis-habisnya. Bahkan kalau kita mau, waktu kita kurang untuk belajar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ketika kita semakin paham nama-nama Allah, maka kita semakin cinta kepada Allah, semakin butuh kepada Allah, harapannya semakin besar kepada Allah, dan kita semakin takut kepada Allah, dan kita merasa semakin kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu caranya adalah itu berdoa. Yang kedua, kita tidak bosan-bosannya mengkaji dan mempelajari, mendalami tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya. Dan setelah itu ya kita tentu akan mempelajari prinsip-prinsip dan pokok-pokok ajaran Islam. Kemudian apa saja yang perlu kita yang kita perlukan dalam kehidupan ini, yang itu kita tidak bisa menghindar kecuali kalau kita mempelajarinya. Artinya ada pelajaran-pelajaran yang seseorang tidak bisa lepas, harus mempelajari pelajaran-pelajaran itu. Karena kalau dia tidak bisa mempelajari itu, dia tidak akan bisa melakukan peribadatan yang benar kepada Allah. Misalnya tentang wudhu, tentang sholat. Kalau kita tidak mempelajarinya, wudhu kita akan salah. Kalau tidak mempelajarinya, sholat kita akan salah. Kalau kita tidak mempelajarinya, maka muamalah kita, dagang kita, posisi kita sebagai orang, sebagai rakyat akan salah. Atau posisi kita ketika kita memimpin akan salah kalau kita tidak pelajari ketetapan-ketetapan yang ada di dalam Islam. Jadi itu yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan dengan begitu kita lama-lama akan hatinya akan menjadi hati yang hangat, akan menjadi hati yang hidup, dan akhirnya tumbuh kecintaan, harapan, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Jazakumullah khairan Ustaz wa barakallahu fiik atas nasihat dan jawaban yang disampaikan. Kami angkat masih pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya perihal ingin mendaftar ke universitas. Ana sarankan ke anak agar tidak menetapkan pilihan ke salah satu universitas saja. Karena anak tanamkan prinsip bahwa jika memilih berarti secara tidak langsung sudah menganggap pilihannya adalah yang terbaik. Sedangkan dalilnya baik menurutmu belum tentu baik menurut Allah. Akhirnya anak-anak mendaftar ke beberapa universitas dengan prinsip diterima di universitas manapun itulah yang baik menurut Allah. Apakah pemahaman anak tentang dalil ini salah Ustaz? Mohon pencerahannya.
0: Ya, ada benarnya dan mungkin ada kekeliruannya. Kalau misalnya salah dalam memilih fakultas atau memilih perguruan tinggi, mungkin di situ anak kita akan terjerumus dalam perkara-perkara yang bisa merusak agama atau akan bisa merusak kepribadian. Jadi tetap harus ada dipilihkan mana yang terbaik. Ini artinya fakultas-fakultas yang terbaik itu apa bagi pendidikan anak kita. Jangan sampai kemudian belajar di satu fakultas tertentu, anak kita malah menjadi kufur. Wala'iyadzubillah. Jadi jangan sampai seperti itu. Karena mungkin kan akan diajak untuk berdebat tentang Allah, akan diajak berdebat tentang kebenaran agama, dikosongkan pikirannya, misalnya itu. Jadi apa yang disampaikan tadi mengandung kemungkinan benar kalau tujuannya adalah fakultas-fakultas yang baik. Tapi kalau misalnya itu terlalu mutlak, bahasanya mana saja fakultas yang dipilih, itu bisa berbahaya kalau ternyata yang dipilihnya adalah sesuatu yang bisa merusak pemahaman kita. Wallahualam. Bissawab.
1: Jazakumullah khairan Ustaz barakallahu fik. Kami akan kembali pertanyaan dari pesan chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan ulama yang diambil ilmunya Ustaz, apakah atau siapakah Jahm bin Sofwan yang dikatakan di salah satu majlis dia merupakan silsilah sanad dari silsilah sanad dari sebuah lembaga keagamaan yang memang murid dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in yang mulia. Apakah benar demikian dan boleh diambil akidah dan manhaj dari Jahm bin Sofwan? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair.
0: Jahm bin Sofwan itu adalah pencetus faham Jahmiyah. Dan Jahmiyah adalah pemahaman yang sesat. Jadi Jahm bin Sofwan itu adalah imamnya orang-orang Jahmiyah. Mengapa disebut Jahmiyah? Karena imamnya adalah Jahm bin Sofwan. Maka kalau ada runutan ilmu menuju ke arah Jahm bin Sofwan, lebih baik kita tinggalkan. Karena dia dalam memahami masalah iman, dia murji'ah. Dalam memahami masalah takdir, dia jabriyah. Dalam asma' wa sifat, Jahmiyah menolak sifat-sifat Allah, bahkan menolak nama-nama Allah SWT. Bahwa Jahmiyah itu mengatakan Al-Quran itu makhluk. Jadi Allah menciptakan kalamnya, menciptakan Al-Quran. Ini berbahaya sekali. Jadi kalau itu ada sanad menuju ke arah Jahmiyah, ya lebih baik ditinggalkan Jahmiyahnya. Ya, masih banyak ulama-ulama yang lain yang benar yang tidak terkontaminasi dengan pemahaman-pemahaman yang salah seperti itu. Wallahualam bissawab.
1: Baik, saya jazakallahu khair wa barakallahu fik atas pencerahan dan juga jawaban yang disampaikan. Demikian beberapa pertanyaan yang bisa kami hadirkan di kesempatan malam ini, Ustaz. Dan sebagai kesimpulan materi kajian malam ini dan ikhtitam, kami persilahkan, Ustaz.
0: Ya, jadi para pendengar, para pemirsa Radio Rojak yang dirahmati Allah SWT, marilah kita pastikan bahwa ketika kita beribadah kepada Allah itu didasari rasa cinta kepada Allah, didasari harapan yang besar kepada Allah, tapi pada saat yang sama juga didasari dengan rasa takut akan azab Allah SWT. Dan itu caranya adalah dengan senantiasa berdoa kepada Allah, mohon petunjuk dan taufik, kemudian kita lalui jalan wasilah menuju terbentuknya cinta, khauf dan rojak kepada Allah dengan cara banyak belajar dan mempelajari dinul Islam ini dari sumbernya yang benar, termasuk di dalamnya mempelajari masalah asma' dan sifat Allah. Karena ini prinsip mempelajari asma' dan sifat Allah itu adalah mempelajari Allah sesembahan kita, Rabb kita yang kita ibadahi, yang kita sembah, yang kita rindukan, kita ingin bertemu dengan Allah SWT, dan kita rindukan ingin melihatnya nanti di hari kiamat, terutama di sorga. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwati Islam, jazakumullah sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah dalam format rekaman edisi siang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin Hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Akidah Tohawiyah dengan tema merasa aman dari siksa Allah dan berputus asa dari rahmat Allah. Nama ikhwati Islam wa'alaikumullah, semoga apa yang telah kita simak menjadi nasihat yang menggugah hati, mengingatkan kita agar senantiasa berjalan di atas jalan yang lurus. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hati yang selalu takut kepadanya, penuh harap akan ampunannya, serta dimudahkan untuk senantiasa bertobat, beramal soleh, dan istiqomah hingga akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini pukul 14:26 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan Jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang Mubarakah dari Qori Syekh Nabil Arifai di Surat Al-Isra dengan nomor urut surat ke-17. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
4: Nurun من القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
3: Dari ابن عمر رضي الله عنهما bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya, dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: والعصر

0: تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhat wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan.

0: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Roja 756 kHz.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: رجاء 756 كيلو هرتز
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم
3: مطيرة سلف مطيرة سلف
4: ابن قيم الجوزية رحمه الله berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
5: Untayan Mutiara Nasihat.
6: Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Pemirsa yang budiman, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semuanya dalam keadaan berbeda-beda. Berbeda jenis kelamin, warna kulit, kemampuan ekonomi, tingkat pendidikan dan ilmu, dan perbedaan yang lain. Seringkali dalam perbedaan-perbedaan ini, kita tidak punya pilihan. Ada anak yang lahir dalam keadaan cacat, buta atau lumpuh. Sementara anak yang lain lahir dengan fisik yang begitu sempurna. Ada anak yang lahir di tengah lokalisasi, sehingga dianggap remeh dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekitarnya. Sementara anak yang lain begitu terhormat, bahkan sejak kecil, dengan menjadi pangeran bahkan raja sebelum dewasa. Ada orang yang sudah bekerja membanting tulang sepanjang hari, sepanjang pekan, sepanjang tahun. Namun rezekinya tidak banyak. Dia tidak pernah bisa keluar dari garis kemiskinan. Sementara orang lain begitu lancar rezekinya tanpa harus bercapek ria. Ada orang yang begitu sulit belajar. Dia sudah mengerahkan segala kemampuan dan pikirannya. Namun dia tidak pintar-pintar. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan dia banyak keterbatasan. Karena dalam perbedaan-perbedaan ini kita tidak bisa mempunyai pilihan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan perbedaan ini sebagai cara pandang. Tidak menjadikannya sebagai parameter dan timbangan dalam menilai kita. Karena Islam adalah agama yang adil. Islam telah membuat timbangan yang adil untuk umatnya. Yaitu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Hal ini ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, tidak pula kepada harta-harta kalian. Namun Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Inilah timbangan Islam yang adil. Masing-masing dari kita bisa menjadi orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjadi orang yang berhati paling jernih dan menjadi orang yang beramal paling banyak tanpa terhalang oleh latar belakangnya. Kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak terhalang oleh jenis kelamin yang tidak kita gemari, warna kulit yang tidak kita senangi, darah yang tidak biru, kantong yang tidak tebal, atau postur kita yang pendek-pendek dan pesek-pesek. Bahkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak terhalang oleh ilmu kita yang kurang. Buktinya, orang terbaik dari kalangan tabi'in bukanlah orang yang paling alim atau ulama di antara mereka. Orang terbaik dari kalangan tabi'in yang merupakan generasi kedua umat Islam adalah seorang pria yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Inna khayrat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais. Sebaik-baik tabi'in adalah seorang pria yang bernama Uwais. Beliau adalah Uwais bin Amir Al-Qurani. Siapa beliau? Beliau bukan orang yang kaya raya. Bukan orang yang berdarah biru. Bukan pula pejabat. Dan bukan pula ulama. Beliau hanya orang biasa yang bahkan disebutkan dianggap remeh oleh masyarakatnya. Namun dengan takwa beliau, iman beliau, bakti beliau kepada ibu beliau, dan amalan-amalan hati beliau serta kebersihan hati beliau, beliau menjadi yang terbaik di kalangan umat Islam. Menjadi yang terbaik di kalangan tabi'in. Kalau yang terbaik di kalangan tabi'in adalah orang yang serba kurang, maka yang terbaik di kalangan sahabat adalah orang yang serba lebih. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Para ulama sepakat bahwasanya yang terbaik di kalangan generasi pertama umat Islam, yaitu para sahabat, adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang yang tampan, seorang yang kaya raya, seorang pejabat, seorang yang bangsawan dan berdarah biru. Dan beliau juga seorang tokoh ulama di kalangan sahabat. Namun bukan itu yang telah membuat Abu Bakar As-Siddiq menjadi yang terbaik di kalangan sahabat. Yang menjadikan beliau terbaik di kalangan sahabat adalah takwa beliau. Hati beliau yang bersih, iman beliau yang kuat, dan amalan beliau yang banyak yang tercermin dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Bahwasanya suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat beliau dan bertanya, "Siapa yang hari ini berpuasa?" Maka Abu Bakar mengangkat tangan dan mengatakan, "Saya wahai Rasulullah." "Siapa yang hari ini sudah mengantar jenazah?" Maka Abu Bakar lagi yang menjawab, "Saya wahai Rasulullah." "Siapa yang hari ini sudah memberi makan untuk orang miskin?" Sekali lagi Abu Bakar yang mengangkat tangan, "Saya wahai Rasulullah." "Siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit?" Dan lagi-lagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Saya wahai Rasulullah." Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidaklah keempat amalan ini terkumpul pada seorang mukmin, maksudnya dalam satu hari, kecuali dia akan masuk surga." Pemirsa yang budiman, setiap dari kita memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau kita memiliki kelebihan, ucapkanlah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang diberikan banyak kelebihan namun dia tidak terpedaya oleh banyak kelebihannya. Karena beliau sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat beliau dari kelebihan-kelebihan dunia itu. Maka beliau beramal. Beliau membersihkan hati, membersihkan diri dan bertakwa sehingga akhirnya beliau bisa meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau kita mendapatkan kekurangan-kekurangan dalam diri kita, hendaklah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minder karena kesempatan tidak tertutup sama sekali. Jadilah seperti Uwais bin Amir Al-Qurani yang serba kurang tapi dengan amalnya, dengan takwanya, akhirnya bisa menjadi yang terbaik dari kalangan tabi'in. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
5: Untayan Mutiara Nasihat.
7: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
8: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه.
4: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
7: نور من القرآن.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masa.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا

0: أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
0: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahadah. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.

0: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
2: Min adhkaril masa.
3: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih,
1: Maha Suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
2: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: قَالَ الرَّسُولُ قَالَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
6: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه.
7: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia, namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama, hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya, dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu, hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.
8: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
9: Wa as'aluka ridha ba'da al-qada.
8: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
9: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
8: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
9: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
8: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
9: Kita menjadi hamba

0: الله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Ia di qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yaghlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara cara untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu ayyabasuta fi rizqihi wa ayyun sya'a fi atharihi falyasir rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia menyambung tali silaturahminya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya menyambung tali silaturahmi itu dapat memperbanyak dan dapat melimpahkan rezeki seorang hamba. Berarti mereka yang memutuskan tali silaturahmi, di samping hal ini merupakan suatu perbuatan dosa besar, ini juga merupakan satu cara, ini juga merupakan salah satu perkara yang dapat menyempitkan rezeki seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Talaq ayat 7, "Wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Barang siapa yang rezekinya sempit, hendaklah dia menginfakkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Berarti ikhwatiddin, memberi sedekah kepada fakir miskin itu juga merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki seseorang. Kemudian ikhwatiddin, cara lain untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beri dia jalan keluar setiap problem yang dia dapati dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki kita. Terakhir ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, di mana Allah berfirman, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih." Di mana dalam ayat ini Allah mengungkapkan ucapan seorang nabi Allah, yaitu Nabi Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, minta ampunlah kepada Allah atas dosa kalian dan bertobatlah kalian. Yursilis sama'a alaikum midroro. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan kepada kalian. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum." Dan Allah akan menambahkan kekuatan untuk kalian di samping kekuatan yang sudah kalian miliki. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, yaitu tips cara untuk melapangkan rezeki kita selama kita hidup di dunia ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ir muslimin innahu wal ghafur rahim.
4: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak.
6: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikana wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwatul Islam, jazakumullah sahabat Roja. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Di kesempatan sore yang berbahagia ini, kita masih bisa bersua kembali di radio kesayangan kita bersama Radio Roja menebar cahaya sunnah. Saat ini pukul 16 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badar Fidhahumullah dengan penerjemah Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA Fidhahullah dalam pembahasan dari hadis-hadis perbaikan hati dengan tema sifat-sifat hati. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فروى ابن ماجة عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مثبت القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. وروى الإمام أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه أن يقول: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قالت: قلت يا رسول الله، أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: نعم، ما من خلق الله من بني آدم من بشر إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله، فإن شاء الله عز وجل أقامه وإن شاء أزاغه. فنسأل الله ربنا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب.
3: بسم الله، segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Para pemirsa Roja yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Imam Ibn Majah rahimahullah meriwayatkan dari sahabat An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, beliau mengatakan: aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: ma min qalbin illa baina isbi'aini min asabi'ir rahman. Tidak ada hati kecuali berada di antara dua jari Allah Azza wa Jalla. In syaa'a aqamahu wa in syaa'a azaghahu. Jika Allah berkehendak, Allah akan meluruskannya, dan jika Allah berkehendak, maka Allah akan memalingkannya. Dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sering berdoa: ya muthabbital qulub, thabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Juga Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa dengan mengatakan: Allahumma muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, ثبت قلبي على دينك, tetapkan hatiku di atas agamamu. Qalat, maka Ummu Salamah berkata: ya Rasulullah, awa innal quluba latataqallab, wahai Rasulullah, apakah hati itu berbolak-balik? Jawaban Nabi alaihi salatu wasalam: na'am, Iya, ma min khalqillah min bani adam min basharin illa anna qalbahu baina usbu'aini min asabi'illah. Tidak ada hati dari bani Adam kecuali berada di antara dua jari-jemari Allah. Fa insyaallahu azza wa jalla aqamahu, jika Allah berkehendak maka Allah akan meluruskannya. Wa insya'a azzawahu, jika Allah berkehendak maka Allah akan memalingkannya. Maka kita memohon kepada Allah azza wa jalla alla yaziga qulubana ba'da idh hadana, agar tidak membolak-balikkan atau tidak melencengkan hati-hati kita setelah kita diberi petunjuk. Wa nas'aluhu an yahab lana min ladunhu rahmah, dan kita memohon kepada Allah agar memberikan kita rahmatnya. Innahu huwal wahhab, sungguhnya Allah Maha Pemberi.
2: Jadirun bil muslim ma'a al-muwadabati 'ala hadha ad-du'a an ya'rifa awsaf al-qulub az-za'irati wa ahwalaha ليعرف مقدار ما ناله وظفر به من خير وعافية ومقدار ما سلمه الله منه من شر وفساد ليحمد الله على العافية ويسأله المعافاة الدائمة وأن يحفظ له قلبه ويسلمه من الزيغ والانحراف خاصة وأن القلب سريع التقلب فعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليانا رواه أحمد والحاكم وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا القلب كريشة بفلات من الأرض يقيمها الريح ظهرا لبطن رواه أحمد وابن ماجه وذلك لشدة تأثير الفتن على القلوب.
3: Maka seyogianya bagi setiap muslim di samping senantiasa membaca doa tadi, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Seorang muslim yang seyogianya mengetahui sifat-sifat hati yang melenceng, juga keadaan-keadaan hati tersebut, agar ia mengetahui betapa besar kebaikan dan keselamatan yang dia dapatkan, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dari keburukan dan kerusakan. Tujuannya agar ia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas perlindungan yang Allah berikan kepadanya, juga senantiasa memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meminta kepada Allah agar Allah senantiasa menjaga hatinya, menyelamatkannya dari kesesatan dan penyimpangan, terutama karena hati itu sangat mudah untuk berbolak-balik. Sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqalbu bani Adam ashaddu tilaban min al-qidri idza jtama'a ghalayanan. Sungguh hati anak Adam lebih mudah untuk terbalik daripada panci yang bergetar karena mendidihnya air di dalamnya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Juga dari sahabat Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, inna hadzal qalba karishatin bifalatin minal ard. Sesungguhnya hati ini seperti bulu yang berada di tengah padang pasir yang luas. Yuqimuha ar-rihu dhahran li batnin, yang dibolak-balikkan oleh angin yang bertiup. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Karena ini menunjukkan besarnya pengaruh fitnah terhadap hati-hati manusia.
2: وقد ذكر الله جل وعلا أوصافا عديدة للقلوب المريضة العليلة في كتابه تحذيرا وإنذارا من تلك الحال. فمن هذه الأوصاف العمى، قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، والمعنى أنه معظم العمى وأصله، وهو العمى الضار في الدين لأنه بسببه لا يبصر الحق ولا يشاهده كما لا يشاهد الأعمى المرئيات. وليس المراد نفي العمى الحسي عن البصر، كيف وقد قال تعالى ليس على الأعمى حرج، وقال تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وإنما المراد أن العمى التام في الحقيقة عمى القلب، حتى إن عمى البصر بالنسبة إليه كلا عمى، حتى إنه يصح نفيه بالنسبة إلى كماله وقوته. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، وقوله إنما الماء من الماء، وقوله ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس، وقوله ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، إنما المسكين الذي لا يجد ما يعينه ولا يفطن له فيتصدق عليه، وقوله ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فلم يرد نفي الأسماء عن هذه المسميات، إنما أراد أن هؤلاء أولى بهذه الأسماء وأحق ممن يسمون بها. فهكذا قوله لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.
3: Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan beberapa sifat-sifat hati yang sakit, sifat-sifat hati yang mempunyai penyakit dalam Al-Quran dalam rangka peringatan kepada kita semua dari bahayanya hati-hati tersebut atau sifat-sifat tersebut. Di antara sifat-sifat hati yang sakit yang disebutkan dalam Al-Quran yaitu al-ama, buta. Allah Ta'ala berfirman, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya bukanlah mata yang buta, akan tetapi hati-hati yang buta yang berada di dalam dada. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa kebanyakan kebutaan dan asal kebutaan, dan inilah kebutaan yang berbahaya bagi agama kita. Karena jika hati itu buta, maka dia tidak akan dapat melihat kebenaran, tidak akan dapat mengetahui kebenaran. Sebagaimana orang buta tidak mampu melihat sesuatu yang terlihat oleh orang yang tidak buta. Bukan yang dimaksud oleh ayat ini yaitu tidak adanya buta mata. Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan laisa 'alal a'ma haraj, tidak ada halangan bagi orang yang buta. Juga Allah berfirman 'abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Nabi Muhammad bermuka masam dan berpaling ketika datang orang buta. Jadi bukan buta mata yang Allah nafikan atau tiadakan. Tapi yang dimaksud dengan ayat tadi, buta yang berbahaya. Buta yang paling berbahaya, buta sebenarnya, yaitu ketika seorang buta hatinya. Bahkan, kebutaan mata jika dibandingkan dengan kebutaan hati seperti tidak ada pengaruhnya. Maka, di sini, ya, di beberapa sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang lain, beliau pernah mengatakan innamar riba fin nasiah. Riba itu adalah riba nasiah. Juga beliau pernah mengatakan bersabda innamal ma'u minal ma', sungguhnya air itu dari air, maksudnya wajib mandi jika seorang keluar air mani. Juga sabda beliau, akan tapi ini adalah permasalahan yang sudah dihapus hukumnya, yaitu ya dalam hadis lain dikatakan jika bertemu dua khitan maka wajib mandi. Kemudian juga sabda beliau laisal ghina an kathratil ard, bukanlah kaya itu dengan banyaknya harta. Innamal ghina ghinan nafs, sungguhnya kaya sebenarnya adalah kaya jiwa, kaya hati. Juga sabda beliau laisal miskin alladhi taruduhu luqma wal luqmatan wat tamra wat tamratan, bukanlah orang miskin yang pergi jika diberi sesuap atau dua suap makanan atau satu buah kurma atau dua buah kurma, tapi orang miskin yang sebenarnya yang patut untuk dikasihani adalah orang miskin yang tidak mendapati kecukupannya tapi tidak diketahui ya, karena dia tidak meminta-minta sehingga tidak diberi sedekah. Juga sabda Nabi alaihi salatu wassalam, laisa syadidu bisur'ah, bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang kuat bergulat. Innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Akan tapi yang kuat sebenarnya adalah yang memiliki, yang bisa menguasai dirinya ketika dia sedang emosi atau sedang marah. Jadi yang dimaksud bukan tidak ada orang buta, tidak ada orang miskin, tidak ada orang yang kuat, tapi ya yang lebih berhak untuk diberi ya, nama tersebut adalah apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Demikian juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la ta'mal absar, ya, bukanlah mata yang buta, akan tapi hati yang buta. Maksudnya adalah kebutaan hati itu lebih berbahaya daripada kebutaan mata.
2: ومن أوصافها ما ورد في قوله تعالى أم على قلوب أقفالها، أي بل على قلوب أقفالها، فهي مطبقة لا يخلص إليها شيء من معانيه، قد أغلق على ما فيها من الشر وأقفلت فلا يدخلها خير أبدا. وكأن القلب بمنزلة الباب المرتج الذي قد ضرب عليه قفل، فإنه ما لم يفتح القفل لا يمكن فتح الباب والوصول إلى ما وراءه. وكذلك ما لم يرفع الختم والقفل عن القلب لم يدخل الإيمان.
3: Di antara sifat-sifat hati, yaitu apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati-hati itu telah terkunci. Maksudnya adalah hati-hati mereka terkunci sehingga tidak ada sesuatu apapun dari kebaikan yang bisa masuk ke dalam hati tersebut, karena keburukan telah mengunci hatinya dan tidak ada kebaikan yang bisa masuk sedikit pun ke dalam hati tersebut. Seakan-akan hati tersebut seperti pintu yang terkunci rapat, yang sudah dikunci dengan kuat sehingga selama kunci tersebut belum dibuka, maka tidak mungkin bisa masuk ke dalamnya. Demikian pula hati, selama hati itu tertutup dan terkunci, maka keimanan tidak mungkin masuk ke dalam hati tersebut.
2: وكذلك من أوصافها الختم والطبع. قال تعالى ختم الله على قلوبهم، وقال تعالى طبع الله على قلوبهم. والختم والطبع هو التغطية على الشيء والاستيثاق منه فلا يدخله شيء، فهما متقاربان في المعنى، لكن يختص الطبع بأنه ختم يصير سجية وطبيعة، فهو تأثير لازم لا يفارق.
3: Di antara sifat-sifat hati yaitu al-khatmu wat-tab'u, yaitu hati yang terkunci, hati yang tertutup. Allah Ta'ala berfirman, khatamallahu ala qulubihim, Allah menutup hati-hati mereka. Juga Allah Ta'ala berfirman, taba'allahu ala qulubihim, Allah mengunci hati-hati mereka. Kata al-khatmu wat-tab'u adalah at-taghtiyatu 'ala syai', yaitu menutup sesuatu, wal istithaqu minhu, yaitu menutupnya dengan kuat, maka tidak ada sesuatu apapun yang bisa masuk ke dalamnya. Maka dua kata ini, al-khatmu wat-tab'u, adalah dua kata yang mirip artinya, tapi kata at-tab'u itu lebih khusus lagi, sehingga jika dikatakan tubi'a atau taba'allahu ala qulubihim, Allah menutup dan mengunci hatinya, seakan-akan sifat tersebut sudah menjadi tabiat bagi hati tadi yang tidak mungkin terpisah darinya.
2: Wa min awsafiha ma warada fi qawlihi ta'ala wa ja'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. وقوله تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وقوله تعالى إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وهي جمع كنان كعنان وأعنة، وأصله من الستر والتغطية، وقد أقروا على أنفسهم بذلك فقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. فذكروا غطاء القلب وهي الأكنة، وغطاء الأذن وهو الوقر، وغطاء العين وهو الحجاب، والمعنى لا نفقه كلامك ولا نسمعه ولا نراك، والمعنى إنا في ترك القبول منك بمنزلة من لا يفقه ما تقول ولا يراك. قال ابن عباس رضي الله عنهما قلوبنا في أكنة مثل الكنانة التي في السهام. وقال مجاهد رحمه الله كجعبة النبل، وقال مقاتل عليها غطاء فلا نفقه ما تقول.
3: Para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di antara sifat-sifat hati yang disebutkan dalam Al-Qur'an yaitu firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha." Allah Ta'ala berfirman, dan kami jadikan pada hati-hati mereka penutup-penutup sehingga mereka tidak bisa memahami ayat-ayat kami, juga pada telinga-telinga mereka ada penutup yang menyumbat pendengaran mereka, dan apabila mereka melihat setiap tanda-tanda kekuasaan Allah mereka tidak beriman kepadanya. Juga Allah Ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَيَّفْقَهُهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرَىٰ. Dan kami jadikan pada hati-hati mereka penutup sehingga mereka tidak bisa memahami, juga pada telinga-telinga mereka ada penutup yang menyumbat pendengaran mereka. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. Dan jika engkau menyebutkan nama Allah, menyebutkan tentang tauhid Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, mereka berpaling dan lari darinya. Juga Allah Ta'ala berfirman, Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Sungguhnya kami jadikan pada hati-hati mereka penutup-penutup sehingga mereka tidak memahami, juga pada telinga-telinga mereka ada penutup yang menutupi. Wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idzan abada. Dan jika engkau mengajak mereka kepada petunjuk, mereka tidak akan mendapatkan petunjuk itu selamanya. Dan kata akinnah jamak dari kata kinan, seperti inan jamak, ya, juga a'innah asalnya dari kata as-satru wa taghtiyah, yaitu sesuatu yang menutupi. Wa qad aqarru, dan mereka telah menetapkan atas diri mereka sendiri dengan perkataan mereka, qulubuna fi akinnah, hati-hati kami ada penutup-penutup, penghalang-penghalang, mimma tad'una ilaih, dari apa yang engkau ajak kami kepadanya, wa fi adhanina waqr, dan di telinga kami ada penyumbat, wa min bainina wa bainika hijab, dan antara kami dan engkau ada penutup, ada penghalang. Fa'amal innana amilun, maka silakan engkau beramal, kami pun akan beramal. Maka dalam ayat ini mereka menyebutkan bahwasanya mereka ada penutup dalam hati mereka, ada penutup pada telinga mereka, juga ada penutup pada mata mereka. Seakan-akan atau mereka mengatakan, kami tidak memahami apa yang engkau katakan, kami tidak mendengar dan kami tidak melihat. Maksudnya apa? Yaitu ya, orang-orang kafir, orang-orang musyrik mengatakan, kami tidak menerima apa yang engkau sampaikan kepada kami, seperti orang yang tidak faham, tidak melihat dan tidak mendengar. Berkata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, ketika mentafsirkan ucapan mereka, qulubuna fi akinnah mithlil kinana allati fiha as-sahm, hati-hati kami tertutup seperti tertutupnya tempat anak panah. Juga perkataan mujahid, kajubatin namal, yaitu seperti tertutupnya tempat anak panah. Berkata Muqatil rahimahullah, alaiha ghita fala nafqahu ma taqul. Pada hati kami, ya, yaitu mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ada penutup sehingga tidak memahami apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam.
2: ومن أوصافها ما جاء في قوله تعالى وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. وهذا يتضمن معنيين، أحدهما أن أعينهم في غطاء عما تضمنه الذكر من آيات الله وأدلة توحيده وعجائب قدرته، والثاني أن أعين قلوبهم في غطاء عن فهم القرآن وتدبره والاهتداء به، وهذا الغطاء للقلب أولا ثم يسري منه إلى العين. ومنها ما ورد في قوله تعالى وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، وقوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، أي لا تفقه ولا تفهم ما تقول. قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة ومجاهد على قلوبنا غشاوة فهي في أوعية فلا تعي ولا تفقه ما تقول، وكأنهم ادعوا أن قلوبهم خلقت في غلف فهم معذورون في عدم الإيمان، فأكذبهم الله وقال بل طبع الله عليها بكفرهم، وفي الآية الأخرى بل لعنهم الله بكفرهم. فأخبر سبحانه أن الطبع والإبعاد عن توفيقه وفضله إنما كان بكفرهم الذي اختاروه لأنفسهم وآثروه على الإيمان، فعاقبهم عليه بالطبع واللعنة، والمعنى لم نخلق قلوبهم غلفا لا تعي ولا تفقه ثم نأمرهم بالإيمان وهم لا يفهمونه ولا يفقهونه، بل اكتسبوا أعمالا عاقبناهم عليها بالطبع على القلوب والختم عليها.
3: لأنترى sifat-sifat hati, yaitu yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya wa'aradna jahannama yawma idzin lil kafirina 'arda, dan kami tampakkan neraka jahannam pada hari itu kepada orang-orang kafir. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a, yaitu mereka yang mata-mata mereka tertutup dari melihat peringatanku dan mereka tidak mampu mendengar. Ayat ini mengandung dua makna. Yang pertama yaitu mata-mata mereka tertutup dari melihat peringatan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan tanda-tanda

0: juga firman Allah, فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ, disebabkan mereka melanggar perjanjian-perjanjian mereka, وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ, kekufuran mereka terhadap ayat-ayat Allah, وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَا, juga disebabkan mereka membunuh para nabi, بِغَيْرِ حَقَّ, tanpa alasan yang dibenarkan, وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ, juga perkataan mereka, hati-hati kami tertutup, بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ, sebenarnya Allah lah yang mengunci dan menutup hati mereka disebabkan kekufuran mereka, فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا, mereka tidak beriman kecuali sangat sedikit. Yaitu artinya mereka tidak memahami, tidak mengetahui, tidak menyadari apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, juga Qatadah dan Mujahid rahimahumullah, ketika mentafsirkan ayat ini, maksudnya apa? Perkataan orang-orang kafir, ala qulubina ghisyawah, ada penutup, penghalang pada hati-hati kami sehingga tidak bisa memahami dan mengerti apa yang engkau sampaikan. Seakan-akan mereka mengaku bahwasanya hati-hati mereka diciptakan demikian, diciptakan dalam keadaan tertutup sehingga mereka mendapatkan udzur untuk tidak beriman. Maka Allah Azza wa Jalla mendustakan ucapan mereka. Allah mengatakan dan berfirman, bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim, tapi Allah lah yang mengunci dan menutup hati mereka disebabkan pengingkaran mereka. Juga dalam ayat yang lain, sebenarnya balla'anahumullahu bikufrihim, sebenarnya Allah lah yang melaknat mereka disebabkan kekufuran mereka. Maka di sini Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahwasanya ditutupnya hati mereka, dijauhkannya mereka dari mendapatkan taufik dan karunia Allah, yaitu disebabkan karena kekufuran yang mereka memilih untuk diri mereka sendiri. Mereka lebih memilih kekufuran daripada keimanan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengunci dan melaknat mereka. Maka maknanya adalah, kami, ya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, lam nakhluq qulubahum ghulfa, ya, tidak menciptakan hati mereka tertutup, tidak bisa mengerti dan memahami, kemudian mereka, kami menyuruh mereka beriman sehingga mereka tidak memahami dan tidak mengerti, ya, akan tetapi disebabkan perbuatan buruk mereka, maka kami hukum mereka dengan mengunci dan menutup hati-hati mereka.
1: ومنها الحجاب كما في قوله تعالى حكاية عنهم ومن بيننا وبينك حجاب وقوله وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا والمعنى جعلنا بين القرآن إذا قرأته وبينهم حجابا يحول بينهم وبين فهمه وتدبره والإيمان به ويبينه قوله تعالى ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وهذه الثلاثة هي الثلاثة المذكورة في قوله تعالى وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فأخبر سبحانه أن ذلك جعله فالحجاب يمنع رؤية الحق والأكنة تمنع من فهمه والوقر يمنع من سماعه ومنها الران كما في قوله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أي غطى عليها بسبب كثرة الذنوب والمعاصي منهم فأحاطت بقلوبهم وهو من أغلظ الحجب على القلب وأكثفها قال مجاهد هو الذنب على الذنب حتى تحيط الذنوب بالقلب وتغشاه فيموت القلب وقال مقاتل غمرت القلوب أعمالهم الخبيثة وفي سنن النسائي والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه وإن زاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله كلا بران على قلوب

0: بهم ما كانوا يكسبون. قال الترمذي هذا حديث صحيح. وقال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه كلما أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود القلب كله. فأخبر سبحانه أن ذنوبهم التي اكتسبوها أوجبت لهم رينا على قلوبهم.
1: Di antara sifat-sifat hati yaitu hati yang terhijab, hati yang terhalang, hati yang dihijabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman wa min bainina wa bainika hijabun. Ya, perkataan orang-orang kafir yang mengatakan antara kami dan engkau ada penghalang. Juga firman Allah wa idza qara'tal qur'ana, jika engkau membaca Al-Qur'an wahai Muhammad, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura, dan menjadikan antara engkau dan antara orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat penghalang yang menutupi. Maknanya adalah kami jadikan antara Al-Qur'an yang engkau baca dan antara mereka ada penghalang yang menghalangi mereka dari memahami dan mentadabburi serta mengimani Al-Qur'an. Dijelaskan oleh firman Allah yang lain wa minhum may yastami'u ilaik, dan di antara mereka ada yang mendengarkan kepadamu, yaitu orang-orang kafir. Wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ayyafqahu, dan kami jadikan pada hati-hati mereka ada penutup sehingga mereka tidak bisa memahami. Wa fi adhanihim waqra, dan telinga-telinga mereka tersumbat. Wa hadhihi, dan tiga perkara ini disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang perkataan orang-orang kafir. Wa qalu qulubuna fi akinnah, mereka mengatakan hati-hati kami tertutup. Mimma tad'una ilaih, dari apa yang engkau seru kami kepadanya. Wa fi adhanina waqr, pada telinga-telinga kami kata orang kafir ada penyumbat. Wa min bainina wa bainika hijabun, antara kami dan engkau ada penghalang. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Allah yang menjadikan hal tersebut hijab, penghalang yang menghalangi dari melihat kebenaran. Al-akinnah, penutup yang menutupi dari pemahaman. Dan al-waqr, yaitu penutup telinga yang menghalangi dari mendengarkan. Juga di antara sifat-sifat hati yaitu ar-ran. Allah Subhanahu wa taala berfirman kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, sekali-kali tidak ya, karena sebenarnya telah tertutup hati-hati mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Yaitu kenapa hati mereka tertutup, disebabkan banyaknya dosa dan maksiat yang mereka kerjakan, maka dosa dan maksiat itu pun meliputi dan menutupi hati-hati mereka. Semoga Allah melindungi kita semua. Dan di antara penghalang terbesar, penutup hati terbesar, bahkan penutup hati yang paling tebal, yaitu adalah dosa-dosa. Mujahid, murid Ibn Abbas, mengatakan huwa dzambul adzambi, dosa yang bertumpuk-tumpuk sehingga hatta tuhita dzunubu bil qalbi, sampai dosa-dosa tersebut meliputi dan menutupi hati sehingga hati itu pun menjadi hati yang mati. Juga Muqatil rahimahullah mengatakan ghamaratil quluba a'maluhum al-khabithah, perbuatan keji, perbuatan-perbuatan keji mereka telah menutupi hati-hati mereka. Juga dalam Sunan An-Nasa'i dan At-Tirmidzi dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda innal abda idza akhta'a khati'atan, sungguhnya seorang hamba jika melakukan satu dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, akan dititikkan pada hatinya satu titik hitam. Fa in huwa nazaa wa astaghfara, apabila ia meninggalkan dosa tersebut dan beristighfar, meminta ampun kepada Allah serta bertaubat, sukila qalbuhu, maka hatinya akan kembali bersih. Wa in zada zida fiha, tapi jika dia terus melakukan dosa maka ditambah titik hitam tersebut. Hatta ta'liwa qalbu, sampai menutupi hatinya. Wa huwa ran, itulah yang disebutkan oleh Allah Ar-Ron ya dalam firman-Nya kalla bal ran ala qulubihim ma kanu yaksibun ya, yaitu penutup yang menutupi hati mereka akibat perbuatan mereka sendiri. Juga berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kullama adnaba nukita fi qalbihi nuktatun sauda hatta yaswaddal qalbu kulluhu. Seorang hamba setiap dia melakukan dosa maka dititikkan satu titik hitam pada hatinya sampai benar-benar hatinya menjadi penuh dengan titik hitam. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan anna dunubahum. Ya, sebenarnya dosa-dosa mereka yang mereka lakukan, yang mereka perbuat itulah yang menyebabkan hati mereka menjadi tertutup.
0: Wa minha as-samam wal waqar kama fi qoulihi ta'ala summun bukmun ummi wa qawluh ulaika alladhina la'anahum Allah fa asammahum wa a'ma absarahum wa qawlih subhanahu ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون وقوله والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما في آذانهم صمم عن استماع القرآن وهو عليهم عمى أعمى الله قلوبهم فلا يفقهون أولئك ينادون من مكان بعيد مثل البهيمة التي لا تفهم إلا دعاء ونداء. وقال مجاهد بعيد من قلوبهم والمعنى أنهم لا يسمعون ولا يفهمون كما أن من دعي من مكان بعيد لم يسمع ولم يفهم. ومنها البكم كما قال تعالى صم بكم عمي والبكم جمع أبكم وهو الذي لا ينطق. والبكم نوعان بكم القلب وبكم اللسان كما أن النطق نطقان نطق القلب ونطق اللسان وأشدهما بكم القلب كما أن عماه وصممه أشد من عمى العين وصمم الأذن. فوصفهم سبحانه بأنهم لا يفقهون الحق ولا تنطق به ألسنتهم. والعلم يدخل على العبد من ثلاثة أبواب من سمعه وبصره وقلبه وقد سدت عليهم هذه الأبواب الثلاثة. فسد السمع بالصمم والبصر بالعمى والقلب بالبكم. ونظيره قوله تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. وقد جمع سبحانه بين الثلاثة في قوله وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. فإذا أراد سبحانه هداية عبد فتح قلبه وسمعه وبصره وإذا أراد ضلاله أصمه وأعماه وأبكمه.
1: Di antara sifat-sifat hati yang disebutkan dalam Al-Quran yaitu as-samam wal-waqr, yaitu hati yang tuli dan hati yang tersumbat. Allah Ta'ala berfirman summum bukmun umyun, mereka tuli, mereka bisu dan mereka buta. Juga firman Allah, ulaika alladzina la'anahumullahu fa asammahum a'ma absarahum. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, maka Allah mentulikan telinga mereka dan membutakan penglihatan mereka. Juga Allah Ta'ala berfirman, walaqad dharana li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami telah ciptakan untuk neraka jahannam banyak dari kalangan jin dan manusia. Apa sifat-sifat mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak memahami dengannya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak mereka gunakan untuk melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi mereka tidak mendengar. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Juga Allah Ta'ala berfirman, walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqr wa huwa 'alaihim 'ama, ulaika yunadawna min makanin ba'id. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga-telinga mereka ada penyumbat, wa huwa 'alaihim 'ama, dan mereka buta. Ulaika yunadaun, mereka itulah orang-orang yang diseru dari tempat yang jauh. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika mentafsirkan ayat tadi, fi adanihim somam, pada telinga-telinga mereka ada penyumbat, mereka tuli dari mendengarkan Al-Quran. Wa huwa 'alaihim 'ama, mereka buta. Allah membutakan hati-hati mereka sehingga mereka tidak memahami. Ulaika yunadawna min makanin ba'id, mereka itulah orang-orang yang diseru dari tempat yang jauh, yaitu seperti binatang ternak yang tidak faham, yang tidak mendengar. Wa qala Mujahid, dan Mujahid mengatakan, ba'id min qulubihim, jauh dari hati-hati mereka. Maknanya apa? Mereka tidak mendengar dan tidak memahami. Sebagaimana siapa yang dipanggil dari tempat yang jauh, mereka tidak mendengar dan tidak memahami. Juga di antara sifat-sifat hati yaitu al-bukum, yaitu hati yang bisu. Allah Ta'ala berfirman, summum bukumun umyun, mereka tuli, mereka bisu, dan mereka buta. Dan kata al-bukum jamak dari kata abkam. Apa itu abkam? Yaitu yang bisu, yang tidak mampu berbicara. Karena al-bakam, yaitu kebisuan, itu terbagi menjadi dua, kebisuan hati dan kebisuan lisan. Sebagaimana ucapan itu terbagi menjadi dua, ucapan hati dan ucapan lisan. Dan yang lebih berbahaya dari keduanya adalah bisunya hati. Sebagaimana buta dan tulinya hati lebih berbahaya daripada buta mata dan tulinya telinga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati mereka bahwasanya mereka tidak memahami kebenaran dan tidak berbicara dengan kebenaran. Karena ketahuilah para pemirsa sekalian, ilmu itu masuk ke dalam hati dari tiga pintu. Yang pertama dari pendengaran, yang kedua dari penglihatan, dan dari hati. Dan ketiga perkara ini ditutup rapat sehingga pendengaran mereka tertutup, mereka tuli, penglihatan mereka tertutup, mereka buta, dan hati mereka tertutup, hatinya bisu. Ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi tidak memahami. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi tidak melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi tidak mendengar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan tiga perkara ini dalam firman-Nya, waja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'idah, kami berikan mereka pendengaran, penglihatan, hati. Fama aghna 'anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min syai', tapi tidak bermanfaat pendengaran mereka, penglihatan mereka, juga hati-hati mereka sedikit pun. Idh kanu yajhaduna bi ayatillah, karena disebabkan mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Maka apabila Allah ingin memberi petunjuk kepada seorang hamba, Allah akan membuka hatinya, membuka pendengarannya, membuka penglihatannya. Dan jika Allah menginginkan untuk menyesatkan, maka Allah akan bisukan, Allah akan tulikan telinganya, Allah akan butakan matanya, dan Allah akan membisukannya.
0: ومنها الغشاوة وهي غطاء العين كما قال تعالى وجعل على بصره غشاوة وهذا الغطاء سرى إليها من غطاء القلب فإن ما في القلب يظهر على العين من الخير والشر فالعين مرآة القلب تظهر ما فيه ومن أوصافها الصد عن السبيل فلا تبصره كما قال تعالى وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل أي صد عن الحق والهدى بسبب الباطل الذي زين له ومنها الشد على القلب كما في قوله تعالى وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. فهذا الشد على القلب هو الصد والمنع. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما يريد امنعها، والمعنى قصها واطبع عليها حتى لا تلين ولا تنشرح للإيمان. ومنها الصرف كما قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. فأخبر سبحانه أن فعلهم هو الانصراف، وأن فعله فيهم وهو صرف قلوبهم عن القرآن وتدبره، لأنهم ليسوا أهلا له، فالمحل غير صالح ولا قابل. فإن صلاحية المحل بشيئين، حسن فهم وحسن قصد، وهؤلاء قلوبهم لا تفقه وقصودهم سيئة.
1: Di antara sifat-sifat hati yang disebutkan dalam Al-Quran yaitu al-ghishawah. Wahia yaitu ghishawah ini adalah penutup mata. Sebagaimana firman Allah, وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ ghishawah. Allah jadikan pada mata mereka ada penutup, yaitu penutup yang asalnya ya, dari mata tapi sampai kepada hati. Atau penutup mata yang asalnya dari tertutupnya hati. Karena apa yang ada dalam hati akan nampak pada mata seseorang, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Karena mata adalah cermin dari hati yang menampakkan apa yang ada di dalamnya. Di antara sifat-sifat hati juga adalah hati yang terhalangi dari jalan kebenaran sehingga tidak melihatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika zujjina li fir'auna su'u 'amalihi wa sudda 'anis sabil. Demikianlah dihiasi untuk Firaun keburukan awalnya dan dia dihalangi dari jalan yang benar. Yaitu dihalangi dari kebenaran dan petunjuk disebabkan kebatilan yang dihiasi untuknya. Waliyadhu. Juga di antara sifat-sifat hati yang disebutkan dalam Al-Qur'an yaitu hati yang keras. Allah Ta'ala berfirman, wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinata wa amwalan fil hayatid dunya. Nabi Musa mengatakan, wahai Tuhan kami, sungguhnya Engkau telah memberikan Fir'aun dan orang-orang yang berada di sekitarnya, orang-orang dekatnya, pemuka-pemukanya, perhiasan dan harta dunia. Rabbana liyudillu an sabili. Wahai Tuhan kami, mereka gunakan harta tersebut untuk menghalangi manusia dari jalanmu. Rabbana tumis ala amwalihim. Ya Allah, binasakan harta-harta mereka. Washtut ala kulubihim. Keraskan hati mereka. Fala yu'minu hatta yarawul adab al-alim. Mereka tidak beriman sampai melihat adab yang pedih. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima. Allah mengatakan telah dikabulkan permintaan dan doa kalian berdua, maka tetaplah berada di atas jalan yang lurus. Kekerasan hati ini, yaitu dihalangi dari melihat kebenaran, inilah yang disebutkan dalam ayat tadi. Makanya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan maksudnya adalah washdud ala qulubihim, halangi ya, keraskan hatinya sehingga tidak bisa lembut dan tidak bisa lapang menerima keimanan. Di antaranya juga yaitu sifat-sifat hati adalah as-sarf, hati yang dipalingkan. Allah Ta'ala berfirman, wa idza ma unzilat surah, apabila diturunkan satu surat Al-Qur'an, nadhara ba'dhum ila ba'dhin, orang-orang munafik saling melihat satu sama lain, hal yarakum min ahad, apakah ada orang muslim yang melihat kalian, thumma sarafu, kemudian mereka berpaling, sarafallahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun, Allah memalingkan hati mereka disebabkan mereka adalah kaum yang tidak memahami. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang perbuatan mereka, yaitu mereka insiraf, mereka berpaling. Dan Allah juga mengabarkan tentang apa yang Allah lakukan terhadap mereka, yaitu Allah palingkan hati-hati mereka dari Al-Qur'an dan dari merenungi dan mentadabburi isi Al-Qur'an, karena mereka bukan orang yang pantas untuk menerima hal tersebut. Hati-hati mereka tidak saleh dan tidak bisa menerima, karena sesuatu itu bisa menerima ya, atau hati itu bisa menerima dengan dua hal. Yang pertama, jika baik pemahamannya, dan yang kedua jika baik tujuannya. Dan mereka orang-orang munafik, ya, tidak memahami juga hati-hati atau niat-niat mereka adalah niat yang buruk.
0: ومن أوصافها إزاغتها عن الحق كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال عن عباده المؤمنين أنهم سألوه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وأصل الزيغ الميل، ومنه زاغت الشمس إذا مالت، فإزاغة القلب إمالته، وزيغه ميله عن الهدى إلى الضلال. ومن أوصافها إماتة القلوب كما في قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى، وقوله أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، وقوله لينذر من كان حيا، وقوله وما أنت بمسمع من في القبور. فوصف الكافر بأنه ميت وأنه بمنزلة أصحاب القبور، وذلك أن القلب الحي هو الذي يعرف الحق ويقبله ويحبه ويؤثره على غيره، فإذا مات القلب لم يبق فيه إحساس ولا تمييز بين الحق والباطل، ولا إرادة للحق وكراهة للباطل، بمنزلة الجسد الميت. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Kemudian di antara sifat-sifat hati yaitu hati yang berpaling dari kebenaran. Allah Ta'ala berfirman, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka berpaling, maka Allah pun memalingkan hati-hati mereka. Dan Allah berbicara tentang hamba-hamba yang beriman, yaitu mereka senantiasa berdoa meminta kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ya Allah, janganlah engkau palingkan hati-hati kami setelah engkau memberi petunjuk kepada kami. Dan asli atau asal kata zaig adalah al-mail, yaitu hati yang melenceng. Wa zaghatish syamsu idza malat, yaitu matahari berpindah ya apabila tergelincir. Maka tergelincirnya hati yaitu berpalingnya dari kebenaran dan petunjuk menuju kesesatan. Di antara sifat-sifat hati yaitu hati yang mati, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tusmi'ul mauta, sungguhnya engkau tidak bisa memperdengarkan orang-orang yang mati. Juga firman Allah, aw man kana maitan, apakah orang yang mati, fa ahyainahu, kami hidupkan dia, wa ja'alna lahu nuran, kemudian kami jadikan untuknya cahaya, yamshi bihi finnas, kemudian dia berjalan di tengah-tengah manusia, kama mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharij minha, apakah sama dengan orang yang berjalan di tengah tempat yang gelap gulita yang tidak bisa keluar darinya. Juga Allah berfirman tentang Al-Qur'an, liyunzira man kana hayyan, agar engkau memberi peringatan kepada orang yang hidup. Juga firman Allah, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, engkau tidak mampu memberi pendengaran, tidak mampu memperdengarkan siapa yang berada di kuburan. Maka Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang kafir seperti orang yang mati, yaitu seperti orang-orang yang sudah mati di kuburannya. Karena hati yang hidup yaitu hati yang mengetahui kebenaran, hati yang menerima kebenaran, hati yang mencintai kebenaran, dan hati yang mengutamakan kebenaran dari selainnya. Apabila hati tersebut mati, maka tidak ada perasaan yang dimiliki oleh hati tersebut. Hati tidak bisa membedakan antara yang hak dan batil. Hati yang tidak bisa menyukai dan menginginkan kebenaran, dan tidak bisa membenci kebatilan seperti jasad yang sudah mati. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni kita semua, memberi taufik kepada kita semua, dan senantiasa memberi petunjuknya kepada kita semua di dunia dan di akhirat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: الكلمة الطيبة. ألم تر

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر شهاية سنة.
2: إخوتي السلام عليكم الله sahabat Roja dimanapun anda berada. Alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badar Fidahumullah dengan penerjemah Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA Fidahullah dalam pembahasan dari ya hadis-hadis perbaikan hati dengan tema sifat-sifat hati. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 17:17 waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan Jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Qur'anul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Abdul Wali Al-Arukani di surat Al-Ma'arij dengan nomor surat ke-70. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: قال الرسول
6: صلى الله عليه وسلم
7: عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
8: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
9: Qila wa qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
10: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
11: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhul Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah, itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم.
4: Dari Aisyah semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah adalah Maha lembut lagi mencintai kelemah lembutan. Allah memberikan pada sifat lemah lembut yang tidak diberikan kepada sifat kasar, dan tidak pula diberikan kepada sifat-sifat yang lainnya. Riwayat Muslim.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
1: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
0: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
2: menjaga harga diri,
0: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar-pintar. Seorang mukmin bekerja
2: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
0: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
2: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
0: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
2: Itulah tujuan mukmin bekerja.
1: Bagaimana mukmin bekerja?
2: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
0: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
2: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
3: Allahu Akbar, Allah.
2: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
4: Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: An Iyad ibn Himar radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah awha ilayya an tawadda'u hatta la yafkhara ahadun ala ahad ولا يبغي احد على احد رواه مسلم.
7: Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya.
2: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan
0: kematian. Apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka apakah balasannya?

0: kematian.
1: Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman
2: yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan.
1: Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

Taman Kematian.

0: قال الرسول
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه الله وسلم
0: عليه وسلم.
3: عن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
6: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
5: Allah akan berikan kecukupan baginya.
7: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
6: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
7: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
6: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
5: Tawakal itu bukan malas. Kalau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
6: Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
5: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
6: Intirah.
5: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
6: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
5: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
8: Radio Roja. Mutiara Salaf. Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah.

0: radhiyallahu taala anha, bahwasanya dia pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan kepada beliau, "Inni uhibbu an usalliya fi masjidika hadha." Saya senang untuk menunaikan salat di masjid engkau ini, wahai Rasulullah. Kemudian justru Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Salatuki fi masjid hayyik khairun min salatuki fi masjid hadha." Salatmu di masjid lingkunganmu itu lebih baik bagimu daripada salat di masjidku ini. "Wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi masjid hayyik." Dan salatmu di rumahmu itu jauh lebih baik daripada salatmu di masjid lingkunganmu. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Salatul mar'ati fi baitiha khairun laha." Salatnya seorang wanita di rumahnya itu jauh lebih baik baginya. Atau sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat seorang wanita di rumahnya itu lebih baik dan lebih afdal baginya daripada salat di masjid. Akan tapi tidak dilarang. Tidak dilarang bagi wanita kalau misalnya dia ingin salat di masjid. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tamna'u ima Allah masajid Allah." Janganlah kalian menghalangi kaum wanita untuk pergi ke masjid-masjid Allah. Akan tapi salatnya di rumahnya sendiri itu tidak diragukan lagi bahwa inilah yang lebih afdal baginya dan lebih besar pahalanya. Wallahu a'lam.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
3: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhibah al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan, bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, tidak mau mati?
3: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa alqawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala?
4: Roja 756 kHz.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
7: Ya.

0: alim.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalmu, sedangkan kamu tidak menyadari.

0: عظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.
0: Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.

0: rahim.
1: Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
0: Ya.

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

0: Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimul hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: آيات من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
4: Dan sesungguhnya, penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan Rasul-Rasul. Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
3: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
4: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
3: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
4: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
1: Ayatun minal Qur'an.
5: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
7: Wa 'an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra 'ala rajulin min al-ansar wa huwa ya'idhu akhahu fil haya fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ رواه البخاري.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang sedang menasihati saudaranya karena sifat malu yang ada pada diri saudaranya tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkan dia, karena sesungguhnya rasa malu adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari.
8: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarikalah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.
9: Qul ya

0: ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana. Al-Qur'an.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Ikhwata Islam, jazakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Di kesempatan Ahad malam yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Mukhtasar Sahih Muslim, disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Fidhahullah. Kajian ini terbuka untuk umum, baik ikhwan ataupun akhwat. Silakan dapat menghadirinya secara langsung di Masjid Jami Al-Barakah, Jalan Alternatif Cibubur, Kampung Tengah, Cilengsi, Bogor. Nam ikhwati Islam, jazakumullah. Menantikan program kajian ilmiah dimulai, berikut kita akan simak sejenak jeda Radio Roja. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Al-Qur'an.
3: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihi al-karim Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Kita lanjutkan surah Qasiman sampai beberapa ya, saya lupa. Ada yang tahu? Bab al-istirahat fil haji wal umroh. Sepertinya di sini ya. Bukan. Sebelumnya. Bab irda fil haji al umroh ini. Bab mengikutkan haji terhadap umroh. Artinya haji kiron. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام حجة الوداع. عائشة رضي الله عنها berkata, kami keluar bersama Rasulullah SAW di tahun Haji Wada. فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْأُمْرَهِ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ. Di antara kami ada yang niatnya adalah umroh, maksudnya haji tamattu. Dan di antara kami ada juga yang berihlal dengan haji, yaitu haji ifrad. Hatta qadimna Makkah, sehingga kami pun datang ke kota Makkah. Kalau Rasulullah SAW, man ahrama bi umroh, walam yuhdi fal yahlil. Rasulullah bersabda, siapa yang berihram dengan umroh dan tidak membawa hewan hadyu, hewan sembelihan, hendaklah ia halal. Nanti setelah selesai umroh, tahalul. Yang disebut dengan haji tamattu. Ya. وَمَنْ أَحْرَمَ بِأُمْرَهُ وَأَهْدَى فَلَا يَحِلُّ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ. Dan siapa yang berihram dengan umroh, namun ia membawa hewan hadyu, hewan sembelihan, maka tidak boleh ia tahallul sampai ia menyembelih hewannya nanti tanggal 10. Nah, ini disebut dengan haji kiron. Ya. Jadi ini bedanya apa? Haji tamattu dengan haji kiron. Kalau haji tamattu itu setelah umroh selesai udah tahallul. Adapun haji qiran setelah tawaf kudum, ya, maka diberikan pilihan antara sa'i setelah tawaf kudum. Kalau dia misalnya sa'i setelah tawaf kudum, maka tidak boleh tahallul. Atau nanti sa'inya setelah melempar jumrah Aqabah di tanggal 10, setelah tawaf ifadah. Setelah tawaf apa? Ifadah. Karena kan tanggal 10-nya itu melempar jumrah Aqabah, kemudian menyembelih, kemudian baru tahallul, baru kemudian tawaf ifadah. Nah, mereka yang hajinya haji qiran, untuk sa'inya itu hanya sekali, Pak.
kapan sa'inya diberikan pilihan antara sa'inya setelah tuaf kudum ketika baru datang. Sebut tuaf kudum itu tuaf baru datang, atau nanti sa'inya setelah tuaf apa? Ifadah. Ya. Beda dengan haji tamattu. Kalau haji tamattu sa'inya dua kali. Ketika umroh, ya, yang pertama kali umroh dia tawaf, dia sa'i, tahallul, udah. Tanggal 8-nya dia kembali berihram. Ya, berihlal dengan haji, lalu kemudian ia pergi ke Arafah, ke Mina tanggal 8 Tarwiyah. Kemudian tanggal 9-nya ke Arafah. Kemudian setelah terbenam ia ke Muzdalifah, nginep di Muzdalifah. Kemudian pagi harinya ke Mina tanggal 10-nya itu. Kemudian ia lempar jumroh, ia nyembeli, dia tahalul. Kemudian ia tuaf ifadah, lalu sa'i lagi. Maka haji tamattu itu apa? Ada sa'inya. Sa'inya ada berapa? Dua kali. Kalau haji qiran, sa'inya hanya sekali. Ya. Terus bedanya dengan haji ifrad apa? Haji ifrad mirip dengan haji qiran. Bedanya dia tidak ada menyembelih hewan hadiyu. Jadi orang yang haji ifrad ketika datang ke Mekah, dia pun tawaf kudum. Kemudian dia mau sa'i silahkan, atau sa'inya nanti diakhirkan setelah tawaf ifadah, terserah. Dan dia tidak boleh tahallul. Terus berihram sampai selesai haji, kemudian tawaf ifadah baru sa'i. Tapi dia tidak ada menyembelih hewan hadiyu. Itu namanya haji ifrad. Ya. Waman ahalla bihajjin falyutim hajjah. Kata Rasulullah, siapa yang berihlalnya dengan haji, artinya dia waktu di mikotnya niatnya mau haji saja, haji ifrad, hendaklah ia sempurnakan hajinya. Qala Aisyah, fahidtu falam azal haidhan hatta kana yawmu Arafah walam uhlil illa bi umrah. Aisyah berkata, aku pun haid. Ya. Sebutkan dalam riwayat yang sudah lewat bahwa Aisyah haidnya di sebuah tempat namanya Sarif sebelum kota Makkah. Falam azal haidhan hatta kana yawmu Arafah walam uhlil illa bi umrah. Dan aku haid terus sampai hari Arafah, dan aku niatnya ya, tidak berniat kecuali umroh. Artinya Aisyah waktu di Muzdalifah, di Dzulhulaifah, di Mikot itu niatnya mau haji tamattu, Pak. Artinya berarti kalau haji tamattu niatnya apa? Umroh. Rupanya sebelum sampai kota Mekah Aisyah sudah haid. Ya. Sementara wanita haid enggak boleh tawaf. Fa amaruni Rasulullah an anqud ra'si wa amtashita wa uhilla bi hajjin wa atrukal umrah. Maka Rasulullah SAW menyuruhku untuk melepaskan rambutku, ya, dan menyisir, ya, maksudnya mandi. Dan aku berihlal dengan haji dan meninggalkan umroh. Artinya Rasulullah menyuruh Aisyah untuk mengubah niatnya, Pak. Yang tadinya niatnya mau umroh, karena qadarullah, karena haid, maka Rasulullah menyuruh untuk berniat apa? Haji. Namun terjadi ikhtilaf para ulama. Ketika Aisyah radhiyallahu anha haid itu, kemudian Rasulullah menyuruh untuk mengubah niatnya, apakah hajinya haji ifrad atau haji qiran? Ini ikhtilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakan Aisyah haji ifrad,
berdasarkan riwayat ini. Karena Nabi mengatakan, ya, maka Nabi menyuruh dia untuk Aisyah untuk berihlal dengan haji dan meninggalkan umroh. Sementara jumhur mengatakan bahwa Aisyah waktu itu hajinya haji qiran. Artinya Rasulullah menyuruh memasukkan umrohnya ke dalam haji. Ya, dengan dalil bahwa Aisyah menyembelih hewan hadyu. Dan ini pendapat yang paling kuat. Ya. Fa fa'altu dzalik hatta idza qadaitu hajjati ba'atha ma'i Rasulullah SAW Abdurrahman bin Abi Bakar. Aku pun melakukan titah Rasul itu. Sehingga ketika aku telah selesai haji, Rasulullah pun mengirim aku bersama Abdurrahman bin Abi Bakar. Wa amarani an a'tamira minat tan'im. Dan menyuruhku untuk ya berumroh dari tan'im. Tan'im itu di luar tanah haram, Pak. Artinya Aisyah dalam satu riwayat lain menyebutkan, Pak, ketika mau pulang Aisyah nangis. Rasulullah bertanya, kenapa kamu nangis? Kata Aisyah, wahai Rasulullah, orang-orang pulang membawa haji dan umroh sendiri, sementara aku pulang cuma bawa haji. Pokoknya aku mau umroh. Akhirnya Rasulullah pun untuk menghibur hati Aisyah, mengirimlah Aisyah bersama adiknya yang bernama Abu Abdurrahman itu. Pergilah ke Tan'im dan berihlal di sana untuk umroh. Kemudian dari Tan'im, kemudian umrohlah Aisyah radhiyallahu anha sampai selesai. Makana umrati allati adrakanil hajj, sebagai ganti umrohku yang tidak sempat untuk aku lakukan karena disuruh oleh Rasul untuk mengganti niatnya dari apa? Haji. Walam ahlil minha, dan waktu itu aku tidak sempat tahallul karena kena haid. Nah itu, Pak. Jadi perselisihan para ulama nih, Pak. Gara-gara hadis ini, kalau misalnya ada orang yang selesai haji, boleh enggak mau umroh lagi? Ya. Sebagian ulama berpendapat boleh. Dasarnya apa? Hadis Aisyah. Karena Aisyah hajinya apa? Qiran. Haji qiran otomatis sudah memasukkan umroh ke dalam haji. Sebetulnya Aisyah sudah umroh juga dengan haji qirannya tersebut. Tapi Aisyah tetap pengen umroh sendiri. Mustaqil lah umroh yang tersendiri. Ternyata Rasulullah SAW tidak melarang Aisyah untuk apa? Melakukan perbuatan tersebut. Iya. Sementara sebagian ulama mengatakan tidak disyariatkan. Buktinya Rasulullah tidak melakukan. Para sahabat seluruhnya pun tidak melakukan. Rasulullah hanya mengizinkan untuk Aisyah saja. Itu pun juga untuk menghibur hati Aisyah radhiyallahu anha. Iya. Nah, terjadi perselisihan. Kalau Syekh bin Baz pendapatnya boleh. Kalau Syekh Utsaimin mengatakan tidak boleh. Dan itu pendapat yang dipegang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan riwayat dari Imam Ahmad. Ya, kalau kita mau mencontoh Rasul, ya tidak. Karena Rasulullah tidak melakukan itu. Demikian pula para sahabat yang lain pun tidak melakukan itu. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masuk babul istirahat fil haji wal umrah. Bab memberikan syarat saat haji dan umroh. Maksudnya begini, Pak. Ketika kita berada di miqat, qadarullah misalnya kita sakit keras, takut enggak bisa melanjutkan haji dan umroh. Atau ketika kita berada di miqat misalnya, di Mekah terjadi kekacauan, khawatirnya kita enggak bisa melanjutkan haji dan umroh. Maka pada waktu itu disyariatkan saat di miqat, saat
berihlal itu memberikan syarat. Ya. Kita baca hadisnya, An Ibn Abbasin anna Dhuba'ata binta Zubair Ibn Abdul Muttalib atat Rasulullah SAW faqalat inni imra'atun thaqilah wa inni uritul hajj fama ta'muruni qal ahilli bil hajj washtariti anna mahalli haythu habast haythu tahbisuni. Dhuba'ah bintu Zubair bin Abdul Muttalib mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku wanita yang berat karena gemuk, susah. Dan aku ingin haji, wahai Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepadaku?" Kata Rasulullah, "Berihlallah dengan haji dan syaratkan." Itu ucapkan mahalli, Allahumma mahalli haitsu habastani. Ya Allah, tempatku adalah di tempat yang engkau halangi aku. Yang engkau cegah aku. Apa fungsi daripada istirahat ini, Pak? Kata para ulama, kalau qadarullah kita tidak bisa melanjutkan haji atau umroh kita, maka tidak ada kewajiban membayar dam. Tidak ada kewajiban membayar apa? Dam pada waktu itu. Dengan adanya istirahat tadi, ya. Fa adrakat, namun ya Dhuba'ah mendapatkan haji, artinya beliau bisa haji sampai selesai. Hadis ini menunjukkan, Pak, bahwa orang yang khawatir tidak bisa melanjutkan haji atau umroh karena sakit misalnya atau karena ada halangan yang lain, saat di miqat hendaknya mengucapkan syarat ini, Pak. Setelah mengucapkan labbaik umroh, kemudian lanjutkan Allahumma mahalli haitsu habastani. Iya. Nah, demikian. Bab man ahrama wa alaihi jubbah wa atharul khaluq. Orang yang berihram tapi pakai jubah, enggak pakai baju ihram. Sudah begitu pakai minyak wangi lagi. Dalam keadaan dia enggak tahu. An Ya'la bin Munyah radhiyallahu anhu qala. Ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil ji'ranah. Alaihi jubbah wa alaiha khaluq. Aw qala atharu sufrah. فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي. Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di sebuah tempat namanya Ji'ranah. Ji'ranah itu sebuah tempat dekat kota Mekah, Pak. Dan orang ini dalam keadaan memakai jubah. Dan di jubahnya itu terdapat apa? Khaluq. Khaluq itu minyak wangi, ya, yang berasal dari tetumbuhan, ya, atharus sufrah, dan biasanya itu warnanya kemerahan. Lalu orang ini berkata, bagaimana engkau perintahkan aku untuk aku lakukan ya umrohku ini, hai Rasulullah? Dia enggak tahu kalau umroh itu harus pakai baju ihram, enggak boleh pakai jubah. Ya, karena ketidaktahuan dia. Faqal, ya. Wa unzila 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam al-wahyu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diam. Tak lama kemudian diturunkan kepadanya apa? Wahyu. Fasutira thawbi thawbin. Saat beliau diturunkan wahyu, ditutupi dengan kain. Wakana Ya'la yaqul, dan Ya'la bin Munyah berkata, wadittu an ara nabiy sallallahu alaihi wasallam waqad nazala alaihi alwahyu. Aku sebetulnya ingin sekali melihat nabi, ya, saat diturunkan kepada beliau wahyu. Qala faqal ayusurruka tanzur ila nabiy sallallahu alaihi wasallam waqad unzila alaihi alwahyu.
Kemudian dikatakan kepada Ya'la, kamu mau tidak melihat Nabi SAW dalam keadaan beliau diturunkan kepadanya wahyu? Farfa'a Umar tarafas thawb, maka Umar pun mengangkat kain. Ya. Fanadartu ilaihi lahu ghatit. Wa ahsabu qalqa ghatitil bakr. Maka aku pun melihat, maka Nabi SAW terlihat seperti mendengkur. Seperti mendengkurnya al-bakr. Al-bakr itu apa, unta yang masih muda. Ya. Falamma surya anhu, ketika telah selesai diberikan wahyu, qala aina sa'il anil umrah? Maka Rasulullah bersabda, di mana tadi yang bertanya tentang umrah? Iksil anka athar sufrah au qal athar al-khaluq. Kata Rasulullah, cucilah bekas minyak wangimu itu yang ada di jubahmu itu. Wakhla anka jubbatak, dan lepaskan jubahmu itu. Wasna fi umratika ma anta sani'un fi hajjika, dan lakukanlah dalam umrahmu seperti yang kamu lakukan pada hajimu. Artinya berlaku padanya keharaman-keharaman ihram. Hadis ini, akhi, kita ambil faedah. Faedah yang pertama, bahwa orang yang berihram tidak boleh memakai jubah, demikian pula pakaian yang berjahit. Demikian pula dia tidak boleh memakai minyak wangi. Haram. Itu termasuk ya mahdhuratul ihram, larangan-larangan ketika sedang apa? Ihram. Dilarang itu. Hadis ini kita ambil faedah bahwa orang yang tidak tahu dimaafkan. Ini orang Arab Baduy, dia mau umroh tapi pakai jubah, sudah gitu pakai minyak wangi. Ini berarti dia sudah melakukan larangan apa, Pak? Melakukan larangan umroh tapi dia enggak tahu. Maka Rasulullah hanya menyuruh dia untuk mencuci bekas minyak wangi itu dan melepaskan jubahnya. Tapi Nabi tidak menyuruh dia untuk bayar kafarat. Tidak pula untuk membayar dam. Sehingga kata para ulama, ini menunjukkan bahwa orang yang tidak tahu itu apa? Dimaafkan.

Minta ampun, Mbak. Kalau ngomong masalah agama itu, kayak ngeri, ya. Menurut pendapat saya begini, Mbak. Padahal, subhanallah, bahasa Arabnya nggak bisa. Belajar ilmu agama juga dari mana? Allah musta'an. Faedah selanjutnya, ya akhwal Islam, yang bisa kita petik dari hadis ini. Bahwa hadis juga adalah wahyu dari Allah sama dengan Al-Quran. Hadis pun sama dengan Al-Quran, sama-sama wahyu dari Allah. Sebab ketika orang ini bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan pada umrahku ini? Maka kemudian Allah pun memberikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Fatayaklah, aku melihat Rasulullah mendengkur seperti mendengkurnya unta yang masih muda. Karena itu jenis wahyu yang paling berat kepada Rasulullah SAW. Setelah selesai dapat wahyu, maka Rasulullah bersabda, mana tadi yang bertanya tentang umrah? Ya. Berarti hadis sama dengan Al-Quran, sama-sama wahyu dari Allah. Apa bedanya hadis dengan Al-Quran? Kalau Al-Quran, lafaz dan maknanya dari Allah semuanya. Sedangkan wahyu, lafaz dan maknanya dari Rasulullah SAW. Namun itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Wa ma yanfiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah Muhammad itu berbicara dari hawa nafsunya. Akan tetapi ia adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Ya. Wajib kita imani ini, Pak. Berarti kalau Rasulullah SAW itu berbicaranya berdasarkan wahyu, gak mungkin Rasulullah salah, Pak. Dan haram kita untuk menentang wahyu tersebut dengan akal kita. Hadis ini kita ambil faedah juga, Pak. Bahwa seorang alim, janganlah tergesa-gesa menjawab pertanyaan sampai mendapatkan dalil. Wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya. Bayangkan Rasulullah SAW, Pak, ketika ditanya tentang masalah ini, gak berani jawab dengan pendapatnya, Pak. Sampai Rasulullah SAW diturunkan padanya, Pak, wahyu. Baru Rasulullah menjawab dengan wahyu. Itu Rasul, gimana kita? Kita terkadang lebih berani dari Rasul, Pak. Belum cari dalil, sudah mengandalkan apa? Pendapat. Wah, ini musibah. Cari dulu dalil. Dari kitabullah, dari sunnah Rasulullah SAW. Terus lihat bagaimana pendapat para ulama-nya. Ya. Sehingga pada waktu itu kita menjawabnya betul-betul dengan hujah. Akhal Islam saudaraku seiman. Bab ma yajtanibul muhrim minal libas. Bab pakaian yang harus dijauhi oleh orang yang sedang berihram. An Ibni Umar anna rajulan sa'ala Rasulullah SAW, ma yalbasul muhrim minas siyab. Faqala Rasulullah SAW, la talbisul kumus walal amaim walal sarawilat walal baranis walal khifaf illa ahadun la yajidun na'lain falyalbasil khuffain wal yaqta'huma asfala minal ka'bain wala talbasu minal thiyabi syai'an massahu za'faran walal waras. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridainya, bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, apa pakaian yang boleh dipakai oleh seorang yang sedang berihram? Kata Rasulullah, tidak boleh ia memakai gamis, tidak boleh memakai sorban,
tidak boleh memakai sirwal,

0: Tahu kan sirwal? Hah? Sirwal, celana abah tuh Pak, yang godombrong itu. Ya. Itu namanya sirwal, Pak. Walal baronis, tidak boleh memakai baronis. Baronis itu jamak burnus. Ya, yaitu pakaian yang ada apa buat nutup kepalanya itu. Apa namanya? Hoodie ya namanya. Jadi kayak kayak gamis tapi ada penutup kepalanya. Nah, itu namanya burnus, Pak. Iya, jamaknya baronis. Walal khifaf, dan tidak boleh memakai khuf. Apa itu khuf, Pak? Itu sepatu kulit. Sepatu apa? Kulit. Kecuali seseorang yang tidak mendapatkan sendal, maka boleh memakai khuf. Berarti pakai khuf itu boleh saat kalau tidak dapat sendal. Kalau ada, masih ada sendal, maka tidak boleh pakai apa? Khuf. Ya. Ada yang nanya, Ustaz boleh enggak ihram dalam keadaan pakai sepatu? Enggak boleh. Berdasarkan hadis ini. Pakai sepatu enggak boleh, kecuali kalau enggak dapat sendal. Kalau sekarang, zaman sekarang sendal banyak, Mas. Mereknya macam-macam gitu. Ya. Wal yaqta'huma asfala minal ka'bain. Dan hendaklah dipotong khufnya itu lebih rendah dari mata kakinya. Iya. Ini yang jadi perselisihan para ulama, Pak. Apakah perintah memotong khuf ini sudah dimansuh atau belum? Iya. Sebagian ulama mengatakan bahwa perintah memotong ini sudah dihapus. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas, maka dibawakan hadis Ibnu Abbas setelahnya, nanti akan kita bacakan. Iya. Namun yang rajih bahwasanya perintah untuk memotong khuf di bawah mata kaki ini belum dihapus. Iya, sebagaimana nanti kita akan jelaskan pada hadis berikutnya. Wala talbasu min athiyab syai'an massahu za'faron, dan tidak boleh memakai kain yang terkena za'faron. Apa itu za'faron? Sejenis tumbuhan yang dipakai oleh para wanita biasanya, Pak, untuk pewangian mereka, dan biasanya berwarna kemerahan. Walal waras, tidak boleh juga ya pakai kain yang terkena waras, yaitu tumbuhan juga yang wanginya semerbak dan biasanya warnanya kuning. Ya. Warnanya apa? Kuning. Kenapa dilarang? Karena ini sedang ihram. Sementara itu tumbuhan wangi dia, Pak. Berarti kalau di luar ihram boleh tidak, Pak? Boleh. Nah, yang tersebar di masyarakat enggak boleh pakai baju warna kuning. Gara-gara ya salah terjemah, Pak. Rasulullah SAW melarang pakaian yang mu'asfar. Ini terjemahkannya pakaian warna kuning. Ini kesalahan fatal. Mu'asfar itu bukan pakaian warna kuning. Tapi pakaian yang dicelup dengan tumbuhan namanya asfar. Dan dia menghasilkan warna merah. Maka dari itu memakai baju kuning boleh? Boleh, enggak masalah. Iya. Ikhwatul Islam zarakusul iman. Sampai-sampai saya melihat di sebuah masjid ada tulisan, tidak boleh sholat memakai baju merah dan warna kuning. Oh, ini namanya memaksakan pendapat ini. Ya, padahal masalah baju merah khilaf di kalangan para ulama, yang rajih boleh. Baju kuning tidak ada dalil yang melarang. Ya. Adapun yang tersebar itu akibat daripada apa? Kesalahan terjemah. Wallah musta'an. Hadis ini kita ambil faedah, Pak. Tidak boleh seorang yang berihram memakai pakaian yang berjahit. Nah, disebutkan di sini gamis, apalagi sorban, apalagi sirwal, apalagi burnus. Berarti masuk padanya juga kemeja. Ya, itu semua nggak boleh. Hadis ini menunjukkan, Pak, tidak boleh memakai sepatu khuf kecuali bagi mereka yang tidak mendapatkan sendal. Hadis ini juga menunjukkan bahwa memakai sepatu khuf syaratnya tidak boleh melebihi mata kaki. Harus dipotong di bawah mata kaki. Hadis ini juga menunjukkan, Pak, tidak boleh memakai segala sesuatu yang wangi saat ihram itu. Baik itu tumbuhan, atau sabun, atau apa tuh, yang buat nyetrika itu, Pak. Dan yang lainnya. Hadis berikutnya. An Ibni Abbas yang qal. Sami'tu Rasulullah SAW wa huwa yakhtubu yaqul as-sarawil liman lam yajidil izar. Wal khuffan liman lam yajidin na'lain. Nabi Rasulullah SAW berkhutbah. Sirwal bagi mereka yang tidak mendapatkan izar, sarung. Artinya ketika antum ihram, tidak dapat sarung, tidak dapat kain bawahan. Adanya sirwal, maka boleh, tidak apa-apa. Dan khuf bagi mereka yang tidak mendapatkan apa? Sendal. Di situ dalam hadis Ibnu Abbas di sini, Ibnu Abbas tidak menyebutkan riwayat bahwa Rasulullah menyuruh untuk memotongnya. Sementara kata mereka ini di Haji Wada. Ya, atas dasar itulah mereka mengatakan bahwa perintah untuk memotong itu katanya sudah dimansuh. Namun yang sahih, yang rajih, Pak, belum dimansuh. Kenapa? Karena hadis ini sifatnya apa? Mutlak. Ibnu Abbas hanya menjelaskan tentang sesuatu yang kalau dia tidak mendapatkannya. Kalau misalnya ada orang yang tidak mendapatkan sendal, maka boleh pakai sepatu. Bagi mereka yang tidak mendapatkan kain ihram, maka boleh pakai sirwal. Iya. Nah, riwayat yang mutlak ini, sementara riwayat yang pertama itu muqayyad. Muqayyad itu terikat. Di mana Nabi mengatakan apa? Potong di bawah mata kaki. Maka dari itu, ya, kaidah mengatakan bahwa apa? Riwayat yang mutlak, kalau bertemu dengan riwayat yang muqayyad, maka kemutlakannya dibawa kepada muqayyad. Wallahu a'lam. Itu pendapat jumhur, ya. Apa sih jumhur, Pak? Jumhur itu mayoritas ulama, ya. Bab fi shayd lil muhrim. Bab mengenai berburu bagi orang yang sedang ihram. Artinya, Pak, orang yang sedang berihram itu enggak boleh berburu, Pak. Kalau di zaman Rasul kan para sahabat itu sebagian mereka berburu, Pak, dengan tombak atau panah. Dan subhanallah, Pak, mereka diuji oleh Allah saat ihram itu, hewan buruannya malah ngedeket, Pak. Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'im minas saydi tanaluhu aydikum marimahukum li'alamallahu man yakhafu bilghaib. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh Allah akan uji kalian dengan binatang-binatang buruan saat kalian berihram yang bisa ditangkap oleh tangan dan tombak kalian, agar Allah mengetahui siapa yang tahu, yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala saat sendirian. Lihat, Pak, saat ihram justru binatang apa buruan tuh mendekat sengaja. Bahkan ditangkap pakai tangan pun bisa. Saat selesai ihram malah pergi jauh. Subhanallah. Kata para ulama, ini namanya diuji dengan maksiat yang dekat dan mudah. Dan kita pun di zaman sekarang diuji oleh Allah dengan itu. Apa itu? HP. Antum sendirian di kamar, enggak ada yang lihat, bisa melanglang buana, Pak, lihat aurat. Ya Allah. Mudah zaman sekarang untuk berbuat maksiat, semudah-mudahnya. Kita pun akhirnya diuji keimanan kita. Ya, supaya apa? Allah ingin tahu siapa yang takut kepada Allah dan siapa yang enggak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akal Islam. Kita lanjutkan secara kusah iman. Dibawakan di sini dua hadis. Ani Sa'ab bin Jathamah al-Laythi. Annahu ahda li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himaran wahshiyan wa huwa bil abwa aw bi waddan. Faraddahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma an ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma fi wajhi qala inna lam naruddahu alaik illa anna hurum. Dari Sa'ab bin Jathamah al-Laythi, bahwa ia menghadiahkan untuk Rasulullah sallallahu daging himar yang wahsyi, itu kuda zebra. Karena himar itu ada dua macam, Pak. Ada himar ahli, ini keledai. Ada himar wahsyi, ini kuda zebra. Yang diharamkan yang mana? Yang ahli tadi, keledai. Adapun himar wahsyi, halal hukumnya. Ini kuda zebra itu. Iya. Wah, ia memberi hadiah kepada Rasulullah SAW daging keledai, daging kuda zebra. Dan waktu itu Rasulullah SAW berada di sebuah tempat namanya Abwa atau Waddan. Maka Rasulullah pun menolaknya. Ketika Rasulullah melihat wajah ya Sa'ab kok kayak murung sedih gitu, gara-gara ngasih hadiah ditolak. Maka Rasulullah pun menjelaskan kenapa Rasulullah menolak. Kami tidak menolak hadiahmu kecuali karena kami sedang ihram. Kami sedang apa? Ihram. Ya. Tapi nanti dalam bab setelahnya, Pak, Rasulullah menerima hadiah. Sehingga para ulama memberikan kompromi. Dalam hadis Sa'ab ini, Sa'ab berburu memang sengaja tujuannya untuk Rasulullah SAW. Jadi dia tujuan berburu itu mau menghadiahkannya untuk Rasulullah SAW yang sedang ihram. Adapun hadis yang kedua, dia berburu untuk dirinya, tidak ada niat untuk diberikan hadiah buat orang yang berihram. Setelah dapat, kemudian ia berpikir, saya mau kasih hadiah buat orang yang berihram. Yang seperti ini boleh. Ya, nanti kita akan bacakan bab setelahnya, Pak, kalau cukup waktunya. Hadis berikutnya, Antabus an ibni Abbas qal, Qadima Zaid bin Arqam wa qala lahu Abdullah bin Abbas yastadhkiruhu. Kaifa akhbartani an lahmi saydin uhdiya ila Rasulullah SAW wa huwa haram? Qala uhdiya lahu udhun min lahmi saydin faraddahu faqala inna la na'kuluhu illa hurum. Ya. Inna la na'kuluhu inna hurum. Berkata Tawus dari Ibn Abbas, ia berkata, Zaid bin Arqam datang. Lalu Abdullah bin Abbas ya bermudzakarah dengan beliau. Sudah masuk kisah belum? Belum. Kata Ibn Abbas, Bagaimana engkau dulu pernah mengabarkan kepadaku tentang daging hewan buruan yang diberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Rasulullah sedang ihram. Kata Zaid, Rasulullah SAW diberikan kepada beliau hadiah daging buruan. Kemudian Rasulullah pun menolaknya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kami tidak memakan hewan buruan dalam keadaan sedang ihram. Hadis ini Pak menunjukkan Pak, para ulama dari semenjak zaman sahabat itu Pak, mereka itu melakukan mudzakarah, tahu enggak mudzakarah? Yaitu saling mengingat tentang ilmu, tentang hadis. Ini Ibnu Abbas bertemu dengan Zaid bin Arqam. Lalu kata Ibnu Abbas, ya, dulu engkau pernah mengabarkan kepadaku tentang hadis Rasulullah diberikan hadiah ya dari hewan buruan. Ya. Kamu masih ingat enggak? Zaid bin Arqam rupanya masih ingat, Pak, yang beliau telah sampaikan kepada Ibnu Abbas. Dan ini, Pak, manfaatnya untuk apa, Pak? Mengingat kembali ilmu. Ya. Makanya para ulama kalau bertemu satu sama lainnya, mereka gunakan kesempatan untuk bermudzakarah biasanya. Mengingat hadis, mengingat ilmu dan yang lainnya. Enggak kayak kita ketemu teman ngobrolnya apa? Ngalor ngidul. Ya, enggak ada mudzakarah. Ya, adanya apa? Mikirin poligami. Udah masuk Isya? Sudah masuk. Nah, tafadhal.
1: Demikian Ikhwati Islam Wa'azakumullah, program kajian ilmiah disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Yahya Badrussalam Al-Syafidahullah dalam pembahasan dari kitab Mukhtasar Sahih Muslim, dan insyaAllah akan dilanjutkan setelah sholat isya. Berikut kita akan simak kumandang adzan sholat isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه رواه مسلم.
4: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam, kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya, dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ikhwati Islam azakumullah, sahabat Roja. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini, berikut kita akan simak kembali program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam Al-Syafidahullah dalam pembahasan dari kitab Mukhtasar Sahih Muslim di sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali

0: Kalau kita sholat di masjid yang setelah sholat fardu, ada yang bacakan hadis. Apakah saat itu harus mendengarkan hadis dulu atau langsung zikir setelah sholat? Hadis itu termasuk ilmu. Dan mendengarkan ilmu itu lebih agung, lebih mulia, dan lebih bermanfaat untuk diri kita. Ya. Maka wallahu a'lam yang lebih bagus sih mendengarkan hadis dulu, Pak. Baru setelah itu zikir. Ya. Makanya dulu Imam Malik setelah selesai sholat beliau langsung apa isi kajian. Jadi beliau tinggalkan zikir dan tidak juga sholat sunnah. Kata beliau, sesungguhnya ilmu itu lebih besar pahalanya daripada zikir dan sholat sunnah. Iya. Allahu a'lam. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwat Islam azakumullah program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam Al-Syafidahullah dalam pembahasan dari kitab Mukhtasar Sahih Muslim. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan bab tentang haji dapat bermanfaat bagi kita dan kita pun berusaha untuk mengamalkannya. Nam ikhwati Islam azakumullah, saat ini pukul 19 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan Jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Fadilatul Syekh Mishari bin Rasid Al-Afasi di surat Toha dengan nomor urut surat ke-20. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. Rawahu Muslim.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
5: نور من القرآن.

0: ada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Musa radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musii' an-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
4: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan, dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah SWT? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu, ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran, orang tua yang menemani anaknya bermain, orang tua yang menemani anaknya belajar, orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Yahya Hawa di Surat Al-Anbiya mengantarkan kita pada pukul 20:20 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Berikut akan kami hadirkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustadz Armen Halim Naru rahimahullah dalam pembahasan dari tema nafkah yang baik. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd.
3: Bab kewajiban memberi nafkah atas keluarga. Hadis 300. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukuplah seorang itu dianggap berdosa apabila ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Hadis riwayat Abu Daud dan selainnya. Hadis ini sahih. Imam Muslim meriwayatkan hadis serupa di dalam kitab sahih. Seseorang dianggap berdosa apabila ia membiarkan orang yang harus dihidupinya. Hadis Wahid wa Thalathumi'ah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilani fayaqul ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Muttafaqun alaih. Hadis 301. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pagi ketika semua hamba Allah telah bangun, ada dua malaikat yang turun ke bumi. Yang satu berdoa, ya Allah, berikanlah ganti kepada hambamu yang menafkahkan hartanya. Yang lainnya berdoa, ya Allah, berilah kebinasaan atas harta orang yang kikir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis Wahid wa Thalathumi'ah. Wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, al-yadul 'ulya khairum min yadis sufla. Wabda' biman ta'ul. Wa khairu shadaqati ma kana an dhuhri ginan wa may yasta'fif yu'iffahu Allah wa may yastaghni yughnihillah. Rawahul Bukhari. Hadis 301. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah, dan utamakanlah orang yang menjadi tanggunganmu. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah orang yang berkecukupan. Siapa saja yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Siapa saja yang merasa cukup, Allah akan mencukupinya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Hadis yang dibacakan oleh qari tadi yaitu hadis Abdullah ibn Amr bin As bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kafa bil mar'i ithman ay yudhayya man yaqut. Cukuplah bagi seseorang sebuah dosa dengan melalaikan orang-orang yang dia beri makan. Hadis ini adalah hadis umum bahwa Rasulullah SAW mengancam orang-orang yang melalaikan kewajiban untuk memberi nafkah kepada orang-orang yang telah Allah bebankan kepadanya. Kemarin kita terangkan bahwa yang wajib mendapatkan nafkah adalah 4 orang. Pertama, istri, anak, kerabat, dan pembantu. Nah, ini Rasulullah SAW mengancam dengan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya, bahwa cukuplah membuat kehancuran bagi seseorang jika seandainya dosanya hanya melalaikan kewajiban tanggung jawabnya untuk menafkahi kepada 4 kelompok ini. Jika seandainya dia mempunyai dosa yang banyak, maka cukup dosa melalaikan, menyia-nyiakan orang yang dia tanggung jawabkan, cukup menghancurkannya. Menunjukkan bahwa melalaikan dan menyia-nyiakan orang yang kita tanggungi hidupnya adalah sebuah dosa besar. Dosa yang menghancurkan seorang muslim di dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhiratnya. Hadis yang kedua hampir semakna dengannya, kafa bil mar'i. Cukuplah bagi seorang sebuah dosa menahan, yahbis ammay yamliku quta. Cukuplah bagi seseorang dosa dengan menahan. Ada perbedaan 2 hadis ini. Yang pertama tadi dia melalaikan. Melalaikan berarti bisa saja dia tidak bekerja atau menyia-nyiakan dan tidak memperhatikan dan masa bodoh dengan kewajibannya sebagai seorang laki-laki yang bertanggung jawab kepada keluarganya dan bermalas-malasan untuk keluar mencari rezeki. Ini melalaikan. Kan, tapi pada poin yang kedua adalah menahan. Bisa saja dia mempunyai harta, kemudian dia menahannya dan tidak memberikan kepada orang-orang yang dia wajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dinafkahinya. Di sini dalil bahwasanya seorang suami yang meninggalkan istrinya berbulan-bulan, dia mempunyai 2 pilihan. Pertama, wajib baginya mengirim nafkah, sesuai dengan kebutuhan bulanannya. Kalau tidak, dia harus menceraikan. Imma ayyunfiqu aw yutalliqu. Baik mereka menafkahi keluarganya maupun menceraikannya. Itu 2 saja kalau jika seandainya seorang istri. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menulis kepada panglima-panglima tentara, bagi suami-suami yang meninggalkan istrinya dalam jangka yang sangat panjang berbulan-bulan, maka mereka harus membayar biaya bulanan mereka dan mengirimnya ke rumah mereka. Barang siapa yang melalaikannya atau tidak sanggup membiayainya, maka hendaklah dia ceraikan. Hendaklah dia ceraikan sang istri tersebut. Karena hak keluarga bagi sang suami adalah menafkahi istrinya, baik dia berada di dalam keluarga tersebut maupun jauh. Atau menceraikannya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis, sungguhnya seorang suami yang mempunyai istri kemudian dia meninggalkannya, dia mendapatkan 2 pilihan, menceraikan atau tetap melanjutkan membayar nafkah. Ini hadis yang pertama. Dan dia hadis yang ke-6 dari judul bab. Hadis yang ke-7 dari judul bab, yaitu Allah Subhanahu wa taala mewakilkan 2 orang malaikat khusus mendoakan dan melaknat. Yang pertama mendoakan orang yang berinfak dan yang kedua mendoakan keburukan bagi orang yang bakhil, yang tidak berinfak. Setiap pagi dan sorenya mereka mengucapkan Allahumma a'ti munfikan khalafa. Ya Allah, berikan orang yang berinfak sebagai penggantinya. Sebagai pengganti dari apa yang dia infakkan. Dan yang kalau malaikat yang satu lagi mengatakan Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kepada orang-orang yang menahan hartanya kehancuran. Makanya Rasulullah SAW mengatakan sesuai dengan doa satu malaikat ini, yaitu Rasulullah SAW bersabda, ma naqasa malun min sadaqah. Sesungguhnya harta tidak akan berkurang dari sedekah. Dan ini diperkuat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yakhlufuh." apa yang kalian infakkan dari sesuatu, maka Allah akan menggantikannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikannya. Fama anfaqtum min syai'in fahuwa yakhlufu. Semua yang kalian infakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan menggantikannya. Menggantikannya di dunia dengan hal yang semisalnya atau lebih, dan menggantikannya di akhirat dengan pahala yang besar, pahala yang banyak. Berarti bahwa infak di dalam Islam sangat dianjurkan, dan sangat dianjurkan di kalangan sahabat Rasulullah SAW. Satu hari Abu Dzar radhiyallahu anhu ditanya oleh salah seorang, "Ya Abu Dzar, apa amalan yang paling bagus, yang afdhalul amal? Apa amalan yang paling bagus?" Maka Abu Dzar menjawab, beliau mengatakan, pertama, as-salah, as-salatu imadul din, sungguhnya salat. Salat adalah tiang agama. Kemudian dia mengatakan, al-jihad, jihad, sungguhnya jihad, sinamul amal, adalah punduknya amal. Dan dia mengatakan, was-sadaqah syai'un ajib, dan sedekah adalah sesuatu yang sangat menakjubkan. Kemudian dia mengatakan, ya Abu Dzar, sesungguhnya ada satu amalan yang saya melakukannya, dan itu sangat mengagumkan bagi saya. Tidak engkau sebutkan di dalam amal-amalan yang engkau sebutkan tadi. Tidak engkau sebutkan di dalam jihad, tidak engkau sebutkan di dalam salat, tidak engkau sebutkan di dalam sedekah. Kemudian ditanya oleh Abu Dzar, apa itu? As-siyam, puasa. Apa kata Abu Dzar? Sesungguhnya puasa adalah qurba. Sungguhnya puasa adalah taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi salat, akan tapi sedekah, akan tetapi jihad, ini lain. Kemudian dia mengatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan mendapatkan kalian bir, surga, kecuali kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menulis di dalam kitab Zadul Ma'ad. Di dalam kitab Zadul Ma'ad. Alangkah bagusnya kitab Zadul Ma'ad. Fi hadi khairil ibad. Mungkin para ikhwan bisa memilikinya. Kitab Zadul Ma'ad, beliau menuliskan di dalam kitab Zakat tentang sebab-sebab dilapangkan dada seseorang. Sebab-sebab dilapangkannya dada seseorang, kemudian dia menyebutkan di antara yang membuat lapang jiwa seseorang adalah tauhid. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berakidah yang benar. Karena orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, dialah orang yang paling lapang jiwanya, yang paling lepas dari kekangan syaitan dan hawa nafsu. Dialah orang yang bebas di langit Allah subhanahu wa ta'ala beramal. Dan kemudian dia menyebutkan, di antara yang melapangkan dada adalah sedekah. Adalah sedekah dengan ikhlas. Adalah sedekah dengan ikhlas. Sungguhnya sedekah yang dibarengi tidak ikhlas, sebagaimana kita terangkan beberapa waktu yang lalu, akan menyempitkan. Kan tapi sedekah dengan dibawa dengan ikhlas akan melapangkan. Seseorang jika seandainya dia berinfak dan tapi terpaksa, seseorang yang berinfak tapi hanya mendapatkan riya dan sum'ah, hanya ingin mendapatkan pendengaran baik dari orang dan penglihatan baik dari orang, maka akan menyempitkan hidupnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, sungguhnya seorang mukmin jika seandainya dia bersedekah, dia bagaikan berpakaian pakaian yang longgar. Berbeda dengan seorang munafik, ketika dia bersedekah, maka dia seperti memakai pakaian dari besi. Semakin banyak dia berempat dan bersedekah, semakin sempit. Jadi sedekah harus dibarengi dengan keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga di dalam hadis yang ketujuh ini, bahwa malaikat Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya 8 yang kita kenal, 8 kelompok yang kita kenal, kan tapi malaikat Allah subhanahu wa ta'ala sangat banyak, jauh lebih banyak dari jumlah makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala dari jin dan manusia. Di dalam hadis disebutkan, at-tatis sama'u atta, sesungguhnya langit berbunyi seperti bunyinya dipan atau seperti bunyinya kasur yang membawa beban yang berat, berderit karena beratnya. At-tatis sama'u atta, sungguhnya langit berderit. Apa kata Rasulullah SAW? Fa innahu ma min shibrin illa hunaka fihi malakun yasjud. Aw kama qala alaihi wasallam, sesungguhnya tidak ada satu jengkal tanah pun di langit maupun di bumi kecuali di sana ada malaikat yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya'budunahu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah melakukan maksiat kepadanya. Dan itu malaikat. Bahkan disebutkan Baitul Ma'mur yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha dimasuki oleh malaikat yang setiap harinya jumlahnya 70 ribu malaikat. Kemudian mereka masuk tidak pernah keluar selama-lamanya sampai hari kiamat. 70 ribu malaikat. Dan sesungguhnya di setiap anak Adam memiliki puluhan malaikat. Puluhan malaikat. Di sana ada yang disebut malaikat hafadah. Malaikat yang menjaga manusia, menjaga siang dan malam berganti-gantian satu malaikat dengan malaikat yang lainnya. Di sana ada malaikat yang menulis amal. Di sana ada malaikat yang seperti ini. Malaikat yang memerintahkan untuk berbuat baik, malaikat yang mendoakan, dan juga malaikat khusus untuk mendatangi majlis-majlis zikir. Sungguhnya, malaikat ketika malaikat berjalan, ketika dia melihat majlis zikir, dia duduk. Kemudian, dia turuni dan dia naungi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, berkah dan semacamnya. Dan dia mendoakan orang-orang yang hadir. Makanya Rasulullah SAW mengatakan inna Allah wa malaikatahu la yusalluna ala muallimin nasal khairah. Sungguhnya Allah dan malaikat mendoakan bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Malaikat di sini dia mendengar. Dan juga malaikat juga pada setiap Jumat ada yang menulis catat amal khusus untuk hari Jumat. Yang pertama kali masuk maka dia berikan onta, yang kedua masuk atau jam kedua masuk dia berikan kerbau, yang jam ketiga masuk dia berikan kambing dan begitu seterusnya sampai telur ayam. Kemudian ketika sudah habis waktunya dan imam sudah datang, dia lipat kemudian dia ikut bersama-sama mendengarkan seorang khatib berkhutbah. Malaikat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak dan sangat luar biasa. Disebutkan bahwa antara bahu malaikat dan telinganya adalah jarak 50 ribu atau 500 ribu perjalanan terbangnya seekor burung. Dan disebutkan bahwa malaikat Jibril mempunyai sayap 600 sayap. Satu sayap, satu kepekan sayapnya sebesar menutupi ufuk. Begitu besarnya. Makanya Rasulullah SAW mensifati bahwa malaikat mempunyai sayap yang sangat banyak. Bahwasanya dia memiliki dua sayap, ada empat sayap dan begitu seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian di dalam hadis yang ke-8 Rasulullah SAW mengatakan al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Hadis ini menunjukkan keutamaan suami atas istri. Karena yang berinfak adalah suami. Al-yadul ulya, tangan di atas, yaitu suami, khair, lebih baik dari tangan di bawah, yaitu istri. Akan tetapi jika seandainya istrinya yang berinfak, maka terbalik. Al-yadul ulya khairun min al-yadis sufliya, bermakna istrinya lebih baik daripada suaminya. Dan ini tidak boleh ada di dalam rumah tangga seorang muslim, seorang istri yang menafkahi keluarga. Tidak boleh. Karena itu kekhususan yang dimiliki oleh seorang laki-laki yang mempunyai qiwamah. Punya tanggung jawab terhadap keluarganya adalah dengan infak. Dalam ayat yang lalu kita terangkan, Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa bima faddalallah ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah qayyim, adalah penanggung jawab terhadap wanita. Kenapa? Karena pertama Allah Subhanahu wa taala memuliakan satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Dan yang kedua karena infak. Jadi anda-anda sebagai suami, Allah muliakan anda daripada istri anda karena anda yadul ulya, tangan di atas. Dan yang kedua, orang yang berinfak lebih baik daripada orang yang menerima infak. Makanya konsep seperti ini yang diinginkan oleh Islam. Bahwasanya al-yadul ulya, orang yang berinfak. Jelas orang yang berinfak, orang yang mempunyai. Orang yang memiliki. Karena orang yang tidak memiliki bagaimana dia berinfak? Orang Arab mengatakan faqidus syai' la yu'tih. Seseorang yang tidak memiliki bagaimana dia akan memberi? Berinfak tentu bermacam bentuk. Karena di dalam istilah
4: syariat bahwa infak adalah suatu pemberian kita kepada seseorang yang kita memiliki pemberian tersebut. Dan ini bisa saja bermakna dia adalah harta, bisa saja bermakna dia adalah tenaga, bisa saja dia adalah bermakna jasa, jabatan, dan juga bisa saja bermakna ilmu dan sebagainya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan bahwa semua amal manusia yang kita berikan kepada manusia adalah sedekah. Semua amal, semua perbuatan kita yang kita berikan perbuatan tersebut kepada orang itu disebut sedekah. Mulai dari harta yang secara zahir benar-benar itu maknanya pemberian kita kepada orang harta itu adalah infak dan itu adalah sedekah. Akan tetapi juga sedekah adalah disebutkan yang terkecil seperti senyuman. At-tabassum fi wajhi akhika sedekah. Senyum terhadap di hadapan wajah saudara engkau adalah sedekah. Dan juga Rasulullah SAW mengatakan satu suapan yang engkau berikan ke mulut istri engkau adalah sedekah. Bahkan setesan air mani yang kita berikan kepada istri kita adalah sedekah. Apapun bentuknya. Imatatul adha anittariq sedekah. Mengambil duri di tengah jalan adalah sedekah. Apapun bentuknya adalah sedekah. Jadi dia bermakna umum. Jadilah kita orang yang memberi. Dan juga di sini tersirat makna al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan di bawah juga tersirat makna bahwa yang paling bahagia adalah tangan di atas daripada tangan di bawah. Bahwa tangan di atas adalah orang yang lebih berbahagia daripada tangan di bawah. Jadi jadikan kita berinfak, jadikan kita memberi kepada seseorang adalah kita lebih bahagia. Kalau seandainya, bahwasanya seseorang jika seandainya dia berinfak dengan keikhlasan, akan datang kepadanya rasa kebahagiaan. Dan itu bagian dari kebaikan. Kebahagiaan yang didapat dari seorang yang berinfak, bahkan bisa-bisa melebihi dari orang yang mendapatkan infak, adalah sebuah kemuliaan dan keutamaan dari orang yang menerima infak tersebut. Jadi al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Dan di sini juga dianjurkan kita untuk memiliki cadangan untuk berinfak. Di sini anjuran kita untuk membayar zakat. Dan sarana untuk membayar zakat adalah kaya, bekerja. Jangan ingin bermalas-malasan. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya sebaik-baik amal adalah sesuatu yang engkau tekuni. Bekerja baik-baik. Dan juga di sini sarana untuk benar-benar memfokuskan diri ke dalam apa yang Allah telah anugerahkan kita. Jadi, berikan sesuatu kepada umat, sesuatu yang berharga yang Anda miliki. Semuanya membutuhkan. Umat sangat membutuhkan semuanya. Makanya, Imam Malik rahimahullahu ta'ala ketika ditulis surat oleh salah seorang ulama untuk mengajaknya, untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dia mengatakan, kilana ala khair. Kilana ala thagrin min thuguril Islam. Sesungguhnya, kita berdua wahai kawan, wahai saudara, adalah dalam kebaikan. Engkau dan aku berada di posisi penutup dari masuknya celah-celah kehancuran Islam. Saya menutup sisi kebaikan dengan mengajarkan manusia di masjid-masjid, membuka buhul-buhul hati mereka, dan engkau membuka kota-kota menaklukkan dengan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya jalan kebaikan. Berikan itu. Berapa waktu yang lalu kita telah mempelajari bagaimana syafaat memberikan kedudukan yang kita miliki di masyarakat, memudahkan kaum muslimin, adalah sarana kebaikan. Rasulullah SAW mengatakan, isfa'u tu'jaru. Berilah syafaat orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Niscaya Allah SWT memberikan pahala kepada kita. Sangat mudah. Yang fasilitas ini dijadikan oleh sebagian orang untuk mendapatkan kekayaan dunia. Anda ketika menduduki jabatan, bukan untuk mendapatkan surga, tidak mendapatkan akhirat, tidak memudahkan syafaat, tidak memudahkan orang, akan tetapi menyulitkan. Ada istilah di kalangan-kalangan para pejabat kita, selagi bisa disulitkan, kenapa dipermudahkan? Subhanallah. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis sahih, Allahumma man syaqqa ala ummati fashquq alai. Ya Allah, barang siapa yang menyusah-nyusahkan umatku, maka susahkan hidupnya. Susahkan dia. Ingat ini bagi orang-orang yang mempunyai kedudukan. Sebaliknya, Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan hidup seseorang yang memudahkan orang. Berikan syafaat, berikan kedudukan yang kita miliki di masyarakat. Dan itu kadang-kadang jauh lebih besar dari harta yang kita infakkan. Makanya nanti kita terangkan bahwa infak secara umum adalah sesuatu yang dirasa berharga dalam diri kita. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wabda biman ta'ul. Mulailah dengan sesuatu, dengan orang-orang yang engkau tanggungi. Di sini perintah Rasulullah SAW bahwa pemberian tersebut dimulai dari orang-orang yang kita berkewajiban menafkahinya. Di dalam riwayat lain diriwayatkan, wabda biman ta'ul ummuka ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka thumma adnaka fa adnah. Mulailah dari orang-orang yang engkau bertanggung jawab darinya, ibu engkau, ayah engkau, saudara perempuan engkau, saudara laki-laki engkau, kemudian yang terendah dan terendah. Menunjukkan bahwa di dalam menafkahi kerabat, di dalam menafkahi kerabat itu dipilih yang prioritas. Yang prioritas. Kemarin kita terangkan bahwa syarat untuk menafkahi kerabat ada tiga. Pertama, kita mampu untuk menafkahi. Yang kedua, kerabat tersebut memang sangat membutuhkan. Dan yang ketiga, ada hubungan ahli waris antara dia dengan kita. Dan di sini perbedaan antara nafkah istri anak dengan nafkah kerabat. Para ulama mengatakan bahwa nafkah kerabat karena darurat. Karena darurat. Dalam artian karena kerabat itu sangat membutuhkan, maka wajib bagi Anda untuk menafkahinya. Jika seandainya seorang kerabat memiliki kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri, maka tidak ada kewajiban untuk menafkahinya. Berbeda dengan seorang istri dan anak. Seorang istri menafkahi suami bukan karena darurat, akan tetapi karena muasa. Karena jalin hubungan kasih sayang ke sesama keluarga. Makanya, jika seandainya seorang istri mampu, tetap seorang suami mempunyai kewajiban untuk menafkahi istrinya. Kalau kerabat tadi dia mampu, maka tidak ada kewajiban. Kan tapi seorang suami berkewajiban menafkahi istrinya sekalipun istrinya mampu. 2 hari yang lalu saya mendapatkan SMS dari salah seorang ibu rumah tangga. Dia mengeluhkan. Kebetulan dia adalah istri kedua dari salah seorang ikhwan. Kebetulan istri kedua ini kaya. Yang istri pertama biasa-biasa saja. Dia mengeluhkan adalah bahwa semua rumah yang ditinggali dia dengan suaminya itu adalah rumahnya, rumah istrinya. Kemudian fasilitas perabot-perabot rumah dia juga membeli. Sang suami karena melihat bahwa istri yang kedua memiliki, maka dibelikan pula lah perabot-perabot rumah.

Khadijah, kecuali seizin dengan Khadijah radhiyallahu anha, dengan kemudahan dan kemurahan hati Khadijah. Kan tapi mempergunakan harta istri dan mempergunakan kesempatan di dalam kesempitan, ini tidak baik dan tidak bagus. Akan terjadi pertengkaran-pertengkaran yang nanti ujung-ujungnya adalah perceraian. Jadi, sekaya apapun istri, seorang suami tetap wajib mengeluarkan hartanya untuk istri tersebut. Cuma para ulama berselisih. Apakah wajib bagi seorang suami mengeluarkan seharga makanan, seharga pakaian dan tempat tinggal, atau yang wajib baginya memberi makanan yang dibuat dan tempat tinggal yang siap dan pakaian yang jadi? Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa kewajiban bagi seorang suami tidak memberi uang, tidak memberi uang. Kewajiban adalah memberi makanan, memberi pakaian, dan memberi tempat tinggal sebagaimana di dalam hadis. Antut imaha idza ta'int, engkau beri makan dia jika seandainya engkau makan. Tidak ada uang di sini. Wa antaksuha idza kasaut, engkau beri dia pakaian jika seandainya engkau berpakaian. Kemudian engkau beri dia tempat tinggal sebagaimana engkau beri tinggal. Menunjukkan bahwa di sini kewajiban bagi seorang suami adalah memberikan itu, tidak memberikan seharga dengannya. Perselisihannya di dalam nanti terjadi perselisihan jika seandainya seorang istri menuntut. Kemudian ditawarkan kepadanya pakaian, kemudian dia menolak. Tidak, saya mau uang. Maka di dalam hal yang seperti ini, bahkan seorang istri tidak berhak untuk menuntut uang. Tidak berhak menuntut uang. Kan, tapi dia berhak hanya sebagai seorang istri berharap mendapatkan makanan, mendapatkan pakaian, dan mendapatkan tinggal. Tidak uang. Dan ini menjadi kesepakatan mazhab yang empat. Dan jumhur ulama, kecuali sebagian kecil dari pendapat ulama-ulama yang lainnya. Akan tapi itu diperbolehkan uang jika seandainya antara yang berinfak dengan yang akan diinfakkan telah terjadi kesepakatan. Ini diperbolehkan jika seandainya yang berinfak dan yang akan diinfakkan kepadanya sepakat bahwa kedua-duanya setuju bahwa yang diberikan adalah uang. Maka di sini baru diperbolehkan. Wallahu ta'ala ta'alam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa khairu sadaqah ma kana an zahri ghinan. Sebaik-baik sedekah adalah ketika kita berada di dalam kekayaan. Di sini muskil, ada permasalahan. Di dalam beberapa hadis disebutkan bahwa sebaik-baik sedekah adalah engkau dalam keadaan syahih, engkau dalam keadaan susah, bakhil, engkau sangat membutuhkannya. Di sini Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik sedekah adalah di atas kekayaan. Mungkin jamak menggabungkan antara dua hadis ini, wallahu ta'ala alam, kembali kepada pahalanya atau kembali kepada kemudahan bersedekahnya. Sesungguhnya hadis ini tertuju kepada kemudahan bersedekah. Anda kalau seandainya kaya, mudah bersedekah. Karena Anda memiliki banyak uang. Makanya menjadi kebaikan. Semakin kita kaya, semakin banyak jumlah yang kita infakkan. Akan tetapi segi banyak pahalanya, itu kembali kepada hati. Sebagaimana semua amal ibadah, itu kembali kepada hati, iman. Jadi, semua perbuatan amal zahir, itu kaitannya bermuara pada hati. Setebal mana iman kita di dalam mengamalkan satu amalan, setebal itu Allah akan memberi ganjaran. Dua orang yang sedang mengamalkan satu amalan yang sama, dengan infak, dengan harta yang sama, Allah subhanahu wa ta'ala bedakan antara dua tersebut, antara langit dan bumi. Antara langit dan bumi, karena perbedaan antara ada iman di dalam hatinya dengan tidak. Dengan ketebalan imannya dengan tidak. Kepercayaan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tidak. Makanya di sini penting untuk meningkatkan kualitas iman. Untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, bapak-bapak dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, mempelajari tauhid. Mengkaji tentang Allah subhanahu wa ta'ala, ma'rifah kepada Allah. Sesungguhnya, solat yang kita lakukan, jika seandainya ditambah dengan keimanan, sebenar-benar iman, menjadi meningkat mutu iman, mutu ibadah itu. Di sini pentingnya, dakwah ahlu sunnati wal jamaah tentang tauhid. Tauhid yang dipahami oleh ahlu sunnah. Kita tidak mau tauhid yang dipahami oleh kebanyakan masyarakat hanya sebatas tidak syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menyembah patung, tidak menyembah berhala dan semacamnya. Ini tauhid, dia memang tauhid akan tapi bagian kecil dari jutaan makna tauhid.

0: Ini yang harus kita pahami. Di sini kita harus menghabiskan waktu, menghabiskan harta, menghabiskan tenaga dan semacamnya untuk meningkatkan iman. Sehingga kenapa perbedaan kita dengan para sahabat Rasulullah SAW, umur toh sama. Kenapa kita berbeda dengan para sahabat? Itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala antara kita dengan para sahabat juga sama. Infak yang mereka infakkan juga mungkin sama. Kan tapi perbedaannya ada pada iman. Rasulullah SAW, kita sudah berapa kali berinfak lebih dari berapa mud. Hari ini kita berinfak berapa kilo, berapa ratus kilo dan semacamnya. Akan tapi para sahabat Rasulullah SAW cukup berinfak dengan satu mud. Rasulullah SAW mengatakan, "Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba, la yublugha mudda ahadim wa la nasifa." Jika seandainya salah seorang kalian berinfak sebesar gunung Uhud emas, tidak akan bisa mengalahkan satu mud yang mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahkan setengahnya. Tidak bisa dikalah. Apa itu yang membedakan adalah iman. Jadi, sebaik-baik sedekah engkau dalam keadaan bakhil itu karena iman. Karena seorang yang sangat membutuhkan, tidak mustahil dia bisa memberikan kepada orang lain kecuali digerakkan dengan iman. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya pahala yang besar. Sedangkan hadis ini, wa khairus shadaqah ma kana an dhahri ghinan, karena kemudahan. Seseorang jika seandainya dia mampu, dia dermawan. Dia mudah baginya. Kan tapi kalau seandainya tidak punya, bagaimana dia akan dermawan dan begitu seterusnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفُّهُ اللَّهُ. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya agar tidak jatuh martabatnya karena meminta-minta, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga kehormatannya. وَمَنْ يَسْتَغْنِ. Barang siapa yang memaksa dirinya untuk merasa dirinya kaya, Allah akan kayakan dia. Menunjukkan di sini sifat-sifat baik itu terbagi dua. Pertama fitri dan yang kedua kasbi. Sifat-sifat baik yang didatangkan oleh syariat, yang mana Rasulullah SAW mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Yaitu dia terbagi dua. Fitri. Fitri maksudnya seseorang mempunyai sifat itu dibawa dari lahirnya. Dan ini masya Allah keberkahan dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua kasbi. Sifat kasbi adalah sifat yang dia peroleh setelah dia berusaha mensifati dirinya dengan sifat tersebut. Bukan dari sifat aslinya, akan tetapi dia berusaha untuk mendapatkan sifat tersebut kemudian menjadi sifat aslinya. Makanya Asyad bin Qais ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kaumnya, kemudian kaum-kaumnya tergesa-gesa untuk bertemu dengan Rasulullah, sedangkan Asyad bin Qais dia tenang, kemudian dia rapikan pakaiannya, dia sisir rambutnya, kemudian dia ikat baik-baik ontanya, kemudian dia bertemu dengan Rasulullah. Dia adalah orang yang terakhir datang. Rasulullah SAW mengatakan ketika datang Asyad bin Qais, inna fika, ya ibn Qais, inna fika la khaslataini, yuhibbuhum Allah Rasuluh. Sesungguhnya, di dalam diri engkau, wahai Asyad, ada dua sifat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Apa itu ya Rasulullah? Al-hilmu wal-ana. Al-hilmu wal-ana. Sifat tenang. Sifat tenang dan telaten. Sifat tenang. Sifat yang terpuji. Al-hilm. Hilm, sifat terpuji. Tidak marah ketika dia dibuat marah oleh orang. Al-hilm wal-ana. Sifat tenang, telaten, dan teliti, dan semacamnya. Kemudian Asyad bin Qais mengatakan, ya Rasulullah, apakah ini dua sifat? Dua sifat ini saya bawa dari lahir atau saya dapatkan setelah saya besar? Apa kata Rasulullah SAW? Tidak, wahai Asyad, sesungguhnya sifat itu engkau bawa dari lahir. Menunjukkan semua sifat-sifat seperti ini, kalau seandainya kita tidak dapatkan dari lahir, dari fitrah yang Allah telah ciptakan kita, berarti mau tidak mau kita harus berbuat seperti itu. Menunjukkan bahwa semua sifat dan semua akhlak bisa dirubah. Jika seandainya ada orang mengatakan bahwa sifat tidak bisa dirubah, maka dia dusta. Kalau seandainya sifat tidak bisa dirubah, maka sia-sia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab. Sia-sia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala para rasul dan para nabi. Kan tapi semua sifat bisa dirubah. Yang baik, yang buruk bisa baik. Yang marah bisa menjadi orang yang kalem. Yang orang tergesa-gesa bisa menjadi orang yang telaten. dan begitu seterusnya. Dan sifat ini, isti'faf, menjaga diri dari sesuatu yang menjatuhkan martabatnya, adalah sebuah sifat yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Sifat qana'ah juga harus dimiliki oleh seorang muslim. Mungkin dia besar dari lingkungan yang tidak dididik dari qana'ah. Dididik untuk hanya mengenal materi, untuk mengenal bagaimana untung dan semacamnya. Akan tetapi ketika setelah dia mengenal din, setelah dia belajar agama, dia baru mengenal bagaimana harus qana'ah di dalam hidup sekaya apapun dirinya. Kemudian dia usahakan untuk hidup qana'ah dengan apa yang telah Allah beri rezeki kepadanya. Kemudian Allah katakan, yu'iffahullah. Allah janji untuk bisa mengqana'ahkan dirinya. Wa man yastaghni. Orang yang mempunyai sifat yang tidak pernah puas dengan harta yang dia miliki. Orang yang tidak pernah puas dengan kekayaan. Yang tidak pernah puas dengan harta dan semacamnya. Kemudian dia mengaji dan menyadari. Kemudian dia berusaha untuk merasakan dirinya kaya, sekaya apapun dirinya. Sebab kadang-kadang orang kaya pun dia tidak puas akan kekayaannya. Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kana libni Adam wadiyana min zahab, labtaga thalithahuma, wala yamla ufahu illa turab." Jika seandainya bagi anak Adam mempunyai dua gunung dari emas, niscaya dia ingin memiliki yang ketiganya. Dan tidak akan penuh mulutnya kecuali dengan tanah. Nah, kalau seandainya sifat yang seperti ini, dia usahakan dirinya kaya, bahwa dia merasakan cukup, dan dia redha dengan itu, Allah akan kayakan dirinya. Allah akan kayakan dirinya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah kekayaan, kekayaan harta. Akan tetapi kekayaan adalah kekayaan diri. Sesungguhnya, banyaknya harta atau sedikitnya tidak menunjukkan kekayaan seseorang. Karena kaya adalah sifat hati dan sifat diri. Kekayaan ada di dalam diri. Harta, dia tidak bisa mengayakan. Yang kaya adalah diri. Yang kaya adalah diri sebagaimana yang kita terangkan nanti. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Bab menafkahkan harta yang dicintai dan harta yang baik. Qala Allah Ta'ala, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Allah Ta'ala berfirman, kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaktian hingga kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Quran Surat Ali Imran ayat 92. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebahagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu nafkahkan dengannya. Dan janganlah kamu milah-milah yang jelek-jelek kemudian kamu nafkahkan dengannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 276. Hadis Isnin wa thalathu mi'ah. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qol, kana Abu Thalhah radhiyallahu anhu qala Anasun falamma nazalat hadhil ayah, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بيرحاء wa innaha sadaqatun lillahi ta'ala arju birraha wa dhukraha indallahi ta'ala Fadha'ha ya Rasulullah haitsu araka Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bakh dhalika malun rabihun, dhalika malun rabihun. Wa qad sami'tu ma qulta wa inni ara an taj'alaha fil aqrabina. Faqala Abu Talha, af'alu ya Rasulullah. Faqassamaha Abu Talha fi aqaribihi wa bani ammi. Muttafaqun alaih. Hadis 302. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Abu Talha radhiyallahu anhu adalah orang yang paling kaya dengan pohon kurmanya di kota Madinah. Di antara harta yang paling disukainya adalah kebun kurma Bayroha yang terletak di dekat Masjid Nabawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering masuk ke kebun itu dan minum air tawar yang ada di dalamnya. Anas kemudian berkata, ketika turun ayat, kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaktian sampai kamu menafkahkan sebagian dari harta yang paling kamu cintai. Quran surat Al-Imran ayat 92. Maka Abu Talha mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya telah turun ayat kepadamu, Quran surat Al-Imran ayat 92, dan harta yang paling saya sukai adalah kebun Bayruha. Oleh karena itu, kebun tersebut saya sedekahkan semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala. Saya berharap semoga bisa menjadi kebaktian dan menjadi simpanan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pergunakanlah sesuai dengan yang ditunjukkan Allah terhadapmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagus sekali. Itulah harta yang menguntungkan. Itulah harta yang menguntungkan. Sungguh saya telah mendengar ucapanmu dan menurutku baiknya kebun itu engkau bagikan kepada karib kerabatmu. Maka Abu Talha berkata, wahai Rasulullah, saya akan melakukan petunjukmu. Akhirnya Abu Talha pun pergi membagi-bagi kebun itu kepada kerabatnya dan saudara-saudara sepupunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Bab yang ketiga, tujuh ini bab tentang infak dari sesuatu yang dia cintai dan sesuatu yang baik. Setelah pengarang menerangkan tentang kewajiban seorang suami menafkahi orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, pengarang atau muallif Imam Nawawi rahimahullah menerangkan bahwa infak yang terbaik adalah infak yang datang dari barang yang paling dia cintai dan yang paling terbaik yang dia miliki. Di sini ada dua sifat di dalam judul bab, yaitu sesuatu yang dia cintai dan sesuatu yang baik. Sesuatu yang dia cintai, sesuatu yang baik. Yang dia cintai adalah sesuatu barang yang dia cinta, yang dia suka. Sedangkan barang yang baik adalah barang yang bagus dibandingkan dengan barang-barang yang lain. Yang ideal adalah berinfak, yang paling utama infak adalah mempunyai dua sifat ini. Barang itu bagus dan juga barang itu dicintai. Timbul lagi permasalahan jika seandainya infak yang kita berikan tersebut ada dua pilihan. Satu, barang kita cintai tapi belum tentu bagus atau baik atau mungkin mahal harganya. Dan yang satu lagi, dia mahal akan belum tentu kita sukai. Yang afdal dari itu adalah berinfak dengan yang kita cintai, yang kita sukai, daripada barang yang berharga tapi tidak kita sukai. Baik, ini dari judul bab. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah menurunkan satu ayat di dalam surat Ali Imran. Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Sesungguhnya kalian tidak akan mendapatkan bir, tidak akan memperoleh bir sampai kalian menginfaki apa yang kalian cintai. Sampai kalian memberi sesuatu yang kalian cintai. Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang masalah bir. Apa itu bir? Sebagian ulama tafsir mengatakan al-bir adalah surga. Berarti ayat ini menerangkan bahwa kalian tidak akan memperoleh surga sampai kalian memberi infak sesuatu yang kalian sangat cintai. Memberikan sesuatu yang kalian sangat cintai. Sebagian lagi ulama tafsir mengatakan bahwa al-bir adalah amal saleh. Sebagaimana dalam hadis, inna as-sidqa yahdi ila al-bir. Sesungguhnya kejujuran membawa kepada bir, kepada amal saleh. Wa innal birra yahdi ila al-jannah. Sesungguhnya amal saleh membawa kepada surga. Jadi lan tanalul birra, sesungguhnya kalian tidak akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sampai kalian memberikan kasih sayang kalian kepada manusia. Berkata Hasanul Basri rahimahullahu taala, apa kata beliau dalam mentafsirkan ayat ini, innakum lan tanalu ma tuhibbuna illa bitarki ma tashtahun. Sesungguhnya kalian tidak akan memperoleh apa yang kalian cintai sampai kalian meninggalkan sesuatu yang kalian sukai. Jadi seakan-akan terjadi tawar-menawar. Anda ingin mencintai surga, enggan mencintai surga, ya, tinggalkan sesuatu yang Anda cintai. Kemudian Hasan Basri mengatakan, "Wala tudriku ma ta'malun illa bis-sabri 'ala ma takrahun." Dan kalian tidak akan memperoleh apa-apa yang kalian cita-citakan kecuali dengan bersabar dengan sesuatu yang kalian benci. Jadi sesungguhnya untuk memperoleh surga hanya dua. Melepaskan hawa syahwat nafsu kita atau bersabar atas kesukaran dan kesedihan yang kita hadapi. Melepaskan dari sesuatu dari hawa nafsu kita adalah semua kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan kemudian kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan huffatin naru bisyahawat wa huffatil jannatu bil makarih. Sesungguhnya surga ditaburi dengan sesuatu hal yang menyusahkan dan neraka ditaburi dengan sesuatu hal yang melezatkan, memberi syahwat. Nah, kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala, dari surganya, dari pengampunannya, kecuali dengan meninggalkan dua hal ini. Meninggalkan sesuatu yang jatuh ke dalam neraka, yaitu hal-hal yang syahwat, dan mendaki jalan menuju surga, yaitu hal-hal yang memakruhkan kita, yang menyusahkan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alam naj'al lahu 'ainain?" Bukankah manusia kami jadikan dua mata? Walisanan wa syafatain, dan lidah dan dua bibir. Wahadainahun najdain, dan bukankah kami telah berikan dia juga dua jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan, jalan surga dan jalan neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghardik manusia tersebut, falaqtahamal aqaba, kenapa mereka tidak mencari jalan yang mendaki? Kenapa? Karena semua jalan menurun akan mengarahkannya ke jalan neraka. Semua menjalan mendaki akan mengarahkannya kepada jalan surga. Sehingga ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Berkata Atiyah Al-Aufi, salah seorang ulama tafsir, apa katanya? Lan tanalu syarafad-din wa taqwa, tidak akan kalian peroleh keutamaan beragama dan bertakwa. Hatta tatasaddaqu, sampai kalian bersedekah, memberikan. Wa antum ashihau, ashihau, sedangkan kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan bakhil. Ta'maluna al-aisha wa takhshawna al-faqra, kalian mengharapkan perpanjangan hidup yang panjang, yang enak, dan kalian takut dalam kefakiran. Jadi sesungguhnya kita tidak akan mendapatkan kemuliaan din dan takwa sampai kita memberikan kepada manusia, orang-orang yang dicintai Allah, sedangkan kita sehat, dalam keadaan sehat, karena dalam keadaan sakit kita mau memberi semuanya. Beberapa waktu yang lalu saya menyaksikan infak seseorang yang sudah bergemetar tangannya 1 miliar. Dia mau dermawan 1 miliar ya ikhwan. Saya telah menyaksikan. Anda dalam keadaan sakit, akan tapi angan-angan masih panjang, muda, kulit masih kencang, sudah bakhil sudah. Asihha dalam keadaan sehat, syahih, bakhil. Masih mengharapkan kehidupan, mau istri 2, mau rumah 4, mau kendaraan banyak dan semacamnya. Masih banyak panjang angan-angannya. Watakhshawnal faqr, masih takut kefakiran. Nah, saat itu dibutuhkanlah pengorbanan. Dan itulah yang dituntut di dalam syariat ini. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita contohkan langsung. Kita langsung ke alam yang real. Apakah ada yang seperti ini? Kita tidak menunjuk. Dalam artian, ini kembali kepada keimanan yang ada pada diri kita. Akan tapi cukuplah bagi kita uswah dan qudwah. Panutan kita adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan oleh pengarang Imam Nawawi rahimahullah, dia adalah Abu Talha. Abu Talha. Ayah tirinya Anas bin Malik. Rawi hadis ini anaknya, anak tirinya Anas bin Malik. Anas bin Malik ibunya Ummu Sulaim. Tahukah antum semua bahwa mahar yang mahal di dalam Islam adalah mahar Ummu Sulaim kepada Abu Talha? Apa itu? Islamnya Abu Talha. Ketika Ummu Sulaim ditinggalkan oleh suaminya karena meninggal, datanglah Abu Talha. Dan dia dalam keadaan musyrik. Apa kata Abu Talha? Ya Ummu Sulaim, perempuan seperti engkau ini saya tidak ada yang menolaknya. Ketika selesai indahnya, apa kata Ummu Sulaim? Engkau wahai Abu Talha tidak ada juga yang menolaknya. Terjadi mau-mau. Apa syaratnya ya Ummu Sulaim? Apa kata Ummu Sulaim? Maukah engkau wahai ya Abu Talha Islam? Ya, saya mau Islam. Itulah mahar saya. Maka jadilah mahar yang termahal di dalam Islam pada zaman sahabat Rasulullah adalah maharnya Ummu Sulaim. Salah seorang sahabiyah Rasulullah SAW radhiyallahu anha. Padahal Abu Talha orang yang kaya. Disebutkan di sini bahwa dia adalah orang yang paling luas tanahnya. Tanahnya yang paling mahal adalah tanah Bairha. Di depan Masjid Nabawi. Antum tahu tanah yang termahal di dunia? Tanah yang termahal di dunia Mekah. Masih termahal di dunia. Lebih mahal daripada tanah di Jakarta atau semacamnya. Tanah di Mekah itu sangat mahal. Tidak terbeli oleh uang karena mahalnya. Nah, Madinah dibandingkan di kalangan para sahabat Rasulullah SAW yang paling termahal adalah tanah Bairha. Pas di hadapan Masjid Nabawi. Sama dengan kita sekarang ini yang paling termahal, yang strategis di jalan-jalan yang paling mahal. Yang strategis di masjid di kota Madinah adalah Madinah, Masjid Nabawi Rasulullah SAW. Sebelumnya Abu Talha menjadi ikon, simbol di dalam peperangan melawan khamar. Padanya turun ayat disebutkan oleh Anas ketika diturunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitanu fajtanibuh. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar dan judi dan berhala adalah rijis, adalah najis, maka jauhilah, mudah-mudahan kalian berbahagia, mudah-mudahan kalian berbahagia. Kemudian ayat ini dibawakan kepada Abu Talha bersama kawan-kawannya yang sedang minum khamar. Yang sedang minum khamar. Apa kata Anas ketika saya menuangkan khamar kepada ayah saya, Abu Talha? Tiba-tiba seseorang mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitani fajtanibuh la'allakum tuflihun innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawatu wal baghdha. Kemudian di akhir ayatnya, fahal antum muntahun, sesungguhnya syaitan menginginkan menjadi permusuhan sesama kalian, apakah kalian mau berhenti? Terdengar oleh Abu Talha sedangkan khamar ada di mulutnya, khamar ada di mulutnya, ketika dia mengatakan apakah kalian mau berhenti, Kemudian dia mengatakan, intahina ya Rab, intahina. Kami berhenti ya Rab, kami berhenti, dia buang. Padahal khamar waktu itu adalah hal yang sangat sulit ditinggalkan oleh orang Arab. Siapa yang bisa menanggalkan hal yang seperti ini? Kalau bukan setipe Abu Talha dan para sahabatnya yang imannya sudah menghunjam ke dalam hati. Setelah itu baru tiba syariat. Makanya kaum muslimin yang menginginkan tegaknya syariat di Indonesia ini dengan belumnya iman, penanaman tauhid sebagaimana yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, mereka adalah orang-orang yang mencari fata morgana. Bohong, dusta, sia-sia, keletihan, kejenuhan yang dia dapatkan. Tidak pahala yang dia dapatkan karena dia adalah penyelewengan dari dakwah Rasulullah SAW dan juga tidak apa yang dia dapatkan di dunia dari apa yang mereka inginkan. Harus seperti ini kita menanamkan syariat. Dari keimanan baru muncul syariat. Baru muncul syariat. Jadi kita menginginkan seorang muslim benar-benar bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala datang dari imannya, dari lubuk hatinya. Fahal antum muntahun? Apakah kalian berhenti? Intahina, selesai. Datang ayat ini kepada Abu Talha, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Terdengar olehnya, dibacakan oleh seorang qari, imam di masjid. Ayat ini baru turun. Belum terdengar oleh Abu Talha, kemudian terdengar olehnya. Terpahami maksudnya. Sesungguhnya kalian tidak akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Tersentuh imannya, kemudian dia datang kepada Rasulullah. Dia pastikan dahulu, ya Rasulullah, sesungguhnya saya mendengar ayat ini. Benarkah itu ayat Allah? Benar. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Kemudian sesungguhnya ya Rasulullah, kalau seandainya Allah memaksudkan infak yang terbaik adalah infak ya sesuatu yang dia cintai oleh seseorang, sesungguhnya saya pikir-pikir dari semua harta yang saya miliki, maka yang saya cintai adalah tanah Bairha. Tanah di depan masjid engkau ya Rasulullah. Maka letakkanlah dari ke tempat yang mana engkau layak pandang baik-baik. Di sini dikatakan, fadha'ha ya Rasulullah haitsu arakallah. Letakkan dia ya Rasulullah di mana Allah nampakkan itu terjalannya terbaik. Sesungguhnya saya mengharapkan ini sedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kata dia dalam riwayat lain? Sesungguhnya infak ini ya Rasulullah saya harapkan sir, tidak tahu oleh orang lain. Kalau seandainya ini sir, saya bisa melakukannya sembunyi-sembunyi, saya akan lakukan. Dan saya tahu ketika harta tidak saya miliki kecuali yang saya infakkan. Kemudian dia mengatakan, saya mengharapkan birraha. Dia mengambil ayat itu langsung, saya mengharapkan birraha. Birnya, saya mengharapkan surganya. Dari sedekah ini, saya mengharapkan surga. Wa dzukhraha, dan simpanannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahukah antum waktu, dapatkah antum membayangkan bagaimana bahagianya Talha dengan sepenuh hatinya berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari kalimat yang keluar dari mulutnya kelihatan wajahnya yang sangat sangat ceria. Cahaya yang keluar dari wajahnya sangat luar biasa. Ronanya yang sumringah karena bahagianya. Saya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia berikan itu. Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul yang mengerti akan hakikat kebahagiaan dan kebenaran janji Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bakhin bakhin, masya Allah, bakhin bakhin, kata-kata diucapkan bagi seseorang yang takjubnya sangat luar biasa, malun rabih, malun rayah, kata Rasulullah SAW, harta yang benar-benar beruntung, harta yang benar-benar beruntung ya Aba Talha. Kemudian dia infak. Begitu dia para sahabat Rasulullah SAW. Persis dengan kisah Abu Dahdah. Abu Dahdah ketika juga mendengar ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sesungguhnya harta yang aku cintai ya Rasulullah adalah kebunku. Kebunku. Sungguhnya aku telah letakkan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW? Aku telah mendengar apa yang engkau ucapkan, ya Abu Dahdah. Dan aku telah terima infakmu. Kemudian, Abu Dahdah datang ke kebunnya. Yang mana di dalamnya ada rumahnya, keluarganya, anak-anaknya. Dia tidak masuk ke kebun tersebut. Dia tidak masuk. Dia di luar karena itu tidak miliki dia lagi. Bukan punya dia lagi. Dia panggil dan dia teriakkan kepada istrinya. Ya Ummu Dahdah. Wahai Ummu Dahdah. Istrinya di dalam. Dalam kebun. Apa katanya? Labbaika ya Abu Dahdah. Panggilanmu aku penuhi ya Abu Dahdah. Ada apa? Sesungguhnya kebun ini telah saya jual. Maka keluarlah engkau dengan barang-barang engkau, dengan anak-anak engkau. Ummu Dahdah tentu terkejut. Tidak ada musyawarah dan semacamnya. Kepada siapa engkau jual ya Abu Dahdah? Maka dijawab oleh Abu Dahdah. Kepada Allah. Apa kata istrinya? Rabihal bay'u ya Abu Dahdah. Jual beli yang beruntung ya Abu Dahdah. Kerabat sahabiyah. Sahabat Rasulullah SAW yang begitu. Sudah tertanam di seluruh kehidupan mereka. Cinta akan Allah dan Rasulnya. Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Ketika dia mendengar ayat ini, dia pikir ke kiri dan ke kanan, dia lihat mana hartanya yang paling berharga. Kemudian dia lihat kecuali, tidak dia dapatkan kecuali kudanya. Kudanya bernama Sa'id. Bernama Sa'id. Kemudian dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Sesungguhnya, setelah saya lihat banyak harta saya yang paling saya cintai adalah Sa'id. Apa kata Rasulullah SAW? Ya udah, saya terima kudamu. Kemudian Rasulullah SAW memberikannya kepada putri Usamah bin Zaid. Siapa itu? Yang berinfak tadi siapa? Zaid bin Harithah. Diberikan oleh Rasulullah SAW kepada putri Usamah. Kepada cucunya. Kemudian Zaid bin Harithah datang lagi. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya memberikan ini untuk berinfak. Dia menyangka, yaitu Zaid bin Harithah, menyangka pemberian Rasulullah SAW kepada cucunya tidak bentuk dari infak. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Zaid, sesungguhnya sedekah engkau diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya engkau diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengirim surat kepada Abu Musa al-Ash'ari ketika ditaklukkan kota Madain. Kota Madain, kota yang sangat terkenal. Yang dimiliki oleh Kisra, oleh Persia, yang di sana didapatkan khazanah-khazanah kekayaan kerajaan Kisra. Ketika dibagi-bagikan harta-hartanya, Umar menolaknya, kemudian mengirimkan surat kepada Abu Musa agar dibelikan untuknya seorang budak wanita. Sampai budak berita. Ketika diberikan kepadanya wanita tersebut, dia pun mengaguminya. Kemudian berkata Sa'ad bin Abi Waqqas, panglima yang menaklukkan kota Madain, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan apa kata Abdullah bin Abbas, wa kana Umar waqafan 'inda kitabillah. Adalah Umar bin Khattab, dia sangat-sangat berhenti setiap kali mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala. Semua perbuatannya berhenti langsung ketika dia mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini disebutkan oleh Abdullah bin Abbas ketika Abdullah bin Abbas berada di hadapan Umar, dan ketika itu beliau menjadi khalifah. Ketika beliau menjadi khalifah, tiba-tiba seseorang, dan Umar bin Khattab kita kenal seorang khalifah yang berkorban banyak kepada hadap rakyatnya. Berjaga malam ketika rakyatnya tidur, lapar ketika rakyatnya kenyang, berletih ketika rakyatnya santai, dan begitu seterusnya. Tiba-tiba seseorang datang kepadanya, wahai Umar, sesungguhnya engkau tidaklah memberi, engkau bakhil, sesungguhnya engkau mau enaknya saja. Marah Umar. Umar marah besar. Bagaimana tidak dia marah? Dia sedang sekarang dalam keadaan letih, baru memberikan harta orang. Kemudian tiba-tiba orang mengatakan seperti itu. Naluri manusianya timbul. Tapi Abdullah bin Abbas mengingatkannya. Ya Amirul Mukminin, biarkan dia. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa a'rid 'anil jahilin. Jauhilah, biarkanlah, berpalinglah dari orang-orang bodoh. Sesungguhnya orang ini bodoh. Maka ketika saya bacakan ayat tersebut, kata Abdullah bin Abbas, merah mukanya langsung menghilang. Karena apa? Mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala. Begitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ahlu sunnati wal jamaah, ya ikhwan, kaum muslimin yang dirahmati Allah, ingin mengikat kaum muslimin semuanya untuk cinta kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sebagaimana cintanya para sahabat dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah. Kita tidak diikat, keislaman kita tidak diikat dengan hizbi, dengan kepartaian, tidak. Keislaman kita tidak diikat dengan bai'at. Kita tidak pernah membayar orang sebagaimana kelompok-kelompok yang lain. Keislaman kita tidak diikat dengan harta. Kita tidak pernah menjanjikan harta. Orang yang masuk ahlu sunnah dia akan kaya, tidak. Akan tetapi kita mengikat kaum muslimin. Ahlu sunnah wal jamaah mengikat kaum muslimin dengan surga. Dengan apa yang telah Allah janjikan. Sesuai dengan keimanannya kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita ikat. Mari bersama-sama kita mengikat diri kita dengan keimanan kita kepada kitabullah sebagaimana para sahabat. Buhul yang tidak pernah putus, hablullah yang tidak pernah patah putus jika seandainya di saat buhul-buhul yang lainnya putus. Dialah tali Allah yang subhanahu wa taala yang tidak pernah putus. Para ikhwan dan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mendengar ayat tersebut, dia langsung berpaling kepada wanita itu, kemudian dia bilang, dia merdeka karena wajah Allah subhanahu wa taala. Dia merdeka karena wajah Allah. Umar bin Abdul Aziz, siapa yang tidak mengenal Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz, di setiap akhir bulannya dia mendapat gaji, dia membeli gula, dia membeli gula. Kemudian dia infakkan. Ketika ditanya, ya Amirul Mukminin, kenapa engkau tidak beri uang saja? Kenapa engkau beli gula? Maka dia menjawab, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sesungguhnya saya mencintai gula, saya suka dengan gula. Dan Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Rabi' bin Khuzaim, salah seorang pimpinan tabi'in. Rabi' bin Khuzaim, seorang tabi'in yang masya Allah, yang mustajab doanya. Ketika dia tua, dia lumpuh. Tidak bisa berjalan. Datang kepadanya dua orang muridnya. Mengatakan, ya imam, sesungguhnya telah datang di Irak ini, dia tinggal di Irak, sesungguhnya telah datang di Irak ini seorang tabib yang cerdik, yang pandai untuk mengobati lumpuhmu. Maka kemarilah, berangkat bersama kami untuk menemuinya. Apa kata Rabi'ah? Bukankah sudah saya katakan kepada kalian, carikan untuk saya seorang tabib. Seorang tabib yang bagaimana, wahai imam? Seorang tabib yang dapat menghapusi semua dosa-dosa saya. Seorang tabib, itu perhatian saya kepadanya. Saya tidak perhatian pada lumpuh saya. Datangkan kepada saya seorang tabib yang dapat menghapuskan dosa dan kesalahan saya, maka saya akan berobat kepadanya. Apa kata mereka berdua, ya imam? Dialah tabib Allah. Ya, dialah tabib Allah. Sungguhnya, saya telah melihat Ad, Hud, Thamud. Bukankah pada mereka tersebut ada tabib, ada orang, ada dokter, dan ada yang sakit, ada yang mengobati, dan ada yang diobati? Kemana mereka? Yang tinggal hanya dosa-dosa mereka. Itu kata Rabi' bin Khuzaim. Akan tapi, masya Allah, sesungguhnya lumpuhnya Rabi' bin Khuzaim, setiap kali dia mendengar azan, lumpuhnya hilang. Dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, bukakan lumpuhku jika seandainya mendengar azan. Maka setiap dia mendengar azan, sebenarnya dia tidak butuh tabib. Cukup baginya untuk mengangkat kedua tangannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, sembuhkan saya. Allah akan sembuhkan dia. Wali dari wali Allah. Ucapannya sudah terdengar dan menggetarkan langit. Untuk apa baginya sebab? Karena dia dari wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap dia mendengar azan, dia kembali setelah sehat dan sebagainya, pergi ke masjid, kemudian ketika pulang ke masjid, dia lumpuh kembali. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya ditanya oleh salah seorang ikhwan. Ikhwan tersebut dia mempunyai anak yang tidak kunjung sembuh-sembuh. Terus dia bertanya tentang masalah pengobatan alternatif. Intinya pengobatan ke dukun. Dia memang tidak mau untuk berobat ke dukun, akan tapi orang tuanya memaksanya untuk ke dukun. Kemudian dia menanyakan bagaimana sikapnya. Kemudian saya terangkan, "Bapak," saya bilang, "antum, syariat tidak pernah menuntut seseorang untuk lepas dari sembuh. Untuk memaksa-maksa sehingga kita harus mencari sesuatu sarana yang haram untuk kesembuhan. Sesungguhnya turunan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah istiqamah di atas jin. Bisa kita tetap mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai keadaan, sakit atau sembuh, sehat, kaya atau miskin. Itu yang dituntut oleh syariat. Tidak pernah selamanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai hamba-hambaku, wajib bagi kalian sembuh. Kalau tidak kalian sembuh, kalian berdosa." Tidak pernah. Pernah Allah menurunkan begitu? Tidak. Yang wajib bagi kita adalah istiqamah di atas din. Kalau seandainya kesembuhan tersebut melalui cara yang haram, untuk apa? Kalau seandainya itu akan membawa kita ke neraka. Kalau seandainya kekayaan akan membawa kita mencari kekayaan tersebut, penyebabnya adalah neraka, apa gunanya? Kita tidak istiqamah di atas din. Yang harus hidup itu datar ya ikhwan adalah istiqamah. Sedangkan sakit dan sembuh, sehat, kaya dan miskin itu tidak perlu datar. Dia adalah bunga-bunga hidup yang Allah telah takdirkan di Lauhul Mahfuz, di Sidratul Muntaha. Hanya kita bisa ikhtiar. Maka saya turunkan sebuah hadis. Saya terangkan kepadanya bukti bahwa kesembuhan bukan kewajiban untuk kita. Kesembuhan bukan tujuan hidup. Anda, jika seandainya tidak sembuh, Anda tidak berdosa. Bahkan kadang-kadang di dalam kesakitan ada hikmah, ada kebaikan, ada kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan juga ucapan saya ini mengatakan bahwa Anda harus sakit setelah pulang ngajian ini, akan tetapi ingin mengerti bahwa janganlah untuk sebuah musibah kita mempercepatnya untuk berlaku maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, "La yastabti'annakum talabar rizqi an tatlubuhu bima'asillah." Janganlah kalian ketika rizki datang terlambat kepada kalian, kalian mempercepatnya dengan berlaku maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. "Ya Rabb, saya sudah setahun dua tahun bekerja, tidak ada yang menerima saya. Ah, ya udahlah. Saya harus melakukan dosa, maksiat. Harus terpaksa, darurat." Tidak, tidak pernah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kita untuk menjalankan hal seperti itu. Di dalam berobat juga Allah mengatakan begitu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurun penyakit kecuali bersamanya obat, dan Allah Subhanahu wa taala tidak meridai pengobatan dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya turunkan sebuah hadis. Seorang tua, ibu yang sudah baya datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, sungguhnya saya usrah, saya kesurupan. Fad'ullah li." Maka doakan kesembuhan untuk saya. Dalam kata lain, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya kesurupan dan saya ketika kesurupan suka telanjang, terbuka aurat saya. Doakan saya." Apa kata Rasulullah SAW? "Wahai ibu, engkau dua pilihan. Saya doakan engkau dan engkau sembuh, atau engkau bersabar dan engkau mendapatkan surga." Kalau seandainya kesembuhan adalah sebuah kewajiban, Rasulullah tidak akan memberikan dua pilihan. Engkau saya doakan dan sembuh, atau engkau bersabar dan mendapatkan surga. Makanya sebagian salaf, karena ketinggian iman mereka, mungkin kita tidak masuk akal, sebagian salaf merindukan sakit. Karena keutamaan sakit, sebagian salaf merindukan perbudakan. Abu Hurairah di antaranya. "Demi Allah, kalaulah bukan karena menuntut ilmu dan dekat dengan Rasulullah, niscaya saya akan bermaksud dan bertujuan jadi budak." Karena besarnya dosa pahala perbudakan di dalam Islam. Dua kali lipat dari dosa orang yang merdeka. Begitu kan juga sakit. Para salaf sangat mencintai merindukan sakit. Bahkan di dalam Islam, orang yang tidak pernah sakit, orang yang tidak pernah sakit di dalam hidupnya, sampai tidak pernah demam, tidak pernah filak dan semacamnya, mesti ditanyakan keimanannya. Ditanyakan keimanannya. Suatu hari Rasulullah SAW ditawarkan seorang gadis. Seorang gadis. Kemudian orang tuanya menerangkan semua kecantikannya. Dan Rasulullah SAW menginginkannya. Setuju. Akan tetapi karena kecoplosan, dia mengatakan, ya Rasulullah, di samping kecantikannya, di samping keindahannya, di samping ini dan semacamnya, dia tidak pernah sakit, ya Rasulullah. Bahkan dia tidak pernah sakit pilek sekalipun. Apa kata Rasulullah? Saya tidak membutuhkannya, bawalah. Dia tolak oleh Rasulullah SAW. Karena seorang mukmin diuji di dunia. Seorang mukmin diuji di dunia. Yang tidak diuji orang munafik, orang kufar. Jadi mesti sakit, ada sakit. Rasulullah SAW diuji dengan sakit dua kali lipat laki-laki. Sakitnya laki-laki. Inni u'aku kama yu'aku rajulaini minkum. Sungguhnya saya demam seperti demamnya dua orang laki-laki di antara kalian. Jadi jangan mengecilkan arti sakit. Dia tanda keimanan. Jika seandainya dia bersabar. Jika seandainya sakit adalah musibah besar, niscaya Allah akan jauhkan kepada orang-orang yang terpilih dari dia. Ayub alaihissalam ditimpakan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu tadi, kemudian dia berpikir, permasalahan sekarang yang dia hadapi adalah surga atau kesembuhan. Yang menjanjikannya adalah Rasulullah. As-sadiqul masduq. Seorang yang jujur yang tidak pernah berdusta. Permasalahan yang sangat berat. Seringkali sahabat Rasulullah SAW ketika ditawarkan oleh Rasulullah SAW tentang surga, dia berpikir. Berpikir. Sebagaimana yang saya katakan, seorang sahabat yang setelah membantu Rasulullah, nampak keseriusan dia membantu, kemudian Rasulullah mengatakan, sini sebentar. Mintalah yang kau inginkan. Ya Rasulullah, kalau hal ini, berikan saya waktu semalam berpikir. Semalam penuh dia berpikir. Kemudian pagi-paginya dia datang, ya Rasulullah, engkau tadi malam mengatakan, untuk saya meminta kepadamu, telah saya pikir semalam panjang. Kemudian saya pikir tentang dunia, saya berpikir tentang rezeki. Sungguhnya bagaimanapun, sekalipun aku meminta, sungguhnya Allah telah mentakdirkan. Sesungguhnya rezeki seseorang sesuai dengan ajalnya. Akan tetapi masalah surga, masalah yang besar ya Rasulullah. Maka doakan saya masuk surga. Itu katanya, ucapannya. Itu dia para sahabat Rasulullah SAW. Ketika dia ditawarkan, ibu ini ditawarkan tentang surga atau semua. Apa kata dia? Ya Rasulullah, saya memilih sakit, akan tetapi saya masuk surga. Akhirnya Rasulullah SAW tidak mendoakan kesembuhan untuknya. Akan tetapi, dia mengatakan, ya Rasulullah, kan tapi saya kesurupan dalam keadaan telanjang, tolong doakan. Kalau saya kesurupan, saya tidak telanjang. Maka didoakan oleh Rasulullah tidak telanjang. Akhirnya ibu tersebut kesurupan seumur hidup dan dia masuk surga. Wallahu ta'ala a'lam. Yang pertama, sabda Rasulullah SAW mengatakan, wabda biman ta'ul. Mulailah nafkah tersebut dari orang-orang yang engkau bertanggung jawab dengannya. Hadis tentang, hadis-hadis yang kita bacakan sebelumnya, ini menyangkut tentang sedekah infak umum. Karena harta itu pengeluaran di dalam Islam terbagi dua. Pertama, sedekah wajib. Yang kedua, sedekah sunnah. Sedekah wajib, itu para ulama sepakat bahwa dia adalah zakat. Cuma para ulama berselisih apakah ada selain dari zakat kewajiban yang lainnya. Sebagian mengatakan tidak ada. Sebagian lagi mengatakan ada. Akan tetapi, saya melihat bahwa kita katakan memang ada selain dari zakat, ada kewajiban lain bagi harta. Akan tetapi bukan berkaitan dengan harta tersebut. Akan tetapi berkaitan dengan kondisi seseorang. Misalnya, tamu datang. Maka kewajiban harta kita untuk memberi tamu tersebut jamuan. Karena Rasulullah SAW mewajibkan kita menjamu tamu. Ketika seseorang ibnu sabil datang kepada kita, meminta harta kepada kita, timbul lagi kewajiban. Bukan dari kewajiban harta, akan tetapi dari kewajiban dia ibnu sabil. Akan tetapi ini lafaz khilaf, khilaf lafzi. Perselisihan di kalangan ulama yang mereka perselisihkan kewajiban harta. Maksudnya harta itu apa saja yang diwajibkan darinya. Kalau tamu atau ibnu sabil tadi bukan dari kewajiban harta, kan, tapi dari kewajiban dia sebagai ibnu sabil dan dia kewajiban dari tamu keluar harta. Sedangkan harta itu khilaf lafzi wallahu taala alam, yaitu tentang masalah apakah ibnu sabil atau fakir miskin yang datang kepada kita termasuk kewajiban harta atau kewajiban di luar harta. Yang jelas khilaf perselisihannya lafzi, hanya sebatas lafaz, kan, tapi prakteknya para ulama kita tetap mewajibkan mengeluarkan zakat sebagaimana kewajiban kita memberi ibnu sabil, memberi tamu dan hal-hal yang diwajibkan, memberi istri, memberi anak dan semacamnya. Baik, wabda biman ta'un juga masuk ke dalam teori pembayaran zakat. Memulai dari prioritas orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan kita, orang yang terdekat. Dalam artian, kemana zakat yang dianjurkan untuk diberikan? Maka adalah orang-orang yang mulai adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Jelas tidak masuk ke dalam masalah zakat jika seandainya pemberian tersebut kepada istri, kepada anak, kepada orang-orang yang kita wajib nafkah kepadanya, karena akan terjadi daur, akan terjadi perputaran. Dan itu tidak menjadi hikmah dari zakat. Zakat adalah pemberian harta kita kepada orang lain. Kalau seandainya pemberian harta kita kepada kita, kembali lagi kepada kita, akan terjadi perputaran yang tidak ada hikmahnya di dalam pembayaran zakat. Jadi, dalam sisi prioritas, iya, dahulukan yang lebih dekat kepada kita, akan tapi dalam sisi hadis tidak termasuk zakat. Wallahu ta'ala alam. Ini pertama. Yang kedua, tentang masalah memberi infak yang terbaik. Ini tentang jelas tentang masalah sedekah tatawwu. Sedekah sukarela, tidak wajib. Kalau seandainya seorang yang meminta yang terbaik, jelas ini adalah buruk sifat dari yang meminta. Apalagi dia meminta kemudian menolak karena alasan kecil. Kasih 50 ribu enggak mau, kecil Pak. Dia bilang, gaji saya aja sehari 100 ribu katanya. Lah kalau seperti itu jelas buruk sifat dari orang yang meminta. Akan tapi jelas yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keridhaan hati dari yang memberi infak dengan memberi harta yang terbaik darinya. Wallahu taala alam. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika dia menyembelih memotong kambing, kemudian Aisyah membawa pahanya, paha kambing, karena Rasulullah SAW menyukainya. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Aisyah, apa yang tersisa dari kambing? Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, pahanya. Satu paha ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Aisyah menjawabnya, ya Rasulullah, yang tinggal adalah pahanya. Apa kata Rasulullah? Tidak, ya Aisyah. Sesungguhnya yang sisanya adalah pahanya. Jadi di sini terjadi perbedaan antara Aisyah memahami dengan Rasulullah. Ada yang mengerti ini? Apa kata Rasulullah? Apa yang tinggal ya Aisyah? Apa kata Aisyah? Yang tinggal ya Rasulullah pahanya. Apa kata Rasulullah? Tidak. Kan tapi yang tersisa adalah pahanya. Maksudnya adalah sebenarnya seseorang itu ketika dia memberi kepada orang lain itulah yang miliknya. Sedangkan yang dia makan untuknya itu yang tersisa, yang makan kemudian hilang dari perutnya itu tidak menjadi pahala baginya. Sehingga itu yang tersisa, bukan yang tertinggal. Yang tinggal adalah sesuatu yang dia infakkan dari kepalanya, dari badan-badannya, selain dari paha tadi, itu yang tertinggal. Yaitu tertinggal untuk akhirat menjadi pahalanya. Akan tapi yang tersisa ya Aisyah ini tinggal. Ini yang kau sisakan. Semuanya tertinggal menjadi pahala yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tertinggal dari harta kita adalah apa yang kita infakkan, bukan yang kita makan. Rasulullah SAW satu malam bertemu dengan Abu Bakar dan Umar, kemudian dia mengatakan, apa yang membuat kalian keluar pada tengah malam seperti ini? Maka dijawab oleh Abu Bakar dan Umar, ya Rasulullah, al-ju' lapar. Malam hari lapar. Nah, kalau begitu ayo kita berangkat. Bertemu salah seorang rumah Ansar. Kemudian para sahabat tersebut masuk ke kebunnya. Dahulu kebun adalah bukan kebun ladang untuk berangkat ke hutan sana, tidak. Kebun adalah rumah seseorang dikitari oleh kebun-kebunnya. Itu dahulunya. Datang dia kepada para sahabat, ke rumah salah seorang sahabat Rasulullah, kemudian dia jamu. Apa kata sahabat tersebut? Dia Ansar, seorang yang paling dermawan. Orang-orang Ansar dermawan. Ketika datang Rasulullah dan Abu Bakar dan Umar, dia lihat wajahnya yang begitu merona, bahagia. Tamu yang mulia dengan jamuan.

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: إخوتي السلام عليكم الله sahabat رجاء dimanapun anda berada. Alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Armen Halim Narur rahimahullah dalam pembahasan dari tema nafkah yang baik. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita semua dalam meraih hidayah dan petunjuk-Nya. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 21.51 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan Jeda Radio Roja. Dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Yahya Hawa di Surat Al-Hajj. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Nurun minal Qur'an.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu.

hikmah hidup di dunia. Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah, aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
6: Dari أبو هريرة رضي الله عنه dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Cileungsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana metodologi Al-Quran di dalam mendakwahkan Tauhid Al-Uluhiyah. Sekarang kita beralih kepada tema yang merupakan kenyataan terpahit dalam kehidupan manusia, yaitu sejarah munculnya perbuatan syirik. Kenapa disebut sejarah munculnya perbuatan syirik? Karena tadinya syirik itu tidak ada. Tadinya manusia itu seluruhnya berada di atas tauhid, di atas fitrah. Lalu perbuatan syirik muncul terkemudian. Jadi perbuatan syirik itu sesuatu yang baru. Adapun hal yang pokok, yang asal dalam kehidupan manusia adalah tauhid. Salah satu penyebabnya adalah karena kebodohan, karena ketidaktahuan, karena kurangnya ilmu. Oleh karena itu, setelah seorang muslim mengenal al-haq, mengenal kebenaran, mengetahui tauhid yang terutama tauhid al-uluhiyah, maka setiap muslim pun wajib mengenal, memahami, mengetahui musuh dari tauhid, yaitu syirik, lawan dari tauhid. Untuk apa? Untuk dijauhi. Bukan untuk diyakini, diamalkan, dipraktekkan, bukan. Tapi untuk dijauhi. Kalau tidak faham, tidak tahu, maka bisa jadi diamalkan tanpa disadari, karena kebodohan dan karena ketidaktahuan. Seorang penyair menyatakan, "Araftu syar la lisyar walakin litawaqqihi." Aku mengenal keburukan bukan untuk mengamalkan keburukan itu, tapi untuk menjaga diri dari hal itu. Sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu an, dia berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anisyarr makhafatan an aqa'a fihi." Kata Hudzaifah, manusia selalu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, karena tingginya hamasah atau semangat mereka untuk mengamalkan kebaikan. Banyak para sahabat bertanya hanya tentang kebaikan. Sedangkan aku, kata Hudzaifah, sering bertanya kepada beliau tentang keburukan, karena khawatir terjerumus ke dalam keburukan itu tanpa disadari. Aku selalu bertanya tentang keburukan agar aku bisa menghindarkannya, khawatir terjerumus ke dalamnya. Ya. Berkata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, yushiku antang kudaur al-Islam urwatan. Idza nasha fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Kata Amirul Mukminin, hampir-hampir ikatan Islam ini terputus seutas demi seutas apabila sudah berkembang, sudah banyak menyebar di tengah-tengah kaum muslimin orang-orang yang tidak mengenal nilai-nilai jahiliyah. Enggak tahu kemungkaran itu yang bagaimana, enggak tahu keburukan itu yang bagaimana, enggak tahu nilai-nilai jahiliyah itu yang bagaimana. Nah, tidak tahu. Akhirnya tanpa disadari mereka terjerumus ke dalam keburukan itu. Karena ketidaktahuan, karena kebodohan, akhirnya seutas demi seutas ikatan Islam itu lepas dari diri mereka. Nah, jauh-jauh hari sebelum itu, seorang nabi yang disebut bapaknya para nabi, ahli tauhid, pemberantas kesyirikan. Siapa? Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Disebut bapaknya para nabi karena nabi-nabi setelahnya itu turunan beliau. Baik melalui jalur Ishak ataupun Ismail. Yang terbanyak melalui jalur Ishak. Dari mulai Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib terus sampai Isa itu turunan Ishak. Baru Nabi SAW turunan Nabi Ismail. Tapi seluruhnya adalah turunan Nabi Ibrahim. Beliau ahli tauhid. Nah, tapi kekhawatiran beliau tentang syirik amat sangat kuat. Khawatir dirinya dan juga keluarganya, anak turunannya terjerumus dalam perbuatan syirik. Itu khawatir. Maka beliau berdoa. Dan doa beliau ini oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran, dalam surah Ibrahim ayat 35 sampai 36. Rabbij'al hadzal balada aminan wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna kathira minan nas. Kata Allah, berkatalah Nabiullah Ibrahim, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Negeri apa maksudnya? Kota Mekah. Doa Nabi Ibrahim dikabul sampai sekarang, kota Mekah merupakan kota yang sangat aman. Bukan berarti tidak ada kejahatan, ya ada. Pencopetan ada, ya. Kebid'ahan ada di sana. Tapi dibanding negeri-negeri lain di dunia itu teraman. Ya Allah, jadikan negeri itu negeri yang aman. Wajnubni, dan jauhkan aku wabaniya dan anak-anak turunanku an-na'budal asnam, dari menyembah kepada berhala. Jauhkan dari perbuatan syirik. Ini Nabi Ibrahim, seorang yang maksum, yang dijaga oleh Allah, tapi takutnya kepada perbuatan syirik itu luar biasa, sampai berdoa. Kalau beliau saja seperti itu berdoa agar dijauhkan dari syirik, apalagi kita. Maka layak doa ini dibaca, ya. Nabi Ibrahim menyatakan, wajnubni wabaniya an-na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anak turunanku dari menyembah kepada berhala. Kenapa? Rabbi innahunna adlalna kathira minan nas. Ya Allah, sesungguhnya berhala-berhala tersebut telah banyak menyesatkan manusia. Nah, berdasarkan hal itulah, maka wajib bagi setiap muslim merasa takut yang luar biasa terhadap perbuatan syirik. Takut terjerumus tanpa disadari karena kekurangan ilmu. Baik syirik besar, termasuk juga syirik kecil. Dan wajib juga mengetahui perbuatan-perbuatan syirik, perkara-perkara syirik, untuk dijauhi dalam kehidupan kita. Apa itu syirik? Syirik adalah sarfus syai'in min anwa'il ibadah li ghairillah. Kaddu'a wadzabah wannadhar wal istighathah bi ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. Syirik itu adalah menunjukkan perbuatan-perbuatan ibadah kepada selain Allah. Seperti berdoa. Berdoa itu ibadah. Kata Nabi SAW, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kepada siapa? Ibadah kepada siapa doa itu ditujukan. Kalau kita berdoa kepada Allah, kita sedang beribadah kepada Allah melalui doa, dengan cara berdoa. Maka kalau seseorang berdoa kepada malaikat, berarti dia ibadah kepada malaikat. Kalau seseorang berdoa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah meninggal, berarti dia beribadah kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau seseorang berdoanya kepada ruh-ruh orang-orang yang sudah mati, orang-orang yang sudah mati itu diyakini solehnya, termasuk kepada para nabi, berdoa kepada ruh para nabi, berarti beribadah kepada para nabi. Dan ini terlarang, ini syirik. Tidak boleh, karena apa? Ibadah itu hanya boleh ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi makna syirik adalah menunjukkan jenis-jenis perbuatan ibadah kepada selain Allah. Contohnya seperti berdoa. Maka ikhwah, jangan sekali-kali berdoa kepada selain Allah. Termasuk kepada para malaikat, termasuk kepada ruh-ruh para nabi yang sudah wafat. Maka tidak boleh, karena itulah ibadah. Contoh lain, umpai adzabah. Adzabah itu apa? Menyembelih. Menyembelih ibadah. Tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah. Allah berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakan olehmu, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku, semuanya hanya bagi Allah Rabbul Alamin, la syarikalah, yang tidak ada sekutu bagi dia dalam hal ini. Salat, menyembelih, hidup, mati, semuanya lillah. Semuanya untuk Allah. Tidak boleh ditujukan untuk selain Allah. Kalau kita salat, ruku, sujud kepada selain Allah, syirik. Demikian juga menyembelih, bukan untuk Allah Azza wa Jalla, itu juga syirik. Ila syarikalah, tidak ada sekutu dalam hal itu bagi Allah Azza wa Jalla. Fasalli li rabbika, teruskan, fasalli li rabbika wanhar apa wanhar, ha atau ha, ha, jangan salah baca di sini. Fasalli, maka salatlah kamu, li rabbika untuk Rabbmu, wanhar, dan menyembelihlah juga untuk Rabbmu. Allah menyandingkan salat dengan menyembelih. Di ayat tadi, sesungguhnya salatku dan sesembelihanku. Di ayat Al-Kautsar ini, fasalli li rabbika wanhar. Allah menyandingkan salat dengan menyembelih. Jangan dibaca wanhar. Ada yang tahu apa arti wanhar dengan ha badag? Bentaklah. Wa ammas sa'ila fala tanhar apa tanhar? Tanhar. Adapun yang minta-minta, jangan kamu bentak. Kalau dibaca wa ammas sa'ila fala tanhar, jangan kamu sembelih. Fasalli li rabbika wanhar. Kalau dibaca wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan membentaklah. Jauh ya, beda makhraj, maknanya jauh. Makanya belajar tahsin, belajar tajwid dan makhraj. Salam makhraj, maka berbeda makna. Ya. Allah SWT menyandingkan antara menyembelih dengan sholat. Menunjukkan menyembelih adalah salah satu jenis ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah SWT. Demikian juga nazar. Demikian juga istighatsah kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang hanya Allah yang mampu. Makna istighatsah itu isti'anah. Makna istighatsah itu minta bantuan, minta pertolongan. Bedanya dengan isti'anah, kalau isti'anah minta bantuan untuk meraih hal-hal yang manfaat, kalau istighatsah minta bantuan agar dilepaskan dari hal-hal yang madarat, agar dijaga, dipelihara dari perkara-perkara yang madarat. Kalau seseorang berdoa, ya Allah, beri saya rizki, limpahkan kepada saya rizki yang halal dan barokah, itu isti'anah apa istighatsah? Isti'anah, karena meminta hal yang bermanfaat. Kalau umpama, ya Allah, lepaskan kami dari penderitaan ini, itu apa namanya? Istighatsah. Isti'anah ataupun istighatsah tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah dalam perkara-perkara yang hanya Allah yang mampu melakukan apa yang kita minta. Seperti umpama, ya Allah, hindarkan kami dari bencana alam, manusia enggak ada yang bisa, hanya Allah. Itu istighatsah kepada Allah. Adapun istighatsah kepada manusia dalam perkara yang manusia itu mampu memberikan pertolongan yang kita minta, maka dibolehkan. Seperti contoh umpamanya, seseorang sakit, datang ke dokter, minta tolong kepada dokter sembuhkan penyakitnya. Dengan cara yang logis, rasional, empiris, yang ilmiah, yang mengandung hubungan sebab-akibat antara penyakit dengan cara pengobatan itu, boleh. Boleh meminta pertolongan dalam perkara yang memang manusia itu mampu memberikan pertolongan seperti itu. Umpamanya, punggung kita gatal. Bisa menggaruk? Enggak, susah, enggak ada alat. Akhirnya minta tolong ke kawan, tolong garukan. Itu istighatsah, minta tolong untuk melepaskan diri dari rasa gatal. Boleh apa tidak? Boleh. Enggak, oh jangan lo syirik. Enggak, karena dalam perkara yang memang orang itu mampu. Yang dianggap syirik adalah dalam perkara yang orang manapun tidak mampu memberikan pertolongan yang diminta, ya. Seperti umpamanya kita kekeringan. Hujan sudah lama bertahun-tahun tidak turun. Lalu kita meminta kepada Allah agar kita dilepaskan segera dari kesulitan itu. Hanya Allah yang mampu. Jangan cari dukun kemudian meminta agar hujan diturunkan. Enggak, itu ya dia enggak bisa, ya itu perbuatan syirik. Maka tidak boleh, ya. Walhasil, syirik itu adalah menunjukkan perbuatan ibadah, apapun bentuk perbuatan ibadah itu, kepada selain Allah. Seperti berdoa, seperti menyembelih, seperti nazar, seperti isti'anah dan istighatsah dalam perkara-perkara yang hanya Allah yang mampu, maka kalau ditujukan kepada selain Allah itu

lahirkan di atas fitrah itu. Makanya Nabi SAW dalam hadis sahih, riwayat Imam Al-Bukhari menyatakan, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada satupun bayi yang lahir, siapapun orang tuanya. Orang tuanya musyrik, orang tuanya Yahudi, orang tuanya Nasrani, orang tuanya Hindu, Buddha atau ateis. Ma min mauludin, tidak ada satupun bayi yang lahir, illa yuladu alal fitrah, kecuali dia lahir di atas fitrah. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai periwayat hadis ini dan rawi sebuah hadis, adra bi makna, lebih tahu, lebih faham tentang makna dari hadis ini. Kata Abu Hurairah, atadruna mal fitrah, tahu enggak kalian apakah yang dimaksud fitrah di dalam hadis ini? Dia kemudian melanjutkan, al fitratu wal Islam. Fitrah yang dimaksud di sini adalah Islam. Kemudian beliau membacakan ayat 30 surah Ar-Rum tadi, fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Agama Islam ini, inilah fitrah Allah yang seluruh manusia telah diciptakan di atas fitrah itu. Sesuai dengan hadis tadi. Jadi semua bayi lahir di atas Islam, walaupun orang tuanya Yahudi ataupun Nasrani atau apapun agamanya atau bahkan tak beragama. Lalu Nabi menyatakan, fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Kedua orang tuanya lah yang menyahudikan si anak ini, menasranikan atau memajusikan. Kalau orang tuanya Nasrani, nanti anaknya ketika gede dibaptis jadi Nasrani. Kalau orang tua Yahudi, anak ini kalau sudah gede diyahudikan. Begitu juga agama-agama lain. Tadinya dia Islam. Maka Allah berfirman, kana an-nasu ummatan wahidatan, faba'athallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin, wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fi. Dulunya manusia itu satu umat yang satu, yang bersatu, yang berukhuwah di atas tauhid. Lalu menyimpanglah manusia dari tauhid tersebut, ada yang terjerumus kelam syirik, bid'ah, maksiat. Setelah mulai banyak penyimpangan, faba'athallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Lalu barulah Allah mengutus para nabi sebagai para pemberi peringatan, apa, beri kabar gembira dan pemberi peringatan agar orang-orang yang menyimpang tadi itu kembali ke atas tauhid, kembali ke atas kebenaran. Wa anzala ma'ahumul kitab, lalu Allah pun menurunkan kepada mereka kitab dengan sebenarnya. Untuk apa? Liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fi, untuk menghukumi di antara manusia dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, kana baina Adam wa Nuh asyrata qurun kulluhum ala al-Islam. Jarak waktu antara Adam dan Nuh ada 10 generasi. Kulluhum ala al-Islam, semuanya di 10 generasi itu di atas Islam. Sebelum Nuh diutus, seluruh kaum muslimin di atas Islam. Di atas tauhid, tidak ada syirik. Nah, setelah di zaman Nabi Nuh, baru ada beberapa penyimpangan. Nah, setelah penyimpangan itu terjadi, barulah diutus Nuh alaihi salatu wasalam untuk mendakwahi mereka. Sebelum Nuh, maka tidak ada lagi penyimpangan di dalam masalah tauhid, ya. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih ketika menerangkan ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah 213 bahwa manusia dulunya satu umat di atas tauhid. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa hadha huwa al-qaulus sahih fil ayah
Wasahihu hadzal qaul aidan, wasahaha hadzal qaul aidan Imam Ibnu

0: كثير وأول ما حدث الشرك في الأرض في قوم نوح حين غلوا في الصالحين. Ini adalah pendapat penjelasan yang benar tentang ayat ini, bahwa manusia itu tadinya di atas tauhid, di atas Islam. Dan ini juga pendapat yang dibenarkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Dan perbuatan syirik yang pertama kali muncul di muka bumi terjadi di tengah kaum Nuh. Penyebabnya, penyebab awal bermula dari asumsi atau keyakinan yang dianggap baik. Karena setan iblis laknatullah alaih tidak akan menggoda manusia untuk langsung mengajak kepada keburukan. Pada asalnya mereka itu tauhid dan semangat bertauhidnya tinggi, itu yang dimanfaatkan oleh setan laknatullah alaih, tapi minim ilmu. Tidak disodorkan hayu judi, hayu mabuk, hayu zina, enggak. Tapi bertitik tolak dari semangat yang tinggi di atas kebaikan. Apakah kebaikan itu? Yaitu menghormati orang-orang soleh di kalangan mereka. Sudah menjadi naluri bagi setiap manusia, di saat ada orang soleh pasti dihormati, ya enggak? Diagungkan. Nah, dari sanalah si setan memulai langkah menggoda manusia untuk menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan syirik. Sampai berlebih-lebihan mengagung-agungkan orang-orang yang soleh. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Nuh ayat 23, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّ وَلَا سُوَعَ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ. Berkata mereka tuh kaum Nabi Nuh, jangan kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Jangan kalian tinggalkan lima tokoh soleh terkemuka pada zaman dahulu. Lima tokoh itu namanya Wad, terus Suwa, terus Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Itu nama orang-orang yang benar-benar soleh ketika mereka hidup. Berkata Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, menukil sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadhihi asma'u rijali salihin fi min qaumi Nuh, falamma halaku auha syaitanu ila qaumihim aninsabu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba wasammuha bi asma'ihim fafa'alu falam tu'bad hatta idha halaka ulaik wa tanassakha al-ilm ubidat. Kata Ibnu Abbas dalam kitab Sahih Bukhari, kelima nama itu nama-nama orang-orang yang soleh di kalangan kaum Nabi Nuh. Lima nama yang disebut dalam surah Nuh ayat 23 tadi, Wad, ya, Suwa, Ya'uq, Ya'guth, dan Nasr. Itu nama-nama orang-orang soleh. Ketika kelima orang-orang soleh itu mati, orang pasti bersedih, ya. Seperti kehilangan obor, pareumeun obor, pareumeun teh apa? Seperti orang yang membawa obor kemudian obornya padam, poekeun, merasa gelap. Tidak ada lagi cahaya yang menerangi, seperti anak ayam kehilangan induknya. Maka auha syaitan ila qaumi an sabu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fi ansaba. Maka setan itu membisikkan kepada orang-orang yang ditinggalkan oleh orang yang soleh itu, yuk untuk mengingat-ingat jasa kesolehan mereka, ya, bikin aja patung di majlis-majlis tempat mereka memberi pelajaran, memberi nasihat. Begitu lihat patung itu, teringat kita harus ibadah. Teringat kita harus apa? Harus berbuat baik, berbuat amal soleh. Lalu mereka pun mengikuti bisikan iblis tersebut, dibuat patung-patung itu dan diberi nama dengan nama-nama mereka, lima nama ya, yaitu Wad, Suwa, Ya'uq, Ya'guth dan Nasr. Fafa'alu falam tu'bad, mereka melakukan dan tidak menyembah patung-patung itu, tidak. Hatta idza halaka haula, sehingga apabila generasi tersebut semuanya sudah mati, mereka enggak akan mungkin menyembah patung-patung ini, enggak, karena tahu ini bukan yang berhak disembah, ini hanya visualisasi dari orang soleh yang sudah mati untuk mengingat-ingat. Ketika generasi ini sudah mati semuanya, timbul muncul generasi berikutnya kurang ilmu, ilmu pun berkurang. Maka baru setan membisikkan, dahulu ayah kalian, kakek kalian menyembah patung ini, sembahlah oleh kalian. Lalu mereka pun menyembah. Mulailah orang menyembah patung itu di samping menyembah Allah Azza wa Jalla. Mereka menyembah Allah, tapi juga menyembah patung-patung tersebut. Maka tampil Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, diutus oleh Allah untuk mengingatkan mereka. Tokoh-tokohnya menentang dakwah Nabi Nuh. Ya, mereka menyatakan la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Kata tokoh-tokoh, jangan tinggalkan sesembahan-sembahan kalian, jangan tinggalkan Wad, Ya'uq, Ya'guth dan seterusnya seperti yang disebutkan di dalam ayat yang tadi. Durhaka lo, pamali kata orang Sunda Maya, nanti terkutuk. Karena apa? Karena mengabaikan nenek moyang, karuhun-karuhun orang zaman baheula. Bisa tideha, bisa mual jamuga eta hirup. Itu enggak ada terjemahan. Bisa sial nanti, durhaka ya. Nah, itu yang kemudian terjadi. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alam kitab Ighatsatul Lahafan, qala ghairu wahidin minas salaf kana haula qauman salihin fi qaumi Nuh falamma matu aqafu ala quburihim thumma sawwaru tamathilahum thumma tala alaihimul amad fa'abaduhum. Kata Imam Ibnu Qayyim, ini bukan kata saya, bukan kata si penulis kitab, tapi perkataan Imam Ibnu Qayyim yang dikutip dari kitab Ighatsatul Lahafan. Kata Imam Ibnu Qayyim, telah berkata banyak generasi salaf. Kalau dikatakan generasi salaf artinya para sahabat, kana haula qauman sholihin fi qaumi Nuh. Kelima orang tadi, Wad, Ya'guth, Ya'uq, ya, Nasr dan yang lain-lainnya tadi adalah orang-orang soleh di kalangan kaum Nabi Nuh. Ketika orang-orang soleh itu mati, manusia pun kemudian berdiri di atas kuburan mereka. Lalu mereka membuat gambar orang-orang yang mati itu, kemudian membuat patung-patung dan tidak disembah. Thumma tala alaihimul amad, kemudian berlalulah beberapa waktu yang agak lama, lalu generasi berikutnya pun menyembah patung-patung tersebut. Jadi awal munculnya perbuatan syirik penyembahan kepada patung-patung berhala bertitik tolak dari sikap yang baik yang ada pada diri manusia saat itu, yaitu menghormati, menghargai orang soleh yang sudah mati. Menghargainya, iya kita harus. Baik orang itu, orang soleh itu masih hidup ataupun sudah mati, iya. Tapi kalau lebay, berlebih-lebihan, bisa sampai kepada taraf syirik. Dan ini yang dimanfaatkan oleh iblis laknatullahi alaih. Sampai berkata para ulama setelah menukil riwayat Imam Bukhari tadi dari Ibnu Abbas, para ulama menyatakan min hadzal athar alladhi rawahu al-Bukhari an Ibnu Abbas fi ghuluwi qaumi Nuh fi salihin wa taswirihim iyyahum wal ihtifad bi suwarihim wa nasabihim ala al-majalis minhu nudriku khuturat at-taswir wa khuturat at-ta'liq as-suwar ala al-jidran wa khuturat nasb at-tamathil fil mayadin wasyawari wa anna dhalika yu'awwilu bin-nasi ila syirk. Dari athar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi dari Ibnu Abbas tentang berlebih-lebihannya kaum Nabi Nuh terhadap orang-orang soleh, mengagungkan, menghormati, mengkultuskan orang-orang soleh, sampai membuat gambar-gambarnya, sampai membuat patung-patungnya, dan ditempatkan di tempat-tempat strategis. Dari sana kita mengetahui bahaya membuat gambar, bahayanya menggantungkan gambar-gambar orang soleh di dinding-dinding rumah, juga bahayanya membuat patung-patung baik di taman-taman ataupun di jalan-jalan, dan itu bisa menggiring manusia ke dalam perbuatan syirik secara bertahap, berupa mengagungkan. Generasi awalnya tidak menyembahnya, tapi generasi berikutnya nanti akan sampai kepada penyembahan seperti yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Oleh karena itulah, maka menggantungkan foto-foto orang soleh berpotensi menuju ke arah sana. Oh, saya mah tauhidnya sudah kuat, enggak akan menyembah. Iya, generasi kita. Bagaimana dengan generasi anak kita, cucu kita, buyut kita, cicit kita, dan seterusnya? Belum tentu mereka mengetahui seperti yang kita ketahui. Setan nanti masuk tuh. Dulu bapak kamu, nenek kamu, kakek kamu, buyut kamu ini menyembah ini. Makanya menggantungkan gambarnya di kamarnya. Nih, ayo kamu sembah gambarnya. Nah, bisa begitu nanti. Dan itu yang terjadi pada umat-umat yang terdahulu. Walihada. Berdasarkan hal itulah ja'al Islam bitahrimi taswir wa la'nil musawwirin wa tawa'adahum bi asyadil wa'id wa annahum asyadun nasi azaban yaumal qiyamah saddan lidzari'ati syirk wa ibti'adan an mudahati khalqillah. Oleh karena itulah Islam datang mengharamkan gambar dan melaknat orang yang menggambarnya dan mengancam para pelakunya dengan ancaman yang dahsyat. Kita sudah pernah jelaskan dalam kitab Tauhid tentang masalah itu ya. Asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirin. Manusia yang paling hebat siksanya pada hari kiamat adalah tukang gambar. Kita pernah bahas, jangan kemudian hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diotak dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang didasarkan pada akal, perasaan, budaya, kultur, dan seterusnya. Loh, saya tukang gambar, kalau saya enggak boleh, nafkah saya dari mana? Saya enggak punya cara lain untuk mencari nafkah kecuali dengan gambar. Ada yang ngomong begitu? Kalau ini diharamkan bagaimana nasib anak istri saya? Kan begitu ya? Hadis Nabi SAW ditentang dengan argumentasi yang seperti itu. Kalau gitu bubarkan saja jurusan-jurusan seni di perguruan tinggi. Itu bisa madharat, bisa banyak seniman yang nganggur. Kan begitu ya? Dibenturkan. Akhirnya apa? Kalahlah hadis dalam konsep beragama mereka. Kena dengan ayat. Dalam surah Al-Hujurat ayat pertama dan ayat yang kedua Allah menyatakan Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Mendahului Allah dan Rasulnya artinya lebih mendahulukan otaknya, pikirannya, perasaannya, kepentingan pribadinya daripada firman Allah dan sabda Rasulnya. Ada ayat ini enggak masuk akal, enggak masuk perasaan, enggak sesuai dengan apa kehidupan yang sedang dijalankan, enggak ditolak. Kalau itu ayat ditakwil, kalau itu hadis didhaifkan walaupun para ulama ahli hadis sepakat tentang kesahihannya, ditolak atau ditakwil dengan makna yang lain yang jauh dari makna yang sebenarnya. Nah, berdasarkan hal itulah maka diharamkannya hal itu tindakan preventif. Tindakan pencegahan disebutnya saddud dzari'ah, saddan li dzari'ati syirk. Menutup pintu-pintu menuju perbuatan syirik. Mungkin generasi kita enggak akan terjerumus ke dalam syirik dengan hal-hal itu, tapi generasi berikutnya bagaimana? Dan yang harus kita wariskan kepada anak cucu kita adalah kebaikan, adalah kebenaran, adalah amal soleh, adalah tauhid, adalah hal-hal yang bisa menyelamatkan dunia kita sampai kepada akhirat kita. Dari sini pula kita mengetahui betapa cerdasnya syaitan laknatullahi alaih dalam menyesatkan Bani Adam. Taktik, strategi mereka begitu jitu. Mereka tidak menyesatkan Bani Adam dengan menawarkan perbuatan-perbuatan buruk secara langsung, tidak. Tapi memanfaatkan sisi baik yang ada pada diri manusia. Dari sanalah mereka memulai menyesatkan. Sisi baik yang dimaksud tadi adalah kecintaan kepada siapa? Para solihin, para nabi, para ulama, para wali-wali Allah. Iya, kita wajib mencintai mereka. Membenci mereka adalah kemunafikan. Kita wajib menghargai mereka, menghormati mereka, mengikuti ilmu dan amal mereka yang dilandaskan pada ilmu tadi. Wajib. Dan itu diyakini oleh semua orang, termasuk orang awam. Di mana-mana, seawam apapun, sejahat apapun orang yang awam, kalau kepada orang berilmu yang soleh biasanya hormat. Dan setan memanfaatkan itu, dipus, didorong, ya, di apa, disupport manusia untuk menghormati, mengagungkan orang-orang soleh sampai melebihi batas yang dibolehkan. Sampai masuk kepada kultus, sampai menjadikan mereka sebagai wasilah dalam berdoa, dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sukses besarlah si setan laknatullahi alaihi. Ya. Berdasarkan hal itu, maka ketika setan melihat di dalam kaum Nabi Nuh, mereka memiliki kecintaan yang besar kepada orang-orang yang soleh, maka setan mengajak untuk memupuk kecintaan kepada orang-orang yang soleh ini sampai pada tingkat ghullu, berlebih-lebihan. Berupa mereka disuruh membuat gambar-gambarnya setelah kematian orang-orang soleh. Meningkat lagi membuat apa? Membuat patung-patungnya. Tadarruj, bertahap, tidak sekaligus, sampai pada generasi tertentu yang memungkinkan mereka terjerumus ke dalam perbuatan syirik nyata, barulah setan secara terang-terangan menyatakan, sembahlah patung ini karena kakek kamu dahulu pun menyembah patung ini, lalu disembahlah patung ini. Secara bertahap. Lalu Allah mengutus Nabi Nuh, maka diterangkan, enggak boleh menyembah itu. Dan disinilah nilai perjuangan sebuah dakwah. Begitu dakwah tidak langsung, oh terima kasih kami sudah diingatkan, lalu berhenti dari perbuatan syiriknya. Apakah begitu? Enggak ada sejarahnya begitu. Berdakwah itu tidak seperti menggoreng pisang saat itu, motongin pisang, masukkan ke adonan, kucek-kucek-kucek, masukin ke goreng, ke katel yang sudah matang minyaknya, jeres gitu ya. Setelah matang, diangkat, blem. Hari itu keluar lagi. Sukses besar. Itu goreng pisang. Gak ada tantangan. Bahkan banyak yang mensupport ya. Ayo yang banyak gorengnya biar kita kebagian. Kan begitu kan. Ini dakwah bukan goreng pisang. Sekali dakwah, jangan berharap langsung disambut. Harus merasakan sakit hati terlebih dahulu. Ditentang, dicela, dihina, disakiti fisik dan psikis. Dipojokkan secara sosial. Diboikot secara ekonomi, ya, dihina habis-habisan dari aspek kehormatan kita. Dan itu teralami oleh semua nabi, bahkan tindakan fisik. Banyak nabi yang dibunuh. Ada yang berhasil, ada yang juga tidak. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Ada yang mau ngebunuhnya? Banyak. Tapi gagal total mereka. Tidak berhasil. Bahkan Islam berkembang lebih banyak, lebih luas lagi. Sampai orang-orang yang tadinya berniat keras mau membunuhnya, kemudian luluh dan masuk Islam. Awalnya menjadi pembenci nomor satu. Setelah masuk Islam menjadi pencinta nomor satu. Itulah kalau hidayah sudah masuk. Ya. Nah, jadi begitu Nabi Nuh menyerukan tauhid, sembahlah hanya Allah, tampilah para tokoh yang tadi. Mereka mengatakan wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la su'a wa la yaguth wa ya'uq wa nasra. Jangan kalian tinggalkan sesembahan-sembahan kalian. Jangan tinggalkan Wad. Jangan tinggalkan Yaguth, Ya'uq, Su'a. Jangan tinggalkan Nasr. Durhaka lo, pamali. Nanti bakal terkutuk karena mengabaikan orang-orang soleh, nenek moyang kita yang sudah membimbing kita ke arah kebaikan. Kan begitu, dibenturkannya antara si pendakwah dengan orang soleh tadi. Dibenturkannya begitu tuh, dianggapnya orang yang melarang penyembahan kepada wali-wali Allah itu benci kepada wali-wali Allah. Dianggapnya begitu. Keliru. Tentu saja kita semua wajib mencintai para wali Allah, para ulama, para solehin, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup, tapi dalam batasan yang dibolehkan oleh syariat, tidak sampai kepada taraf kultus. Berkata Imam Ibnu Qayyim selanjutnya rahimahullahu ta'ala, yang beliau jelaskan ini dalam kitab Ighatsatul Lahab. Wa tala'ubu syaitani bil musyrikin fi ibadatil asnam lahu asbabun adidah. Tala'ubun bi kulli qaumin ala qadri uqulihim. Fa ta'ifatun da'ahum ila alladhina sawwaru tilkal asnam ala suwarihim. كما تقدم عن قوم نوح وهذا السبب هو الغالب على عوام المشركين. Kata Imam Ibnu Qayyim, permainan setan kepada orang-orang musyrik untuk menyembah berhala, patung, itu memiliki banyak sebab. Dan permainan setan kepada setiap kaum akan disesuaikan dengan akal masing-masing kaum itu. Daya tangkap, daya pemahaman kaum tersebut. Ada kaum yang diajak untuk menyembah patung dari aspek mengagungkan orang soleh yang sudah mati. Dihormati, dihargai, diagungkan. Ini orang soleh loh, bukan orang yang sembarangan. Ya, seperti yang terjadi pada kaum Nabi Nuh. Dan inilah sebab yang paling umum yang terjadi bagi orang-orang musyrik yang awam. Amma khawasuhum. Nah ini. Adapun orang-orang khususnya, orang-orang yang cerdasnya, orang-orang yang berilmunya di kalangan mereka, oleh setan digoda dengan cara yang lain, yaitu dihembuskanlah, dibisikkanlah ramalan-ramalan, ilmu falak, perbintangan yang diyakini kondisi posisi bintang memiliki pengaruh terhadap alam dan kehidupan, termasuk harga, kondisi ekonomi, harga-harga barang itu ditentukan oleh posisi bintang. Termasuk jodoh, nasib manusia, rezeki juga ditentukan oleh keadaan bintang. Dan ini sampai zaman modern juga masih bertahan ya, adanya ilmu zodiak, adanya apa namanya ilmu zodiak teh, horizon apa? Horoskop. Nah, horoskop karena horizon. Horoskop, ramalan bintang per minggu. Setiap minggu itu muncul tuh dari majalah, dari koran, dari sekian bulanan. Oh, bintang kamu bintang buaya. Ada bintang buaya? Ah. Nasib kamu masalah rizki agak seret, tapi asmara ada harapan. Seperti itu tuh. Itu dibisikkan kepada orang-orang yang apa? Yang berilmunya di kalangan mereka. Dan itu terus berlangsung. Dan mereka melakukan itu dengan mengadopsi apa yang dikeyakini oleh musyrik Sabi'ah. Sabi'ah itu para penyembah bintang. Mereka, para Sabi'in itu adalah kaumnya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mereka itu meyakini nasib mereka itu ditentukan oleh bintang. Yang itulah kemudian ditentang oleh Nabiullah Ibrahim alaih salatu wassalam, kemudian dipatahkan hujah mereka dan sampai dihancurkan patung-patung yang mereka sembah, kemudian mereka memprovokasi penguasa untuk menghukum dengan hukuman yang berat bagi Ibrahim dengan cara dibakar. Tapi kemudian Allahu Azza wa Jalla melindungi Nabiullah Ibrahim dari pembakaran api tersebut. Di antara manusia ada yang digoda oleh setan untuk menyembah api seperti orang-orang mana? Majusi. Ada yang digoda untuk menyembah air. Ada bahkan yang digoda menyembah binatang-binatang. Ada yang menyembah gajah. Seperti yang terjadi di Thailand umpamanya, gajah dikultuskan. Ada yang menyembah sapi seperti yang terjadi di mana? Di India umpamanya, ada yang menyembah kuda, ada juga yang menyembah binatang-binatang lain yang lebih menjijikan. Seluruhnya diberikan argumentasi yang menurut si iblis laknatullahi alaih bisa tertanam kuat di dalam hati mereka. Ada juga yang digoda untuk menyembah pohon-pohon, menyembah jin, menyembah para malaikat, menyembah para nabi. Nabi yang disembah tentu saja di-upgrade terlebih dahulu statusnya, bukan sekedar nabi, diklaim sebagai anak Allah Azza wa Jalla. Seperti siapa? Seperti Uzair yang disembah oleh orang-orang Yahudi, seperti Nabiullah Isa yang dianggap diyakini anak Allah oleh orang-orang Nasrani, kemudian mereka pun menyembelihnya. Ya, nah dari sini kita mengetahui makna satu ayat tentang hinanya orang-orang musyrik tadi. Harusnya peribadatan yang agung hanya boleh ditujukan kepada zat yang agung yaitu Allah Azza wa Jalla. Ini diberikan kepada makhluk yang hina. Diberikan kepada binatang, diberikan kepada orang-orang yang sudah mati, kepada batu-batu yang tidak bergerak, kepada pohon-pohon, kepada yang nilainya rendah, maka penyembahnya lebih rendah lagi. Oleh Allah direndahkan. Inilah makna yang terkandung dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yusyrik billah fa ka'annama kharra minas sama' fa takhtafu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq." Kata Allah Azza wa Jalla, siapa orang yang menyekutukan Allah, siapa orang yang berbuat syirik kepada Allah, seolah-olah mereka itu jatuh dari langit, dilemparkan dari langit, kemudian disambar oleh burung-burung, dibawa oleh angin ke tempat yang amat sangat jauh. Surat ini juga dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, ketika Nabi alaihi salatu wasallam sudah selesai menguburkan jenazah seorang sahabat bangsa Ansor. Beliau duduk dulu di sana. Tapi tidak menduduki kuburannya ya. Duduknya di tempat yang tidak ada kubur. Para sahabat juga duduk. Lalu beliau menyampaikan tausiahnya. Menceritakan perjalanan ruh sejak dicabut oleh malakul maut. Adapun orang mukmin dicabut secara lancar, kemudian dibawa naik ke langit. Setiap pintu langit dibuka, menebarkan wewangian yang luar biasa harum. Terus langit pertama, kedua, sampai ketujuh, sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu dikembalikan lagi kepada jasadnya di alam kubur. Adapun orang musyrik, orang kafir atau orang fajir, begitu jedud, ini ruh dicabut oleh malakul maut secara paksa, menebar bau yang amat sangat menyengat, lebih bau daripada bangkai terbau yang ada di muka bumi. Dibawa naik ke langit, minta dibukakan pintu langit, maka tidak dibukakan. Maka seluruh pintu langit tertutup bagi ruh orang yang seperti ini. Dilemparlah itu ruhnya dari atas langit, disambar oleh burung-burung dari tempat yang amat sangat tinggi, dibawa oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini. Kata beliau, "May yusyrik billah fa ka'annama kharra minas sama' fa takhthafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq." Siapa orang yang menyekutukan Allah, seolah-olah dia itu dijatuhkan dari langit. Memang ruhnya dilemparkan dari langit menuju ke bawah, lalu disambar oleh burung, ditiup oleh angin ke tempat yang amat sangat jauh. Terbayang itu si ruh menderita sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam jasadnya di alam kubur untuk ditanya oleh dua malaikat di alam kubur. Siapa namanya? Munkar dan Nakir alaihi wassalatu wassalam. Nah, ini nasib orang-orang musyrik. Berdasarkan hal itulah kita tahu kenapa orang musyrik dibegitukan, diperlakukan secara hina, karena memang mereka melakukan sebesar-besar kezaliman, yaitu syirik. Peribadatan yang agung yang harusnya ditujukan kepada Allah, mereka berikan kepada makhluk yang lebih hina daripada diri mereka sendiri. Kepada patung berhala yang terbuat dari batu mati yang tidak bisa bergerak. Kepada pohon-pohon, kepada binatang-binatang dan yang sejenisnya, maka Allah pun akan menghinakan kembali mereka. Inilah awal munculnya perbuatan syirik di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Insya Allah kita nanti akan bahas di hari Jumat yang akan datang tentang bahaya perbuatan syirik bagi kehidupan dunia sampai akhirat kita. Nanti akan kita terangkan di hari Jumat yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada Al-Akh Abdul Ghaffar di studio Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Abdul Ghaffar.
1: Nah, alhamdulillah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan terima kasih Ustaz atas pembahasan materi di kesempatan hari ini. Dan berikutnya, khotbah Islam pada gar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan kajian di kesempatan sore hari ini, dapat bertanya melalui layanan lain telepon 021-823-6543. Atau pertanyaan berupa pesan singkat dapat pula Anda kirimkan ke nomor 081-989-6543. 6. Satu pertanyaan kita awali dari pesan singkat yang telah masuk. Ustadz, assalamualaikum. Ketika kita membaca Al-Quran, apakah boleh berdoa mohon keberkahan dari bacaan tersebut? Barakallahu fikum.
0: Iya, barakallahu fik yang bertanya, boleh enggak ketika membaca Al-Quran kita berdoa meminta keberkahan dari bacaan tersebut? Sebelum menjawab, kita harus tahu apa makna dari barokah. Barokah itu disebutkan oleh para ulama dengan makna kathratul khair, banyak dan melimpahnya kebaikan. Kebaikannya tidak hanya di dunia, tapi juga sampai ke akhirat. Tidak hanya lahir, tapi juga batin. Tidak hanya untuk diri pribadi, tapi juga untuk selain diri kita, selain untuk kita. Oleh karena itulah, maka bak yang menampung air, air itu mengalir terus ditampung oleh bak, sampai luber terus. Bak itu disebut dengan sebutan birkah, karena melimpahnya air yang ditampung di atas bak tersebut. Itulah makna barokah. Bolehkah kita berdoa keberkahan atas bacaan Al-Quran yang kita lakukan? Sebenarnya tanpa diminta pun membaca Al-Quran dengan niat yang tulus, dengan adab, dengan bacaan yang benar, mau diminta berkah atau tidak kepada Allah, itu sudah mengundang berkah. Di sana ada pahala, di sana ada penghapusan dosa, di sana ada peningkatan derajat, di sana ada efek jiwa menjadi apa? Lebih tenang daripada sebelumnya. Keyakinan kita lebih kuat, iman kita lebih tebal daripada sebelumnya. Setan lari menjauh, tidak bisa mendekat kepada kita. Langsung barokah itu dengan membaca Al-Quran tanpa harus diminta, sudah Allah berikan, sudah Allah limpahkan, tanpa harus meminta berdoa, ya Allah berkahilah saya dengan bacaan Al-Quran ini. Tanpa harus minta, itu secara otomatis sudah diberikan. Dan begitu pula seluruh ibadah dan amal soleh, baik itu sholat yang fardu ataupun sunnah, tahajud, saum, sunnah atau saum yang fardu, termasuk ngaji seperti ini, itu secara otomatis barokah Allah, Allah limpahkan tanpa harus diminta ketika kita melakukan ibadah-ibadah tadi. Ya, demikian, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi.
1: Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya kita akan coba menyapa di layanan-layanan telepon bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. 021-823-6543. Naam, silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana?
2: Ibu Haji Syarifah namanya.
1: Silakan, Ibu Haji Syarifah. Ya.
2: Jadi begini, kalau kita mau tanya, kalau kita sholat duha itu kan ada 4 rakaat, boleh juga 12 rakaat.
1: Baik.
2: Apakah harus pindah-pindah tempat? Yang kedua, bacaannya apakah harus sama?
1: Baik, barakallahu fiik.
2: Dari awal sampai akhir itu.
1: Naam, Ibu Syarifah, barakallahu fiik.
2: Seperti
1: naam.
2: Wasyamsi wadduhaha. Lalu yang kedua, rakaat kedua, wadduha walaili idza saja.
1: Baik, alhamdulillah.
2: Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, barakallahu fiik, Ibu Syarifah. Baik, Ustaz, silakan untuk jawabannya.
0: Ibu Syarifah di Pontianak, barakallahu fiik. Semoga tetap semangat dalam beribadah dan mencari ilmu ya Ibu Syarifah tadi. Iya, berpindah tempat ketika sholat hanya disyariatkan ketika kita selesai melakukan sholat fardu mau melakukan sholat sunnah. Ya Nabi SAW mensyariatkan, menganjurkan kita untuk berpindah tempat. Baik maju, mundur, atau bergeser ke kiri ataupun ke kanan. Adapun hikmah dari hal itu banyak. Pertama, agar lebih banyak tempat sujud yang kelak akan menjadi saksi bagi kita. Keduanya, untuk membedakan bahwa itu sholat itu bukan lanjutan sholat fardu yang tadi. Untuk membedakan ini sunnah, yang tadi fardu. Dan banyak lagi hikmah-hikmah lain yang dijelaskan oleh para ulama tentang hal itu. Adapun sholat-sholat sunnah yang jumlah rokaatnya banyak. Baik seperti sholat tahajud, qiyamul lail, atau termasuk taraweh di bulan Ramadan. Termasuk umpamanya sholat duha. Maka setiap dua rokaat salam atau empat rokaat salam maka tidak disyariatkan untuk berpindah tempat. Karena tidak adanya dalil tentang hal tersebut. Dalil yang ada adalah pindah tempat itu dari fardu ke sunnah. Maka tetaplah di tempat tersebut sampai selesai rokaat terakhir dari sholat duha tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah bacaannya sama? Kalau yang dimaksud dengan bacaan tersebut adalah surat seusai Al-Fatihah, boleh sama, boleh tidak. Umpamanya seperti tadi, rokaat pertama Asy-Syams, wasy-syamsi wadhuhaha. Rokaat yang keduanya Ad-Duha. Kemudian salam, terus bangkit lagi, takbir lagi, kemudian sholat lagi. Apakah di sholat yang kedua ini suratnya harus sama atau harus berbeda? Tidak harus sama, tidak harus berbeda. Boleh sama, boleh berbeda. Kalau tahu umpamanya setiap dua rokaat kita baca itu, terus boleh, tidak masalah. Kalau kita gonta-ganti juga boleh. Karena apa? Karena mungkin hafalan kita banyak, rokaat pertama, kedua, sampai ke delapan, berbeda-beda surat yang kita baca seusai Al-Fatihah, maka itu boleh. Tapi kalau umpamanya kita, penghayatan kita kepada satu surat lebih mendalam, terus kita baca lagi surat itu, maka tidak masalah, dibolehkan. Ya. Adapun selain surat, maka doa atau bacaan sholatnya sama seperti iftitah. Iftitah ada beberapa boleh berbeda-beda selama ada tuntunannya dari Nabi SAW. Al-Fatihahnya tidak boleh beda sebab Al-Fatihahnya cuma satu ya. Nah doa rukunya, doa duduknya, doa sujudnya, doa itidal, doa tahiyat semuanya sama, tidak berbeda-beda ya. Jadi perbedaan hanya dalam membaca apa? Surat seusai Al-Fatihah. Boleh berbeda, boleh juga sama membaca surat yang sama dengan rokaat sebelumnya. Demikian Ibu Syarifah, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Abdul Ghaffar.
1: Baik, alhamdulillah jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Masih di layanan lain telepon bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang ingin terhubung di 021-823-6543.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana?
3: Imran Tuhari dari Ponorogo.
1: Nah, Bapak Imran ya, silakan Pak.
3: Mau tanya Ustaz ini, kemarin pas malam satu suro atau Muharram itu di lingkungan itu ada semacam tasakuran itu. Itu saya menggarinya, tidak ikut seperti itu loh Ustaz. Tapi kata apa kiai atau ulama setempat itu niatnya tasakuran itu baik, itu bagaimana menyikapinya Ustaz? Terima kasih. Jazakumullah.
1: Nah Ustaz, silakan.
0: Iya, wa jazakallahu khaira. Iya, hukum asal membaca Al-Quran, zikir, salawat, berdoa, itu tentu saja dianjurkan secara mutlak. Mutlak maknanya tidak ditetapkan waktunya, momennya, tempatnya, selama di tempat yang layak. Maka boleh kita membaca sholawat kapan saja, di mana saja, selama itu layak dan tidak mengganggu kebanyakan orang. Terutama malam Jumat dan hari Jumat. Perbanyak baca sholawat. Boleh kita membaca Al-Quran dimanapun, kapanpun. Ketika kita duduk boleh, ketika kita berjalan boleh, berkendaraan boleh, ketika kita berbaring juga dibolehkan. Ya, berzikir, berdoa, kapan saja. Itu perintah ibadah secara mutlak, kecuali di tempat-tempat yang terlarang. Kalau di WC ya jangan, ya. Atau umpamanya ada orang yang sholat di sebelah kita, kemudian kita baca Al-Quran keras-keras di samping orang yang sholat, maka itu tidak boleh, karena mengganggu. Membaca Al-Qurannya sunnah, mengganggunya haram. Tidak boleh yang sunnah sampai melahirkan hal yang diharamkan. Nah, ketika yang mutlak tadi dimuqayyadkan. Makna dimuqayyadkan itu ditetapkan waktunya secara khusus atau momennya secara khusus. Di waktu tertentu, di momen tertentu, yang di momen dan di waktu tersebut tidak disyariatkan untuk membaca Quran secara khusus, maka tidak boleh. Dengan niat seperti itu, ya. Maka itu disebut dengan sebutan tasyri'. Makna tasyri' adalah menetapkan syariat. Menetapkan syariat membaca Al-Quran di waktu tertentu dan di momen tertentu. Lalu dianggap itu sunnah. Maka tidak boleh. Jadi membaca Al-Quran tanpa ditetapkan waktunya dan momennya sunnah dimanapun, kapanpun, oleh siapapun. Tapi ketika dikait-kaitkan waktu dan momen dengan waktu dan momen tertentu, itu yang disebut dengan tasyri', penetapan syariat, maka lebih baik dihindarkan. Walaupun niat kita hanya murni baca Al-Quran, tapi momennya itu loh ya. Seperti umpamanya, kita mendoakan orang, semoga umur antum semua barokah, kapan saja boleh, bagus. Bagi ketemu, semoga umur antum barokah, panjang, disertai dengan ibadah dan amal soleh, kapanpun itu boleh. Silakan. Tapi ketika itu hanya dilakukan di momen tertentu, momen apa? Wultah. Hanya di momen itu, ya, hanya di momen itu, maka berarti menjadi tasyri, menganggap sunnah mendoakan itu di momen itu. Maka tidak boleh. Nah, yang sekarang terjadi itu kan begitu. Di momen bukan ultah, tidak pernah mendoakan itu, pas di momen ultah, mendoakan. Dengan barakallahu fi umrik, dengan menyatakan apa namanya, selamat milad dengan bahasa Arab gitu ya, happy milad ya, apa mabruk ya. Itu tidak menjadi berubah menjadi bernilai ibadah kalau memang momennya pas. Tapi kalau umpamanya kapan saja, semoga Allah memberkahi umurmu, kapan saja di mana saja, tidak dikaitkan dengan momen tertentu, itu bagus. Tapi pas di momen-momen tertentu, hanya mendoakan di momen itu berarti menetapkan syariat mendoakan di momen tersebut, maka ini tasyri', dan tasyri' tidak boleh ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi terakhir ya Abdul Ghaffar.
1: Baik Ustaz, barakallahu fikum atas jawabannya terakhir disampaikan. Berikutnya dari pesan singkat, Ustaz, apakah jika membaca surat-surat Al-Quran tertentu karena menginginkan hal-hal duniawi termasuk hal syirik, Demikian pertanyaan Ustaz. Barakallahu fikum.
0: Membaca surah-surah tertentu dari Al-Quran karena menginginkan dunia. Contohnya apa ya? Umpamanya baca Fatihah 7 kali maka dijamin rizki di hari itu akan melimpah. Contohnya begitu ya, umpamanya. Apakah boleh begitu? Iya. Barakallahu fik untuk yang bertanya tadi. Pertama, kalau memang menginginkan dunia, ada cara yang Allah syariatkan. Ada cara hissi, ada cara syar'i. Cara hissi adalah cara-cara yang rasional, yang real, yang nyata. Kalau umpamanya ingin dapat nilai ujian yang bagus, ya belajar. Ya, kalau umpamanya ingin dapat rezeki, ya bekerja. Kalau umpamanya ingin sehat, ya olahraga, begitu. Itu cara-cara hissi. Adapun cara-cara syar'i, ikuti ketetapan syariat. Kalau ingin rizki dilimpahkan, Allah telah memberikan tuntunan yang syar'i. Banyaklah infak dan sedekah, banyaklah istighfar ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus banyaklah melakukan kebaikan, berdoalah agar Allah melimpahkan, memudahkan rizki untuknya. Itu cara-cara syar'i yang Allah tetapkan ya. Itu yang pertama. Kedua, membaca ayat tertentu di waktu-waktu tertentu selama itu ada anjurannya dari syariat dibolehkan, bahkan dianjurkan. Contoh anjuran membaca surah Al-Kahfi kapan? Di malam Jumat dan hari Jumat. Iya, bagus. Apapun khasiat dari hal itu, baik rizkinya bertambah, jodohnya dipermudah ataupun tidak, itu mana disyariatkan atau ya baca silakan, karena ada perintahnya. Adapun kalau tidak ada perintah membaca surah tertentu di waktu tertentu, maka tidak boleh kita untuk melakukan itu, terlebih meyakini membaca surah tertentu mengakibatkan rizkinya bertambah tanpa ada keterangan dari Allah dan Rasulnya, berarti meyakini sesuatu yang tidak didasarkan kepada wahyu, maka itu tidak boleh. Nah, sekarang sampai tidaknya rizki kepada kita, mudah atau tidaknya urusan dunia kita, itu perkara gaib apa bukan? Iya, perkara gaib. Dan kita tidak boleh meyakini perkara gaib kecuali hal itu diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang sahih. Seperti contoh umpamanya bahwa infak dan sedekah akan membuka lebar-lebar pintu rizki kita. Ya, ada keterangan dalam Al-Quran, ada keterangan dalam hadis Nabi SAW. Yakini. Maka Allah nanti akan mengatur bagaimana sampainya rizki itu kepada kita dengan jumlah yang jauh lebih besar daripada uang yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cara-caranya tidak bisa diduga. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rizki yang tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka jumlahnya, waktunya, sebabnya, momennya, segala-galanya tidak disangka-sangka. Allah yang akan mengaturnya. Ya, itu perkara gaib. Maka yakini kalau Allah menerangkan. Kalau Allah dan Rasulnya tidak menerangkan, tidak boleh kita meyakini bahwa baca surat itu dan surat ini bisa mempermudah urusan dunia kita. Ya, demikian. Ya, cukup sampai di sini. Waktu yang kita miliki sudah habis. Insya Allah kita jumpa di hari yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: الكلمة الطيبة ألم تر

فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

جارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية.

بيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية.

هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau."
1: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
2: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
1: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
3: menjaga harga diri,
1: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja
3: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
1: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
3: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
1: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
3: Itulah tujuan mukmin bekerja.
2: Bagaimana mukmin bekerja?
3: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
1: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
3: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
4: Allahu Akbar, Allah.
3: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
0: Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathal as-salawat al-khams kamathal nahar jar ghamr ala bab ahadikum يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Wal 'asri.

0: تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihat wal farag, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang? Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang?
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Roja 756 kHz. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan.
1: Antum mau jadi perempuan.
0: Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid.
1: Laki-laki wajib ke masjid.
0: Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak?
1: Malu
0: enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
2: Dayan Mutiara Nasihat.
3: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Para pemirsa ini, menurut Allah SWT, jelas Islam melarang segala macam tindakan-tindakan yang mengarah kepada kesyirikan. Di antaranya adalah tatayur. Tatayur di mana engkau merasa sial dengan sesuatu. Maka Nabi mengatakan at-tiyaratu syirkun. Tiara, yaitu keyakinan sesuatu itu mendatangkan kesialan, adalah kesyirikan. Kebiasaan mereka merasa sial dengan burung tertentu, kadang dengan burung al-ghurab, burung gagak, kadang dengan al-buma, burung hantu, datang burung hantu, ini musibah akan datang. Ya. Ini akan menghalangi mereka untuk melakukan suatu aktivitas, namanya tatayur. Dan sebenarnya perbuatan tatayur ini terkadang tanpa disadari oleh sebagian kaum muslimin karena belum sampai kepada mereka ilmu, ya. Mereka menganggap perkara biasa. Padahal dia adalah merupakan kesyirikan. Banyak sekali contoh-contoh tatayur yang ada bersama kita. Di lingkungan kita, di masyarakat kita. Kadang-kadang karena terpengaruh dengan budaya kaum kafirin, misalnya. Saya pernah menginap satu hotel, ya. Terkala saya melewati, ketika itu saya berada pada tingkat 3, ya. Ternyata di hotel tersebut, ya, saya amati nomor 300 sekian. Ya, ketika ada angka ke-13, 313 enggak ada. Langsung loncat ke 314. Sebagian daripada orang-orang meyakini 13 itu angka sial, maka mereka menjauhkan angka 13. Ya. Karena itulah sebagian hotel-hotel tak ada angka 13. Kenapa? Beranjak daripada keyakinan mereka, angka 13 ini adalah angka yang mendatangkan sial. Tentunya mereka memiliki sebab mereka mengatakan demikian. Kata mereka dahulu konon, wallahu ta'ala alam kebenarannya. Ya, di antara murid-murid Isa itu ada 12. Masuk yang satu yang ke-13 dan ternyata dialah yang berkhianat kepada Isa. Oleh karena itulah mereka menganggap 13 ini adalah angka pengkhianatan, 13 adalah angka kesialan, karena itulah mereka meniadakan angka 13. Maka mereka ya mengatakan 13 ini membawa sial. Ini adalah merupakan bentuk tatayur yang dilarang dalam Islam. Ya, dalam Islam tak ada kaitan antara angka 13 dengan kesialan, dengan keburukan, enggak ada sama sekali hubungan. Hal lain yang terjadi di sebagian masyarakat, kadang-kadang mereka merasa sial dengan hal tertentu. Sebagian masyarakat mengatakan Rabu itu hari sial loh. Kalau mereka mau musafir dan bertepatan hari Rabu, mereka akan menghindar. Mereka mengatakan Rabu itu hari sial. Ini bagian daripada tatayur yang dalam Islam dilarang. Sebagian mereka kaitkan dengan bulan. Sebagian masyarakat meyakini bulan Safar bulan sial. Karena itulah mereka tak mau melakukan aktivitas apapun yang dianggap besar di bulan Safar. Mereka tidak pergi berperjalanan, mereka tidak mengadakan pernikahan, dan semacamnya akan menganggap Safar itu adalah bulan yang membawa kesialan. Ya, tentunya ya sebagian kaum muslimin terpengaruh dengan tradisi kebudayaan kaum kafirin. Ya, ada ilmu-ilmu tertentu yang mereka yakini, yang berkaitan dengan keyakinan mereka. Feng Shui misalnya, untuk memilih satu rumah, tempat satu rumah. Mereka kaitkan dengan kesialan. Bila tempatnya seperti ini, mengarah seperti ini, sial. Dan mereka kaitkan kesialan dengan sebagian makhluk, sebagian binatang. Sebaliknya mereka mengkaitkan keberuntungan dengan sebagian binatang. Sebagian masyarakat meyakini ini yang namanya ikan dipelihara akan mendatangkan keberuntungan. Maka mereka pelihara ikan lohan. Kadang diberi dengan harga yang mahal. Kenapa? Keyakinan mereka ini ikan mendatangkan keberuntungan. Kadang-kadang berbagai macam jenis pepohonan tertentu yang mereka tanam di rumah mereka. Kata mereka ini pohon mendatangkan keberuntungan. Ini semuanya bagian daripada perkara yang dilarang dalam Islam. Masuk ke dalam bentuk tatayur. Yang lebih parah daripada itu, dahsyat daripada itu adalah menggantungkan foto-foto sebagian orang-orang yang dikeramatkan. Sebagian masyarakat menganggap di kampung mereka ada wali fulan. Maka wali ini adalah merupakan lambang keberuntungan. Bila mana mereka buka rumah makan, mereka buka toko emas, mereka buka usaha jahit dan semacamnya, rasanya tidak akan pernah sah usaha mereka, tak akan pernah beruntung usaha mereka, kecuali harus ada foto orang yang dikeramatkan tersebut. Yang mereka katakan wali fulan, maka ditempelkanlah foto ya di tempat tersebut. Saya pernah satu ketika, karena ketidaktahuan heran, saya makan di rumah makan, di sana ada foto seorang yang dikeramatkan. Saya enggak tahu, saya kira itu adalah merupakan nenek moyang mereka. Saya katakan, ini siapa? Ya, sebelumnya saya abaikan saja. Saya pergi ke rumah makan yang lain, saya pergi ke toko yang lain. Akhirnya saya lihat orang ini di mana-mana ada. Dan saya akhirnya pun bertanya-tanya keheranan. Ini orang siapa? Mengapa ada di sini? Ada di sini? Mereka mengatakan, ini adalah foto orang yang keramat di zamannya. Orang ini kalau berbelanja di pasar, orang-orang akan senantiasa berusaha untuk berkhidmat kepadanya. Orang ini sakti, bisa merubah daun menjadi uang dan semacamnya. Ya. Ternyata mereka meyakini orang keramat ini yang sudah meninggal ini, bila didatangkan fotonya, ditempatkan pada tempat-tempat mereka, ini akan mendatangkan keuntungan. Subhanallah. Ini bagian daripada kesyirikan yang dilarang. Bagian daripada bentuk tatayur. Jadi tatayur bukan hanya sekedar menganggap sesuatu mendatangkan sial, bahkan mendatangkan keberuntungan pun demikian. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam, Islam mengajarkan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan manfaat, mendatangkan mudarat. Hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang yakni yang mampu mengalihkan mara bahaya, menghilangkan mara bahaya, menjauhkan mara bahaya. Dan hanya Allah semata yang dapat mendatangkan manfaat bagi manusia. Ya. Dan sungguh kita terkesima dengan apa yang diajarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas ketika Ibnu Abbas bersamanya. Berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Wa'alam ketahuilah annal ummata, sekiranya umat seluruhnya, law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah. Katabahu Allah laka." Kalau mereka bersepakat semua ingin memberikan kepadamu satu manfaat, niscaya tidak akan pernah terjadi kecuali dengan apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mereka semua sepakat untuk mendatangkan kepada manfaat, Allah tak izinkan, tak terjadi. Walau ijtama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allah 'alaik. Kalau mereka pun sepakat mendatangkan kepadamu bahaya, tak akan mungkin mereka bisa membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukmin meyakini hanya Allah lah segala-galanya. Dia bergantung kepada Allah, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia berazam, dia bertawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kau berazam, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata datang sesuatu menimpamu, maka mukmin mengatakan qul lan yusibana illa ma kataballahu lana wa rabbuna. Katakan Muhammad, tidak akan menimpa kami, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kami. Dialah penolong kami. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam wa barak على عبده ورسوله محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Undayan Mutiara Nasihat. Undayan Mutiara Nasihat.
4: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.

0: يَنْفَعُنَا.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan.
1: Innama tu'adun la sadiq, wa inna ad-din la waqi'.
0: Sesungguhnya, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi.

terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai. Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.

Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?

Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim berkata, "Silakan kamu makan." Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu menfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui."

Ibrahim bertanya, "Apakah urusanmu, hai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih."

Dan juga pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maka dia, Firaun, berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, "Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila." Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.

0: Dan juga pada kisah Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan sesuatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.
1: وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينَ فَعَتَوْا

Dan pada kisah kaum Tsamud, ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu. Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami.

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

0: Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu di antara majelis ilmu yang kita harapkan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Orang hidup di dunia pasti akan menghadapi ujian dan cobaan. Tidak mungkin orang yang hidup di dunia itu tidak mengalami yang namanya ujian dan cobaan. Kalau misalnya ada orang yang pengen hidup tanpa cobaan, maka hendaklah dia mencari tempat lain selain di bumi. Nyari di mana? Di bulan pun ada ujian. Kalau memang ingin mencari tempat yang tidak ada ujian, itu adanya di surga. Adanya di mana? Surga. Dan seseorang kalau pengen masuk surga harus lewat dunia dulu. Artinya seseorang yang pengen masuk surga, dia harus sukses menghadapi ujian dan cobaan yang ada di dunia ini. Cobaan yang Allah berikan di dunia ini macam-macam. Apalagi di dunia ini kita enggak sendirian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan adanya bangsa lain yang bertetangga dengan kita. Siapa itu? Bangsa jin. Yang memang mereka diciptakan, salah satunya tujuan mereka diciptakan di muka bumi ini, salah satunya adalah untuk mengganggu kita. Makanya wajar seandainya setan menghabiskan seluruh tenaga yang mereka miliki, menggunakan seluruh daya dan upaya yang mereka miliki untuk menyesatkan manusia. Masih ketambahan lagi, selain setan, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyediakan di muka bumi ini para manusia yang memiliki rasa dengki dan iri, yang punya perasaan hasad, sehingga banyak orang yang kemudian ingin mencelakakan kita, ingin mengganggu kita. Akhirnya terjadilah kolaborasi antara setan dengan manusia. Makanya di dalam salah satu ayat yang sering kita baca, apa? Minal jinnati wannas. Kita memohon perlindungan dari Allah, minal jinnati, dari jin, wannas, dan manusia. Jin, orang lain yang punya iri dengan kita, masih ketambahan yang lainnya adalah kelemahan pribadi kita sebagai manusia yang sangat rentan untuk menderita sakit, kemudian juga rentan untuk mengalami sesuatu yang namanya stres. Pernah stres gak? Sering. Jangan-jangan yang datang nih orang stres-stres. Stres macam-macam, karena masalah ekonomi, karena masalah rumah tangga, karena masalah pekerjaan, karena masalah di kantor, karena masalah politik. Sudah keluar duit banyak, ternyata gak jadi. Ya. Saya pernah diceritai ada orang keluar duit banyak sekali untuk menduduki salah satu jabatan. Allah menakdirkan gak jadi. Apa yang terjadi? Nah, bukan hanya stres sekedar orang bingung, enggak. Tapi maaf, sampai dia melepas seluruh busananya, kemudian lari-lari di tengah kota. Ya. Padahal kemarin-kemarin fotonya pakai jas, pakai dasi, amanah, terpercaya, apalagi pilih saya. Subhanallah, karena gak kuat, stres. Itu kelemahan manusia. Jadi orang hidup di dunia, pasti dia akan menghadapi ujian dan cobaan. Entah itu dari jin, setan, atau dari manusia lain yang punya iri dan dengki sama kita, atau dari diri kita sendiri yang punya kelemahan. Oleh karena itu, untuk menghadapi itu semuanya, kita ini perlu tenaga, kekuatan ekstra. Bukan hanya sekedar memilih makanan yang bergizi untuk tubuh yang sehat. Bukan sekedar memasang CCTV untuk menjaga keamanan. Bukan sekedar menyewa satpam atau polisi untuk melindungi kita dari kejahatan para perampok. Akan tetapi perlu diketahui bahwa yang namanya cobaan dan godaan banyak yang bersifat magic. Apa magic? Sesuatu yang tidak kasat mata. Kalau kasat mata berarti bisa dilihat. Kalau tidak kasat mata berarti enggak bisa dilihat. Tahu-tahu sakit, tahu-tahu diserang. Kalau perang ya dengan manusia lebih mudah karena kelihatan musuhnya. Nah, sekarang yang kita hadapi adalah para setan, para dukun yang mereka bersembunyi. Kalau pakai panah, pakai apa namanya ini, pistol, itu kan kelihatan dia megang senjata, kita bisa siap-siap. Nah, ini tahu-tahu ada sihir datang, ada santet datang, ya, ada pelet datang. Nanti kita akan jelaskan pelet itu apa. Bukan makanan apa? Bukan makanan lele ya. Itu bukan urusan saya itu. Itu urusan dinas kesehatan itu pelet. Ini pelet yang lain ini. Bukan masalah makanan lele, bukan. Ah, sesuatu yang goib-goib, yang mistis-mistis tadi,
3: Kalau kita tidak memiliki pembentengan yang kuat, maka kita akan rentan menjadi korban. Disitulah kemudian akan berbeda antara orang yang beriman dengan yang tidak. Kalau orang yang beriman, untuk membentengi diri dari sesuatu yang sifatnya magic, dia mengikuti aturan agama. Tidak asal mendapatkan solusi langsung dipakai. Karena dia tahu bahwasannya peraturan-peraturan yang seperti itu atau metode-metode perlindungan yang seperti itu, banyak metode-metode yang ternyata menabrak rambu-rambu syariat. Makanya dia hati-hati sekali. Tidak sembarang mendapatkan solusi langsung dia pakai, enggak. Akan tetapi dia berusaha untuk memilah dan memilih mana yang sesuai dengan aturan agama, mana yang tidak menabrak aturan agama. Itu kalau orang beriman. Adapun orang yang tidak beriman, maka dia akan sembarang memilih solusi. Asal ada orang yang mengatakan kepada dia, "Gemas, panjenengan kan sakit enggak sembuh-sembuh. Itu loh di sana ada orang pintar. Itu loh di sana ada kami, bukan kami tetap, ada kami tua di sana. Itu loh di sana ada paranormal dan seterusnya." Kalau orang yang tidak beriman, karena dia sudah kalap, berobat kemana-mana gak sembuh-sembuh, akhirnya apapun yang diomongkan oleh tetangganya, oleh saudaranya, oleh temannya, dia akan jalani nasihat tersebut. Tanpa mempedulikan apakah ada efeknya di dunia maupun di akhirat. Itu kalau orang tidak beriman. Adapun orang yang beriman, dia akan mengambil solusi yang benar-benar dituntunkan oleh agama, karena dia tahu persis bahwa solusi yang ditawarkan oleh agama pasti lebih manjur di dunia dan lebih selamat di akhirat. Di antara solusi yang ditawarkan oleh agama itu sesuatu yang namanya ruqyah. Inilah yang kita bahas pada kesempatan kali ini, judulnya akrab dengan ruqyah. Akrab itu maksudnya kita ini harus paham, harus familiar, berusaha akrab dengan sesuatu yang sifatnya syar'i. Pertama yang akan kita bahas adalah apa definisi dari ruqyah. Secara bahasa, ruqyah adalah bacaan perlindungan. Setiap bacaan yang tujuannya untuk perlindungan diri dan pengobatan, itu istilahnya adalah ruqyah. Tapi secara istilah agama, ruqyah adalah doa dan bacaan-bacaan yang mengandung permintaan tolong dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mencegah atau mengobati bala dan penyakit. Jadi perhatikan di sini ada doa, ada bacaan. Doa ini dan bacaan ini, doa ini bisa dari hadis Nabi SAW. Bacaan-bacaan ini juga bisa dari hadis Nabi SAW. Dan rata-rata dari ayat-ayat Al-Quran. Bacaan-bacaan tersebut rata-rata dari ayat-ayat Al-Quran yang isinya adalah mengandung permintaan tolong dan perlindungan kepada siapa? Kepada Allah. Jadi sebenarnya ruqyah itu tidak beda jauh dengan doa. Jadi ketika orang ruqyah itu sebenarnya dia sedang minta. Minta sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Permintaan secara khusus untuk mencegah atau mengobati bala dan penyakit. Jadi ruqyah nanti kita akan jelaskan bisa sifatnya pencegahan dan juga bisa sifatnya pengobatan. Nanti kita akan jelaskan bagaimana metode pencegahan dengan ruqyah dan bagaimana metode pengobatan dengan ruqyah. Ini sekilas tentang definisi ruqyah. Jadi ruqyah adalah doa dan bacaan yang mengandung permintaan tolong dan perlindungan kepada siapa? Kepada Allah, dengan tujuan untuk mencegah atau mengobati bala dan penyakit. Setelah kita membahas tentang definisi ruqyah, kita perlu mempelajari sejarah ruqyah. Ruqyah itu sejak kapan? Saya tanya terlebih dahulu, panjenengan itu pertama kali dengar ruqyah kapan? Jangan bilang kemarin baca pengumuman. Pertama kali dengar ruqyah kapan? Ada setahun enggak? Lebih? Dua tahun? Ketika SD sudah dengar ruqyah? Nah, bok. Padahal ruqyah itu sudah lama sekali ada di muka bumi. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ruqyah itu sudah pernah dipakai pada zaman Nabi Ibrahim. Tahun berapa itu? Enggak tahu, saya juga enggak tahu. Sejak zamannya Nabi Ibrahim. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meruqyah Al-Hasan dan Al-Husain. Siapa Al-Hasan dan Al-Husain? Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai meruqyah Al-Hasan dan Al-Husain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh ruqyah yang saya baca ini adalah ruqyah yang pernah dipakai oleh Nabi Ibrahim untuk meruqyah dua putranya. Siapa itu? Nabi Ismail dan Nabi Ishaq alaihi wasallam. Jadi ruqyah itu adalah pengobatan klasik, bukan pengobatan yang baru muncul sekarang. Cuman pada zaman jahiliyah, ruqyah itu dipakai juga, hanya saja ruqyah yang dipakai oleh orang-orang jahiliyah mengandung unsur-unsur yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Mereka ruqyah sambil minta tolong sama siapa? Sama setan. Mereka ruqyah membaca bacaan-bacaan mantra-mantra yang tidak genah, yang tidak jelas isinya. Intinya, pada zaman jahiliyah, ruqyah juga dipakai sebelum Nabi SAW diutus, hanya saja ruqyah yang dipakai oleh orang-orang jahiliyah adalah ruqyah yang banyak menyimpang dari aturan agama. Kemudian datang Nabi kita Muhammad SAW, meluruskan praktek ruqyah sesuai dengan ajaran agama Islam. Adapun di zaman modern ini, kenapa kok banyak di antara kita ketika SD belum tahu ruqyah? Jawabannya karena banyak di antara kaum muslimin jauh dari pengetahuan tentang agama. Dan ini adalah salah satu misinya orang-orang sekuler yang mereka berusaha untuk membatasi agama itu hanya bermain di masjid, musola, dan langgar saja. Maka kita harus waspada. Kita harus waspada orang-orang yang menyerukan bahwa di dalam agama Islam itu agama hanya terbatas ada di dalam masjid, musola, madrasah saja. Alhamdulillah di zaman kita ini mulai ada kesadaran kembali ke sesuatu yang namanya syar'i. Makanya kan muncul sekarang ada jilbab syar'i. Ya. Alhamdulillah, walaupun di sana sini masih perlu diperbaiki. Ya. Kemudian muncul ada ekonomi syariah. Ya. Alhamdulillah, orang sudah mulai melek tentang bahaya riba. Kemudian juga sudah ada muncul yang namanya politik syar'i, apakah sesuai syariat atau tidak. Nah, di antara yang syar'i-syar'i itu muncul juga sesuatu yang namanya pengobatan syar'i. Yang alhamdulillah banyak di antara kaum muslimin, apalagi belakangan ini, mereka sudah mulai meninggalkan pengobatan-pengobatan yang biasa diusung oleh para dukun dan paranormal. Dan banyak orang-orang yang sudah datang ke dukun sampai diceritakan sampai 100 dukun. Ternyata dari satu dukun ke dukun yang lain cuma ditipu. Akhirnya habis sekian ratus juta. Bahkan beberapa saat yang lalu saya dengar ada orang ditipu sampai sekian M. Alasannya untuk mahar, alasannya untuk nyembelih apa? Sapi. Sapi kok harganya 100 juta, sapi apa jenenge? Sapi turun dari langit apa sapi? Ini karena apa? Karena pembodohan. Nah, di zaman kita ini alhamdulillah orang mulai sadar dengan adanya pengobatan Islam yaitu ruqyah. Cuman yang perlu diwaspadai di zaman kita ini, ketika para dukun, paranormal dan yang semisalnya tukang sihir, mereka mulai pasiennya sepi. Kalau dulu kan ngantri ya, dulu ngantri, gak usah jauh-jauh, belum lama ini seorang bocah cilik yang punya batu ajaib ngantri itu sampai ratusan sampai ribuan. Segala macam jenis penyakit, yang stroke, yang kanker, yang tumor, masya Allah semuanya datang ke situ. Hanya sekedar menunggu supaya air di dalam gelas atau ciduk yang dia bawa itu supaya dicelupi tangannya sang dukun cilik tersebut. Alhamdulillah belakangan ini orang mulai sadar, oh ternyata itu gak benar. Akhirnya akibatnya, imbasnya, dukun-dukun yang dulunya rame sampai ngantri, sekarang mulai kehabisan pasien. Ketika melihat ada peluang untuk banting setir, maka mereka pun ikut banting setir. Dulunya biasanya pakai blangkon, pakai ikat, pakai keris. Karena sekarang namanya ruqyah, maka berubah menjadi kiai, menjadi wali. Yang biasanya pakai ikat berubah pakai sorban. Yang biasanya pakai baju hitam-hitam berubah menjadi jubah. Yang dulu biasanya bawa keris, sekarang pakai tasbih. Yang dulu biasanya bakar menyan, sekarang pakai apa? Pakai minyak wangi mungkin ya. Artinya dia merubah atribut yang dia pakai, kemudian membuka yang namanya praktek ruqyah. Ustaz Mbok, alhamdulillah Ustaz ada dukun tobat. Ya kalau memang motifnya tobat, alhamdulillah. Tapi kenyataannya tidak sedikit di antara mereka yang ternyata praktek ruqyahnya itu campur aduk. Campur aduk antara yang dijelaskan di dalam agama dengan praktek-praktek yang dia modifikasi sendiri. Akhirnya terjadilah ruqyah gadungan. Ruqyah yang di dalamnya dicampur adukkan antara sesuatu yang syar'i dengan yang tidak. Kita akan jelaskan nanti contoh-contohnya. Ini sejarah ruqyah. Berarti kesimpulannya ruqyah itu umurnya sudah tua. Cuman banyak di antara kita yang belum tahu karena kita kurang mendalami agama. Dan di zaman ini, akhir-akhir ini, alhamdulillah orang mulai sadar dengan ruqyah. Hanya saja perlu diwaspadai banyak orang yang dompleng dengan isu anget ruqyah. Nah, berikutnya landasan syar'i dari ruqyah. Apa landasannya kita menggunakan ruqyah? Tadi ruqyah pengobatan lama, tapi di dalam agama kita sudah diperbaiki cara-caranya. Apa landasannya kita memakai ruqyah? Yang pertama, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meruqyah dirinya sendiri. Ini yang pertama. Di antaranya adalah apa yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, setiap Rasul sallallahu alaihi wasallam akan tidur. Sudah praktek atau belum? Apa yang dilakukan oleh Rasul sebelum tidur? Mengumpulkan, memadukan, menggandengkan, merapatkan dua telapak tangannya, kemudian membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian disebul, terus diusapkan ke seluruh tubuhnya. Berapa kali? 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Ini adalah dalil yang pertama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meruqyah dirinya sendiri. Dan nanti kita akan jelaskan yang namanya ruqyah itu tidak harus manggil ustaz. Jadi panjenengan selama bisa baca Quran, akidahnya benar, panjenengan bisa ngeruqyah. Makanya kemarin kata panitia banyak yang SMS, kita harus pakai baju apa, datang besok bebas nggak kaos biar apa-apa. Terus kita harus bawa apa? Ini bukan ada praktek ruqyah. Sekarang bukan praktek ruqyah. Sekarang belajar ruqyah dengan tujuan nanti panjenengan pulang setelah pengajian ini bisa meruqyah sendiri-sendiri. Gak usah mengandalkan orang lain. Ini Nabi SAW meruqyah dirinya sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, dalilnya Nabi SAW pernah diruqyah oleh siapa? Malaikat Jibril. Jadi Nabi pernah meruqyah dan pernah diruqyah. Sebelum jauh-jauh ya, beda loh antara ruqyah dengan ru'yah. Beda antara apa? Ruqyah dengan ru'yah. Apa bedanya? Yang pertama pakai qaf, yang kedua pakai hamzah a. Kalau ruqyah ini yang sedang kita bahas. Kalau ru'yah, apa ru'yah? Melihat bulan untuk menentukan awal bulan. Itu ru'yah. Yang kita bahas sekarang ruqyah. Yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam diruqyah oleh malaikat Jibril. Kapan itu kejadiannya? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di sihir. Ketika Nabi SAW disihir oleh siapa? Seorang Yahudi yang namanya, subhanallah, kipernya Manchester United siapa? Merapal juga, syukur. Oleh seorang Yahudi namanya Labid bin Aksam. Siapa namanya? Labid bin Aksam. Ketika Nabi SAW disihir, maka malaikat Jibril datang, turun dari langit, kemudian bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Muhammad, ishtakait? Wahai Muhammad, engkau sakit? Apakah engkau sakit? Faqala na'am. Iya. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, bismillahi arqika. Dengan nama Allah aku meruqyahmu. Min kulli syai'in yu'dhika. Dari segala sesuatu yang menyakitimu. Min syarri kulli nafsin. Dari keburukan setiap jiwa. Au ainin hasidin atau pandangan yang hasad, Allahu yashfika. Semoga Allah menyembuhkanmu. Bismillahi arqika. Aku dengan nama Allah meruqyahmu. Hadis riwayat Muslim. Jadi Nabi meruqyah dirinya sendiri, ini yang pertama. Yang kedua, Nabi diruqyah oleh malaikat Jibril. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meruqyah sebagian sahabat. Apa bedanya antara yang pertama sama yang kedua? Kalau yang pertama, diri sendiri. Kalau yang kedua, orang lain. Jadi Nabi SAW pernah meruqyah diri sendiri dan juga pernah meruqyah sebagian sahabatnya. Macam-macam penyakit yang dialami oleh para sahabat ketika diruqyah oleh Nabi SAW. Di antaranya disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, bahwa Nabi SAW pernah meruqyah salah seorang sahabat Nabi SAW. Kanat bihi qarhatun au jurhun. Nabi SAW pernah meruqyah sebagian sahabatnya yang sakit kudis. Kudisnya apa? Gudigen. Oh, ingane gudigen mesti diobati karo ruqyah, Ustaz. Mulane sih hadir pengajian ruqyah ngirit biaya. Ya. Jadi pernah Nabi SAW ada orang gudigen, ya, kudis, diobati oleh Nabi SAW dengan ruqyah. Ini dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Dan masih ada contoh-contoh yang lainnya. Ini kita baru mukaddimah, maka kita enggak akan berpanjang lebar. Berikutnya yang keempat dalilnya adalah Rasulullah SAW memerintahkan ruqyah. Jadi Nabi SAW memerintahkan ruqyah dan membenarkan ruqyah sejumlah sahabatnya. Ini adalah dalil yang keempat. Sebagaimana dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata beliau, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yustarqa minal ain. Aku, kata Aisyah, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meruqyah orang yang terkena penyakit ain. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan ain. Ini secara global dalil disyariatkannya ruqyah di dalam agama kita. Berikutnya yang akan kita bahas masalah yang sangat penting. Yang ini membedakan antara ruqyah yang benar dengan ruqyah gadungan. Makanya judulnya adalah karakteristik ruqyah syariah, alias ruqyah yang sesuai dengan syar'i itu seperti apa ciri-cirinya. Insyaallah tidak terlalu banyak, 3 saja. Ya. Ciri yang pertama, ruqyah syar'iyah itu harus bersih dari syirik. Ya. Ruqyah syar'iyah itu harus bersih dari syirik. Karena syirik adalah dosa yang paling besar di dalam agama kita. Banyak ayat dan hadis yang menjelaskan itu. Secara spesifik Nabi SAW mengingatkan tentang ruqyah syirik tersebut. Kata Nabi SAW, i'ridu alayya ruqakum. Ada salah seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, wahai Rasul, kami ini ketika zaman jahiliyah dahulu biasa ngeruqyah, biasa ngobati orang. Ketika zaman jahiliyah dulu kami biasa ngeruqyah. Maka kata Nabi SAW apa? I'ridu alayya ruqakum. Coba tunjukkan kepada aku ruqyah kalian itu bagaimana. Jadi para sahabat itu melaporkan, wahai Rasul, kami ruqyahnya dulu kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Setelah itu Nabi SAW mengatakan, la ba'sa birruqa. Tidak apa-apa kalian menggunakan ruqyah. Syaratnya kata Nabi, ma lam yakun fihi syirkun. Syaratnya itu enggak boleh ada apanya? Syiriknya. hadis riwayat Muslim. Jadi syarat yang pertama supaya ruqyah bisa dianggap syar'i, ruqyah itu harus bersih dari sesuatu yang namanya syirik. Seperti apa Ustaz syirik itu? Syirik itu contohnya adalah kalau di dalam ruqyah itu ada permintaan tolong kepada selain Allah. Kepada siapa itu? Jin tomang. Atau kepada siapa sih yang biasa diminta tolong? Hah? Kepada Nyi Roro Kidul. Atau kepada Nyi Blorong. Atau kepada sing nunggu niwit beringin kaya siapa kaya? Ada yang tahu? Bok ada yang tahu? Bok ada yang pernah kenalan? Intinya minta tolong kepada selain Allah. Terutama orang-orang yang sudah pada meninggal-meninggal. Sekalipun itu, ya, sekalipun itu kepada para wali. Ya, kepada syekh siapa, itu enggak boleh. Kalau misalnya ada ruqyah, di dalamnya ada unsur permohonan kepada selain Allah, kepada setan, kepada jin, kepada malaikat, kepada wali, maka ketahuilah bahwa itu termasuk ruqyah yang tidak syar'i. Jadi syarat yang pertama apa? Harus bersih dari praktek kesyirikan. Syarat yang kedua, supaya ruqyah itu dianggap syar'i, penting ini, redaksi. Redaksi itu apa sih? Bacaannya. Ya. Bacaannya yang dibaca, kemudian maknanya, ya. Terus cara ruqyahnya harus jelas dan benar. Ini syarat yang perlu diperhatikan baik-baik karena di sini banyak orang keliru. Saya akan awali dengan redaksinya dulu. Ya, setelah itu saya akan membicarakan tentang cara. Ya. Yang pertama redaksinya. Redaksinya harus jelas. Tidak boleh menggunakan mantra-mantra yang tidak difahami maknanya. Contohnya apa? Wes. Oh, enggak tahu saya itu apa itu. Itu bisa dipahami atau tidak saya enggak tahu. Pokoknya ada ruqyah-ruqyah yang biasanya dipakai oleh para dukun. Ya. Hong wilaheng, apa-apalah, enggak tahulah. Pokoknya menggunakan kata-kata yang tidak difahami maknanya. Ini enggak boleh. Kenapa, Ustaz? Karena sesuatu yang tidak difahami maknanya berpeluang besar untuk mengandung kesyirikan. Makanya kalau diperhatikan, orang-orang yang ruqyahnya enggak jelas itu mereka menyebutkan nama-nama di dalam ruqyahnya yang bukan namanya Allah. Contoh di sini saya bawakan, menyebutkan nama-nama asing ya. Contohnya ada Mali, ada Ajin, Ahwajin, Jaljalut, Halhalat dan sebagainya. Ya. Di situ disebutkan ya. Ada bahkan ada di antara mereka yang ruqyah ini menyebutkan bahwa saya ini minta tolong sama malaikat-malaikat. Contohnya ada malaikat penguasa daratan. Namanya malaikat Adam Ahmad. Si nemu nengendiki malaikat Adam Ahmad. Ada itu penguasa daratan. Ada penguasa lautan. Namanya malaikat Khidir Ahmad. Ngarang iki. Ya. Kemudian ada penguasa api namanya malaikat Ifrit. Duh, kawit kapan anak? Dari dulu kita yang mengenal itu namanya Ifrit itu sama jin. Jin Ifrit ini ada malaikat Ifrit, berarti malaikat anyar ini. Kemudian ada penguasa angin namanya malaikat Eva Ahmad. Kilanang apa wadon iki? Kemudian ada lagi malaikat pemimpin kelima malaikat tersebut namanya Jibril Ahmad. ditambahi karo Ahmad ini, masya Allah. Ini maaf ini, ya. Ini yang menyebutkan ini maaf seseorang yang ngaku kiai. Ngakunya apa? Kiai. Semoga bukan kiai benar, kalau kiai benar enggak kayak gitu insya Allah. Jadi menyebutkan nama-nama yang tidak jelas atau nama-nama yang ngarang-ngarang sendiri, itu enggak boleh. Bacaan ruqyah itu harus jelas, bisa dipahami. Jelas dan bisa dipahami. Maka yang paling aman bacaannya dari apa? Al-Quran. Gue paling aman sudah. Paling aman memilih bacaan dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nah ini adalah masalah bacaan. Berikutnya, cara. Ya. Jadi ini kan tadi bacaannya sudah, maknanya harus jelas. Berikut apanya? Caranya. Cara ruqyahnya harus jelas. Jelas dalam arti tidak menyimpang dari aturan agama. Seperti yang saya katakan tadi, banyak orang-orang yang di zaman kita ini memakai metode ruqyah padahal sebenarnya dia ini tidak punya kompetensi untuk menggunakannya. Sehingga banyak hal-hal yang mereka lakukan menyimpang agama. Contoh misalnya, oh saya bisa ngeruqyah, tapi kita ruqyahnya harus di kuburan anu, kuburan yang keramat. Atau kita harus milih di gua apa? Kalau kita Banyumas gua apa?
4: Oh gua Lawa, gua Lawa Purbalingga.
3: Gua Srandil. Masa ada ruqyah di Gua Maria? Srandil. Ya. Oh saya enggak bisa ngeruqyah kecuali kalau kamu saya bawa ke tempat anu. Ya. Atau saya enggak bisa ngeruqyah kecuali di bawah pohon beringin. Ini enggak ada dalam agama kita. Ini contoh cara yang enggak benar. Contoh cara yang enggak benar juga adalah ruqyah yang diiringi dengan puasa-puasa yang tidak dicontohkan oleh agama. Contohnya kayak puasa untuk puasa tidak memakan sesuatu yang puasa mutih lah istilahnya. Puasa mutih itu puasa tidak boleh makan sing asin, sing legi, sing legi ya manis. Yang asin, yang manis. Pokoknya makannya hanya putih-putihan semuanya. Berarti kalau nasi ya nasi putih, wedang-wedang bening, wedang putih kue susu. Wedang bening itu saja. Ini termasuk cara-cara yang tidak dibenarkan oleh agama. Kenapa? Karena puasa model itu tidak ada dalam agama kita. Termasuk juga cara yang tidak benar dalam ruqyah adalah ruqyah dengan cara menjadikan seseorang sebagai mediator untuk dimasuki jin. Kemudian ditanya-tanya. Ya. Jadi ada orang, oh saya enggak bisa ngeruqyah kecuali saya ambil orang sini, kamu jadi mediatornya. Jadi jinnya dipindahkan ke sini terus diajak ngobrol. Ya. Diajak curhat dan seterusnya. Ya. Tanpa ada kebutuhan yang syar'i. Jadi ini termasuk yang dilarang. Termasuk yang dilarang adalah dengan orang-orang yang menampakkan seakan-akan dia itu bisa megang jin. Terus dimasukkan kemana? Ke botol, terus ditutup. Setelah itu dibuang kemana misalnya? Ke sungai Klawing misalnya, atau kemana gitu loh. Itu juga termasuk yang tidak dibenarkan. Cara yang tidak dibenarkan juga adalah orang-orang yang mengklaim memindahkan penyakit ke hewan atau ke telur, ya atau ke telur. Telurnya ditempelkan, kemudian setelah itu dipecah. Tuh lihat dalamnya ada apa? Ada jarum, ada semacam-macam lah ya. Ada jarum, ada rambut, ada apa. Atau dipindahkan ke kambing atau sapi. Makanya suka ada orang yang meruqyah, oke bisa, tapi kamu harus beli apa? Sapi. Supaya dipindahkan melasi banget pok sapi ini, dosa apa orang? Enggak dosa kok disuruh mendapat limpahan penyakit tersebut. Ini beberapa contoh. Termasuk juga contoh ruqyah cara yang tidak benar adalah ruqyah yang di dalamnya membuka aurat. Ini perlu hati-hati. Nah, ruqyah membuka aurat. Dan perlu diketahui bahwa ruqyah ini berbeda dengan pengobatan medis. Bedanya dari sisi bahwa pengobatan medis itu tidak bisa kecuali dengan megang. Terutama yang kaitannya dengan sesuatu yang memang tidak bisa kecuali dengan dipegang. Contohnya sakit gigi. Orang mau nambal gigi jarak jauh kan gak bisa. Harus di apa? Harus dipegang. Ya. Kalau memang ternyata di kota itu gak ada dokter kecuali laki-laki, pasiennya adalah perempuan, gak ada lain alternatif, ya terpaksa gimana? Pegang ya. Atau operasi. Ya, operasi di tempat-tempat yang tertutup, yang termasuk aurat. Kalau dokter nggak ada alternatif lain, nggak apa-apa. Tapi kalau ruqyah beda. Ya. Ruqyah itu mengandalkan bacaan, bukan sentuhan. Andalan utamanya adalah bacaan. Walaupun ada beberapa riwayat yang membolehkan sentuhan, akan tetapi riwayat-riwayat yang ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa sentuhan-sentuhan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang punya hubungan mahram. Mahram itu bahasa kitanya apa? Muhrim. Contohnya istri, ya. Kemudian ibu, anak perempuan, budek kandung, bule kandung, adik perempuan, kakak perempuan, kandung, itu yang boleh. Akan tetapi selain itu tidak boleh membuka aurat atau memegangi, ya, dipegang walaupun menggunakan sarung tangan. Pernah saya baca di sebuah majalah, jadi dipecet, apanya dipecet, maaf ya, yang dipecet dadanya. Yang ngeruqyah laki-laki, yang diruqyah perempuan. Saya kan pakai sarung tangan. Iyalah sarung tangan ya tetap kerasa. Apalagi yang dipilih dadanya. Ya. Tempat jinnya di situ. Lu jadi orang nang selian sih. Maka hati-hati. Ini ya, buka aurat, megang, ya non mahram. Termasuk yang tidak benar juga adalah cara ruqyah dengan berduaan, tidak ditemani dengan mahram. Masuk ke kamar, mahramnya disuruh di luar. Di dalam cuma si peruqyah sama pasien. Itu enggak boleh. Itu termasuk khalwat. Khalwat itu berduaan. Ya, di dalam agama kita, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, andaikan ada laki-laki dan perempuan berduaan, pasti yang ketiganya adalah setan. Makanya sering kita dengar berita ada kasus pelecehan seksual. Makanya panjenengan, wahai para suami, kalau ingin membawa istri panjenengan untuk ruqyah kepada seseorang, temani. Jangan jenengan katakan, lah nyong percayalah karo ustate, masa sih ustate arep kaya gue? Ustad juga manusia.

ada kehendak dari Allah. Kalau boleh saya umpamakan, ruqyah itu seperti obat. Apakah setiap orang sakit minum obat sembuh? Sembuh enggak? Enggak mesti, kadang sembuh, kadang tidak. Saya kasih analogi. Ada dua pasien. Si A dan si B. Sama-sama kena penyakit kanker stadium tinggi. Dua-duanya si A dan si B sama-sama pergi ke dokter ahli kanker. Dan dosis obat yang diberikan sama, kemonya sama, waktunya sama, akan tetapi setelah sekian kali si A mari, si B mati. Apa yang membedakan? Kenapa si A sembuh, si B meninggal? Padahal penyakitnya sama. Treatmentnya, penanganannya sama. Dokternya sama. Rumah sakitnya sama. Karena si A, Allah kehendaki sembuh. Sedangkan si B tidak dikehendaki oleh Allah sembuh. Makanya yang ketiga, ruqyah ini ya harus tidak boleh diyakini menyembuhkan sendiri. Tapi yang menyembuhkan siapa? Allah. Termasuk kaitannya dengan ini adalah firman Allah ketika menceritakan perkataan Nabi Ibrahim alaihi salam, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kata Nabi Ibrahim, kalau aku sakit yang menyembuhkanku adalah Allah. Ini dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 80. Jadi Nabi Ibrahim mengajarkan pada kita, kalau kita sakit yang menyembuhkan adalah Allah. Makanya dari sini sebenarnya ya, kalau orang berapa kali orang datang ke rumah, Ustaz, ya. Sini minta tolong diruqyah. Ya, kalau saya bisa ruqyah saya bantu. Akan tetapi selalu saya katakan, siapa yang diruqyah? Anak saya, istri saya, ibu saya, bapak saya. Biasanya kayak gitu. Terus saya katakan sama mereka, kamu bisa baca Quran enggak? Anda bisa baca Quran enggak? Bisa. Anda suka hadir pengajian? Suka. Insya Allah paham akidah yang benar, insya Allah secara global paham. Sudah. Kenapa bukan Anda saja yang ruqyah? Ya. Kadang-kadang orang minta bantuan kepada orang lain untuk meruqyah, biasanya di dalam hatinya itu ada perasaan, oh Ustadz anu kayak ruqyah apa? Mandi dan manjur. Nah inilah yang kadang-kadang bikin masalah. Sehingga kadang-kadang timbul keyakinan kalau yang ruqyah bukan Ustadz anu ora mari. Nah itu bahaya itu. Ini bertentangan dengan yang ketiga ini. Makanya sering saya katakan, sudah Anda saja yang meruqyah. Justru kalau misalnya Anda meruqyah, karena itu anak Anda, karena itu istri Anda, karena itu ibu Anda, saya yakin Anda lebih ikhlas. Karena mengobati siapa? Buah hatinya sendiri. Mengobati belahan jiwanya sendiri. Mengobati orang tuanya sendiri. Masa enggak ikhlas? Ya. Dan keikhlasan sangat menentukan kemanjuran ruqyah. Ini adalah karakteristik ruqyah syar'iyah. Berikutnya pembahasan kita adalah pencegahan dengan ruqyah. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ruqyah itu bisa untuk pencegahan, bisa untuk pengobatan. Kita sebagai seorang insan kalau bisa jangan bergerak ketika sudah ada penyakit saja. Kalau bisa penyakit itu dicegah dari awal. Termasuk juga penyakit-penyakit yang sifatnya non-medis. Ya, kalau yang medis ya, kalau orang supaya gak kena penyakit kan, supaya makan yang sehat. Dulu kita pernah bahas ya, pengajian judulnya apa? Sehat apa? Jasmani rohani. Ya, kita pernah bahas ya, makanan yang
perbandingan antara sayuran dengan yang lainnya, antara nabati dengan hewani.

0: Itu kalau urusannya dengan masalah kesehatan fisik ya, atau kesehatan jasmani. Nah sekarang untuk pencegahan dari sesuatu yang sifatnya sihir dan yang lain-lainnya, apa yang perlu dilakukan? Ada 4 kiat sekurang-kurangnya. Yang pertama adalah dengan meluruskan akidah. Yang pertama adalah dengan meluruskan akidah dan menguatkannya. Orang-orang yang akidahnya kuat tidak mudah untuk digoda dan diganggu oleh setan. Makanya ceritanya ketika iblis diusir oleh Allah dari surga dan dilaknat sampai hari kiamat, maka saat itu iblis bersumpah di hadapan Allah bahwa dia akan menyesatkan seluruh manusia. Apa kata Allah ketika mendengar iblis bersumpah akan menyesatkan manusia? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin. Wahai iblis, para hambaku, para manusia, mereka, sesungguhnya engkau wahai iblis tidak akan punya kuasa terhadap hamba-hambaku. Maksudnya hamba-hambaku yang beriman, yang berakidah, yang benar. Saya pernah diceritai, ya, pernah diceritai tentang kasus para dukun yang putus asa. Ya. Putus asa karena pengin nyantet salah satu ustadz di Jawa Timur. Enggak bisa-bisa. Ya. Makanya di sekeliling pondok itu ceritanya itu sering ada api, ya. Mak ceret. Ya. Tahu-tahu sebelum masuk pondok sudah mati apinya. Jadi panjenengan jangan kira sesuatu yang kayak tadi itu ada api ujuk-ujuk, kemudian ada angin, tahu-tahu datang ada bau busuk, nanti kita akan jelaskan. Itu ada, itu mungkin ada. Dukun-dukun itu bercerita, kami ini sudah berusaha berkali-kali, bahkan sampai kami ini melakukan kongres meja. Kongres meja kotak mungkin. Ya. Gimana kita bahas, gimana caranya kita bisa nyantet ini ustadz. Ternyata gak bisa-bisa. Ternyata ustadznya ini loh seorang yang masya Allah akidahnya lurus, ibadahnya luar biasa, malam tahajudnya itu lama kalau tahajud. Pernah diceritakan ada tamu, ya, ada tamu yang datang ke pesantren itu malam-malam lihat pada tahajud diimami sama pas Ramadan atau apa gitu, diimami sama kiainya tersebut, sama ustadznya tersebut, dia ikut gabung di situ. Dia pikir kayak umumnya traweh-traweh di kampung-kampung gitu kan. Ternyata sholatnya suwe banget. Diceritakan sampai tamu itu pingsan. Karena dia gak terbiasa. Dan itu dia lakukan, ustadz itu hampir tiap hari seperti itu terus. Orang yang seperti ini sulit untuk diserang dengan gangguan sihir atau setan. Tapi sebaliknya, orang yang akidahnya rapuh masih percaya dengan apa? Jimat, klenik, keris, akik. Banyak orang yang nanya nih belakangan ini, ustadz gimana hukumnya pakai cincin akik? Sekarang ini lagi rame-ramenya batu klawing, katanya ini paling bagus. Saya katakan pakai batu cincin itu enggak apa-apa. Selama hanya sekedar untuk aksesoris. Yang tidak boleh itu kalau diyakini batu ini ada penunggunya, ada isinya. Itu yang enggak boleh. Ada kekuatan mistiknya, ada kekuatan gaibnya, itu enggak boleh. Tapi kalau sekedar orang pakai cincin, ada batu akiknya, sekedar untuk aksesoris, enggak apa-apa. Tapi masalahnya, para pedagang itu kadang-kadang kalau sekedar jual batu, tidak dibumbui dengan cerita-cerita mistis biasa ne ora larang watu ne. Ya. Akhirnya dibumbui, ini batu ini saya temukan setelah bertapa 40 hari 40 malam. Mong kosong dari mana? Maka kalau orang masih percaya dengan mistik-mistik, dengan jimat-jimat, ya, orang yang seperti ini sangat rentan untuk terkena gangguan setan. Termasuk juga orang-orang yang sulit menerima takdir Allah. Meninggal orang tuanya, meninggal anaknya, kemudian terus tenggelam di dalam kesedihan atau dikeluarkan dari tempat kerjanya, di PHK. Akidahnya gak kuat, dia gampang dimasuki. Makanya banyak orang-orang kesurupan ketika emosinya sedang labil. Stres, ya, karena sudah daftar kemana-mana, ditolak. Atau sudah ngelamar, ternyata cinta ditolak, dukun bertindak. Atau karena ini dan lain sebagainya. Orang-orang yang seperti ini sangat mudah rentan untuk terkena gangguan setan dan sihir. Ini adalah kiat yang pertama dengan meluruskan apa? Akidah. Yang kedua adalah dengan rajin untuk sholat berjamaah. Rajin sholat berjamaah di masjid terutama untuk kaum pria. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihi mushalah." Andaikan ada di suatu kampung, andaikan ada di suatu kampung yang penduduknya lebih dari 3 orang, kemudian di kampung itu tidak dilakukan sholat jamaah. Kampung mana ini? Ada gak panjenengan yang satu kampung isinya 3 orang? Nah, rata-rata lebih. Kalau sampai satu kampung, kok penghuninya lebih dari 3? Lalu di kampung itu tidak dilakukan sholat berjamaah illa qad istahwadha alaihim syaitan, melainkan orang-orang itu semuanya sudah dikuasai oleh setan. Hadis riwayat Abu Dawud dan sanadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan Ibn Hibban. Maka perhatikan, kampung-kampung yang masjidnya sepi. Oh, berarti dhewek rame-rame gawe beduk sing rame, bukan. Maksudnya sepi dari apa? Dari jamaah. Kampung-kampung yang sepi dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, peluang mereka untuk diganggu oleh jin setan itu sangat besar. Bagaimana Ustaz? Enggak ada temannya, Ustaz. Enggak apa-apa. Daripada kita ikut dikuasai oleh setan. Ustaz, saya kalau ke masjid sendirian, enggak apa-apa. Kerja borongan enggak apa-apa. Azan dewek, komat dewek, ngimami dewek, makmum dewek, enggak apa-apa. Ya, jadi jangan menyerah dengan keadaan. Siapa tahu ada orang-orang yang kemudian hatinya dibuka. Setelah panjenengan kerja borongan 1 tahun, datang kesebelasan. Kesebelasan. Kulorodok, alhamdulillah ada temannya. Alhamdulillah. Dan banyak cerita-cerita nyata seperti itu. Setelah 1 tahun, 2 tahun, mulai ada orang yang tobat gitu kan. Watuk-watuk, wis perak pacule sih. Alhamdulillah ada temannya. Gak apa-apa. Daripada kita dikuasai oleh setan. Ini yang keberapa? Ini yang kedua. Yang ketiga, di antara kiat pencegahan dengan ruqyah adalah rutin mengamalkan zikir yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rutin mengamalkan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh diumpamakan, zikir itu seperti tameng. Seperti apa? Tameng. Kayak prajurit terjun ke medan perang pakai tameng. Itu muslim yang rajin zikir. Kalau muslim gak rajin zikir, itu kayak pasukan atau tentara masuk ke medan perang gak bawa senjata. Mati, konyol. Yeah. Makanya seorang muslim, dia harus mengamalkan zikir-zikir yang dicontohkan. Ya, perhatikan baik-baik. Yang dicontohkan, diajarkan oleh Rasul SAW. Karena banyak di antara orang-orang berzikir, akan tetapi zikirnya tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Yang paling manjur adalah zikir yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Terutama zikir pagi dan sore. Siapa yang tadi pagi zikir pagi? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya Allah, berapa persen ini? Atau yang lainnya mungkin takut riak ya, gak ngacung ya. Zikir pagi sore penting sekali. Minimal, ini minimal ya. Minimal panjenengan membaca ayat kursi sekali. Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, masing-masing 3 kali. Minimal. Kalau memang belum pernah baca zikir pagi sore, untuk langkah pertama panjenengan baca ini dulu. Apa tadi? Ayat kursi sekali, terus Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Berapa kali? 3 kali. Setiap pagi dan sore. Ya, pagi setelah subuh, sore setelah asar. Ya. Apa fungsinya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kata Nabi SAW, Qul huwallahu ahad wal mu'awwidhataini. Bacalah surat Al-Ikhlas. Dan bacalah surat Al-Falaq dan An-Nas. Setiap pagi dan sore, 3 kali. Takfika min kulli syai'in. Zikir itu akan melindungimu dari segala sesuatu. Hadis riwayat Abu Dawud dan isnadnya dinyatakan hasan oleh Syekh bin Baz. Jadi orang yang pagi dan sorenya membaca zikir tersebut, maka akan dilindungi dari segala sesuatu. Yang menyatakan siapa ini? Nabi SAW. Segala sesuatu akan dilindungi. Entah dukun, entah sihir, entah santet dan lain sebagainya. Ini adalah di antara zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan masih banyak zikir yang lainnya. Zikir ketika keluar rumah. Apa keluar rumah? Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Siapa yang belum hafal? Bismillahi tawakkaltu, siapa yang belum hafal? Hafal semua? Alhamdulillah. Siapa yang tadi enggak baca ketika keluar rumah berangkat ke sini bacanya? Coba ngacung. Ini senyumnya senyum meragukan ini. Senyum mencurigakan. Apal tapi tidak dipraktikkan. Apa gunanya? Ya. Keluar rumah, ya, masuk rumah nanti kita akan jelaskan. Sudah. Ini adalah zikir. Berikutnya, kiat yang keempat adalah dengan cara memagari rumah. Dengan cara memagari rumah. Perhatikan baik-baik, di situ saya kasih apa? Tanda kutip. Ya, saya kasih tanda kutip memagari. Supaya nanti jangan ada yang mengatakan, Ustaz, pagar rumahku wis dhuwur banget. Malah saya tambahi dengan apa namanya itu, beling. Setelah saya tambahi beling gak cukup, tak tambahi kawat. Belum cukup juga, tak tambahi setrum. Kurang apa Ustadz pagar rumah saya ya. kurang berperi kemanusiaan. Sudah, ya. Apa yang dimaksud dengan pagar rumah di sini? Pagar rumah yang saya maksud di sini adalah memagari rumah kita dari serangan-serangan yang sifatnya gaib, mistis, magic. Ya. Kalau pagar-pagar tadi itu hanya menghalangi maling. Kalau pagar yang saya maksud di sini adalah menghalangi setan-setan supaya tidak masuk, merusak, mengganggu kita. Di dalam kultur budaya kita ada juga pagar-pagar seperti itu. Sebagian orang meyakini supaya rumahnya dipagari dengan cara menanam bambu kuning. Ada sebagian orang lain meyakini menanam kelor. Ada lagi yang meyakini di Jawa Timur menanam pohon pepaya. Ya, ya bebas California apa. Loh Ustaz, saya pernah ke rumahnya Ustaz itu banyak pohon apa? Pohon-pohon pepaya itu Ustaz. Jangan-jangan Ustaz juga gitu. Enggak, kalau itu saya tanam untuk dikonsumsi. Ya. Ada sebagian orang meyakini seperti itu. Ada juga yang meyakini kalau ditanami pohon sawo nanti di situ akan jadi tempat setan, tempat nginep setan dan seterusnya. Nah, di rumah saya depan belakang ada pohon sawonya. Jadi bukan pohon, bukan pagar-pagar itu yang kita maksud. Yang dimaksud dengan pagar gaib yang sesuai dengan aturan agama adalah yang akan saya sebutkan sekarang. Yang pertama adalah mengucapkan salam sebelum masuk rumah. Apa dalilnya? Hadis riwayat Abu Dawud. Sebelum saya sebutkan dalilnya, banyak di antara kita kalau mau masuk rumahnya orang lain salam. Betul enggak? Kalau mau masuk rumahnya sendiri enggak salam. Ada enggak yang seperti itu? Banyak. Nah, ibu-ibu nih saksi hidupnya nih. Ya, bapak-bapak pulang dari kantor begitu masuk apa? Di wedange, Bu. Mana minumnya, Bu? Bukan pertama masuk assalamualaikum enggak. Tapi kalau masuk rumahnya orang lain salam. Itu kan ajib aneh ya. Aneh bin ajaib. Kenapa Ustaz? Yang namanya salam itu kan doa. Jadi panjenengan itu ndongakaken umahe wong liya, umahe dhewek ora didongakaken. Mendoakan rumahnya orang lain, rumahnya sendiri tidak didoakan, itu kan aneh. Padahal fungsi dari salam di antaranya apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsatun kulluhum dhaminun 'ala Allahi 'azza wa jalla." Ada tiga jenis manusia yang akan dijaga oleh Allah. Ada berapa? Tiga jenis manusia yang dijamin akan dijaga oleh Allah. Salah satunya warajulun dakhala baitahu bisalam. Salah satunya orang yang masuk ke rumahnya dengan mengucapkan salam. Makanya saya di rumah itu kalau sama anak-anak saya pribadi itu kencang itu. Kencang dalam arti apa? Kalau masuk blus. Tahu-tahu ada angin, ada sesuatu tapi enggak kelihatan suaranya. Sapa gue, sapa. Langsung Uka misalnya, nama anak saya yang nomor 2, Uka. Udah salam belum? Belum, keluar. Ulangi lagi, saya bilang. Kenapa? Harus dibiasakan. Kenapa kok kita masuk rumah sendiri enggak salam? Karena tidak dibiasakan. Berarti kalau kita mau membiasakan anak kita, kita juga harus membiasakan. Makanya panjenengan siap-siap. Masuk rumah tanpa salam, pak, pak, pak. Keluar, pak. Anak kita ternyata harus terima panjenengan. Kenapa? Konsisten. Nyuruh anaknya salam, dianya gak salam. Kalau saya digitukan sama anak saya akan ucapkan, nak, terima kasih, mak, jazakallah khair, matur nuwun, nak, sudah diingatkan. Harus seperti itu. Apa? Salam. Yang kedua adalah mengucapkan basmalah. Ya. Kalau salam itu adalah sebelum masuk. Kalau bismillah itu ketika masuk. Jadi sebelum masuk panjenengan assalamualaikum, kemudian ketika masuk baca apa? Bismillah. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang masuk ke rumahnya tidak membaca basmalah, maka setan akan berkata, adraktumul mabit. Setan akan berkata kepada teman-temannya, kita bisa nginep di rumah ini. Kalau kita enggak baca apa? Bismillah. Tapi kalau kita baca basmalah, setan mengatakan, la mabita lakum, kita enggak bisa nginep. Ya Allah Ustaz, nyungsi wis 20 tahun. Sudah 60 tahun masuk rumah enggak baca bismillah, berarti setane wis pira nang omah iki. Hati-hati ya. Berarti kalau orang masuk rumah enggak baca basmalah, berarti dia masuk membawa setan. Temenan Ustaz, benar ini Ustaz. Ini saya sudah 60 tahun, gimana solusinya? Nanti kita akan bahas solusi berikutnya. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat. Yang ketiga, maaf. Yang ketiga, berarti ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga, mengucapkan bismillah ketika nutup jendela. Pintu jendela perkakas. Terutama di sore hari. Hati-hati orang-orang yang kalau malam-malam suka membiarkan jendelanya terbuka. Kalau sudah sore-sore menjelang maghrib, tutup semuanya. Sambil mengucapkan bismillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana junhul laili aw amsaytum faquffu sibyanakum." Kalau sudah masuk waktu sore, orang Jawa mengatakan kalau sudah masuk sandekala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Quffu sibyanakum." Tahan anak-anak kalian. Jangan biarkan apa? Kelayaban. Fa inna syayatina tantashiru hina idzin. Karena pada saat itu setan berkeliaran. Hati-hati yang punya anak yang suka olahraga, bal-balan, main bola sampai menjelang maghrib. Ingatkan anak-anak. Ini salah satu yang menyebabkan anak-anak suka terganggu, ya, kesurupan dan seterusnya. Karena sore-sore dibiarkan berkeliaran. Tahan mereka, masukkan ke rumah. Kemudian kata Nabi SAW, fa'aghliqul abwaba wadhkuru smallah. Tutuplah pintu-pintu sambil mengucapkan bismillah. Karena setan tidak bisa membuka pintu yang dibacakan bismillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Termasuk juga bejana-bejana yang ada di rumah. Yang keempat. Ini benar keempat ya. Yang keempat. Memakmurkan rumah dengan ibadah dan membaca Al-Quran. Memakmurkan rumah dengan ibadah dan membaca Al-Quran. Rumah-rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran di dalamnya dan dipakai untuk beribadah, rumah tersebut adalah rumah yang setan tidak akan betah untuk tinggal di situ. Jangankan tinggal di situ, mendekat saja enggak mau setan. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua ayat penutup surat Al-Baqarah. Apa itu? Lillahi ma fis samawat sampai akhir. Dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. La yuqra'ani fi darin thalatha layalin. Seandainya dua surat tersebut dibaca di suatu rumah tiga hari berturut-turut, tiga malam berturut-turut, maka tidak akan didekati rumah itu oleh setan. Maka panjenengan yang pengen beli rumah murah, ini modalnya. Paham gak ini maksudnya? Biasanya kan kalau rumah murah itu rumah yang angker. Ya, bekas ada orang kendat. Katanya ada sundel bolongnya. Ini yang modalnya cekak. Ya, modal finansialnya cekak, nyari rumah yang besar tapi murah. Nah, jangan cuma modal duit nih, modal nih. Baca ini. Kok saya sudah baca 3 hari gak keluar-keluar? Panjenengan yang keliru bacanya berarti. Gak terlalu kuat bacaannya ini. Kenapa? Nanti kita akan bahas. Itu supaya setan tidak betah tinggal di rumah. Makanya Nabi SAW selain tadi surat akhir dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, Nabi SAW juga mengajarkan kita untuk membaca surat Al-Baqarah. Kata Nabi SAW, inna syaitana yanfiru minal baytil ladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah pencegahan dengan ruqyah. Sekarang kita akan masuk materi inti. Sudah jam berapa? Sudah jam 10:30 lewat sedikit. Kita pending sebentar ya, 5 menit. Nanti kita lanjutkan. Yang mau tanya silahkan di apa? Ditulis supaya nanti waktunya bisa apa? Bisa efisien. Syukur-syukur nanti ada yang nyortir dari panitia. Pertanyaannya kalau bisa seputar materi. Panitia tolong yang pertanyaannya tidak seputar materi di sementara dikesampingkan. Setelah ini kita akan lanjutkan 5 menit tentang pengobatan dengan ruqyah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Sebelum kita masuk pembahasan pengobatan dengan ruqyah, tadi ada salah satu jamaah pengajian yang mengingatkan bahwa dua ayat terakhir tadi itu mulainya adalah amanar rasul. Kalau lillahi ma fis samawat itu adalah ayat ketiga sebelum terakhir. Jadi dua ayat terakhir surat Al-Baqarah adalah amanar rasulu bima unzila sampai akhir, sampai fansurna alal qaumil kafirin. Sekarang adalah pengobatan dengan ruqyah. Setelah kita membahas tentang pencegahan, kita perlu membahas tentang pengobatan. Kenapa? Karena semaksimal apapun usaha yang kita lakukan, kalau Allah sudah berkehendak, kita akan kena. Contoh yang paling nyata adalah kisah disihirnya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau masalah zikir kurang apa Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalau masalah sholat berjamaah kurang apa Rasul? Kalau masalah akidah kurang apa Rasul sallallahu alaihi wasallam? Akan tetapi itulah kehendak Allah. Di antara hikmahnya adalah untuk mengajarkan kepada kita bagaimana ketika kita menghadapi kasus yang serupa. Pengobatan dengan ruqyah yang membuat sebagian orang itu ragu-ragu untuk mempraktekannya Salah satunya adalah gambaran-gambaran yang ditampakkan oleh mereka yang meruqyah, seakan-akan ruqyah itu sulit. Ya. Karena membutuhkan ilmu yang tinggi, yang luas. Ya. Kemudian juga harus bisa dialog. Ya. Juga harus bisa nyembelih. Ya. Dan seterusnya, macam-macam. Harus tahu keluarnya jin dari mana. Ketahuilah bahwasanya ruqyah itu sebenarnya mudah. Makanya bismillahirrahmanirrahim, semoga dengan apa yang saya sampaikan ini kita bisa merubah image ya, bahwa ruqyah itu sulit. Secara garis besar, ruqyah syar'iyah itu tersimpul pada dua hal. Yang pertama adalah dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang paling manjur, seperti yang saya katakan, paling aman adalah memilih bacaan-bacaan dari Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'." Yang artinya kami turunkan Al-Qur'an sebagai penyembuh, sebagai obat. Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 82. Jadi ruqyah adalah dengan membacakan Al-Qur'an karena Al-Qur'an adalah obat. Nanti kita akan jelaskan di belakang bahwa obat ini mencakup obat medis maupun non-medis. Bagaimana yang kita lakukan Ustaz? Kita bacakan Al-Quran kepada orang yang sedang menderita penyakit tersebut. Caranya bagaimana Ustaz? Anda duduk, dia berada di hadapan Anda. Anda bacakan Al-Quran. Surat apa Ustaz? Seluruh ayat Al-Quran bisa dijadikan sebagai bacaan ruqyah. Karena ada sebagian orang mengira bahwa bacaannya itu harus surat anu, ayat anu, sampai sekian, sekian. Saya katakan tidak harus. Ya. Bagus kalau memilih beberapa surat yang memang direkomendasikan oleh Nabi SAW. Contohnya surat Al-Ikhlas. Contohnya surat Al-Falaq. Contohnya surat An-Nas. Surat Al-Fatihah. Surat Al-Baqarah. Kising paling apa gitu? Yang paling panjang ini, Al-Baqarah. Ya. Makanya kadang-kadang saya kalau ada orang kalau saya diminta tolong, kalau kondisi lagi aman tenggorokannya, ya baca Al-Baqarah. Kalau enggak aman ya Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, ya. Kemudian ayat kursi, ya. Jadi Al-Baqarah kalau bisa dibaca sampai selesai, kalau bisa. Nabi SAW mengatakan suratul Baqarah la yaqwa 'alaihal batalah. Surat Al-Baqarah ini tidak bisa dilawan oleh para dukun, para setan jahat. Kalau boleh diibaratkan para setan kelas kakap. Ya. Jadi kalau sudah ketemu dengan surat Al-Baqarah, setan-setan kelas kakap, kelas berat itu gak akan apa? Kuat. Dan perlu dicermati bahwa setan itu kadang-kadang membuat down orang yang meruqyah. Caranya gimana Ustaz? Ketika kita bacakan ayat kursi, ternyata setannya ikut baca ayat kursi. Duh, engane setane tau mondok apa kepriwe jane. Ternyata ketika dibacakan ayat kursi dia ikut baca. Itu bagaimana Ustaz? Malah mungkin tajwidnya lebih bagus dari saya, Ustaz. Gimana Ustaz? Ini kasus pernah dialami oleh salah seorang ustaz lah, katakanlah di Arab sana. Dia bacakan ayat kursi, ternyata setannya baca ayat kursi. Ustadznya tahu ini setan ini pengen membuat saya down. Jadi kan kalau dia baca ayat kursi, saya baca ayat kursi, kan seakan-akan kayak ayat kursi itu tidak ngefek, tidak ada efeknya. Ya. Akhirnya kalau ada perasaan tidak ada efeknya, ya sudah kalau begitu gak usah dibaca. Nah itu yang targetnya. Makanya sama ustadz tadi, bacakan ayat kursi sekali, dua kali, 10, 20, 30, ayo kuat-kuatan. Ya. Sampai 100 kali klepek-klepek setannya. Gak kuat setannya. Artinya dia itu ketika membaca, menirukan itu, dia sambil nahan apa? Sakit. Jadi jangan dipikir setan baca Quran dia itu nyaman. Kalau kita baca Quran senang, kalau setan baca Quran kesakitan. Makanya tidak sedikit setan-setan yang kemudian ketika dibacakan terus lama-lama mati. Jadi ketika kita meruqyah, yang pertama bacakan apa? Al-Quran. Terus bacakan Al-Quran. Dan kadang-kadang memang butuh waktu yang lama. Ini yang kadang-kadang membuat kita, terus terang saya pribadi itu kadang-kadang minta maaf sama orang yang minta diruqyah. Karena biasanya butuh waktu lama. Butuh waktu yang lama kadang-kadang. Ada yang sekali baca setannya langsung keluar. Ini mungkin setan apa? Klasteri mungkin ya. Ada yang setan sulit untuk keluar, bacakan. Dulu saya pernah di Madinah ngeruqyah teman dari Suriname. Suriname itu bahasa Jawa tapi orang Eropa. Ya. Ngomongnya Jawa tapi tinggalnya di Eropa. Itu mulai dari habis isya sampai jam 3 malam baru keluar. Ya yang ngeruqyah orang kayak saya ini yang imannya lemah makanya gak keluar-keluar. Pernah kita datangkan orang syekh ya. Dia baru baca ta'awud. Baru baca apa? Ta'awud. Sudah kelepek-kelepek itu teman saya itu. Gak bisa ngapa-ngapain. Baru baca a'udzubillah. Kita ini baca dari habis isya sampai jam 3 gak keluar-keluar. Itu tingkat keimanan. Ya, tingkat keimanan. Makanya simpul yang pertama ruqyahlah membacakan ayat-ayat Al-Quran. Dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya. Ada beberapa zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Doa-doa. Di antaranya adalah Allahumma rabbannas adhibil ba'sa. Ishfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yugadiru saqaman wala alama atau la yugadiru saqaman. Allahumma rabban nas, ya Allah Rabbnya para manusia. Mudhibal ba'si, engkaulah yang menghilangkan penyakit. Ishfi anta syafi, sembuhkanlah, sesungguhnya engkau yang maha penyembuh. La shifa'a illa shifa'uka, tidak ada kesembuhan kecuali darimu ya Allah. Shifa'an la yugadiru saqaman, kesembuhan yang aku harapkan tidak menyisakan penyakit, alias sembuh total. Hadis riwayat Bukhari. Ada juga dari Nabi SAW yang tadi saya bacakan, bismillahi arqika, dengan nama Allah aku meruqyahmu. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika, dari segala sesuatu yang menyakitimu. Min syarri kulli nafsin, dari kejahatan setiap jiwa. Au ainin hasidin, atau pandangan orang-orang yang dengki. Allahu yashfika, semoga Allah menyembuhkanmu. Bismillahi arqika, dengan nama Allah aku meruqyahmu. Hadis riwayat Muslim. Kalau enggak apal gimana? Ya sudah yang apal saja. Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Ya. Itu kita bacakan. Bacakan terus. Ya. Kalau misalnya yang kita bacakan adalah orang yang non-mahram, yang bukan mahram kita, harus ditemani. Syukur-syukur ada apanya? Ada pembatasnya. Syukur-syukur ada pembatasnya. Itu lebih baik lagi. Kalau memang terpaksa enggak ada pembatasnya, harus ditemani sama siapa? Sama mahramnya. Dan yang diruqyah harus pakai baju lengkap. Kenapa? Karena orang yang diruqyah kadang-kadang bereaksi. Kadang-kadang bereaksi, berontak. Kalau misalnya bajunya tidak lengkap, dalam arti rapet, jangan-jangan apa? Tersingkap. Itu yang dikhawatirkan. Maka pakai baju, kalau sekarang mungkin yang paling ini ya rukuh mungkin ya, mukena itu kan, mukena rapet gitu, pakai kaos tangan, pakai kaos kaki, jadi rapet, auratnya gak terbuka. Syukur-syukur juga mukanya ikut ditutupi, itu lebih baik. Ini adalah yang pertama. Intinya dengan membacakan apa? Ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, di antara yang dicontohkan oleh Nabi SAW dalam cara rukyah adalah meniupkan angin dari mulut dengan sedikit ludah ke fisik penderita. Ya. Menyembur, ya, menyembur, akan tetapi ludahnya jangan banyak-banyak. Bukan dikumpulkan kemudian dicuh, enggak. Ya, jadi yang lebih dominan nafasnya, yang lebih banyak nafasnya, ludahnya sedikit saja. Ya. Ya, kalau mungkin bahasa Jawanya didamu. Ya, didamu, ya. Disebul, ya. Dan sebulan ini bisa sebelum membaca atau sambil membaca atau setelah membaca. Tiga-tiganya ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum membaca diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bareng dengan membaca diriwayatkan oleh Imam Muslim, setelah membaca diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim, Al-Dhahabi, As-Suyuti, dan Syekh Al-Albani. Jadi yang namanya meniup itu bisa sebelum, bisa bareng, bisa sesudah. Misalnya nih, surat Al-Baqarah kan panjang gitu ya. Kalau enggak kuat, ya, enggak kuat, potong-potong saja. Bisanya kuatnya 5 halaman, ya sudah, berhenti, sebulkan. Ya. Sebulkan ke tubuhnya atau tempat yang sakit. Tempat yang sakit mana? Misalnya tempat yang sakit di kepala, sebulkan ke kepalanya. Di telinga, sebulkan ke telinga. Di perut, sebulkan ke perutnya. Di kaki, sebulkan ke kakinya. Atau misalnya disebulkan ke mulut, dari mulut langsung, ya. Atau bisa ke tangan juga. Seperti tadi praktek Nabi SAW ketika akan apa? Akan tidur. Jadi setelah baca kemudian disebulkan kemudian diusapkan. Syaratnya itu bukan non mahram, ya. Kalau mahram dia. Kalau non mahram enggak boleh pegang-pegang. Enggak. Mahram enggak usah pakai pegang-pegang. Kecuali kalau orangnya berontak. Nah, kalau orangnya berontak nyekel kudi, ya, nah itu harus dipegang itu, enggak dipegang nanti ya mati konyol nanti. Ya. Jadi kalau misalnya dia enggak berontak, udah bacakan. Kalau dia nangis apa, biarin aja terus. Enggak usah terlalu banyak dialog. Ya. Enggak usah terlalu banyak ngajak ngobrol. Ya. Kalau tidak perlu enggak usah. Karena kita perhatikan kadang-kadang belakangan ini, ya, di rekaman-rekaman di YouTube, di mana-mana, itu antara baca sama ngobrolnya itu lebih lama apanya? Ngobrolnya. Ditanya jenenge sapa, sekang endi, anake pira, bojone nang endi. Enggak usah gitu-gitu. Nabi SAW ketika bertanya itu minim sekali pertanyaannya Nabi SAW. Sekedar untuk menjelaskan kelemahannya jin. Tapi kalau ditanya macam-macam enggak usah pakai tanya-tanya kayak gitu. Bacakan saja. Keluar enggak? Kalau enggak mau keluar bacakan. Dan enggak usah pakai nego. Negosiasi sama jin enggak usah. Karena ada sebagian orang, "Ya, saya mau keluar, tapi tolong sediakan jisamsu." ngene, jin seneng udut juga ya. Sediakan jisamsu, sediakan degan, sediakan anu, enggak ada nego sama jin. Bacakan Al-Qur'an, keluar enggak mau keluar bacakan. Ya. Dan kadang-kadang jin itu ngakunya sudah keluar, ternyata masih ada. Makanya ketika dia, "Ya, saya sudah keluar." Bacakan lagi. Kalau bereaksi lagi berarti belum keluar atau temannya yang belum keluar. Kadang-kadang satu orang ini kemasukan lebih dari satu jin. Bisa serombongan itu, sebis dan masuk semuanya. Bisa itu. Ya, jadi enggak cuma satu orang, kadang-kadang ada 10, 20 ya. Macam-macam, saya rajanya, saya ratunya, saya putra mahkotanya mungkin, saya prajuritnya, semacam-macam gitu. Terus punya bacakan. Ini dua hal. Nah, sekarang baca ayat Quran, meniupkan ini. Panjenengan bisa enggak kira-kira? Bisa enggak? Bisa. Insya Allah rata-rata di sini sudah tidak bisa baca Quran. Tinggal meniupkan saja. Ya, tinggal yang meniupkan mungkin baru tahu, ya. Sehingga kalau ditanya siapakah yang boleh meruqyah? Jawabannya ruqyah bukan monopoli ustaz atau kiai. Ruqyah siapapun baca Al-Qur'an bisa. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akidahnya kuat, maka dia bisa meruqyah. Tidak perlu kita harus nunggu orang yang besar yang suka tampil di TV. Ya, kalau enggak tampil di TV enggak mantep. Anda bisa meruqyah. Siapapun bisa meruqyah. Asalkan dia beriman kepada Allah, bisa baca Quran, dan punya keyakinan yang kuat. Ustaz, kadang-kadang kalau yang ruqyah ustaz kok kayaknya cepat keluarnya, saya tanya. Kalau yang ruqyah kita ini kok enggak keluar-keluar dari ustaznya. Itu gimana ustaz? Itu sebenarnya kembalinya adalah kepada apa? Kepada keyakinan, kemantapan hati. Tadi masih ingat ruqyah itu doa kan ya? Doa. Ruqyah itu doa. Dan doa itu akan dikabulkan oleh Allah ketika keyakinan seseorang itu besar kepada Allah. Makanya Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih, dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi SAW, "Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan. Banyak di antara kita kalau doa itu tidak yakin, makanya enggak dikabulkan. Ya Allah, saya minta ya Allah supaya dapat rezeki hari ini. Ya Allah, saya minta supaya anak-anak saya soleh, soleha. Nek bisa, nek orang bisa, ya apa-apa. Ini namanya enggak apa? Enggak yakin. Ya. Kalau minta tuh yang yakin. Kenapa kita yakin? Karena Allah udah janji. Udu'uni astajib lakum. Allah sudah berjanji, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Makanya ketika kita meruqyah, yakin bahwa ruqyah ini akan menyembuhkan. Kenapa ustaz kita harus yakin? Karena ruqyah itu bukan sesuatu yang sifatnya eksperimen. Kalau misalnya kita bisa yakin banget sama obat-obat yang dibikin oleh para dokter-dokter, profesor-profesor, karena harganya mahal, karena dokternya ahli, rumah sakitnya bonafit, kenapa kita bisa yakin banget padahal itu semuanya adalah sesuatu yang sifatnya eksperimen atau percobaan? Kenapa kita tidak yakin dengan ayat-ayat Al-Quran yang itu bukan eksperimen, tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti benar? Maka ini dua hal. Berikutnya yang akan kita bahas, dan ini poin terakhir kita, adalah apa saja yang bisa diobati dengan ruqyah. Sebenarnya seluruh penyakit bisa. Entah itu penyakit yang medis maupun non medis. Selama ini kan image-nya ruqyah itu untuk kesurupan, kemudian kena sihir, itu kan. Padahal sebenarnya ruqyah itu bisa untuk mengobati semua penyakit. Seperti apa saja contohnya? Yang pertama adalah sihir. Yang pertama adalah sihir. Di Indonesia sihir itu macam-macam namanya. Ada sihir santet. Santet itu biasanya untuk mencelakakan orang, ya, sehingga ada orang yang perutnya kayak dia apa? Kayak ditusuk-tusuk, ya. Atau ada orang rumahnya selalu ada belatung, ya. Buka nasi ada belatungnya, beli di warung pulang ada belatungnya. Ada orang yang keguguran terus, ya. Padahal sebenarnya menurut prediksi dokter sehat, ya. Macam-macam cara setan untuk menyesatkan Bani Adam. Ini dengan cara santet. Ada juga sihir yang sifatnya pelet. Apa pelet tadi? Pengasihan. Apa? Pengasihan. Ini kok saya punya suami biasanya kalau masuk rumah kok senyum, ini biasa. Ini kok jadi apa? Cemberut. Bawaannya kalau di samping saya kok panas, enggak betah. Ini perlu dicurigai. Ya. Istri saya kok kayak gini, biasanya melayani saya dengan baik, sekarang kok kelihatannya benci banget sama saya. Ini juga perlu diwaspadai. Ada pelet dan juga ada istilah yang terkenal di Jawa Barat, debus. Apa? Debus. Bukan gedebus, ya. Debus. Kalau di daerah kita apa? Ebek. Ya. Ebek yang di situ ada makan. Makan beli. Kemudian minum. Minum. Bukan sprit. Minum apa? Minum air keras. Minum air keras dan seterusnya. Kemudian lidahnya dipotong pakai pedang. Kemudian makan bara api, enggak apa-apa. Ini juga termasuk sihir. Kalau ada orang terkena sihir, bagaimana pengobatannya? Tadi sudah kita bahas. Dengan dibacakan apa? Al-Quran sambil ditiupkan. Ada satu tambahan untuk sihir. Yaitu dengan memusnahkan. Kan media sihir. Apa? Memusnahkan media sihir. Apa itu, Ustaz? Coba panjenengan baca surat Al-Falaq. Allah berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad." Siapa yang tahu artinya wa min syarrin naffatsati fil 'uqad? Dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniupkan di buhul-buhul. Buhul-buhul siapa? Buhul-buhul itu tali yang disimpul, dibikin simpul, diikat-ikat. Setan tukang sihir itu kalau mau nyihir biasanya pakai media. Medianya antara lain tali diikat-ikat sambil dibaca mantra-mantra. Kenapa diikat-ikat? Keyakinan mereka kalau diikat itu sihirnya akan apa? Sulit untuk dilepas. Makanya kadang-kadang talinya itu panjang dan ikatannya banyak. Satu. Atau mereka pakai media. Apa itu? Yang gambar kayak orang itu, Pak? Jenglot. Apa? Jenglot. Kemudian dikasih jarum apa? Media. Kalau pengen total, salah satu cara mengobati orang yang terkena sihir, medianya dimusnahkan. Dalilnya apa? Dalilnya kisah yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau disihir. Siapa tadi nama tukang sihirnya? Yang lengkap coba siapa? Labid bin Aksam. Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib untuk mencari di mana medianya.

setannya ngaku. Ketika lagi di ruqyah, setannya ngaku. Atau kalau itu tidak bisa ditemukan, kita berdoa sama Allah subhanahu wa ta'ala. Minta sama Allah supaya ditunjukkan. Nanti Allah akan menunjukkan, bisa lewat mimpi, bisa lewat apa. Ya, ini adalah cara menemukan media. Ini adalah penyakit yang kedua. Yang pertama. Yang kedua adalah kesurupan. Dan ini sangat disayangkan belakangan ini marak di mana? Di sekolah-sekolah atau di PT-PT. Ya. Dan amat disayangkan ketika ada kesurupan yang dipanggil siapa? Dukun. Akhirnya dukunnya bilang, oh itu di belakang itu ada kuburan bayi. Apa istilahnya? Luron atau peluron? Luron apa peluron itu? Ya, bayi yang baru usia berapa? Oh anak-anak kuburannya, anak kuburannya kayak, oh kue kududi, disajeni. Dah terjerumus kepada ruqyah yang gadungan tadi. Sebenarnya gak usah manggil dukun, panjenengan nih para guru. Ada pak guru gak di sini? Ada pak guru gak? Banyak. Para guru, ustadz, saya guru biologi, saya guru kimia. Saya kan gak mungkin ustadz ruqyah sambil baca rumus-rumus biologi dan kimia. Saya bukan nyuruh baca rumus biologi kimia, baca Al-Quran. Masa gak bisa? Ya. Gak perlu kita manggil dukun-dukun. Panjenengan bisa baca sendiri. Bacakan Al-Quran. Akan keluar dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti tadi saya katakan. Tidak perlu pakai negosiasi. Keluar atau dibacakan Al-Quran. Kalau keluar alhamdulillah. Gak mau keluar. Ya nikmati saja bacaan Al-Quran. Silakan. Nah, ini adalah yang kedua. Yaitu kesurupan. Yang ketiga. Yang ini mungkin agak asing, apa? Ain. Ini mungkin banyak yang belum tahu, ya. Atau kalau sudah ada yang tahu, alhamdulillah. Ain. Ini terjemahan bahasanya artinya adalah mata. Apa yang dimaksud dengan ain di sini? Ain adalah pandangan, ya, kekaguman. Yang diiringi dengan perasaan iri. Ya, jadi orang kagum sambil apa? Iri. Dari orang yang punya tabiat jelek. Jadi orang punya tabiat jelek memandang orang lain dengan kagum tapi iri sehingga yang dipandang itu celaka. Mungkin banyak orang tidak sadar bahwa ternyata tidak sedikit penyakit-penyakit yang dialami oleh kita atau anak-anak kita gara-gara yang satu ini, ain. Dan Nabi SAW sudah bersabda, al-ainu haqqun. Penyakit gara-gara ain itu ada dan benar terjadi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cuman kadang-kadang kita tidak tahu bahwa sini kena penyakit ain. Saya kasih contoh, kisah nyata di Indonesia. Ada seorang ustaz cerita. Ada ibu-ibu bawa anak bayinya ke pasar. Anak bayi yang gemuk, Masya Allah ya. Kemudian lucu, putih dan seterusnya dibawa ke pasar. Sampai di pasar. Orang-orang di pasar, ya namanya orang di pasar kan banyak orang-orang umum ya. Mereka jarang ngaji mungkin ya. Banyak di antara mereka jarang ngaji. Begitu melihat bayi itu mereka pada kagum. Ya. Tapi kagumnya itu gak ada kata-kata pujian kepada Allah sedikit pun. Adanya, wih lemune, wih baguse, wih putie. Rata-rata orang di pasar seperti itu. Apa yang terjadi? Begitu ibu itu selesai belanja, pulang, bayinya ditaruh di atas kasur, beberapa menit kemudian meninggal dunia. Sebelum berangkat, sehat walafiat. Ketika pulang, meninggal dunia. Makanya perhatikan baik-baik. Kadang-kadang ada orang tua, bayi ujuk-ujuk nangis.

0: Iya enggak? Sudah dicep cep cep enggak? Diem. Atau bayi ini kok kurus sekali, padahal makannya banyak. Atau sakit. Atau sakit gak sembuh-sembuh. Sudah dibawa ke dokter ini, sehat gak ada apa-apanya. Bisa jadi anak ini kena apa tadi? Ain. Bagaimana pengobatannya? Sama. Seperti dengan tadi. Dibacakan Al-Quran, kemudian ditiupkan. Ditambah satu lagi. Apa itu? Orang yang tertuduh melepaskan ain. Orang yang tertuduh melepaskan ain. Disuruh untuk wudu, kemudian air bekas apanya? Wudunya dibuat mandi oleh orang yang terkena ain. Bisa dipahami? Saya ulangi. Si A dan si B. Ya. Si B bayi tahu-tahu sakit panas tinggi padahal tidak ada apa-apa. Orang tuanya si B ini bacakan Al-Quran belum sembuh juga. Dia perlu mencari tahu kira-kira tadi barusan itu siapa yang muji-muji anaknya. Yang ngelem anaknya. Minta tolong sama dia, tolong nuwun sewu panjenengan apa? Wudu. Kemudian air bekas wudunya digunakan untuk mandikan siapa? Untuk mandikan bayi tersebut. Dalilnya apa? Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Albani. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada suatu hari seorang sahabat yang namanya Sahal. Dia orangnya kulitnya putih sekali. Ya. Ketika mandi, dia kan lepas baju, orang-orang, putih banget ya. Kira-kira seperti itu. Begitu dipuji-puji seperti itu, langsung Sahal ini pingsan. Ya. Langsung Sahal ini pingsan, kemudian Nabi SAW bertanya, siapa tadi yang muji-muji tadi? Gak menyebutkan nama Allah. Terus saya wahai Rasul, sini. Wudu, kemudian air bekasnya itu diapakan? Diguyurkan kepada Sahal. Begitu diguyurkan langsung sadar seakan-akan tidak sakit apa-apa. Makanya kalau panjenengan ujuk-ujuk dimintai sama orang, Mas tulung nuwun sewu. Tadi panjenengan habis bertamu dari tempat saya, panjenengan ngelihat bayi muyi, ya, apa? Muyi. Kayaknya tadi saya dengar panjenengan muji-muji bayi saya, akan tetapi panjenengan tidak menyebutkan Masya Allah, Tabarakallah, Barakallah. Nuwun sewu, kalau boleh saya minta tolong panjenengan apa? Wudu. Jangan tersinggung. Jangan tersinggung. Karena bisa jadi dengan itu bisa membantu anak itu bisa sembuh. Ini yang keberapa? Ini yang ke tiga. Yang keempat, yang terakhir, penyakit medis. Ya. Penyakit medis bisa diobati dengan ruqyah. Tadi contohnya orang yang kena apa tadi? Kudis. Ya. Orang yang kena kudis. Ada juga di dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari seorang sahabat namanya Anas bin Malik, athar dari Anas bin Malik, beliau mengatakan rukhisa fil humati wan namlati wal ain. Ruqyah itu bisa dipakai untuk mengobati penyakit demam, meriang, bisa karena gigitan semut atau karena ain, pandangan jahat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah digigit kala jengking. Ketika digigit kala jengking itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengobatinya dengan meruqyah. Dengan meruqyah. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ya, Al-Falaq, An-Nas, dan seterusnya. Dan juga termasuk orang yang terkena gangguan jiwa, orang gila. Itu juga bisa diruqyah. Dalilnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Diceritakan ada salah seorang sahabat Nabi SAW masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia pulang. Di tengah jalan, dia melihat ada orang gila dipasung dengan besi. Ya. Ketika pulang ini, sahabat ini mau pulang ke rumahnya, di tengah jalan nemu ada orang gila dipasung dengan besi. Terus orang-orang yang ada di kampung itu, mereka bertanya kepada sahabat tersebut, "Saya dengar engkau baru masuk Islam. Dan saya dengar nabi kamu itu bisa mengobati, membawa kebaikan. Tolong kalau kamu bisa, tolong diobati orang gila ini." Maka orang sahabat tersebut, mu'alaf ini, baru masuk Islam, dia bacakan surat Al-Fatihah. Karena hafalnya cuma surat apa? Al-Fatihah. Begitu dibacakan surat Al-Fatihah, apa yang terjadi? Sembuh total. Nyong jeneng maca orang mari-mari. Baca surat Al-Fatihah, sembuh total. Padahal dia sudah dipasung pakai besi. Akhirnya saking senangnya, penduduk kampung itu langsung ngasih hadiah 100 ekor kambing. Marem apa gue? Marem. Kalau kita kan di Rukiah, mari matur nuwun nggih Mas. Dikasih 100 ekor unta, 100 ekor apa? Kambing. Ini kan ragu-ragu kan? Ini halal enggak? Halal enggak? Ya. Akhirnya dia datang kepada Nabi SAW melapor, "Wahai Rasul, tadi saya barusan gini. Maka Nabi SAW mengatakan, "Khudha, ambil aja karena kamu tadi ngerukahnya benar." Hadis riwayat Abu Dawud dan nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Dan masih ada contoh-contoh yang lainnya, dan ternyata dari penelitian medis juga berpengaruh. Di hadapan saya mengumpulkan ada beberapa hasil penelitian medis yang ternyata ruqyah itu juga secara medis bisa mempengaruhi. Ada dari Dadang Hawari, ada dari Erwin Kusuma, para dokter dari luar juga, ada dokter Dosi William, dan masih ada yang lainnya. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Ada pertanyaan silahkan. Ustaz, benarkah praktek ruqyah dengan menyembelih leher pasien dengan tangan sambil dibacakan doa perlindungan? Apakah ada tuntunannya dari Nabi SAW? Secara spesifik, kalau nyembelih, saya belum tahu. Tapi kalau menepuk-nepuk, ada riwayatnya. Tapi sebenarnya begini ya, apakah harus mirip seperti apa yang dipraktikkan oleh Nabi SAW? Ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah ruqyah itu tauqifiyah atau tidak? Dalam arti, apakah cara ruqyah dari A sampai Z harus mirip? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Sebaiknya kalau memang tidak diperlukan, ya mencukupkan seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Saya mentoring di kampus pernah dijelaskan bahwa jangan sekali-kali pernah berniat ingin diruqyah, dan jangan sekali-kali pernah melakukan ruqyah, karena pada saat hari kiamat nanti akan merubah posisi barisan saat penghisaban. Karena dengan dilakukannya ruqyah, kita tidak berusaha sendiri dalam menyelesaikan suatu masalah. Dalilnya apa? Kita dari tadi sudah membahas Nabi meruqyah, diruqyah, membenarkan ruqyah, menyuruh ruqyah. Dari tadi kita sudah bahas. Ini dalilnya mana? Kecuali kalau meminta untuk diruqyah, ini para ulama mengatakan hukumnya bukan haram, tapi hukumnya apa? Makruh. Jadi masih boleh. Jadi dalilnya dari mana? Ya. Katanya bisa merubah posisi. Minta saja dalilnya, hadisnya, karena peristiwa hari kiamat adalah peristiwa yang gaib. Ini dari pendengar radio, dari Nursidah Tohir di Australia. Ustadz, bagaimanakah yang dilakukan sebagian orang yang meruqyah secara jamaah dilakukan di masjid? Dan saya pernah melihat ada akhwat meruqyah ikhwan Bagaimana? Pertama, kalau ruqyah bareng-bareng, ini sebenarnya kalau bisa dihindari. Meruqyah bareng-bareng, satu orang kemudian bareng-bareng, sebaiknya dihindari. Ada sebagian ulama membolehkan hanya sekedar untuk identifikasi. Jadi kalau misalnya ketika baca Al-Quran, ada yang apa? Ada yang reaksi, dia di apa kan? Dipisah. Ya. Ada sebagian ulama menjelaskan sekedar untuk identifikasi saja, setelah ketahuan siapa yang bereaksi, disendirikan, kemudian diruqyah. Karena itu lebih bermanfaat, lebih kuat daripada bareng-bareng. Kemudian juga ketika ruqyah bareng-bareng, itu kadang-kadang jadi bahan apa? Jadi bahan tontonan. Jadi bahan tontonan. Sehingga kadang-kadang dia berontak, auratnya terbuka, akhirnya ditonton orang banyak. Itu kurang bijak. Bahkan atau kadang-kadang nulari yang lainnya. Ya, nulari yang lainnya. Yang lainnya ikut ketularan. Maka ini perlu diperhatikan. Bagaimana kalau bacaan Qur'annya kurang bagus? Yang penting bisa baca Qur'an. Kalau kurang bagus, tajwidnya kurang dikit-dikit, insya Allah tidak apa-apa. Ya, kalau tajwidnya kurang dikit-dikit, insya Allah tidak apa-apa. Apakah jin yang masuk ke tubuhnya seseorang bisa menyakiti orang yang meruqyah? Bisa. Hati-hati. Ini terima kasih tadi mengingatkan. Orang yang meruqyah orang lain bisa diganggu. Maka panjenengan harus siap-siap. Ya. Harus siap-siap untuk membaca zikir-zikir perlindungan. Ustaz, jadi marah Ustaz. Justru itu memotivasi kita untuk apa? Rajin zikir. Ya. Sering ada kasus-kasus ya, ada sebagian orang yang meruqyah diganggu oleh jin, dianya enggak kena, akhirnya jinnya menyasar anaknya, istrinya. Ya. Maka sering saya ingatkan kepada anak-anak istri saya, ayo baca zikir pagi sore, terus enggak bosan-bosan untuk mengingatkan. Kadang-kadang saya sampai marah karena enggak baca, anak enggak baca gitu. Saya marahi, baca. Karena apa? Karena orang yang sudah berusaha untuk meruqyah, orang yang sudah berusaha untuk meruqyah, mengajarkan, mengobati orang, dia akan diincar oleh setan, para dukun, tukang santet yang mereka tidak suka karena mata pencahariannya terganggu. Maka siap-siap saja. Apakah menunda-nunda sholat dan malas baca Quran termasuk karena adanya godaan jin? Oh ya jelas. Ya, cuman apakah jinnya itu merasuk ke dalam jiwa Anda atau tidak? Itu jelas godaan setan. Ya, namanya orang malas baca Quran, ya godaan setan. Ya, makanya harus dilawan. Jangan menyerah dengan godaan setan. Bagaimana cara membedakan penyakit fisik dan psikis yang disebabkan oleh manusia itu sendiri atau oleh jin? Kalau penyakit yang sifatnya fisik, ya, penyakit medis, itu biasanya bisa dideteksi dengan alat-alat medis. Misalnya bisa di ronsen, dilihat penyakitnya apa, dengan cek darah bisa diketahui apa saja penyakitnya. Itu kalau penyakitnya medis. Kalau penyakit non-medis, itu biasanya nggak bisa dideteksi dengan seperti itu. Rasanya sakit, tapi hasil penelitian medis tidak ada gangguan apa-apa. Ustaz, bagaimana cara meruqyah orang yang tidak mau diruqyah? Bagaimana cara meruqyah orang yang tidak mau diruqyah? Yang namanya ruqyah itu enggak harus sepengetahuan orang yang diruqyah. Jadi, yang namanya orang ruqyah itu enggak harus minta izin. Ya, orang lagi kesurupan minta izin. Ditutuki. Jadi kalau ada orang itu enggak harus minta izin. Contoh gini misalnya, ada orang kena gangguan jin, dia enggak mau diruqyah. Biarkan dia di dalam kamar, kita di luar kamar baca dengan suara yang apa? Yang keras. Ya. Dia di dalam kamar, kita di luar kamar, kita baca dengan suara yang keras. Tanpa harus kita ngasih tahu sama dia. Ini solusinya. Apakah ada dalilnya kita meruqyah rumah baru yang akan ditempati? Kalau membaca Al-Quran, iya. Jadi kita masuk ke rumah, kita baca Al-Quran. Surat apa tadi? Al-Baqarah, kemudian juga dua ayat terakhirnya. Itu enggak apa-apa. Ya. Kemudian yang namanya rumah baru itu kan enggak mesti ada unsur-unsur makhluk lainnya. Gitu. Rumah baru panjenengan dari awal, duitnya bersih, tempatnya juga enggak ada cerita apa-apa. Ya yang penting asal dipakai untuk beribadah, untuk baca Al-Quran, insya Allah rumah Anda akan aman. Apakah air minum yang kita minum di rumah bisa kita ruqyah dahulu? Atau dibacakan ayat-ayat ruqyah sebelum diminum? Ada sebagian ulama membolehkan menjadikan air sebagai media ruqyah. Ada sebagian ulama membolehkan air dijadikan sebagai media ruqyah, asalkan yang dibaca adalah bacaan-bacaan yang jelas dari Al-Quran atau dari riwayat-riwayat zikir-zikir yang ditontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz, apakah orang yang tidak meminta diruqyah termasuk salah satu syarat masuk surga tanpa hisab? Terus bagaimana kalau kita telah diruqyah berarti tidak bisa masuk surga tanpa hisab? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa orang minta diruqyah itu tidak haram. Para ulama menjelaskan itu hukumnya makruh. Karena mengurangi kesempurnaan tawakal. Bukan mengurangi tawakal sampai ke akar-akarnya, bukan. Mengurangi kesempurnaannya. Sehingga orang-orang yang tidak minta diruqyah dijanjikan oleh Nabi untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tapi bukan berarti orang yang terlanjur minta diruqyah itu gak bisa masuk surga. Cuman mungkin dia itu akan masuk surga lewat kloter. Kloter apa? Berikutnya. Jadi kan orang masuk surga, ada yang tanpa hisab tanpa azab, ada yang pakai hisab tanpa azab, ada yang masuk surga pakai hisab pakai azab. Nah, mungkin aja bisa tetap punya peluang masuk surga, cuman bukan masuk dalam kloter yang pertama. Kira-kira seperti itu. Apakah setan bisa mematikan manusia? Bisa dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah saya diceritai ada seorang mantan dukun yang tobat kepada Allah azza wa jal. Kemudian setan yang biasa dipelihara sama dia tidak terima. Akhirnya setan itu membunuhi anaknya satu persatu. Ada salah satu anaknya yang dibuat perutnya menggelembung ya sama setan itu. Sampai terus menggelembung sampai pecah perutnya. Di hadapan mata si dukun tersebut. Makanya jangan sekali-kali apa bersekutu dengan setan. Ya. Karena setan pasti akan berbuat jahat kepada kita. Ustadz, bagaimana caranya yang manjur agar kita tidak takut sama setan atau penampakan-penampakan jin? Dan bagaimana cara kita menghadapi bila jin itu menampakkan wujudnya? Nah, biasanya lewat kuburan ini. Nah, lewat kuburan apa? Merinding. Ini sebenarnya, ya, sebenarnya takut-takut yang seperti ini menunjukkan masih kurang kuatnya akidah seseorang. Kurang kuat. Saya tidak mengatakan akidahnya tidak ada. Kurang kuat akidahnya. Maka caranya supaya tidak takut adalah apa? Adalah menguatkan akidah. Sambil meyakini bahwasannya segala sesuatu itu tidak akan bisa mencelakakan kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Minta tolong dibuang makhluk hitam di badannya bila ada. Gimana ini maksudnya ini? Bapak fulan minta tolong dibuang makhluk hitam di badannya bila ada. Orangnya mana? Hah? Kalau orangnya, oh gitu, ya nanti saja, jangan sekarang. Bagaimana cara menghilangkan pengaruh jin karena pemberian orang tua atau mbah? Bacakan saja Al-Quran, ya, termasuk susuk-susuk. Ya. Saya punya teman, ketika masih kecil dimasuki susuk banyak. Ya, karena orang tuanya dulu belum paham, dimasuki susuk banyak, dibawa ke dukun karena sakit-sakitan. Ketika besar dia tahu bahwasanya itu termasuk perdukunan, akhirnya dia konsultasi itu saya bilang baca Quran, baca Quran. Ya, itu betul. Ya, jadi kalau misalnya dia merasa ada mana yang rasa ganjel gitu, dia bacakan Al-Quran. Berapa saat kemudian, tahu-tahu kayak katanya kayak apa jerawat, kayak komedo. Kayak jerawat keluar gitu, terus ditarik sama dia. Tarik serut. Nah, keluar apa? Susuk. Kayak jarum tipis gitu. Satu persatu dia bacain ini. Mana yang kerasa bacain, keluar satu-satu. Bisa. Ya, bisa. Asalkan kita yakin dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu ta'ala ala wa alam. Ini mohon maaf, ini banyak sekali pertanyaannya. Waktunya juga semakin mepet, mendekati waktu zuhur. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الكلمة الطيبة. ألم تر

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر شهاية سنة. قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم,
2: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim.
2: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala semata.
5: Wama aktsarun nasi walau harasta bimu'minin.
6: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
7: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
4: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu.
7: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
8: 4 hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk. Aku mohon kepada Engkau ketakwaan. Aku mohon kepada Engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku, dan aku mohon kepada Engkau ya Allah akan kecukupan.
7: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah Engkau mempertahankannya?
9: Sesungguhnya Rasul kita shalawatullahi alaihi wasallamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, tapi harus dipegang, karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang, karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

0: وهو العزيز الرحيم.
1: Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

Sebagai janji yang sebenar-benarnya dari Allah, Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Rabbnya.

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan dan telah datang kepada mereka, rasul-rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.

0: Kemudian, akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya.
1: Allah yabda'ul khalqa thumma yu'iduh thumma ilayhi turja'un.

0: Allah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Dan pada hari terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam, berputus asa. Dan sekali-kali tidak ada pemberi syafaat bagi mereka dari berhala-berhala mereka, dan adalah mereka mengingkari berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari terjadinya kiamat, di hari itu mereka, manusia bergolong-golongan.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka di dalam taman syurga bergembira. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, Al-Quran, serta mendustakan menemui hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam siksaan, neraka.

Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Dan baginyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu duhur.

Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Oh, amin.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lainan bahasamu, dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan irodahnya. Kemudian apabila dia memanggil kamu, sekali panggil dari bumi, seketika itu juga kamu keluar dari kubur. Dan kepunyaannya lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.

Dan Dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya, dan baginyalah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.

Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Apakah ada di antara hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu? Maka kamu sama dengan mereka dalam hak mempergunakan rezeki itu. Kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal.

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan, maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah? Dan tiadalah bagi mereka seorang penolong pun.

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyeru Rabbnya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebahagian dari mereka mempersekutukan Rabbnya. Sehingga mereka mengingkari akan rahmat yang telah kami berikan kepada mereka. Maka bersenang-senanglah kamu sekalian, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan, lalu keterangan itu menunjukkan kebenaran, apa yang mereka selalu mempersekutukan dengan Tuhan? Dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, dan Dia pula yang menyempitkan rezeki itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman.

Maka, berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya. Demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keriduan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk mencapai keriduan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya.

Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah, adakan perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu mereka terpisah-pisah.

Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa yang beramal solih, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan.

agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebahagian dari rahmat-Nya dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan juga supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman.

Allah, Dialah yang mengirim angin. Lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka, apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya, Rabb yang berkuasa seperti demikian, benar-benar berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin kepada tumbuh-tumbuhan, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, benar-benar tetaplah mereka sesudah itu menjadi orang yang ingkar. Maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka itu berpaling membelakang.

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatan, dan kamu tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan melainkan kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.

0: Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan kepada orang-orang yang kafir, sesungguhnya kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu, akan tetapi kamu selalu tidak meyakininya. Maka pada hari itu tidak bermanfaat lagi bagi orang-orang yang zalim permintaan uzur mereka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan bertaubat lagi.
1: Walau

Dan sesungguhnya, telah kami buat dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan untuk manusia. Dan sesungguhnya, jika kamu membawa kepada mereka suatu ayat, pastilah orang-orang yang kafir itu akan berkata, kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.

0: Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang tidak mau memahami. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar, dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan kamu.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين متفق عليه.
3: Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alai.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita insyaallah akan mengambil faedah sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan tentang kepribadian seorang muslim. Kepribadian seorang yang mereka berhias dengan dinul Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya dalam sebuah ayat yang mulia, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'ithni rabbiha. Tidakkah Anda perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membuat permisalan tentang kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah yakni kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimatul iman. Kemudian Allah contohkan atau Allah permisalkan dengan kasyajaratin thayyibah, seperti syajarah atau pohon yang thayyibah, ini pohon yang baik. Bagaimana pohon yang baik itu? Allah katakan asluha thabitun, akarnya kuat, akarnya thabit, wa farwaha fis sama, batang percabangannya menjulang tinggi, tu'ti kulaha kullahinin bi'ithni rabbiha, dan dia selalu membuahkan pada setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah yang mulia ini di antara gambaran bagaimana gambaran seorang muslim yang seutuhnya, yang tumbuh dari akidah yang sahihah, yang tumbuh dari iman yang sahih, yang Allah katakan dengan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah, kalimat akidah, kalimat la ilaha illallah, kalimatul iman, kalimat yang menancap di hati seorang. Kemudian iman itu memiliki batang percabangan.

0: yaitu menumbuhkan segala macam amal-amal yang terangkat naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi yas'atu al-kalimu thayyib wal amalu salih, menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat-kalimat yang baik. Kalimat-kalimat yang baik adalah semua kalimat yang merupakan bentuk taqarrub ila Allah, kalimat yang merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qira'atul Quran kalimatut thayyibah, dakwah kalimatut thayyibah, amar ma'ruf nahi munkar kalimatut thayyibah, dan semua perkataan baik merupakan bagian perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu waqulu linnasi husna, dan ucapan untuk manusia, ucapan-ucapan yang baik. Ini adalah amal seorang muslim di antara ucapan yang baik yang terangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu salih, dan amal-amal saleh. Amal saleh, semua gerakan amal yang merupakan amal ubudiyah dan amal ketaatan dan amal kebaikan yang kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amal saleh yang tidak menyimpang dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin yang memiliki akidah yang sabit dalam hati dia, akidah yang kokoh, lalu menumbuhkan berbagai macam amalan-amalan yang terangkat menuju Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang ikhlas, dengan akidah yang benar, dengan iman yang sahih, lalu dia melakukan amal-amal kebaikan, dia naikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari akidah ini dan dari amal saleh ini membuahkan buah-buah yang indah. Buah yang dia rasakan dan buah yang dirasakan oleh manusia yang lainnya. Buah yang dia rasakan adalah kebahagiaan dunia dan akhirat, karena iman dan amal saleh tidak akan membuahkan kecuali kehidupan yang baik, al-hayatut thayyibah, di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falnuhyiyannahu hayatan thayyibatan." Orang yang beramal saleh, dan sedangkan dia mukmin, baik dia laki atau perempuan, maka sungguhnya bagi dia adalah kehidupan yang baik itu di dunia. Adapun di akhirat, dia mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Wala najziyanahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah Azza wa Jalla tersebut, maka kita bisa memiliki faedah bahwa seorang muslim adalah mereka yang memiliki akidah yang sahihah, memiliki iman yang sahih, memiliki keyakinan yang menancap di hati mereka. Kemudian akidah itu melahirkan berbagai macam bentuk amal-amal saleh yang terangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amal yang dilakukan dengan ikhlas, amal yang tidak menyelisih syariat nabinya, bahkan berangkat dari ajaran nabinya dia beramal, dan dari iman dan amal saleh dia akan membuahkan, yakni al-hayatu thayyibah. Ini kehidupan yang thayyibah. Al-hayatu thayyibah, para ulama mengatakan itu al-hayatu sa'adah, kehidupan yang sa'adah, kehidupan yang baik. Al-hayatu sa'adah yaitu insirahu sadri wa itminanul qalbi, yaitu kehidupan orang di mana dia memiliki kelapangan dada, ketenangan hati dan kelapangan dada, dan itulah hakikat kebahagiaan manusia di dunia, dan itulah jannahnya dunia. Dia merasakan ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan dalam kondisi apapun. Karena seorang mukmin dia berada di antara dua sayap yang sangat penting dalam kehidupan yang akan memandu kebahagiaan dia, antara sabar dan syukur, antara syukur dan sabar. Ketika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, ketika dia mendapatkan musibah dia bersabar, maka kata Nabi ajaban, itu kehidupan yang sangat menakjubkan, luar biasa dalam diri seorang mukmin. Kemudian yang dirasakan oleh orang lain berkaitan keberadaan kita sebagai seorang muslim adalah al-akhlakul karimah, yaitu akhlak yang tumbuh dari akidah yang kita miliki. Akhlak yang baik, ucapan yang baik, perbuatan yang baik, dan keberadaan yang bermanfaat bagi orang lain. Sungguh sangat menakjubkan sebuah hadis Nabi SAW ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat, ayyun nasi ahabu ilallah, ya Rasulullah, manusia mana yang paling dicintai oleh Allah SWT? Dengarkan jawaban Nabi yang mulia, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Apa kata Nabi kita? Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Subhanallah. Seandainya setiap kita selalu berpikir tentang diri kita. Kita punya harta, kita memiliki ilmu, kita memiliki tenaga, kita memiliki waktu dan kesempatan. Kita memiliki apa yang kita miliki dari karunia Allah di dunia. Kita tanyakan pada diri kita, sejauh mana manfaat telah kita berikan untuk orang? Apa yang telah kita perbuat sehingga orang mendapat manfaat dari apa yang kita miliki? Seandainya setiap kita demikian, insyaAllah kita akan menjadi orang yang dicintai oleh manusia. Kita sering dibenci orang karena menjadi sumber masalah. Perkataan tidak baik, perbuatan tidak nyaman, sehingga orang tidak merasa enjoy dengan dia, tidak merasakan keuntungan bergaul dengan dia. Tentu yang demikian merupakan itu jauh daripada akhlak seorang muslim. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, inilah singkat dari pembicaraan tentang ayat tersebut yang menggambarkan bagaimana kita seharusnya berkepribadian seorang muslim. Dan ini kita angkat dalam rangka kita mengoreksi diri kita sendiri. Yang sungguh kita dengar bahwasanya ada orang yang mereka mengatakan seorang salafi atau seorang ahlussunnah itu orang yang mereka dikenal keras, ya dikenal akhlaknya buruk, dikenal omongannya kotor, dikenal ini perangnya jelek. Ini sesungguhnya jauh daripada ajaran Rasulullah SAW. Seharusnya seorang mukmin yang akidahnya bagus, tauhidnya benar, imannya kuat, dia akan memberikan akhlak yang bagus. Sehingga dia sendiri merasakan ketenangan hidup dan orang lain merasakan ini buah daripada akhlak yang karimah. Sehingga menjadi sosok kepribadian yang menunjukkan pribadi syakhsiyah Islamiyah yang seorang muslim kata Nabi, man salimal muslimuna an lisanihi wa yadih. Seorang muslim adalah orang yang orang lain dia selamat dari kejahatan lisan dan kejahatan perbuatan dia. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
3: Apa itu? Musibah agama kita.
4: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu dan hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya,

0: Sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairum minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairum minat dunya wa mafiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: muda.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: Roja menebar cahaya sunnah.

يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه

Radio Roja Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Al-Qur'an.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya dia hanya meminta bara api, maka hendaknya ia sedikit meminta atau memperbanyaknya. Hadis riwayat Muslim. Al-Qira'at. Al-Qira'at. Al-Qira'at. Al-Qira'at. Al-Qira'at.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Mutiara Salaf.
4: Mutiara Salaf.
0: Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
5: Nurun minal Qur'an.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Risalah saya khususkan dan saya tujukan kepada para istri. Saya tidak tahu dari mana saya harus memulai untuk memberikan ucapan terima kasih dan syukur kepada para istri. Sungguh banyak kebaikan yang telah mereka lakukan kepada suami mereka. Merekalah para istri yang telah berusaha payah untuk merawat anak-anak. Telah berusaha payah untuk membersihkan rumah. Telah berusaha payah untuk menyiapkan makanan. Telah berusaha payah untuk mencuci baju dan kerjaan-kerjaan berat rumah tangga yang lainnya. Semuanya patut untuk disyukuri. Semuanya patut untuk para suami berterima kasih atas segala perjuangan tersebut. Akan tapi ada satu perkara yang kami para suami berharap agar engkau wahai istri yang soleha memperhatikan perkara ini. Yaitu berusahalah anti untuk berhias demi suami. Kalau para wanita yang ada di jalan mutabarrijat, yang mereka keluar di jalan-jalan dengan berhias seindah-indahnya, dengan memamerkan aurat-aurat mereka, sementara tatkala mereka berhias dan berhias, mengantarkan mereka kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Adapun anti, tatkala anti berhias, tatkala anti berhias, tatkala anti mengindahkan tubuh anti karena suami anti, maka yang menanti adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang menanti anti adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kasihanlah para suami, bantu suami anti untuk menundukkan pandangannya, untuk menjaga kemaluannya. Bukankah suami anti tatkala keluar kerja di kantor misalnya, dia melihat para wanita yang berhias dengan seindah-indahnya. Dia memandang senyuman para wanita tersebut dengan secantik-cantiknya di hadapan suami anti. Lantas apakah pantas jika suami anti pulang ke rumah, kemudian anti sambut dengan wajah yang tidak senyum, dengan penampilan yang tidak menarik? Kasihanilah suami anti. Bantu dia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjasamalah antara anti dan dia untuk meraih keriduan Allah Subhanahu wa taala. Berhiaslah untuk Allah Subhanahu wa taala. Masuklah surga dengan membahagiakan suami anti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Buntayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.
5: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha waq.

0: إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: قل

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin nar wa 'adhabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wasyahadah. Fatir as-samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdihi adad khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midad kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adad khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midad kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adad khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midad kalimatihi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya, dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: حفظكم الله. هذا السائل يقول: الشخص الذي يؤخر الزواج بحجة أنه يريد أن يؤسس نفسه ويبني مستقبله وقد بلغ من العمر 40، هل يأثم مع أنه قادر ماديا وجسميا؟
3: اختلف العلماء رحمهم الله في من كان قادرا على الزواج وفيه استعداد له من حيث الغنى والشهوة الجنسية، هل يجب عليه الزواج أو لا يجب؟ والذين قالوا لا يجب قالوا إنه سنة مؤكدة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ونصيحتي لهذا الرجل الذي بلغ 40 من عمره ولم يتزوج مع قدرته بدنيا وماليا أن يتزوج امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتأسيا بالرسل الكرام، فإنهم لهم أزواج كما قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. نعم.
2: أحسن الله إليكم.
4: Berkaitan dengan menunda menikah. Orang yang menunda nikah dengan alasan ingin mengurus dirinya sendiri dan ingin membangun masa depannya, sedangkan dia sudah berusaha bahkan berusia 40 tahun, apakah dia berdosa dalam hal ini padahal dia mampu baik dari segi ekonomi maupun dari segi jasmani? Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjawab, para ulama rahimahumullahu ta'ala berbeda pendapat mengenai orang yang sudah mampu menikah dan mampu dari sisi segala persiapannya, baik dari sisi harta maupun dari sisi kemampuan seksual, apakah wajib menikah atau tidak. Bagi yang tidak mewajibkannya, mereka mengatakan bahwa nikah baginya sunnah mu'akkadah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, ya ma'asyarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa 'alayhi bis shaum fa innahu lahu wija'. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih mampu untuk memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena bagaimanapun puasa akan dapat menekan syahwatnya. Nasihat saya untuk laki-laki yang sudah berusia 40 tahun ini dan dia sudah mampu baik sisi jasmani maupun dari sisi hartanya, agar segera menikah dalam rangka melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perhatikan para rasul yang mulia, mereka punya banyak istri sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, walaqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwaja wa dhurriyyah, dan kami telah mengutus para rasul sebelum kamu dan menjadikan untuk mereka istri-istri dan keturunan. Wallahu alam.
0: Fatwa mukhtara,
1: fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
6: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Ikhwati Islam, azakumullah, sahabat Roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini, kita masih bisa bersua kembali di radio kesayangan kita bersama Radio Roja Menebar Cahaya Sunnah. Mengawali perjumpaan kita di kesempatan ini, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan dari kitab Sohih Fikih Sunnah Fikih Ibadah dengan

0: pembahasan dari tema mengkafani mayit. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa an la takilana ila anfusina tarfata ain. Amin amin ya rabbal alamin, innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita terus panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya yang tak terhingga yang selalu Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita umur yang dengannya kita bisa mempersiapkan bekal akhirat kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan, yang dengan kebaikan itulah kita menjadi mulia di dunia dan di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala benar-benar memudahkan kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat-Nya, sehingga Allah Subhanahu wa taala jaga nikmat-nikmat ini pada kita dan memberikan kepada kita tambahan nikmat yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada nabi yang sangat kita cintai dan sangat kita junjung tinggi, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian rahimahullah wa rahmatullah, pada kesempatan yang sebelumnya kita telah masuk ke pembahasan baru, yaitu pembahasan tentang mengafani mayit. Dan kita telah membahas tentang hukum mengafani mayit ini. Hukumnya sebagaimana telah kita singgung di kajian yang sebelumnya, fardu kifayah. Hukum mengafani mayit fardu kifayah. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan para sahabatnya untuk mengafani mayit, dan ini juga berdasarkan ijma' para ulama bahwa mengafani mayit adalah fardu kifayah. Masalah yang berikutnya adalah mengafani mayit ini diambilkan dari siapa biayanya? Siapa yang bertanggung jawab atas biayanya atau atas biaya kafan mayit? Biaya kafan mayit ini tanggung jawab siapa? Disebutkan di sini, ذهب أكثر أهل العلم إلى أن قيمة الكفن وتكاليف الغسل والدفن min ra'si malil mayit. Mayoritas ulama memilih pendapat bahwa biaya untuk kafan, memandikan mayit, menguburkannya itu dari harta mayit. Ini semuanya berkaitan dengan mayit, diambilkan dari harta mayit, ya. Kafan, ya, mengafani mayit, memandikan mayit, kemudian menguburkan mayit, semua biayanya ini diambilkan dari harta mayit yang ditinggalkan. Harta waris, ya. Jadi yang ditinggalkan mayit diambil dulu, ya, untuk kebutuhan-kebutuhan ini. Ini kebutuhannya mayit. Dan sebagian ulama berdalil dengan hadis dari sahabat Abdurrahman ibn Auf. Suatu ketika annahu utiya yawman bita'amihi. Di suatu hari beliau didatangkan kepada beliau makanannya. Suatu hari ada yang membawa makanan kepada beliau. Faqala, maka beliau mengatakan, kutila Mus'abu ibnu Umair wa kana khairan minni falam yujad lahu ma yukaffanu fihi illa burdah. Dulu sahabat Mus'ab ibn Umair terbunuh, mati syahid, ya. Wa kana khairan minni, dan beliau itu lebih baik dariku. Falam yujad lahu ma yukaffanu fihi illa burdah. Maka tidak didapatkan untuknya kain yang bisa dijadikan sebagai kafannya kecuali selembar kain yang kecil. In ghuttiya ra'suhu badat rijlahu. Apabila kepalanya ditutup, kedua kakinya terlihat. Wa in ghuttiya rijlah bada ra'suh. Apabila kedua kakinya yang ditutup, maka kepalanya terlihat. Ini menunjukkan, ya, bahwa biaya kafan ini diambilkan dari harta mayit. Karena kalau diambilkan dari harta kaum muslimin misalnya, maka seharusnya Mus'ab ibn Umair bisa mendapatkan kafan yang lebih cukup. Tapi ternyata tidak demikian. Dan ini juga pernah kita bahas, ya, bahwa tidak harus kafan mayit itu dari harta mayit sendiri. Tidak harus seperti itu. Tapi kalau seperti itu, maka tidak ada kewajiban bagi yang lain untuk mengafani mayit. Kalau diambilkan dari harta mayit dan ternyata kurang, tidak ada kewajiban bagi kaum muslimin untuk menambahkan kafan untuk mayit. Tidak ada kewajiban, berarti kalau dibantu maka tidak ada masalah dan itu kebaikan. Kemudian masalah yang berikutnya, mana yang didahulukan? Apakah kafan ataukah hutang? Ini bagi orang yang misalnya sangat miskin sekali, ya. Dia punya hutang, tapi dia juga butuh kafan. Kalau hutangnya dibayar dulu, maka tidak mencukupi untuk membeli kafannya. Kalau kafannya dibelikan dari hartanya, maka hutangnya tidak bisa terbayar semuanya. Mana yang lebih didahulukan? Apakah kafan ataukah hutang? Di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ibnu Hazm rahimahullah, beliau mendahulukan hutang. Beliau mendahulukan hutang. Jadi kalau misalnya orangnya miskin sekali, dalam keadaan dia meninggalkan hutang, kalau hutangnya dibayar, maka dia tidak bisa menyediakan kafannya, maka tetap yang didahulukan adalah hutangnya. Beliau mengatakan, لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى, ya beliau alasan-alasan atau dalil Ibn Hazm, لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ مِيرَاثًا وَلَا وَصِيَّةً إِلَّا فِي مَا يَخْلُفُهُ الْمَرْءُ بَعْدَ دَيْنِهِ. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan harta waris dan wasiat kecuali pada harta yang ditinggalkan oleh seseorang setelah hutangnya. Fasahha anna ad-dayna muqaddam. Maka menjadi benar kesimpulan bahwa hutang itu harusnya didahulukan. Fa illam yakun lahu mal wajaba 'alal muslimina takfinuhu. Apabila dia tidak punya harta, maka menjadi wajib atas kaum muslimin untuk mengafaninya. Jadi kalau misalnya ini miskin sekali, dia meninggalkan hutang, sedangkan uangnya hanya cukup untuk menutup hutang, maka uang tersebut digunakan untuk menutup hutangnya. Sedangkan kafan, maka akhirnya berpindah kewajibannya. Kaum muslimin menjadi wajib untuk mengafaninya. Ini pendapat Ibnu Hazm, dan pendapat ini terlihat sangat kuat sekali. Walaupun mayoritas ulama menyelisihinya. Disebutkan di sini, waqala aktsaruhum yubda'u bil kafani thumma bid-daini thumma bil wasiyah. Yang lebih didahulukan adalah kebutuhan untuk kafan. Kemudian kebutuhan untuk nutup hutang, kemudian kebutuhan untuk wasiat. Setelah itu baru kalau ada sisa dibagi di antara ahli waris. Ini pendapat mayoritas ulama. Wallahu ta'ala alam, ana melihat ya pendapatnya Ibnu Hazm lebih kuat. Kenapa? Karena kebutuhan kafan itu sangat ringan apabila dibebankan kepada kaum muslimin. Kemudian pengaruh tidak ditutup hutangnya, ini lebih berat. Karena orang yang tidak ditutup hutangnya, ini sampai berpengaruh terhadap rohnya dia. Sampai rohnya tersebut tersiksa. Sampai rohnya tersebut tidak diselesaikan urusan-urusannya sebelum hutangnya diselesaikan. Adapun pengaruh tidak dikafani, tidak sampai seperti itu. Maka wallahu ta'ala alam, walaupun masalah seperti ini masalah yang jarang terjadi, kalau terjadi seperti ini, maka tetap hutangnya dahulu. Hutangnya didahulukan. Agar rohnya mayit tersebut bisa selesai dari hutangnya. Adapun kafan, maka ini biaya yang sangat ringan dan bisa dibebankan kepada kaum muslimin. Dan kaum muslimin ya akan sangat ringan memberikan kafan kepada orang yang baru meninggal. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Masalah yang berikutnya adalah kafannya istri. Ini dibebankan kepada siapa? Kalau ada seorang wanita meninggal dunia, dia punya harta waris, dia juga punya suami yang masih hidup, kafannya wanita ini sebenarnya kewajiban siapa? Ini pembahasan hukum ya. Di sini kita tidak bahas mosok suaminya nggak mau ngasih kafannya istrinya. Bukan pembahasannya bukan di situ. Tapi kita ingin tahu ini kewajiban siapa. Adapun nanti seorang suami memberikan biaya untuk mengafani istrinya maka tidak masalah. Atau misalnya orang tua istri menyiapkan kafan anaknya atau putrinya tidak ada masalah. Pembahasan kita adalah ingin kita tahu ya, kita ingin tahu kafan ini sebenarnya kewajibannya siapa? Apakah kewajibannya istri ataukah kewajibannya suami? Karena selama hidupnya istri itu wajib ditanggung kebutuhannya oleh suaminya. Apakah ketika istri ini meninggal dunia, maka kebutuhan kafannya juga harus ditanggung oleh suaminya, sehingga tidak boleh menggunakan biaya kafan istri ini dari harta waris istri? Ini pembahasannya. Disebutkan di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Qala ba'du ahli al-ilmi yulzamu zawjuha bitakalifi kafaniha wasairi mu'ni tajhiziha. Suaminya diwajibkan untuk menanggung biaya kafan istrinya dan juga biaya-biaya lain untuk kebutuhan mayatnya. Ini pendapat yang pertama. Waqila bal yukhsamu min ra'si maliha in tarakat malan wa la yulzamu zawjuha. Ada yang mengatakan biaya kafannya istri itu diambilkan dari harta yang dia tinggalkan apabila dia meninggalkan harta. Wala yulzamu zawjuha, tidak diwajibkan kepada suaminya. Apa alasannya? Li'anna amwalal muslimin mahdhuratun illa binassi Qur'anin aw sunnah. Karena harta kaum muslimin itu tidak dibolehkan untuk diambil kecuali dengan dalil nas dari Al-Qur'an atau sunnah. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum 'alaikum haram." Bahwa sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian itu diharamkan. Diharamkan maksudnya harus dijaga, harus dihormati. tidak boleh diambil oleh orang lain kecuali dibolehkan oleh syariat. Atau dibolehkan oleh dirinya sendiri, ya, orang yang memilikinya. Jadi harta kaum muslimin itu harus dijaga. Harta kaum muslimin itu harus dilindungi. Tidak boleh diambil kecuali dibolehkan oleh orang yang punya atau dibolehkan oleh syariat. Wa innama awjaba ta'ala 'ala az-zawji an-nafaqata wal-kiswata wal-iskan. Dan yang Allah wajibkan kepada suami hanyalah memberikan nafkah, maksudnya nafkah makanan, kemudian memberikan pakaian dan memberikan tempat tinggal. Wala yusamma fil lughah allati khatabana Allah ta'ala biha al-kafanu kiswatan. Dan dalam bahasa Arab yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan syariatnya kepada kita, kafan disebut sebagai pakaian. Dalam bahasa Arab, kafan itu tidak disebut sebagai pakaian. Walal qabra iskana. Dan dalam bahasa Arab juga, kuburan itu tidak disebut sebagai rumah, tempat tinggal. Dalam bahasa Arab, kuburan, ya kuburan, tidak disebut sebagai tempat tinggal. Sehingga dalam pendapat ini, seorang suami tidak diwajibkan untuk membiayai kafan mayat istrinya. Juga tidak diwajibkan untuk membiayai kuburan atau biaya penguburan istrinya. Semuanya wajibnya adalah dari harta istri. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam, kalau dilihat dari dalil secara khusus, tidak ditemukan ya nas yang menjelaskan masalah ini. Sehingga ini memang masalah ijtihadiyah. Dan kemungkinan seorang suami tidak memperhatikan kafan istrinya itu sangat kecil sekali ya. Sangat kecil sekali. Ya gimana seorang suami ditinggalkan istrinya masih perhitungan masalah kafan. Ini masalah yang sangat jarang terjadi. Tapi kalau kita lihat ya, dari kaedah-kaedah yang disebutkan di sini, pendapat pertama lebih dekat ya daripada pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama lebih dekat daripada pendapat yang kedua. Wallahu ta'ala alam. Karena tadi ya, jadi seorang suami itu punya kewajiban untuk menafkahi istrinya. Punya kewajiban untuk menafkahi istrinya. Terutama pada kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Makanya seorang suami diwajibkan untuk menafkahi istrinya dalam makanannya. Karena itu kebutuhan pokok. Dalam pakaiannya, karena itu kebutuhan pokok. Dalam tempat tinggalnya, karena itu kebutuhan pokok. Dan bagi mayit, kafan itu kebutuhan pokok. Bagi mayit, kafan itu kebutuhan pokok. Dan hubungan suami istri itu tidak terputus dengan kematian. Jadi walaupun dia sudah meninggal, dia tetap dianggap sebagai istri. Makanya tetap boleh memandikan. Ibunda Aisyah, sahabat Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, ketika istri beliau meninggal, yaitu Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang memandikan siapa? Suaminya. Jadi sahabat Ali memandikan Fatimah radhiyallahu anhuma. Ini menunjukkan bahwa hubungan suami istri itu tidak terputus walaupun salah satunya meninggal dunia. Bahkan disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang istri itu akan bersama dengan suami terakhirnya. Maksudnya di surga ya. Kalau misalnya ada seorang wanita menikah beberapa kali. Menikah dengan si A. Qadarullah masya fa'al, si A-nya meninggal. Kemudian dinikahi oleh si B. Tidak lama juga meninggal. Dinikahi oleh si C. Meninggal juga. Dinikahi oleh si D. Sampai lama. Dan akhirnya wanita ini meninggal. Maka bersama siapakah wanita ini? Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sanadnya hasan, bahwa dia bersama dengan suami terakhirnya. Dia bersama dengan suami terakhirnya. Ini menunjukkan hubungan suami istri itu tidak terputus walaupun salah satunya meninggal. Walaupun salah satunya meninggal, mereka tetap dianggap sebagai suami istri. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ketika dia masih suaminya, maka kebutuhan pokok istrinya harus dicukupi. Di antara kebutuhan pokok istri yang sudah meninggal adalah mengafaninya, memandikannya, dan menguburkannya. Allah Ta'ala a'lam. Walaupun di sini ya, yang pengarang Sahih Fiqih Sunnah, beliau menyebutkan ya bahwa pendapat yang kedua itu lebih kuat. Pendapat yang kedua itu lebih kuat. Beliau mengatakan wa hadza huwal adhhar. Pendapat yang kedua maksudnya bahwa kebutuhan untuk mengafani dan menguburkan istri itu diambilkan dari harta istri. Ya memang ini hukum asalnya ya, mayit itu ketika meninggalkan harta, maka kebutuhan-kebutuhan dia diambilkan dari hartanya. Sebagaimana pada laki-laki. Tapi ana melihat ya ini, karena ada hubungan suami istri dan istri selama hidupnya nafkahnya itu harus dicukupi oleh suaminya, maka setelah meninggal pun demikian ya. Allah Ta'ala a'lam. Yang berikutnya, bolehkah seseorang menyiapkan kafannya sebelum dia meninggal? Dan sebagian orang memang melakukan ini. Jadi dia memberi kain yang dia siapkan untuk kafannya nanti kalau dia meninggal. Ada juga yang menyampaikan bahwa dia melakukan hal yang seperti itu agar dia ingat mati. Itu loh, kafanmu sudah disiapkan. Kamu akan mati. Kamu akan meninggalkan dunia ini. Ada yang tujuan menyiapkan kafannya karena ini. Tapi para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, bolehkah kita menyiapkan kafan kita sebelum kita meninggal? Apalagi dengan tujuan-tujuan yang banyak maslahatnya seperti tadi, agar kita ingat mati. Wallahu ta'ala a'lam, yang seperti ini dibolehkan. Boleh bagi kita menyiapkan kafan kematian kita. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu. Anna imra'atan ja'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi burdatin mansujatin fiha hasyiyatuha. Ada seorang wanita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kain yang dia tenun sendiri dan di pinggir-pinggirnya sudah ada hiasannya. Maksudnya ini kain yang bagus ya. Kalau dipakai sudah terlihat indah. Wanita tersebut mengatakan, nasajtuha biyadi faji'tu li'aksukaha. Wanita tersebut mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa dialah ya aku yang menenun sendiri kain ini. Dan aku sekarang datang dengan kain ini untuk memberikan pakaian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah itu dalam keadaan memang membutuhkan hadiah itu. Jadi subhanallah ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keadaannya sangat sederhana, sangat bersahaja. Dan itu memang yang beliau inginkan. Beliau ingin hidup sederhana. Bukan karena Islam menjadikan beliau miskin. Bukan ya. Tapi karena memang beliau itu ingin hidup dalam keadaan miskin. Termasuk di antara doa yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ahyini miskina. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Itu yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan kezuhudan beliau terhadap dunia. Dan orang yang miskin memang punya keutamaan. Ada keutamaan yang sangat besar bagi orang yang miskin. Mereka akan masuk surga lebih cepat daripada orang-orang yang kaya. Intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengambil hadiah ini, beliau memang sangat membutuhkannya. Fa kharaja ilaina wa innaha izaruh. Beliau setelah menerima hadiah ini masuk rumahnya, kemudian memakai kain itu sebagai sarung. Memakai kain tersebut untuk menutupi bagian bawah badan beliau. Ya, bahasa kita dijadikan sarung lah, untuk menutupi bagian bawah badan beliau. Fahassanaha fulan. Maka ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melihatnya sangat bagus sekali, atau menilai pakaian itu sangat bagus sekali. Dia senang ya dengan pakaian itu. Faqala uksuniha ma ahsanaha. Orang tersebut akhirnya mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan pakaian itu kepadaku untuk aku pakai. Sungguh pakaian ini sangat bagus sekali. Qala al-qaum ma ahsanta. Labisaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilayha thumma sa'altahu wa 'alimta annahu la yarud. Maka orang-orang yang lainnya mengingkari orang ini. Kamu itu tidak baik seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai pakaian itu karena sangat membutuhkannya. Kemudian malah engkau minta. Dan engkau tahu Rasulullah nggak pernah menolak orang yang meminta kepada beliau. Subhanallah. Beliau dalam keadaan sangat bersahaja, dalam keadaan kekurangan, menerima hadiah memang karena membutuhkan pakaian itu, bahkan langsung dipakai. Kemudian diminta oleh sebagian sahabat beliau, beliau tetap kasihkan. Dan di sini disebutkan Rasulullah tidak pernah menolak orang yang meminta. Beliau tidak pernah menolak orang yang meminta kepada beliau. Kalau beliau bisa kasihkan, beliau kasihkan. Qala inni wallahi ma sa'altuhu li albisaha. Innama sa'altuhu li takuna kafani. Orang ini ternyata niatnya juga sangat bagus ya. Orang ini mengatakan kepada para sahabat yang mengingkari beliau dengan ya kata-kata, sungguh demi Allah, tidaklah aku meminta pakaian itu untuk aku pakai. Tapi sebenarnya aku memintanya agar pakaian itu nanti bisa menjadi kafanku. Jadi mau dia simpan. Mau dia simpan sampai akhirnya nanti bisa jadi kafannya dia. Qala Sahlun. Sahl ibn Sa'ad radhiyallahu anhu, perawi hadis ini mengatakan, fakanat kafanahu. Dan akhirnya kain itu menjadi kafannya dia. Akhirnya kain itu menjadi kafannya dia. Dan ini terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tahu, tidak beliau ingkari. Ini menunjukkan bolehnya kita menyiapkan kafan-kafan kita. Tapi yang berikutnya adalah bagaimana kriteria kafan. Kita bagi pembahasan ini menjadi dua bagian. Ada kafannya, jenazah laki-laki. Ada kafannya, jenazah perempuan. Kita bahas dulu kafan untuk jenazah laki-laki. Kafan untuk jenazah laki-laki, yang pertama, sebaiknya kafan tersebut berwarna putih. Dan ini yang banyak diterapkan oleh kaum muslimin. Dan ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan berarti harus putih ya. Tapi sebaiknya kafan itu berwarna putih. Kalau kafannya berwarna hitam boleh, kafannya berwarna krem boleh, kafan berwarna hijau boleh, tidak ada masalah. Tapi yang paling afdal adalah kafan yang berwarna putih. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilbasu min thiyabikum al-bayad fa innahu khairu thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah dari pakaian kalian yang berwarna putih. Pakailah pakaian kalian yang warnanya putih. Karena sesungguhnya itu adalah pakaian yang paling baik. Dan kafanilah dengan pakaian putih itu jenazah-jenazah kalian. Pakaikanlah pakaian yang berwarna putih itu jenazah-jenazah kalian. Ini menunjukkan ya bahwa kafan dengan warna putih itu sangat dianjurkan. Kemudian yang kedua, seorang laki-laki kafannya itu berlapis tiga. Seorang laki-laki kafannya itu berlapis tiga. Hal ini sebagaimana hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina fi thalathati athwab. Bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikafani dengan tiga lapis kain. Kemudian yang ketiga, antakuna minal qutni. Sebaiknya kain kafan itu dari kain katun. Sebaiknya kain kafan itu dari kain katun. Ini juga berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan tiga lapis kain, disebutkan di dalam riwayat itu min kursufin, dari jenis kursuf. Kursuf ini maksudnya adalah katun ya. Min kutnin, dari katun. Kemudian yang keempat, alla yakuna fiha qamisun wala imamah. Kain kafan itu sebaiknya tidak ada gamisnya, tidak berbentuk gamis, juga tidak ada sorbannya. Jadi lembaran-lembaran kain saja, bukan seperti pakaian yang dipakai dalam keseharian. Komis itu maksudnya gamis ya. Ini ya seperti jubah. Atau misalnya pakaian kita ya, misalnya kemeja ditambah dengan celana misalnya. Sebaiknya tidak seperti itu. Jadi kain untuk kafan itu ya kain. Ini yang lebih afdal. Walaupun kalau misalnya ada orang yang menghendaki mayitnya pakai gamis ya, maka dibolehkan, ada dalilnya. Tapi yang lebih afdal adalah pakai kain, pakai lembaran-lembaran kain. Ya sebagaimana dipraktekkan oleh kaum muslimin saat ini. Tadi disebutkan bahwa kalau misalnya pakai jubah, pakai gamis, atau pakai kemeja yang ditambah dengan celana, maka itu dibolehkan. Tapi sebaiknya ditinggalkan. Apa dalil yang membolehkannya? Dalil yang membolehkannya adalah hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa anna Abdullah Ibnu Ubay lamma tuwfiya jaa ibnuhu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika pimpinan kaum munafikin yang bernama Abdullah ibn Ubay ibn Salul mati, datang putranya yang merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia yang bernama Abdullah. Jadi Abdullah ibn Ubay punya anak namanya juga Abdullah. Abdullah ibn Abdullah ibn Ubay. Ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anaknya ini mengatakan, "Ya Rasulullah, a'tini qamisak ukaffinuhu fih." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan kepadaku gamismu. Aku akan mengafani ayahku dengan gamismu itu. Subhanallah ya, anaknya Abdullah ibn Ubay ingin agar ayahnya dikafani dengan gamisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan disanggupi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diberikan. Padahal ayahnya pemimpin kaum munafikin dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu dia itu pemimpin kaum munafikin. Wasalli alaihi wastaghfirlah. Salatilah ayahku dan mintakan dia ampunan kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sanggupi semuanya. Jadi Rasulullah kasihkan pakaiannya, ya gamisnya untuk Abdullah ibn Ubay. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyolatinya dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memintakan ampun dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah lakukan semuanya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu betapa jahatnya dia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan betapa pemaafnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan betapa dermawannya beliau. Bajunya diminta dikasih. Ini menunjukkan kemuliaan yang luar biasa dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga menunjukkan betapa semangatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keinginan beliau memberikan kebaikan kepada umatnya. Beliau masih menganggap ini mungkin bisa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ya sebelum turun ayat wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Sebelum turun ayat itu, setelah kejadian ini turun ayat wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Fa'atahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qamisahu. Ya. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gamisnya itu kepada anaknya Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Rasulullah tahu itu nanti akan dijadikan sebagai kafan. Dan Rasulullah tidak ingkari. Maka ini menunjukkan boleh. Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Umm mengatakan wa in kuffina fi qamisin. Apabila jenazah dikafani dengan gamis, ju'ila al-qamisu duna al-thiyabi wal-thiyabu fauqah. Maka gamis itu dijadikan yang paling bawah. Jadi yang menempel dengan badan gamis itu. Kemudian ditutup dengan kain lagi. Kemudian ditutup dengan kain lagi. Karena kan tadi kain kafan itu sebaiknya 3 lapis. Kalau misalnya dia menggunakan gamis, maka gamis yang paling bawah. Ya bukan dikasih kain kafan dulu baru gamisnya, enggak. Tapi gamis dulu baru dikasih kain, lembaran kain 2 lapis. Kemudian yang berikutnya yang kelima. Sebaiknya salah satu dari lembaran kain itu ada kain yang bermotif garis. Sebaiknya ada kain yang bermotif garis. Ya kalau bisa ya, dia kainnya putih dan ada motif garisnya. Tidak harus dengan motif yang terlihat jelas ya. Maksudnya di sini adalah agar mayit itu tampak indah. Agar mayit tampak indah. Karena motif garis itu di zaman dulu itu sangat disenangi oleh masyarakat Arab. Jadi agar mayit tampak indah, ya ada kafan yang bermotif garis ini. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Jabir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Idza tuwfiya ahadukum fawajada syai'a falyukaffin fi thawbin habirah. Apabila salah seorang dari kalian meninggal dunia dan dia punya uang, punya harta, dia punya biaya yang bisa digunakan untuk membeli kafan yang bagus, falyukaffin fi thawbin habirah, maka hendaklah dia falyukaffan berarti. Jika tuwfiya ahadukum fawajada syai'an falyukaffan fi thawbin habirah, maka hendaklah dia dikafani dengan kain yang ada motif garisnya. Kain yang ada motif garisnya. Ya memang ini hadis ya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan hadis ini tidak kuat ya, mu'allal ya seperti Ibnu Ma'in. Tapi ada yang mengatakan hadis ini sahih. Dan di sini disebutkan bahwa yang lebih kuat hadis ini adalah hadis yang sahih dan telah disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Yang berikutnya yang keenam, an yutayyiba al kafan. Jadi kafan itu sebaiknya dikasih wewangian. Sebaiknya dikasih wewangian. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ajmartumul mayyit fa ajmiruhu thalatha." Apabila kalian memberikan wewangian kepada mayit kalian, maka berikanlah wewangian itu sebanyak 3 kali. Berikanlah wewangian itu sebanyak 3 kali. Kalau misalnya kita memberikan kafannya itu 3 lapis, maka sebaiknya 1 lapis dikasih wewangian. Kemudian 1 lapis lagi dikasih wewangian. Kemudian 1 lapis lagi dikasih wewangian. Ini berarti kita memberikan wewangian kepada mayit sebanyak 3 kali. Yang berikutnya, ini yang berkaitan dengan laki-laki. Bagaimana yang berkaitan dengan perempuan? Yang berkaitan dengan perempuan, ada yang berbeda, yaitu sebaiknya kafan untuk jenazah perempuan itu 5 lapis. Jadi kalau yang laki-laki sebaiknya 3 lapis, yang perempuan sebaiknya 5 lapis. Ada hadis yang menjelaskan hal ini, namun hadis ini hadis yang kurang kuat dari sisi riwayatnya. Tapi Ibnu al-Mundhir rahimahullah beliau mengatakan, "Aktsaru man nahfadhu anhu min ahli al-ilmi yara an tukaffana al-mar'atu fi 5 athwab." Mayoritas ulama yang kami hafal perkataan mereka memandang, berpendapat bahwa jenazah perempuan itu sebaiknya dikafani dengan 5 lapis kain. Wa innama ustuhibba dhalik li'anna al-mar'ata tazidu fi hali hayatiha 'ala ar-rajuli fi as-sitr li ziyadati 'awratiha 'ala 'awratihi fakadzalika ba'da al-maut. Dianjurkannya hal ini karena seorang perempuan di masa hidupnya itu auratnya harus lebih tertutup daripada seorang laki-laki. Maka begitu pula setelah meninggalnya.